Padanya pita angkat lo berjaku ko ya. Tuhan, entinya amat nuan, asuh ku berjalai atas ai mansang ngari nuan. Kitu meh piak ko Jesus, jalai pita angkat ari perahu berjalai atas ai mansang ngari Jesus. Tang lebuah yang bedak ribut, nyau majak balat, ia lalu takut. Nyalai ia lalu berlabuh dekat tenggelam ke dalam air. Hidup kaku Tuhan, piak ku yang engau. Jesus nangkap ia kalanya lalu berjaku, pengarap nuan agi mekang, nama kebuah nuan kakang hati. Seduai belak nepan ke dalam perahu, lalu ribut ngetu bertiup. Sedak murid ia di dalam perahu belak nyembah Jesus. Amat menuan tu, anak Allah Ta'ala, piak ku sedak. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Allah Pai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Menyadi, baca kita sehari itu, nyadi sudah lepas Jesus timri orang 5,000 ikut makai buat benda puang. Pengawal ajih tidak kerja Jesus, lebih yang asuh roti di mak tuku, ngau ikan mit dua ikut, cukup kena meri orang 5,000 makai. Balat ngalit ke hati bala orang ti ampit makai roti ngau ikannya. Lalu nitiah ke depadah berinjil St. John bagi 6 ayat 15. Bala orang mayuah lu dekat nangkap Jesus. Serta mejalio awak kena dituai sidak. Serta ngulu ke sidak ngalah ke perintah Rom. Sidak dekat mejalio nyadi raja sidak. Bala murid Jesus mpu kadang nak sama bisi hati setuju ngeramayu lalu niri ke Jesusnya nyadi raja. Kadang nak tuk meh kebuah ia lu ngasuh bala murid ia nepan ke dalam perahu serta lu belayar dulu area nuju Bethsaida. Lepasnya baru Jesus ngasuh bala ramayu pulai ke benua sidak. Takkan ke tempat kena tuju sidak. Disangka ke sebedau Jesus ngasuh orang pulai, ia dulu memuas kati bala orang mayu, serta netap ke ia ndak ninggal ke sidak. Kuda lepasnya Jesus lalu nikik bukit, serta sembiang ke diri. Kudanya ia muka nulung bala murid ia, di benung matung-matung buat tasiak malam, nyak serta tusah benar, labang tidak pangkak ke gelombang. Tu meh ngasuh sidak semalam-malamnya bedau matuang-atuang bertasik. Utai tu nyadi buat cerita tu menyadi mayuh benar ngalit ke hati kita. Lebih lagi bersangkut paut ngau Jesus di berjalai data saya. Kita tahu nanya sekali ke Jesus di mensia benar baka kita amat oleh berjalai data saya. Nama kebuah yang baka kedekat berjalai ngelimpas sidak. Kebenar maya benda utai ti nyadi ditu, kita tidak boleh nyagam ngosiliak serta ngemuas ke hati kita. Menyadi dalam pengarap kita orang Kristian, kita nemu maya benda perkara pasal Jesus, ngau pasal Allah Ta'ala, tindak ditemu kita. Sampai ke kita ninggal ke dunia yang jauh tu ilok, ndak kita boleh nemerti atau kenemu ngosiliak. Kau benar, pengharap kita orang Kristian, tidak berpanggai buat perkara tidak ditemu kita pasal Tuhan Jesus. Tang berpanggai buat perkara tidak ditemu kita pasal Tuhan Jesus. Dia kena baca kita dalam surah Injil. Kita mutus ke hati dekat nitiah ke Tuhan, berduduk buat kita ditemu atau kena kelala kita pasal Tuhan. Tidak dayan ke Roh Kudus ngari kita. Biar moga kita harap kaya oleh merik kita penemu tinumbas ke guna siku-siku kita. Kena kita mansang dalam pengharap kita jadi orang Kristian. Siti hari ajar bercerita tu, ianya kita boleh mangai ke pengharap kita buat Allah Ta'ala. Apa kita nemu ya bisik kuasa boleh nulung kita, lebuah maya kita kena penusah. Amat kita suah nak medak teka ngasai kia bisik ngimai kita. Menjadi dalam semua utai, pengerindu Allah Ta'ala
tidak sekali-kali ninggal ke kita. Allah Ta'ala yang selalu bersama kita, maya kita lantang, maya kita tusah. Lebih lebih lagi, maya kita tusah. Nyalai cerita kita tulis bala penulis Injil bekas St. Mark, tahu benar nyadi kejalai ngelantang ke hati bala orang Kristian di benua Rom, tikna ada perinsok kurang, maya menyok. Lebih lagi, bekas Injil St. Mark, dan ada tujuh ya, ngagai bala Kristian kemenung nat ke pemerintah tak ke pemendis ketegal dan tekan kurang buat pengarap. Nyalai datuk kemak kita berarti kebaca kita sila lagi. Buat ayat 22, kita dengar Jesus ngasuh bala murid ia nepan perahu setemansang nuju Bethsaida. Tang amat sida nuju Bethsaida, tiari utara tempat ada Jesus temri orang 5,000 makai, sida nyau terpejuah ke Genesaret. Laba ribut, kuat berpuput malamnya. Buat ayat 23, kita maca pasal Jesus dinikik ke bukit serta semiang. Jesus pedis benar ngambil peluang oleh ngerari ke diri dari bala mayuah, awak boleh bersemiang ke diri. Tu meh kebuah Jesus ngasuh bala mayuah pulai, tawah mega hari penyaudah malam, lalu bala pan sama dah kenyamakai, serta bisik pengering kena pulai ke rumah derimpu, lebih lagi bala dijawab niau. Bakal kuda ada perhati kita do reitu, Jesus berat benar ke peluang kalau ia oleh kediri bersemiang ngakai ala apai. Kita tahu nanya menyadi, nama kebuah Jesus berat ke pengawak sembiang tu. Kebenar maya tu Jesus, maya benar perkara berat tinyekut ke runding yang. Bala orang perisi dengan bala Raban Herod, sama dekat nangkap lalu munuh ya. Lalu bala orang mayuh dekat mejal Jesus, awak kenyari raja sedap. Awak kengulu sedap ngalah ke perintah Rom. Jesus tahu benar berasai sinu setelah bisik penglemi hati dekat nundak ke runding sedap. Setelah nerima peminta sedap tengah suahya nyari raja sedap. Tang Jesus makan nemu tu jalai dia salah. Nyalai penguji nuntung Jesus besai benar. Kita nak nemu penglamak Jesus di bersembiang tang dia sangka ke berjam-jam. Laban seminok nyau kira pukul 3 atau 4 dini hari, baru Jesus bersih peluang datai nolong bala murid ia dikenal penusah bertengah-tengah tasiak. Buat ayat 24, kita ingat pasal Jesus dimedak bala murid ia kenal penusah bertengah tasiak. Serta hendak terdayung ke perahu sidak, laban kena tacak keribut di balan. Jam mayanya kira antara pukul 3 dini hari engkau pukul 6 pagi. Berarti itu sidak murid Jesus nang lama udah matung-matung bertasiak semalam-malamnya. Jesus lu datang ke bala murid berperau setelah berjalan datang saya. Menjadi kita nak nemu ni jalan Jesus oleh berjalan datang saya. Tatu nak patut nusah ke kita. Labanti kita harap ke Jesus tu amat Allah Ta'ala tu dah jadi manusia. Nak kira oleh gereja utai cuba ketu. Nak kedulu orang itu kita dengar pasal Jesus dia boleh berjakuk ngagai kabut ngau gelombang. Serta ngasuh sedang itu tak kau tenang. Tang lebuah bala murid Jesus terpedak kurang tak berjalai datang saya mansok semak sedak. Lalu hari itu agak petang benar tak kau salah kelala. Bala murid balak benda takut. Tebang umbai Jesus tu antu. Mayuh kita senggaku kurang lebih bakal sedak. Nanti lebuah kita merauk malam, tak meda orang berjalai datas air semak kita. Tentu kita nyerawah, ngumbainya antu. Sidak murid tak takut ke kabut, tak sidak takut ke orang ke depedak sidak, serta dikumbai sidak antu. Tidak kau ngacau, tak kau nganuk sidak, piak kerun yang sidak. Meda bala sidak, bala takut, Jesus lemadah ke diri empunya Jesus. Serta tidak ngasuh sedak agi takut. Menjadi dalam dunia tu maya hutai tinggal suah kita takut serta irau.
Kita takut kekuasaan tu terjai dalam dunia tu dan sangka kita tak merusak kita. Buat pengharap lama kita iban, penakut tu mayuh benar sampai kita mayuh penti pemali tindak tau dalanggar. Tang ke semua kita orang Kristian, lebih lagi mayuh kita takut setirau, Jesus tu meh tindang selalu semak kita. Lalu yang madah, ana takut. Aku tu, ana takut. Lepas Jesus angkat itu baru remati, baru bala sidak murid ya merti ke Jesus tu dan selalu bisik ngimbai sidak. Lalu tu meh temerik sidak pemberani merita ke Injil. Lalu pulang ke cerita kita tadi, diudah Jesus depan perahu sidak, kemayanya ribut pengetu megap tiup. Perkara tu ngau Jesus temerik orang 5,000 makai balat ngalit ke hati bala murid Jesus. Lalu tu ngujung sidak nyembah ya. Nyalai ngotu program lalu penghidup kita bakal ke sekali itu dilengkok kaku nak ketu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri, ku duduk maik bala peninga sama dia jenuh. Serta lup sampi ngaku ngadah tala tiap taro ngapai kita. Ngenak sampi ke diungkup ke minggu itu, renyak minggu Trinity ke-10. Kami minta Tuhan ngap pengasih. Mending ke semiang nembiak nuan tiap baru hati. Lalu asuh kami minta utai tidak kerindu kenuan. Awak ke kami tak boleh utai ke dipinta kami. Oleh Jesus Kristus anak nuan Tuhan kami tidup sebagai perintah kenuan dalam penyerakup Roh Kudus. Ndanglah talau siku ajak, dia tu ludatai ke belum lama ya. Amin. Nyarai nanti kita ke pertemu baru minggu dudi, mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan, ngintu setelah merekat ke semua bala peninggal. Dalam pengawal ngau hidup kita. Lebih lagi berminggu terdekat datai. Mumpu aku.

0: Ikinya nakak kami mai kita mending ke program lalau penghidup gulai ngau Bishop Eri Sumpeng Jingan Siti program ti di keluar ke Melati Badi hari YF Femi Ban di Kuching ya. Jadi dia tu peninga kita terus bergulai ngau pengelola program kami Menti Sigi ba program Sarawak Ku Sayang tau ke SKS ya ke benong dia tu di Kompleks Sukan Serikai. Selamat pagi Menti.
1: Ya, selamat pagi Amanda. Selamat jalan ke pengawak. Selamat hujung minggu.
0: Ya, selamat jalan ke pengawak. Selamat hujung minggu. Nama berita kita di Serikai pagi tu.
1: Ya, berita kami di Serikai pagi tu. Mana yang ku nak ni Amanda. Pengawak ke dia tu dalam kadang 3 hari tu. Mana hari kami di Serikai?
0: Mana hari ni? Nak ngak main kini?
1: Umbas ya.
0: Umbas ya. Bisi bersebun kini tu ngak ke Serikai dia?
1: Bersebun? Lepas kena dai kepada tunan muka aku benda bukai ke jauh mimit kini mal nak boleh
0: ya ya ya
1: hal kena sesuatu
0: ha laban tungak kami di Kuching kita ama balat direk gak bersebun menti ha laban pasut pasut jak keluar segi nyium bawa WhatsApp deh ha
1: kan laban ngada hujan lama kemarau kena.
0: Ya, Siti ge nanti ba tim sini dengar berita pagi tadi deh. Bisi kira ke kini ka asap ari menos pia bisi terbaik itu ke sida em ada ya. Ngak laya bersebalak bersebun tu ngak ke Kuching kita deh menti.
1: Ya ne. Ya. Ya. Nanti ulia ane pancut keluar nak ke pihak kuasa ne. Ya, hari ke bersebun matanya.
0: Ya betul. Iki menti aku nyerah tu ngakai nuane lama awak kita itu na cukup kebenar.
1: Ya ya ya.
0: Okay. Okay.
1: Ya. Ya. Mm-hmm. Terima kasih Nida sekali lagi. Terima kasih pendengar mayu lah. Mari selamat pagi. Mungkin aku tadi kalau aku dia tu agak tentang buat Serikai hanya buat komplek sukan bagi menua kita di Serikai Nur Palan ngatu Sarawak Ku Sayang. Kalau di Serikai tu hanya Palan ke-6 program Sarawak Ku Sayang tu dia tu pendengar mayu. Jadi ya hari itu 9/8/2026 hari Minggu hari kepengudi ngatu SKS bagi menua kita di Serikai. Di pagi tadi peningan ke BC dia tu pelabur di pukul 6 pagi BC Senarobik dan kantanya dia fly off tak terlalu lepas ke tidak run 5 km dengan 3 km udah dia tu au mayuh tidak ke dia berpanggil menua Serikai bersama mereka ngau Belanda bak 5 km dengan 3 km. Nya pagi tadi aman anang kan kena pelabur di pukul 8 tadi mereka anang dia Serikai kitchen ngam ke pawak berjual dia pelabur dibuka jadi ke dibuka dalam kanang 3 hari tau di pelabur di pukul 8 pagi tadi dan kan kena ba kuasan tapa program mereka atau kepala nu ngatu program tu bisi mereka dia tu walk back ke dikumai walk landing. Udahnya megak bisi dia tu sarjanan petong terbuka Serikai 2026 kalau itu dia tu pelanggang petong komplek sukan Serikai bisa megak pekit tali pekarangan Dewan Sebaguna SFC Serikai hanya ke bisi dia tu udahnya kita ke dekat ngau I Peraduan kalau I Peraduan tu dekat pelabuh pukul 9 tu lagi nu kita ngeregister di rempu nganya aku mekat ngagai balas ke bisa datai lebih lagi kita ke orang Serikai ambil peluang tu ngau masuk I Peraduan 8 price utamanya ukai ukai motosikal sau kau kita ke bukai ianya lampang mau atau emas sau unggul orang Serikai ya siapa nak kini ke boleh atau ke cukup dia cukup lansia ni ke boleh naik Iperaduan yang emas ke Disia ke lagi lah kita nemu kira ya pukul 4 lemai lagi tau udahnya pukul 4 ianya majlis penangguhan Sarawak Ku Sayang bagi menua kita Serikai lalu madah ke siapa ke boleh pemenang hadiah utama Iperaduan lalu pengawak kita ambil pukul 6 lemai tu lagi. Bekerja ke Emeda berkawal dengan program Sarawak Ku Sayang 2026 hari kepengudi bagi menua kita di Serikai. Sekali lagi harap saya bala di Serikai kesemak Serikai maka nurun meh datai ngagai palan Sarawak Ku Sayang yang buat kompleks sukan Serikai no palan tu dia tu teman pengawal kita tinggal sari lagi. Okey Emeda ngamak punya lain lah yang nak report aku Makawal ngau program Sarawak ku sayang 2026 bagi menua kita di PKI ba ari ke penudi 9/8 2026. Pola baru ngan Wandi Konti YFM di Kuching. Terima kasih ya.
0: Ya, terima kasih Menti. Sampai jumpa ke pengawal. Kita di Serikai. Ikannya tadi Menti Sigiah peninggal udah berkongsi dengan kita sekedar pengawal ya ke udah diatur pagi itu tadi ngau mega pengawal ke dekat diatur pemanjar hari itu seritu hari ke penudi program Sarawak ku sayang ke diatur ba kompleks sukan di Serikai. Kita ya kediang lingi menu Serikai, kita kediau di Bintangu, di Meradung, Julau, Pakan tau sama bela ngulu program ya ke diatur sarito arik penudi Sarawak ku sayang tau ke SKS 2026 ya. Jadi di Serikai palantik ke 6 ke menti tadi. Okey. Ya tadi pengelola program kami Menti Sigiah udah ngenatai ke info berkawan dengan SKS ke Bendung Diatu buat kompleks sukan Serikai. Dan lepas tu lagi peningat mai kita mendiang ke program Tungkat Semangat lalu ngujung ke awak penggerak pagi kita ke pagi tu 9/8/2026 tu nak kita bergolai dengan aku Imelda Johnny buat awak penggerak pagi di kena ngujung ke program kita ke pagi tu peningat bergolai dengan pastor tu buat program Tungkat Semangat setiap program tik dikeluar ke Ken Michael hari YFM Iban di Kuching
2: 94.6 FM Segulai Sejalai.

Selamat bertemu baru dengan semua bala kita bala peningah bab program Tunggak Semangat pagi itu. Lalu awak ke dalam kita dalam Tunggak Semangat tu belajar ke pengamat leka jaku Tuhan sampai aku awak ke Tuhan terus merekat merekat tiap ikut penghidup bala kita. Sebab aku ngemohon ngepun ke tu aku ngemaik kita sampai dulu bala peningah. Tuhan terima kasih ke pemanah nuanti udah ngau kami, benua ngau kami, lalu terus ngau kami sampai aku awak kenal merekat semua bala peninga lebih tiap ikut bala kami. Yes, ngau program Tunggas Mengatur Tuhan berkat tiap ikut kami ngau penghamat Jakub Nuan. Jakub Nuan terus nyari kelalau tengau singkang pejalai kaki kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Jesus kami dah sampai. Amin. Bala peninga leka Jakub ti di baca aku di ambil aku pagi tu ianya bab Izaya 60 ayat ke 1 ti beramai ke leka Jakub angkat lalu mancal, angkat lalu mancal. Bab Izaya 60 ayat ke 1 nyebut temunya itu angkat Jerusalem lalu mancal baka mata ari mulia Tuhan mancal ngagai nuan. Bala peninga Tuhan ngangau kenembiak ya angkat lalu mancau terang. Angkat hari nama dah. Awak ke kita angkat hari penakut kita, hari peninduk kita, hari keselesaan penghidup kita. Kita dekat ngau mancau terang. Bak dunia ti petang tu, kita dekat ngau mancau terang. Lalu bak dunia ti ti nadai tuju lalu tang. Lepas kita mancau terang, kita berjakut ke pasal nerang ke pengamat, nerang ke pemanah. Menerang ke siapa Tuhan bak penghidup kita. Dinga tuk mahmayanya pengasih Tuhan udah datai ngagai kita. Tuk mahmayanya pengelepas ya udah datai. Bisik berapa itik kita tersebut kuritok Tuhan ngagai tiap ikut bala peningam Jakub pasal angkat lalu mancal. Nomor satu, leka Jakub angkat. Angkat berdiri ari pengarap kita. Debah nama reti leka jakuknya bala peninga, reti leka jakuknya awak ke kita angkat ari penakut kita, awak ke kita angkat ari pengakang kita, awak ke kita angkat ari pemutus asa kita, nyangka dulu subak kita mayu hau taitik ngaso kita putus asa, na oleh kerja ketuk kerja kenya, tang sampai aku, ya lebuh Tuhan udah ngelawak penghidup kita, kita angkat ngambil tempat kita sebenarnya dalam Tuhan, angkat ari nol kita terterap tertingkap ya. Siapa nak terterap, nak tertingkap bak dunia ti cukup balat mayuh mai cabaran bak dunia ti tu mayuh mai pengeliciannya tang lebuh non terterap tertingkap angkat arindulnya anang angetu dia lalu anang lenang anang tak padam dia aja tang awak ke kita angkat, angkat ari nama ge bala peninga angkat ngagai kangau Allah Taala. Allah Taala mengkangau ke kita, Allah Taala mengangkat ke kita, nyalai awak ke kita terus terus ninga, awak ke kita lansia ninga kangau ya, awak ke kita angkat ni tiak ke padah leka jakuk ya, amin. So berkini ke kita oleh ninga leka jakuk Tuhan, oleh ninga kangau ya, lebuah kita maca leka jakuk Tuhan, lebuah kita ninga, inah lebuah orang preaching ke leka jakuk Tuhan, ya, lalunya hari ni pengarap kita datai, hari kita itik ninga, so nyak alai, lebuah kita ninga, nyak tinggal suah, kita angkat, lalu nitiah ke kangau ya, angkat hari nama, angkat hari ngagai tuju Allah Taala mega. Ingat Tuhan bisik tuju bak tiap-tiap ikut kita, tiap ikut kita ya dikelala, ditemu Tuhan indah jakut Tuhan madah tiap lambal buat kita Tuhan udah nemu ya. Ya, bak maya kita ada Tuhan udah nemu, maya kita ninggal ke dunia tu megak Tuhan udah nemu. Nyak lai dalam penghidup kita tiba dunia tu, ya, bak dunia tu awak ke kita amat-amat angkat ngagai tuju penekak Allah Taala ngagai penghidup kita. Awak ke penghidup kita mayuh ngerti atau kebisi erti dalam Tuhan, ya, awak ke penghidup kita nak limpang kibak, nak limpang ke kanan, lalu awak ke kita nak tinduak, nak ngantuk bak dunia tu. Bak episode 5 ayat ke 14 madah ngagai kita, dani mah kita ti tinduak. Angkat mahari peninduak. Lalu Kristus dekat mancal ngagai kita. Si prati leka jakuk Tuhan itu. Yang ngasuh kita angkat hari hari nol peninduak kita. Artinya hari nol kita itu nak nemu tai. Nol kita itu turun nak rundak. Nggak orang tiba dunia. Tuhan ngasuh kita sedal. Tuhan ngasuh kita milih nitiah kaya. Tuhan ngasuh kita milih angkat.
nitiah kaya. Nyak kebuah bak Joshua bab 31 ayat ke 9 dia buat kriang serta berani. Tuhan ngasuh kita kriang, ngangkat ke pengarap, nyungkak ke pengarap, lalu nyak ti ngasuh kita nak uliah dia berjakuk laut, dipengaruhi oleh dunia tu, tang kita ti mempengaruhi ya, tang kita ti ngubah ya. Amen. Yes. Nama utai ti pelajar kita dituk bala peninga. Utai kena pelajar kita, Tuhan ngiga orang ti ke Arab, ingin dekat nyingkang kemua ngau pengarap, nyawut kangau ya, ngerja pengawak ti besai, lalu penghidup sidak ya, nak jenuh pihak ajak, tang nitiah ke iriang, nitiah ke asuah, nitiah ke kangau Allah Ta'ala. Nombor dua leka jakuk tu diambil kita bak ramai, bak Isaiah 60 tadi ya, yang nyebut mancal bakal matahari. Okay, mancal, udah kita angkat kita dekat mancal bakal matahari. Artinya penghidup kita mancal terang, ngayan kesapa Kristus bak penghidup kita, anang sekali napuk, anang sekali nutup. Ya, pemanah Allah Ta'ala tu dah bekerja bak penghidup kita. Tang awak ke kesaksian penghidup nuan, nyak tik ngasuh orang bukai terpedak kia, nyak erti leka jakuk mancal. Eh, mancal bak nengah penghidup nuan. Tuhan Jesus udah mancal ngagai penghidup kita, kita ngai nangkup penampaknya, tang dekat ke yang nerang ke penampaknya. Kelalamah nuan dia tu udah bisik penampak di dalam Tuhan Jesus. Amen. So lebih non ngelala derempu udah bisik penampak anak sekali nangkup ya. Tu dia disebut bab Matiu ya, bab Matiu bab 5 baris ke 14 ngagai 16 dia nyebut munyi tu bala peninga. Nuan mah penampak dunia. Nah ne, siapa ti penampak dunia? Nuan ngau aku. Tiap ikut kita itu dah diarap ke Arab ke ya, ngelampai mangai ke pengarap kita yang gaya. Kita itu nyadi ke penampak dunia. Amen. Bah nama cara kita nerang ke penampaknya. Cara kita nerang ke penampaknya, ianya kita nyadi ke teladan. Nyadi ke teladan bak nama, nyadi ke teladan bak pengawak kita, bak ulah kita. Amen. Cara kita ngemaik penghidup derempu, cara kita berjakuk ngau orang. Awak ke cara nuan ke berjakuk ngau orang, leka jakuk ti lama, leka jakuk ti kasal ke lama, nada agik lalu ya ke baru datai bab penghidup nuan dia tu. Leka jakuk baru ya ti nariat ati orang, ya ti ngangkat nyungkak ke penghidup orang. Ukai ngeruntuh, ukai ngerubuh. Amen. So nama agik, ya, nyadi keteladan bak pengerindu nuan, bekini ke nuan ngayan ke pengerindu, irti jakuk ditu, bala peninga ibuah ke orang, ya, ngambil berat tentang orang bukai, nama lagi, nyadi keteladan bak pengarap nuan, anang sekali-kali ngamah atau ke ngeruah ke pengarap nuan, ngau utai tik bak dunia tu, tang jaga pengarap nuan, awak ke pengarap nuan amat-amat tulian, amat-amat ciru, amat-amat nyata, ya, amat betul. Amen. Ya kena pangai, ya kena pangai ke ngagai Tuhan siku ajak. Jakut Tuhan mada anang pengarap kita setengah-setengah. Labantik pengarap kita nyiluk kuku setengah-setengah. Nama penyadi Tuhan dekat ngeluak ke kita. Nyak alai awak ke pengarap kita mengkang kering, mengkang tegap, dilempai dipangai seminat ngagai ya. Nak bekini agi, kita nyadi keteladan bakal ni. Cara nuan maik penghidup nuan, ya. Ketulusan nuan, cara nuan ngerja pengawak ti cukup amat lurus, ti cukup amat tulus, ya. Nadai ati dua tiga, nadai ati ti nemenyi kejakuk semua orang baka undang bak baruah mi atau ke undang bak baruah batu, artinya bisik juluak ti bukai nak tang lebah kita ngerja, lebah kita nyawap, lebah kita nulung orang, ya ngayan ke pengerinduk nyak bepun bak ati kita ti tulus, bak ati kita ti amat-amat tulian ya. So nama lagi orang ti di dalam petang bedak penampak nuan, ha, menjadi dalam Tuhan isi lebah nuan ngayan ke penghidup nuan, orang ti diau dalam petang dalam dunia ti petang sidak yang bedak penampak bak penghidup nuan, artinya medak pemanah tibak penghidup nuan, laban nuan udah ngayan ke pemanah ngagai sidak ya. So kesaksian nyak-nyak berjakuk ke pasal pengamat ya, nyak pengawak Allah Ta'ala ti udah ngubah penghidup nuan hari ti lama ngagai ke baru dia tu. Amen. So teladan bakal ni bala peninga ya, nuan nyadi ke garam, nama arti jakuk garam, ngenan ke daging ngai ke daging nyak dempak
ngau buat ya, ngau buat erti jakuknya ngai kenul dia nak mana, ngai ke bak nul nya nyau bulat ya, tang nuan lebah nuan ngau orang, lebah nuan ngau orang nuan berperanan baka garam erti nya ngenan kenulnya, ngemana kenulnya, cara nuan ngemai penghidup, cara nuan berjakuk, cara nuan mantau orang, cara nuan rinduk ke orang. Okey, tu terkumai aku kita nyadi baka garam erti nya ngemana kenulnya, garam ngemanis ke lawak, nuan ngemanis ke nak dini-dini alai nuan diau. Okey, nama age nuan nyadi ke surat ya, nama arti leka jakuk ditok dah surat, nam siapa ti maca surat orang ti bisik mata, orang ti bisik pendiam ya, lebuh sidak yang medak penghidup nuan, sidak yang terbaca ke penghidup ti baru bak penghidup nuan, penghidup ti Arab ke Tuhan Jesus, sidak itu pedak ke Tuhan Jesus ti udah ngubah penghidup nuan, lalu dia sidak ya dekat nitiah ke nuan. Amen. Nama agi berteladan awak korang bukan medak Kristus buat nuan. Medak siapa tadi? Medak Kristus. Ukai medak penglemik kita. Ukai medak berpun bak emosi kita. Ya, tang orang bak ego kita. Tang orang medak Kristus bak penghidup kita. Tuk sampai aku. Ya, lebuah kita angkat lalu mancal. Awak ke pengerindu Allah Ta'ala. Penampak yang terus mancal dengan kita. Ya, ketiga nama terdepan kita dia. Ya, mulia ya. Datai ngagai kita. Mulia Allah Ta'ala mancal ngagai nuan. Amen. Surti jakutnya. Mulia Tuhan ngayan ke hadirat ya. Mulia Tuhan ngayan ke kuasa ya. Mulia Tuhan ngayan ke pengasih ya. Mulia Tuhan ngayan ke pemanah ya. Bak penghidup nuan. Amen. So menyadik dalam Tuhan. Tiap ikut kita itu dah nerima Jesus Kristus. Tiap ikut kita itu udah ngaku ya. Lekat jakut Tuhan itu madah. Mulia ya mancal ngagi kita. Mulia ya datai ngagi kita. Erti jakutnya nuanti pemaik mulia ya. Nuanti pemaik nama ya. Nuanti pemaik kuasa ti udah di padah ke ya ngagi kita. Nuanti pemaik. Yes, pengamat tu ya. The truth. Amen. So pengamat dekat ngelepas ke nuan lalu ngelepas ke orang. Ti ngelala nuan, ti berandau ngenuan, ti berjakuk ngenuan. Nyalai bala peninga, kingat ketuk, kingat keleka jakuk Tuhan ba Isaiah 60 tu. Awak bab ayat ke 1. Amen. So, lebuah mulia Tuhan datai ngagai kita. Nama utai titik nyadi, yang nyatuk bala peninga. Penakut ditukal ngagai pemerani. Nanti dulu subat nuan takut, ngerjau tai takut, dekat berandau ngurang, takut dekat ngeluak keleka jakuk tang dia tu. Lebuah mulia Allah Ta'ala datai ngagai nuan. Nuan. Roh Tuhan, ya Tuhan nak merik kita roh penakut, yang merik kita roh pemerani. Pemerani madah kenama, utai tik benal, utai tik lurus, utai tik aman. Amen. Utai tik berjakuk pasal Jesus majalai, pemenal ngau penghidup. Nadai siku orang boleh datang ngagi apai, semina nengah ya, nengah siapa? Nengah Jesus. Amen. So, dengar menyadik, lebuh mulia Allah Ta'ala datang ngagi nuan. Nuan di hari penakut ditukal ngagi pemberani. Hari penglemik ditukal ngagi pengeriang. Haleluya. Amen. Dulu subak kita lemik. Nak udah kerja kutai tang. Mulia Allah Ta'ala ngau kita. Nyak tingasuh kita keriang. Nyak tingasuh kita berani. Nyak tingasuh kita berani ngerjau teke amat. Berani ngerjau teke lurus. Berani ngerjau utai tik betul. Amen. Ukai utai kena betul. Penghidup tik keliak ya nyak ngerjau teke betul. Nak betul ya, ya kepada nama Tuhan ya, kena betul ya, nyak ngasuh sekedar tak berani ngapa. Okey, tambah kita ianya awak kita berani madah ke pengamat, madah ke pemetul, madah ke penglurus, madah ke utai ti amat betul. Amen. Nama lagi penghidup ti rangkai dia tu penghidup diubah nyadi gagiat baga segal serta bersemarak dalam Tuhan. Amen. Sebedau kita bisa encounter dengan Tuhan, mulia datai ngagai penghidup kita. Penghidup kita asai kerangkai, penghidup asai kelembau ya, asai kelembau belama tang lebuah kita bisa personal encounter dengan Tuhan. Mulia ya datai ngagai kita nyak di ngasuh penghidup kita gagiat, penghidup kita gagak baga, penghidup kita segal ya, lalu terus bersemarak di
dalamnya. Nama lagi, penghidup ti petang dulu subak, dia tu nyadi penghidup ti penuh ngau penampak. Haleluya. Erti jakuk dituk bala peningan, nuan ngayan ke penampak. Nuan ngayan ke penampak Tuhan. Nyak ke buah Moses. Moses bak leka jakuk buk pemansut 33 ayat ke 18. Amat berpegai bak mulia lah tala. Kok leka jakuk ya dituk madah. Ya, laban Moses nemu kuasa mulia Tuhan. Ya madah bak ayat ke 18. Oh, udahnya Moses selalu berjaku, awak ke aku medak mulia nuan. Jaku Tuhan, jaku Moses ngagai Tuhan, awak ke aku medak mulia nuan. Lalu udahnya yang nyebut, anang ngasuh aku berjalai hari nuan tu, nanti nuan nak ngaw aku, nanti mulia nuan nak ngaw aku. Nama erti jaku dituk bala peninga, erti leka jakunya, Moses nemu kuasa mulia Allah Ta'ala bak penghidup ya. Lalu berkenyak megak penghidup nuan, lebih nuan bisik personal encounter dengan Tuhan, ertinya nemu ya secara pribadi. Badi dia mulia Allah Ta'ala datai ngagi nuan. Amen. So dengar untuk menjadi dalam Tuhan. Utai ti paling mana ya. Ukai ti reta tengkira. Okay, dia ti paling besar, ya ti paling mana, ya ti paling besar, ya nyak lebuah mulia Allah Ta'ala, mulia Tuhan, datai ngagai penghidup kita, haleluya, nyak ti ngasuh penghidup kita, orang ti biasa jadi luar biasa, nyak ti ngasuh penghidup kita, amat-amat nemu, bisik tuju, bisik tungak, kini kesingkang pejalai penghidup kita, amen. So, dengar tu, lebuah nuan angkat lalu mancau terang, nama utetik nyadi, utetik nyadi, ya nyak tu, ya, ruang bilik nuan dipulihkan, diubah, amen. Nama lagi, Tuhan ngenak nuan, bangsa diubah, community dekat ditransform, laban nengah penghidup kita, tik ngelala Allah Ta'ala, nyak ti merik pangkak ti pesai ngege orang, amen. So nama lagi, lebuah kita itu angkat, lebuah kita itu angkat, ya, lebuah gereja angkat, nama titik nyadi, titik nyadi, orang ti tesat dekat diselamat, nama kebuah laban nengah penghidup nuan, nuan madah ke pasal penyelamat, berita pasal penyelamat di dalam Tuhan Jesus ngagai orang bukai. Lalu nyak ti ngemun ngepun ke revival dekat

Amen. Sekali nak aku nanduknya angkat ngau penampak Tuhan Jesus lalu berjalai dalam mulia ya, berjalai dalam nama, berjalai dalam mulia ya. Lebih kita ngerja tu pilih anti betul, anda ngagak pilih anti salah bak dunia tu. Amen. So menyadik dalam Tuhan, terima mah pengasih Tuhan saritu ya, terima mah pengasih ya saritu ngagenuan. Nyadi keberkat ngagai generasi kita. Awak ke kita nyadi keberkat ngagai generasi kita. Amen. So menyadi dia tu mahmaya ya. Awak ke pemanah Tuhan terus mancal ngagai kita. Berkat Allah Ta'ala terus ngau tiap-tiap ikut kita. Ingat Isaiah 60 ayat ke 1. Awak ke kita mancal terang bakal mata panas di dalam Tuhan. Tuhan terima kasih ke pengamat Jakob Nuan. Terima kasih ke pengasih Nuan. Tuhan terima kasih Nuan udah ngingat ke kami baru ba Isaiah 60 ayat 1 Tuhan. Lalu sampai aku awak ke pengamat leka Jakob tu amat-amat jadi ke dipegai kami Tuhan lalu di kerja kami ba penghidup kami Tuhan Jesus. Lalu kami mayuh pengelemik, kami mayuh pengurang tersampi kami Roh Kudus Nuan mantuk, Nuan ngajal kami, Nuan tik nyadi ke pengiring yang kami, nyalai ku bersampi, awak ketiap ikut bala penghidup, penghidup bala peningan itu Tuhan, kami angkat lalu mancal terang di dalam Nuan. Berkat tiap ikut kami, ngau berkat tik datai ri Nuan, siku aja, awak ke utai tik besai terus nyata nyadi, utai tik mana terus nyata nyadi, di dalam nama apai, anak, ngau Roh Kudus aku dap sampai. Amin. So Tuhan berkat semua bala peninga, awak ketugas semua semangat tu nyadi keberkat ngagai tiap ikut bala kita. Tuhan berkat. Bye bye.

0: Jalur Gemilang atau Kemendirian Malaysia bisi empat iti curok, enyok curok biru, merah, kuning ke burak. Curok tu bisi mayerti bako curok biru, ngayan ke penyerakup kita bermenua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok merah, ngayan ke kita bermenua Malaysia nak segi berani, ngak bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antara bangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke bendera Malaysia tumega bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia tumega bisik mandang ke 14 suriak tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bok kerajaan persekutuan.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 98 dalam tahun 1992. Seraba Nura Dagang hari mengatasi datai beranak ke modal di Sarawak. Ketegal tim saya penyarap bak pemansang penatai pemisi di menua tu. Tu undang berpun hari penegak politik ngawatur pengawat di mana. Menteri Pemansang Industri Dato Abang Johari Tonoping madah ke pemujur tu udah narit menghagi orang dagang menua luar datai ke Sarawak. Dagang kebaru tu disadang dekat muka mayu hagi industri serta pengawal puang agar rakyat. Pemansang industri temuga dekat rembai ke barang ke dijual, kenyang kaum dagang berjual pengangkut. Ambil ke bandiang, kenyalang automobil Sendrem Berhad, kenyadi seminat company di Sarawak ke berjual kereta Hyundai dari Korea Selatan di Sarawak, lalu tu ngayan ke pemesai pengarap company kereta dari Koreanya bagaya penatai pemisi di Sarawak. Nambah kenyamaga perintah Sarawak yang dia kagih duit tibesai dikenang mansang ke perengkah kediguna kelebagi pengawak ngagak setengadu ke Jelalun dikenang ngurang ke penyekut di Kuching, Sibu, Bintulu, Miri setandur ke Bukai. Ubah penatai pemisi tideras tu megah udah narit hati bala orang dagang menua luar datai berdagang di Sarawak.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakar khas Sarawak. Sarawak tanggarlah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
4: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: YFM Segulai Sejalai.

Ini Duo Taruh Rami-rami lagu hari I Miss You pagi tu. Selamat pagi, selamat mendengar ke YFM. Bukulangan kita pagi tu, aku Nancy Tambun minta kasih buat Y912. Terima kasih agak-agak pengelola program Imelda Joni kuda bukulangan kita buat pengerak pagi. Jadi saat itu kena 9/8/2026 kita ke baru pansut hari gereja. Kini baru tamak dalam kereta ke lalu mendengar ke YFM serta kita ke engkanya benung dalam berjalan menuju ke gereja pagi tu. Tahu ke kini-kini ajak main pengawal kita pagi tu. Terima kasih laban milih YFM. Terus ke pegeridu kita bergelengar kami. Kalau dia kami buat Y912 nebah lagu-lagu di kerindu kita lebih lagi buat ujung minggu tu. Merina kita dengar lagu-lagu ke bisik dipinta kita buat Facebook YFM Iban. Kita ke bedau lagi like, bedau lagi share Facebook kami YFM Iban. Tahu like, tahu share dia tu. Awak ke mayu lagi peninggal ke bukai atau ke orang bukai nemu Facebook YFM out. Jadi media sosial atau ke media ramah ke bukai mega YFM bisi TikTok nur kita boleh nemu meda nama kini pengawak atau ke program ke bisi diatur kami buat YFM buat Y912 tu lagi kelimpa hari merindang kita ngau lagu-lagu ke bisi dipinta kita buat Facebook YFM dia dekat berkongsi kalau kita sekedar berita ke bisinya di kelebih lagi ke nyadi buat menua kita terus segulai sejalan ngau kami buat YFM Mila Laki Lizwita.

Segulai Sejalai Gawa FM, bak program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatin lah dia bak industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion,

Minati ke Buah Kenan, Pak Muai Tikal Rembus ke Bandar Raya Kuching, Jematan Darul Hana, Tik Nenggang Sungai Sarawak Bukai Seminah Nyambung, Orang Tik Berdarat Hari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan Megap Cukup Mana di Ayam Matar. Panjang 335 meter serta pemesai 3.25 meter Nur Tukuh Peniau Jematan Tu di digagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakal urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua itik tiang ke bakal peniau burung kenyalang. Penegak Jematan Tu Mega disukung dua itik kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, no maya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup, rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke betekijap mayuh curah. Okay, semina ulian dua kita nimpai tebian sungai aja, Jematan Darul Hanam gak, ulian dua medak pasar Bandar Raya Kuching, ngau bak seberai ulian medak rampak genturung peniau, tiknya rapas mata, empat pemayuh ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

Lagu dari Ricky Anderson, Bungai Pinang. Lagu kena merindang kita. Engkanya benar kerja pengawak kini pagi tu, benar bersapu, berkemas ke rumah atau ke nama-nama aja main pengawak kita berhujung minggu tu. Harap ke semua pengawak kerja kita saat itu mujur magang lalu gayari. Harap ke nak nyadi ke penanggul kita ngerja pengawak ke Sarito au. Nyadi tu berkunci ngau kita sekedar berita ke BC Ayan Basura berita kita kalai dia padawan Municipal Council MPP dekat cakap lagi ngelaban pengawak orang ke muai sampah ba sebarang alai bandur ke dikuasa sedak. Nyadi dia chairman MPP Councillor Tan Kai yang padah ke ulah ke bansanya seminak ngamah serta ngenyai ke kandang menua kelimpah hari ti ngerugak pengerai mesin mayuah pembersih rampak menua ngah penglikun lalu tajapan pengawak ngemata ke bertimpuh hendang bisi diatur serta program pemerhati hati ngau pengawak ngumpul sampah bisi diatur tang sampah mega agi bisi dibuai orang bawa sekedar endur sekedar hari pemar ke nuntung MPP ianya lori sampah mar dekat datai bawa sekedar endur kelebih agi bawa genturung rumah hati udah lama serta tumpuk pendiau ngau gentur rumah ti ngembuan jalai ke sempit. Nyak meh tadi berita ngelansak ngau kita pagi tu bawai 9.12 harap ke sama berarti ke beritanya tadi ukai seminak di Kuching aja ukai seminak berendur ke dikuasa padawan Municipal Council atau ke MPP tu aja tang sama makitai nyaga pembersih kandang menua kita awak ke orang kedatai ngagai menua kita orang ari menua bukai datai medak pembersih rampak menua ngau penglikun menua kita itu dijaga ngau mana jadi berindik ngau beritanya mega dia padawan Municipal Council atau ke MPP itu udah merangsang mesin mayuah ngeriput pengawak orang ke muai sampah ba sebarang alai. Lalu tu lagu kena merindang kita bawai 9.12 Ju Yaya Ngapung Laloh Aku.

0: pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai keya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Lagu berpadu nyawa Eric Abang Bugulan Gau, Crispin Fowler, Teliah, dipilih kena merindang kita Bawai 9.12. Pukul 10 tu lagi, dia kita terus mendiang ke tanduk program Tujah Penghidup. Aku ke dikeluar ke Nancy Nanggai atau ke DJ Gaby Bawai FM. Lalu buat jam 3 penuh di, dia dekat merindang kita dengan lagu-lagu ke bisi dipinta kita buat Facebook kami YFM Iban. Tetap ke pengerindu kita bukulah dengan kami Bawai FM. Sebelah sejalai lagu dari Olivia C, Dunia Empu Aku.

0: puasa itu.
1: Eh,
0: ketegasan.
1: Nama di muai urat banyak.
0: Nama itu mutong steam. Nama tay.
1: Anang muai urat banyak. Dan orang kita.
0: Nama hal teh ke orang saya menda. Nama aku peduli.
1: Eh, anang yang mampu muai banyak. Nadai pura menda. Tak kita mesti ingat. Nuan aku ngau kita semua. Bisa tanggung pengawal. Jaga pemersi rampak nuan kita ini. Nuan, nanti nuan berkata. Pura bukain una.
0: Ya.

0: Tanggungjawab kita semua.
1: Yeah.
2: Rabies ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: tabik peninga kita gulai baru buat program tujah penghidup. Kalai minggu tu kita ninga ke tujah penghidup sikut peninga kita berkawal dengan penghidup ya berpun hari ya ada narai penimpang buat tubuh dan nak mukai-mukai peninga hidup ya nyo berubah nyadi orang ke timpang peniau. Nama kini ke ngasuh ngujung tudah tuai nyadi sikut orang ke timpang peniau dia tu. Lalu kita sama belak ninga tujah penghidup ya.
1: Sama tahu aku nusi ke kita tujah penghidup aku. Aku kemadah ke diri dulu. Aku langgan anak Julian. Asal ribawan belingian muka. Rumah tepi anak Ibe. Bak Pulau Kijang. Enggak peluang tu aku kau bercerita ke kisah tujah penghidup aku. Hari aku miat sampai ke aku besar dia tu. Udah umur aku 7 tahun pada tahun 1991. Aku sekolah bahaya sekolah Sungai Duan. Yang tua ke aku sekolah sampai tahun 6 pada tahun 1996. Lebih ke maya nurus sekolah laku nak kalut 4 motor bakal anak orang. Laban kami ke jalai kaki dari rumah agak mudiam. Nurus sekolah sejam lebih ya. Tiap kali nurus sekolah aku nak kalut main duit lebih hari seringgit. Laban kami kau kaya orang pemisi serta merinsok. Paling mayuah duit baik aku 50 sen. Kadang-kadang nadai main duit sesen. Tik maya pula hari lima anak orang apa yang nai orang ngambil. Apa yang aku nak kalau ngambil. Nak kalau kenyuh sepuluh. Nasib bisik balau bukai sama aku jalan kaki pulai ke rumah. Tik maya hari lima. Nau maya hari enam. Maya hari minggu lu sekolah. Kami selalu dibayar pok ku nemuai hari ini kukian. Lawan ini ku kena ada orang kau sebilia. Nemuai ngiga kayu kena evapi pada dapur kayu. Si tiga malam dia, dua malam pulai baru. Kadang-kadang aku rindu ke ngawa pok ku ngabah hubu. Tunggu pagi berjalan kaki sejam lebih baru datang. Lawan hati kerindu mayanya. Tunggu dani pukul lima udah angkat. Nak kalau tinggal di maya yang nurun ke bahu. Ti boleh sampai setengah kuni bisi ke kejual. Ke belanja. Menyanyak kelik baru ke 4 ringgit sekilo. Tawa ke dia tu. Habis aku sekolah tahun 6 subuh. Aku lalu nak sekolah lagi masuk pom 1. Lawan apa yang naik aku kena dari belanja. Mula aku masuk pom. Aku masuk pom 1 madik tuai aku pom 3. Ti madik betuai aku nyin baru sekolah. Baru aku sekolah. Laban apa yang naik aku kena dari belanja. Laban aku kebiak ngelak ke madikku ketuanya main sekolah ngelak kia pandai lagi. Laban aku kurang pandai berkaya. Udahnya lalu nak sekolah lagi main aku. Maya aku kena sekolah pada tahun 1997 lah. Aku dah baik abak mama aku gawak babin dulu. Bapak jaya kerja kontrak agak rumah. Tak jauh umur belah cukup. Tak bisa ikat tukai kat guna gawa. Makai gaji 10 ringgit. Enggak orang ikat besi. Enggak semen. Enggak nolak betul. Apa aku jadi tukang masak. Nyampu semen. Makai gaji 20 ringgit. Umur aku mayanya baru 14 tahun. Kira bisa setahun lebih kami gawa dia. Kami pun lalu pulai ke menua. Dia baru rumah panjai. Pada dalam tahun 99. Kira udah lama adanya aku nyenarep ngawak baru meh. Aku nyenurun gawak ke bintulu baru. Dapat ketukai alaiku gawak subuh. Bapak nanya yo dulu. Kerja lagi sama, kerja kongkrik. Nyikat besi, nolak batal. Nyikat setahun aku gawak ketukainya. Aku lalu nemu gawaran usun batal. Bisi ke gaji aku niki mimin hari 10 ringgit hari 16 ringgit. Kira kebesaran me gajinya lepas aku ke pedau cukup mamanya kawa. Tajak kawa petias. Tang aku rindu pukulai ngau bala kapan. Ngau bala ke kawa. Tajak pan kejauhnya petias aku nang hari hati kapan tu. Bukainya main hidup ke diri. Makai belawak kami. Mi mayanya baru 25 sen sekam buat. Nyak meh lau aku tiap-tiap hari. Jarang ngawruh belawak ke teluk. Anak lagi kau belawak ke daging. Tak terbeli ke lawak daging. Teluk dah aku jarang makai. Ayo keterima ujung bulan dak kalau datai 100. Laban ke sebuah pinjau. Pinjau dak kalau mayu 10 ringgit nak beli lauk. Ti mayu beli beras. Beli gas baru pinjau 20 sampai 30. Laban mayanya berapi kena semua. Seminggu pinjau ke kadang 2 kali, kadang 3 kali. Maya ke gawak babi dulu. Hidup ke diri, aku nak terbeli ke gari, nak beli ke baju, nak terbeli ke cawat. Anak lagi kau beli terbukai. Laban keterima anak kalau datai 100. Paling maya 70-60. Udah ketulah utang kau pinjau. Kaya sepagi, makai pagi. Kaya selemai, makai lemai.

aku lalu dibayak ayakku gawak sabe ba ladang semula jauh bintulu. Mula-mula aku ngawak ayakku gawak sabe cukup lelah, cukup pedis. Kerja jalai nujah kampung, mereka sungai, baik ngigak pihak kayu, kedujak belah sabe perutanan sepadan kota siap. Habis mengawak ngigak pihak nyukareta, kau dah ditumbang duka tumbang, udahnya kami nyukat tiris, alai nanam sawit, nyukat parit, nyukat jalai. Cukup lelah sepi aku, sampai kaku nyekola badu, nyola buhai mato, nyaba ngenang pemedis diri, kau penglelah diri. Betis nyur sita, baik berjalai, nyekok badu saya kau, laban ke cukup lelah berjalai. Semadi aku kengira ayokku, mai aku, nak badu bawa dia ulian tan ke diri. Habis pengawak sampai, aku lalu mai piko ngam mayanya bus menijo keminya bisik ka ngiga orang ribo piko. Aku lalu merani ke diri jago minta ribo mai piko lemainya lalu disuwa ya kunci bagi siti. Aku lalu gawa mai piko tajak bedaun nemu gawa aku lihat dia suwa sepuluh bisa belajar mumpu amin gawa berubah-ubah. Nyok tak kedah suah orang nyok minta dikakau. Lepas hujung bulan gaji aku pun berubah mayuah. Mayuah lagi dari kegawak sampai. Gaji aku sampai RM20 sehari. Lepas keterima hujung bulan nak 300 lebih. Balik mayuah. Dah tulak utang kantin di pihip ngau susu. Di mai piko aku duit gaji. Siti gaji bulan, siti gaji jam. Gaji bulan 600, gaji sejam 300 tengah. Kadang-kadang terima sampai 900, 800 udah ketulak semua utang ipip ngosus. Udah aku ke mai piko dia pan pengawal aku nyonya mai. Jauhnya mai risabe nadai lelah nadai mesinta betis baik bicarai. Udah aku ke tukar kerja mai piko dia aku lalu berbini jadi ngoindu orang Sabah. Mulia ke aku numpik bini kau gaji ribu piko. Laban ke lagi pihak lalu berbini. Umur aku berbini mayanya 17 tahun. 18 tahun lalu nyadi apai. Tiari kerja sampai 300 lebih belama. Bulan engkau nak aku dah tutupi ke bini. Tudah aku. Bisi hari bini baik belawak pakai ke garam. Bisi hari pakai nak belawak. Kira setahun kami doai bagi bini dah jadi. Kami doai lalu bisi anak. Anak itu udah aku ke bebini, aku nyodia memilih ke diri. Pak ujung tahun 2006, aku lalu dipindah ke orang gawak pak ladang pembit. Aku dipindah laban dia seorang main bin di sini baru. Laban ke baru tetai, ada orang main. Biko aku beladang subuhnya lama jai, nak diadu orang. Tajapan aku pindah ke ladang baru. Gaji tak berubah. Maya aku kepindah umur anakku banyaknya 4 tahun. Kira 2 bulan lebih aku dah kawal dia. Dia bawa 27 bulan 2, 2007. Aku boleh penusah utai kena desadang. Boleh sejarah hitam dalam hidup aku. Serinya aku cukup jai mimpi, jai nasib. Paginya aku nang udah nak kawal setimpai aja. Lepas disini aku kepanjit adai begini aku kena. Laban ladang lagi baru. Nanti kau ngadu nganti cip letayari ladang semua. Ngadu ke ladang pembiat. Kira ke bisik 2 jam kami udah kawak. Dia kami lalu ngetu dah lama. Lepas aku ngetu dia aku lalu angkat. Udah ke lelah dua-dua. Lalu berdiri ba atas daya saya di sini. Nak mukai-mukai kaki aku lalu terlecia. Lalu labuah bertunggiang ke dalam kolam batu. Udah aku ke labuah bedak aku. Kalau aku telajak pada dalam air, telajak pada batu. Aku nyo cepat-cepat dalam air, maksud ke diri kena jari sepiak. Laban jari sepiak kena uliak kebut. Baiklah buah, benar rawa-rawa minta tolong. Labanya lemas kaki kena uliak kebut. Minta jari aku sepiak ajak kau uliak cepat-cepat. Aku nyo tenggelam pansut minta tolong rawa-rawa. Sambil jari ku cepat-cepat. Sebelum aku tenggelam dah dapat cepat lagi, dia aku medok siku induan ke gawak-gawak malam mai kusut belandok nuju aku. Mai aku tenggelam miopan lalu datai lalu terjun gawak lekuang lalu dia baik ke darat. Nasib isi induan mayanya medok aku
lemas, cepat-cepat minta tolong di nadayo. Tapi aku mati lemas merku pada dalam kulapnya. Laban kaki jari tubuhku kecium, tak berasai, udah ketebaik lah buah. Datai berdarat dia aku ngasai kepala aku nyentau yang kebun. Kaki serta tubuhku pan, narai berasai. Nyo begau balau kami ke gawak meda aku bekanya. Sedap mak ayok kau bini aku pan, begau gak kiam. Medak penusah, medak penusah aku tila buah. Aku lalu dibaik orang ngena ilak malamnya agis pitanya tau. Pagi siti aku lalu di ekse mentua. Madah kaku patah tulang pepetu. Lalu putus saraf urat. Saraf urat kebesai laban ke jespit tulang patah. Nyak kebuah tubuh ku kaki aku gendak berasai na oleh kebun. Bisi seminggu pas pitanya bau aku dia suruh orang ke kucing. Laban bak kucing dia na orang bisi muagi ngadu pulang. Bisi pakar lagi ku sida. Bisi dua bulan aku bak kucing. Mayu amat utai pemadia sebelum lain sawa di sepi aku. Sampai aku nyekak ngebuah ke sebut. Nya sendat, nya jengap-jengap. Medak aku ke sendat sebut nya begau balau inu bisi ngalu tua. Kang hidup kaku yang ngusak tubuh aku. Benda aku nak celah-celah. Benda mesti dah yang ngasuh aku celah muka ke mata. Benda yang aku nengok tak aku nak boleh celah ke mata. Udah benda bala induk misi ngalu tua ngasuh aku celah mata. Nak aku celah-celah. Udahnya dengar aku nyawa bini aku berjakup. Dia lalu berjakup menyitu. Bat, nuan nak sayau ke kami lagi kah aku ya. Dia ningau menyinyak. Mata aku lalu jelak. Dah mata aku kejelak, aku pun lalu dibaik. Balau itu misi yang bilik bedah. Dah berapa lama aku berbilik bedah, aku pun lalu. Lepas aku kesedar, jari aku ditancang. Bosnya bakal gitang pada aku. Sekali aku kau jaku, nyon ada suara laban kau dah ditepuak. Udah ditebuak berkuang alai orang nyedut ke dah. Iduang aku pan nyobisi uas alai orang meritusu kena ngenyak ke perut. Laban kena uliah makai. Cukup na nyamai saya sepik. Tubuh aku ngayading kebut. Laban ke nadai basai. Kaki aku pan nadai basai. Sampainya terlihat belakang. Laban ke hangat baik kali belam-belam. Sida yang uji padnya ayan tulang. Biar megak betis akunya bakal. Laban ke suah sida kena kabur getah. Kena lurus ke kaki. Laban kaki kengai lurus. Nasib ke uliah suman sebedau ke pulai agak bintul. Penglama aku berhospital, aku nak uliah makai. Engkau ngirup. Minak tusul beri hari uas bayi duang. Nya ajak me kena isi ke perut. Tubuh aku nyobalah kerujut. Kerujut pengelama nak makai dua bulan. Udah uas berkuang aku dicabut. Baru aku udah berjaku. Tang jaku aku lagi rapas-rapas di tengok. Udah uas dicabut. Lalu ditampal. Kena kain mit ke murah. Kira bisik tiga hari udah nyok. Tanpa berkuang dibuka lu. Sekali lu tua muka. Medak udah halit. Narai dijahit semina ditampal aja. Lawan ke pelubang suak ditepuak. Bisi seminggu udahnya us bayi duang pan lalu dicabut. Laban ke dia suah tua makai. Lubah-lubah aku diberi bini ku makai. Nak lama udahnya aku uliah makai asi. Tang pada uliah makai mayuah. Laban perut kenda uliah nerimu. Medak aku ke uliah makai narai nama-nama lagi. Aku lalu dia suara depan sud pulai kim tolu ngena bilun. Baru beberapa hari aku udah baladang. Bala di rumah lalu teliput. Madah ke abau aku pedia sepat tuang nda uliah akad. Baik ia berjalai terap maya nyala. Ujuang kaya nda uliah berjalai. Lalu kena seteruak. Nak berasa ayai mata aku labuh ngenang. Nasib nuntuang kami sepilih agak lebih lagi agai mau aku. Tentu ya bala tu sahati. Medak kami daya bawaku. Nyau sakit kedua-dua. Nak uliah berjalai. Hanya timpang pendiau. Penghidup aku. Kau apa aku. Besai penguji diberi petara agai mau aku. Kau kami sepilih. Maya apa aku sakit. Ya dibaikkan dua gawak. Baladang laban rumah kena ada orang ibu. Kau dah nyuang ke hospital, nak ada belanja. Kena kubat.
Bisik 3 bulan aku dah pansuat dari hospital. Nak boleh gawa. Aku dah suruh company aku angkat pulai. Sebedar pulai ke benua, dia bini aku madah dari ke pulai ke benua ya. Pulai dah lama aku cakap. Anak pan dia baik ya. Hingga menyenya aku lalu nemu dalam hati bini aku. Bukai semina pulai tak amin meninggal ke aku. Laban ke ngai guna aku. Mada aku kena dari uliap jalan lagi dan uliap kau. Semua gari ya dibayar yang megang. Gari anak. Minak gari aku ajak ketinggal. Surat mengadu anak pan dibayar ya. Tini tiak kati. Anak aku nak asuh aku bayar pulai. Laban aku kena dari daya negang. Gawai matom eh. Aku ditinggal kerana engkau bini berserok nadai layak. Udah ke ngemah garis semua. Hari siti nyombeli dikit pilun. Hari miri kelawas. Lawan ke ngenak pilun. Udah hari siti pupuak mesduaya depan bin kupeni dengan juang anak misku. Sebedau mupuak sempat aku nyium bini anakku. Engkau sabar-sabar berlubah-lubah ngelekok ke pegai jari. Anak aku nyanadai temutai. Ndak nyabak, ndak sinu. Mumpuak aku dah mumpuak ke aku ya. Udah sedang mumpuak aku nadai ngetu nyabak siang malam. Laban kendok nyamai ditinggal ke bini anak. Benda sedang mati ngomok ku ngawam masuk aku. Ndak nyabak. Udah agak abuk aku sakit bersepiak. Laban kami ke berimbai bilia. Aku nyenda uliah nerima kenyataan. Utai ke nyadi iba aku. Nyak me ngasuh aku nyabak belama. Maya telepon beranak ngawana nyabak belama. Naka uliah ke kai nyabak. Ngaga anak ketus hati. Mendang ngena diri na nyabak. Tang da uliah tan. Cukup merisak sepi aku. Maya nyak menap taro jak nemu. Begani penuh hati aku.

Masih seminggu bini anak aku dah pulai ke menua ujuan ke kami dah bertemu lagi. Kami lalu diambil ayah aku ambil pin kawan-kawan pulai ke menua. Sempat aku nyabak dalam kereta nenang ke penyino hati kena uliap jalan lagi nyatimpang pendiau yang kedua-dua kami sebilik sakit. Lalu menang ke abok ku kesama sakit yang nadai dayo letai babili yang minagari ajak di baik ku pulai barang dudi sidak yang ada beladang dian nganjung nganak luri letai kami berumah dia orang letai ngambat lalu bersawa menanggung kami doa yang bawa ku kebili yang udah siku-siku maya ke babili yang aku lalu digali laban kena uliah duduk. Dia ku duduk lalu melubalok. Udah dia ancau ratilam semua. Aku lalu kah kurang batilam lalu gali. Nyok me orang kengabas. Bisiknya sinu lalu nyabak. Mdok kami doa bawa aku sakit gari-gari. Nyok merap ngau nyabak. Lebuah sedak ke rata ngabas. Pengudah 8 bulan. Nabuk aku kekena seteruak. Dia agi siti penguji di rantai nuntung kami sebilik. Malamnya kira pukul 8 lebih ya. Abu aku madam kesempuan ningga ke kami sebilik. Lebu aku ningga ibu ku madah abu aku dah nadai. Kau sabar-sabar aku nyong asai ke padam sempuan. Nyong asai ke lumpun. Nanti bakal sempuan uliah di padam. Nyong udah aku nitih yang abu aku mayanya. Nyambi ke kuparai. Awak kira nak ke diri. Ngami ke aku nak nusah ke makku. Ngipun aku, mayaku kesakit. Nyamai lagi aku nitiah ke tiang abu aku. Hari aku ke nusah ke tidak makku. Tang me ngai nyadi di padam baka suwis. Tik kak nyadi di padam baka suwis. Nyamai me aku mumpuak ngau abu aku. Ngarai batang mandai. Nakak me menyinung aku ditinggal ke abu. Layu sulai batang mandai. Cukup mepnyino aku ngelbu aku ngenang pemanah niang. Maya kebulai ngau ngabas bu. Aku nak galak tinggal ngau ya. Biar megak nanti banyak pasal ngal. Aku nak galak di tinggal di baik ya belum. Ia nak galak ratai jari nganu kami semati. Cukup nelap nak pejaku nak pengiru. Cukup sino aku ngenang pemanah niang abu aku. Aku nyanda uliah malas pemanah budi ya. Maya yagi dua. Maya aku patah jari yagi mia subuh. Ya mengibun aku hospital. Mayanya. Maya yang sakit aku nyanda uliah ngibun ya. Nyanda uliah malas pemanah budi ya. Di maya ngaluk pasal selangau. Aku dibaik ya belama. Tak tahu tinggal. Nak lalu dibaik ya makai misu. Tak kerindu ya. Tang semuanya tinggal kenang aja.

Speak wala bantu narai ni ang apa nulung mo ni pun maya aku kami tak tangguang kau dua buah kegali nyekok kami dua orang kerwai lebuah kemani nyekala kalat nomu aku ni kau orang aku maya mati aku mati kediri maya makai aku uliah mu aku nengah aku makai nyuliah nyuap kediri anak sudu maya mati ku kebesi terumah iyo menulung mu itu aku kadang-kadang mati ku siku dia suaya rindu aku timanya mau aku kesinita lawan mati ku kesiku jadi ngau kami serumah nyokme kadang-kadang dia suam mau aku maya aku masuk hospital mau aku me orang ke ibuan aku keselalu bisik ditisi timanya aku ke klinik nukatium kemai 2 minggu sekali selalu mai orang minta tolong nganyuang nasib ga orang kau nganyuang tiap kali bisik ke klinik tau ke hospital. Maya orang kena juang diberi ke belanja lecak ke sidak ke menjuang lama nasib amat aku bisik terima susu tiap bulan nyok mereka belanja kami demo aku kena beli ke barang dapur terima pampas aku subuh nyok datai 100 ribu terima tiap bulan aku dia tu nyok 1000 lebih nyok mereka belanja kami duai lama 16 tahun aku ketu umur anak aku nyok mangai 20 tahun. Ku jaku ya, maya umur 20 lah ya dan kau datai ngabas aku.

lalau aku sebedawak nurut ke diri anang sekali-kali ngai meda orang tersakit labanya ukai kedekok sidak ya keriang keme semangat sidak awak ke sidak terus semangat hidup ni nemu engkau pergi lalu sok nasib kita nyoba kau kami itu baru kita nemu ngasai bekerja sehati kami nasib kau kami semenua nyanemu sinu ke orang sakit nak kau sidak kau nemu rita sidak ada tayang ngabas siti lagi pesan aku nanti kita mesti terima klaim susah pensional hospital simpan mana-mana laporan dutua maya kita ke pansuat labanya nanti narai surat pengesahan dari lutua kita boleh terima klaim susah ke penuri sepeda aku nyurut ke diri tak perlu tu aku merik terima kasih ya ngagai mak aku kesalu ngibuan kesalu bisi batisi aku banyak aku sakit masuk hospital sampai ke ngibuan aku dia tu minat Tuhan aja malas pemanahan wan

0: Lepas nuan dani pagi hari, kati asa hati nuan. Namau tayo lam runding nuan. Biskendak kita ngasai hati ti lantang, me kita dani kesarito. Tau kerendeng kita agi bebok, ngenang tayo tibisi nuntung penghidup kita. Kita irau ke penanggul dalam ruang bilik kita. Kita irau kena ada cukup belanja dati ujung bulan. Irau kebala anak, belucu, tinadai tentu meruan pendiau. Balam nyadi, kita tidak boleh nagang pengirau masa rundeng kita. Bak kita tidak boleh nagang, tidak boleh ngempang burung terbay masa atas palak kita. Tang kita boleh nagang ya tip tansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nadai oleh muai penusah kitai, tayang ngencuri masa ti berga, tepatu dikenak kitai kesarito. Ia tu dah diungkup ke kitai kesarito. Putar ke penanggul ti bisik tapi kitai kesarito. Anang kalu irau ke pegila, anang kalu tusah berkenang kutai tu dah nyadi, laban ia dah berkejang ke belakang. Anam ke tusah kutai tu dekat nyadi pegila lusa, laban ia bedau datai mansa. Siapa tu yang ingin suruh umur diri panyagi ngenak pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pegila, laban pegila cukup pengirau ke diri empu. Penusah kesaritu cukup kesaritu. Anang kalau irau kutai tau nyadi, tau kedekat nyadi pegila lusa. Penanggul tinuntung kitai kesaritu cukup diputar ke kitai kesaritu. Bukariti kita ndak kiruh, ndak ibuh, ndak ngemerat ke pengawal kita. Tang kita patut nemu tikas utai, tiulah ditangkup kita. Ungkup pengawal tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensia ndak boleh ngerunding utai ti kelalu mayu. Naka utai tiulah diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya. Ia tibukai, awak kedagih ke kita, kari bukai. Tulis kia batas kertas, awak kita nemu nama ripih pengawak tepatu kerja kita tu di hari ilo. Ni bagi terpenting lagi kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung di kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding tersemapai berebak, mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Yang ngerampas masa kita ngau laki, ngau bini, masa kita bergulai ngau bala anak di rumah. Mayo kita ngau anak, laki ngau bini, inya utai ti berga. Mayo anak gibia, apa indai men dor sida bertanya, dor sida minta. Na berasai nya besai ga sida. Angkat ninggal kita baka anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebo kita nyau ngasai ke hidup kita ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu nada lagi ningau ketawa sedang nembiak betundi ngau pengandiri nada lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kenak meh hari kita kesar itu awak kia mai penguntung ngai tubuh ngau semangat kita. Awak kia jadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkira oleh lenyau pegilak lusak tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kita belama ya. Mesampi me kita awak kapai kita di serga ngagih ke kita nak utai tu le ditapi kita ke sarito. Niteh kelekal lagu tibisi nyebut one day at a time Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Seminat Siti pinta aku Tuhan Jesus, berik aku ungkup kesaritu nak tulis tapi aku, berik aku pengering kena ngerja otak tepatu dikerja aku kena pari. Bala peninga awak kelekal lagu tu nyadi kelekal sampi kita tiap hari. Tuhan merkat ke kita semua.
1: Sepengudah Walter Chambers nyiri ke Reverend William Crossland nyadi padri di Banting. Ia megah dikelala ngau gelar Tuan Manang laban kengemuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika bak kandang menua undup ngau dau bak sita batang lupar berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua yang kemegak di Kelala ngau nama Seri Aman. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak dak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Bak baruh rumah yang megah, yang ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki mengangkat kenama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengerangsian yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih udum ngau dau lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar kedeberi nama Chapel St. Aidan di diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Pada tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England laban dak tentu berpengerai lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawak mission di Sabu jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawak mission. Lebuh ti mangkuk pengawak ya, Reverend William Howell, neresak nyau ke habis menua Semanggang, yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adab ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, Ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantu bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adab ke suratu ngau betul. Tuan Awal, jadi keindo Iban kebenama Dur, Ari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai Ari England, lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Ajak bantuan awal udah ngetu gawa, tang yang dah angkat hari Sabu, serta diau mendambak rumah vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Dunia Tik Kedua, Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Sung Dadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5:30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke bempu nadai daya ngetan kerengka diri. Ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Perindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah kediri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942. Lalu dikurung Soldadu Jipun, bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja, dampih rumah alai ya diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai kenot duit Raja Brook, didi kena lebuh mayanya. Duit not daun pisang, ia kedebahi Jipun, lalu dikena berjual, ngau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua nemiak tiba malam bak boarding house, nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani, ngau Mr. Kasa, ia kagi tinggal di Mungguk Sabun, udahnya dianjur berlatih jadi pengajar jaku Jipun, bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidia suh ngerembai ke pelajar Jipun, ngagai bala nemiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang, kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia nyadi ketuai padri ngau nyadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawa nulung ngajar nebiak sekolah. Ia kemajah mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan, Ari Munggu Ubah Pantu, ngau Katekis Ugin, Ari Banting, datai dudi agi nambah ketubuh, mantuk Katekis Tini, lalu dahnya Katekis George Langkan, diangkat nyadi padri, mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang, bak pengawak gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau survei Semanggang, nyukat tanah compound mission, berindia hari peminta tidi kena tai ke komiti gereja, serta mansut ke surat palak tanah, kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis tini, ngau bala pengajar ia kebukai bak mission sabu, bersawup niri ke gereja baru, bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy, Maurice Lubuh menyadi Robert Eddy, Martin Danang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri, lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua, megak belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Mungguk Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding di ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Mungguk Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding dintak kebak tengan pelurun bukit mua ari kibak jalai

hati ngagak sebuah gereja ke Besayagi. Father Martin Danang ngau bantu ari bala pengajar ke Bukai, besawup nyalin bub pantun ngau Injil ari Jakuk Ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan dari pengawak tadi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu, ke muka sebuah chapel, kengangkat ke St. Luke the Evangelist, sebedau Reverend Father Arthur William Staunton, nampung pengawak ia, mindah ke Mission Headquarters, hari Sabu ke Bungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalap kena pelusah angus, kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang depedak kitai, nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedar hari lansak kenang, penumbuh gereja St. Luke di Suri Aman. Sayau meh ke jurita asal, ngau sejarah menua kitai.

Merik Pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Ari Masterpiece, Lekang Audio Depa Masterpiece.

0: ke-9. Bertemu kita bak malam anugerah Carta Sapa Juara ke-9.
1: Upis Konsil Negeri Sarawak di Pedah tampak bebenang hari seberai pasar Kuching, tebing sungai Sarawak di Pedah cukup benar merinduk ke hati. Tinggi 9 tingkat di rumah ke atap bakal ketapu, aku benar nur balau kaban Konsil Negeri Bawung, melanggur ngau menar ke rang unang-unang keguna rakyat mena sistem demokrasi. Bungkus lebih kurang 300 juta ringgit di dirias tujuan ke pengelanji arkitek lebih lagi siling atrium kemanah di ayam mata kalian pisbun Sarawak tu limpah bisik Dewan Dur Bawum bisik muka upis untuk bala kaban Kusil Negeri Dewan Dur Makai Dur Semayang serta galeri di penyadi yang di Tuan Agung ke-13 Sultan Mizan Zainal Abidin kena 27 hari bulan 7 tahun 2009 kalai tun temegah tercubah di penyadi yang di Tuan Agung di Malaysia di peringkat gagal urung dalam bulan September tahun 2004 bercurak pandang ke menyukung ke etnik keberagaman bangsa dengan bumi kenyalan sepia Astana Negeri Sarawak mang ke kanan lalu dikepit hubung kereta belah ketibak digagak pengisai rampak tanah 760 meter square nak cukup benar ngemantup ke pelinduk pala raban temuai ngau semua orang kedatai di Bandar Raya Kuching. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu 98 dalam tahun 1992. Seraba Nora Dagang ari mengatasi datai beranak ke modal di Sarawak ketegal tim sai penyarap bak pemansang penatai pemisi di menua tu. Tu nang bepun ari penegak politik ngawatur pengawat di mana. Menteri Pemansang Industri Dato' Abang Johari Tonoping madah ke pemujur tu udah narit menghagi orang dagang menua luar datai ke Sarawak. Dagang kebaru tu disadang dekat muka mayu hagi industri serta pengawal puang agar rakyat. Pemansang industri temuga dekat ngerembai ke barang ke dijual, kenyang kaum dagang berjual pengangkut. Ambil ke bandiang, kenyalang automobil Sendrem Berhad, kenyadi seminat company di Sarawak ke berjual kereta Hyundai dari Korea Selatan di Sarawak, lalu tu ngayan ke pemusai pengarap company kereta dari Koreanya, bagaya penatai pemisi di Sarawak. Nambah kenyamaga perintah Sarawak yang diakagi duit tibesai dikenang mansang ke peringkat kediguna kelebagi pengawak ngagak serta ngadu ke Jalalun dikenang orang ke penyekut di Kuching, Sibu, Bintulu, Miri setandur ke Bukai. Ubah penatai pemisi tideras tu megah udah narit hati bala orang dagang menolak luar datai berdagang di Sarawak.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Seminar Sejam Ajar lagu dari Timothy, lagu kena merindang kita buat Y9-12. Menuju kita ke baru mendiang ke YFM dan ngira yang kena RTM klik sekali ke kita mendiang ke kami kena Astro Channel 871. Engkau kita menu mendiang ke kami dalam kereta jam ke dia tu. Harap ke semua pengawal ke kerja kita sehari tu mujur magang pelinga serta anak-anak ingat jaga derimpu jaga penggerai laban gayari di menua kita apakah ke di pedak kita lebih lagi bak bandar raya Kuching di tu benuang bersebun anang kurang ngirup air amat apa yang mega kurang kagi aktiviti tak ke pengawal bak tanah au jadi itu menyeka daripada aku dia bak jam 3 penuh di tu dekat nebah lagu ke bisi dipinta kita bak Facebook YFM Iban jadi lagu ke dipilih ditebah bak jam 3 penuh di tu bisi lagu ke dipinta hari Mami Abah ke minta lagu hari Winnie Albert ianya Siku hari finalis SCSJ ke 9 lalu anangkan kenyak lagi lagu hari Jonas Joniaman lagu kemujur masuk final SCSJ ke 9 di bisi dipinta Samuel Mudin serta lagu ke bisi dipinta Merdan Ashadi ke minta lagu hari Edward Kuju Tusah Hati Tinggal Bini merinang kita buat Y9-12
1: YFM dia tu boleh dengar kita buat dini-dini indur kita boleh dengar kena

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Beri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Ari Masterpiece, Lekang Audio, Depa Masterpiece.

0: ke-9. Bertemu kita ibak malam anugerah Carta Sapa Juara ke-9.
1: Kak kini sudah rumah apa ikan?
2: Kak boleh lawak dengan kita mungkin. Umang, ukannya kak makai nanti nak ada lawak.
1: Kati non berani minda. Udah agak keretanya nak start. Dia pedak nak tayar keretanya. Nada bunga lagi nya. Jalai gelicin. Hari tu baru kak udah ngetujan.
2: Tak lama aja. Ukannya jauh. Tolong jauh dulu kereta tu.
1: Beri sana aja mah non tu.
3: Berjaga sebedau kena, pendesah tahu nyadi sebarang mayang. Pesan tu hari YFM.
4: Statistik mandang ke penusah bebadi ibak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi hari ulah diderba tindak nitih ke atur jalalun. Ngena telipun lebuh deriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah bebadi baca lalun. Seliah ke diri, hari ngena telipun bincin, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak terkepuasa, dekat terus ngerit ke atur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.

0: nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik, nama tangkup pengawak bini ke nyadi penulung.
1: Okey ya. Amat tok manah nak. Now, tanggungjawab laki ti nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujul datai ba ruang bilik. Enti laki nya nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kecil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujur ruang bilik bergantung ba ketuai ya. Juluak tu derkumai aku bisik visi. Ya, bis ertinya tinyau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinyau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak ngenatai ke penghidup, ia nak ngenatai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna amat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak ti ngasuh ruang bilik ia nyak mujul. Dudiari lah. Lalu tadi mega aku nyebut peranan ia, okay, semina ketua ia jak ti bisik-bisi, peranan ia mega ti nyadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Mike yang bersampi tu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bar ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Namau tu kena bisik bar ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransi, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindu, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuannya di pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now, laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebuah bisik anak na ya. Bala anak tu tamar sebut kita anak mancal ya. Bedau matangan. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depedak ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan nebak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantu laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dikumai ku visi utainya nyadi. Ianya pengaperanan yang tinggal di pastor, ruang bilik ianya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau terunak. Runak ni tiah kebakiah ya lagi. Nin lepak de luar de dien ka agi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
2: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai kemayu macam pekarak nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: 24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.
1: Ya, terima kasih kaki kita ke Hendang yang sudah bergulang aku kenyara pukul 9 pagi itu tadi. Jadi, hanya meh nak kita bergulang aku Nancy Tama untuk kisi buat Y9 12 hari itu kena 9 hari bulan 8 2026. Engkau tu nyurut ke diri hari konti YFM. Selamat ujung minggu. Selamat berlelak. Jaga pengerai dirimpu. Engkau mana?

Selamat tengah hari bulan dengan aku Nancy Tambor, bawa berita tengah hari YFM kena 9/8/2026. Pengawak bertanam ke buluh ngembuan potensial nyadi pun penatai ekonomi baru ungkup Serikai. Premier Sarawak Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah Komiti Pemansang Industri Kayut Sarawak Pusaka dekat diberi tangguh pengawak nentu ke kandang endur kengkeman endur nanam buluh kelebih lagi bos pemanjai Jalai Aris Rikai nuju ke Tanjung Manis. Buluh ukas minak manah ke gaya rampak menua bos pemanjai jalannya ilak tang megak merik potensial.

0: hasil kemayuh macam produk hiliran bakar chopstick. Ya madah ke buluh ti ulih tumbuh baru pengudah diambil megak bisik potensial nyukung pemansang industri bukai serta ngemayuh ke pun penata ekonomi Serikai. Ya mansud ke jakunya pengudah nemuai ngabas palan projek ngagak jalai Serikai bypass. 6 pelilih menua di Sarawak ngerikut ke tikas baca indeks pengamah angin API bak tikas nak mana ke pengerai nak ke pukul 10 pagi tadi. Nitih ke sistem pengatur indeks pengamah angin di stesen Serian ngerikut ke API 171 di tangkan Semerahan 156 Bintulu Enggau Kuching sama 155 Enggau Semelaju 152. Sri Aman ngerikut ke baca API 123. Kemari Chairman Raban Komiti Penguasa Penusah Ngenyit Negeri Dato Amar Douglas Ugambas pada kesebun asap di merakak garis antara menua di pelabak dekat Nuntung 19 kandang menua di Sarawak. Tuk ketegal gaya angin ke diatu mai sebun asap hari palan tumpu angat hari pelilih menua ke Besemak Ngau Negeri tu. Pelilih menua ke dituntung penanggul sebun Nyengkawam Betung, Bintulu, Daro, Julau, Kenawit, Kuching, Lundu, Marudi, Miri, Mukah, Sibu, Semunjan, Sri Aman, Engau Tatau. Mensemayuh di lalau ngurang ke aktiviti berluar serta tentu ke pintu Engau Jenila seruran ditutup lebuh tikas sebun bertikas tibalat. Nembiak rebak baru patut berbendar merti ke reti merdeka serta nyaga penyerakup ngau pengelantang tengembuan Sarawak ti dikembuan Sarawak ngau Malaysia nyentuk ke Saritu. Kaban Kaunsel Negeri Adun Tanjung Datuk Azizul Anwar Adnan madah ke buah merdeka keudah dicapainya hasil ari pengulih generation dulu menyak lalu jadi tangguh pengawak rebak kediatuk ngetan kenyak. Ya madah munyinya lebih bercakup buat program Jiwa Komuniti Hari Kebangsaan Ngau Hari Malaysia 2026 buat Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Lundu. Berbak ngaunya yang lalau bala nebiak ngambil ke guna nguna awak bersekolah sidak ngau manah dengan cara ngulih ke penemu nampak ulah ti manah serta kena teknologi ngau media rama secara bertanggungjawab. Ia megak ngelalau bala nembiak ngambil nentu ke pengamat siti-siti penerang sebedau diperkunsi ke bak media rama. Jerumbak programnya ia megak bisik nyuak ke kalkulator saintifik ngagai bala nembiak pelajar. Berita tika penudi. Siku induk menua tu berumur 59 tahun rugi lebih RM145,000 pengudah dipelabakan jadi mangsa pengawak nipu tik ngawul pengawak subkontrak sebengkah projek di Sabah. Kepala Polis Pelilih Kuching ACP Alexson Nanga Cabuk madaka mangsa berkelala ngau suspek ujung bulan 12 tahun siti tu tadi. Suspek madah kediri bisik kawul ngau projek ungkup sebuah company ngagak ngau nyambung talikaran bak Sabah sepedau ngumbuk mansa berkawal ngau kerja subkontraknya di Ranau. Mansa udahnya dipintak mayar mayu macam perkara kenyengkau miyuran, siwa perengka, upah pengerja pengawak ngau belanja bak tabak palan projek. Ia ngagak 5 transaction ngagak 4 akaun kebebida antara 2 hari bulan 1 hingga 14 hari bulan 1 sepenyampau RM145,247. Kes tu dipansi hari baru Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Mesir Mayu dilalau meresak akaun ti nyelai bak portal Semak Mule tau ke telefon ngagak NSRC ngenak lumur 997. Tunaga berita tengah hari saat itu beritanya tadi ditusun Monica Gary lalu disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Udah tu lagi dia kita dekat buku lain kau, Gaby Bawa ngela tengah hari.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 98 dalam tahun 1992. Seraban Nuradagang hari mengatasi data beranak kemudal di Sarawak Tegal ti besai penyarap ba pemansang penatai pemisi di menua tu. Tu nang bepun ari penegak politik ngawatur pengawat di mana. Menteri Pemansang Industri Dato Abang Johari Tonopeng madah ke pemujur tu udah narit menghagi orang dagang menua luar datai ke Sarawak. Dagang kebaru tu disadang dekat muka mayuhagi industri serta pengawal puang agar rakyat. Pemansang industri temega dekat ngerembai ke barang ke dijual, kenyang kaum dagang berjual pengangkut. Ambil ke bandiang, kenyalang automobil Sendrem Berhad, kenyadi seminat company di Sarawak ke berjual kereta Hyundai dari Korea Selatan di Sarawak, lalu tu ngayan ke pemesai pengarap company kereta dari Koreanya bagaya penatai pemisi di Sarawak. Nambah kenyamaga perintah Sarawak yang dia kage duit tibesai dikenang mansang ke perengkah kediguna kelebagi pengawak ngagak setengah du ke Jelalun dikenang orang ke penyekut di Kuching, Sibu, Bintulu, Miri setandur ke Bukai. Ubah penatai pemisi tideras tu megah udah narit hati bala orang dagang menolak luar datai berdagang di Sarawak.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Jalur Gemilang atau Kemendirian Malaysia bisi 4 itik curok, ianya curok biru, merah, kuning, geburak. Curok tu bisi mayoriti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira dari semua raban bangsa. Curok merah, ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke hati kita rakyat Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngubintang. Gambar bulan ngubintang maik reti pengarap Islam, kenyiri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti wilayah persekutuan. Menira Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri, ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: 7 kebuah, 8 kita patut mendiang ke YFM.
3: Kita gaujan ke
2: Melatai ke berita pemandu baru serta keaman.
3: Timulak.
2: Merindang kita ngau lagu-lagu.

0: Sabah.
1: Ninjau Sarawak. Nintian hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
2: Segulai sejalai.
3: Ya, peningat mayu 13 minit lepas pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari ngagai bala peningat kage ninga ke radio jam ke dia tu. Terima kasih ngagai tama yang aku isi kuda bulan kita ba awak 9.12 ke pagi tu datai bawa aku dekat bergulai ngau bala peningah ba awak Ninjau Sarawak ngau lagu peminta 5 station bawa ngelah tengah hari. Jadi peningah mayu ah gaya hari di Bandaraya Kuching cukup manah bakal ke ngalih hari apa tengah hari tu kebenar ya ngarap ke gaya hari di menua kita megak mana lagi kita, aku dekat nanya pengeluar program hari sesembukai ya jadi siapa kini ngau aku ke minggu tu jadi kita terus bergulai ngau pengeluar program kita ke Benua Ngante jam ke dia tahu ya. Kita ke Sibu dulu. Hello Sibu. Hello Sibu.
4: Ya, hello.
3: Namanya jauh amat nyawa seduai.
4: Jauh nen.
5: Jauh nen.
4: Oh. Kam kita semak geng.
3: Aku tumbuh. Engkau mikrofonnya engkau semak ge ya.
4: Semak atau nen?
3: Penting ngau mal baru na.
4: Ya betul.
3: Ana ningau tu meletup baru seru ale kesal kul gay.
4: Nah, amat meletup tu mana ni? Amat kesal mana ningau
3: na. Letup nak dai.
4: Nak dai. Bagai ni gaya nyawa kami dua ya dia tu terang.
3: Nantu terang.
4: Nantu terang.
3: Oh, angka kaku tinggi gay ya. Nak mentu terang.
4: Abang-abang kita ngecek ya.
6: Ngarap keterang nadai penangguh sarito gebi ne.
3: Bagi-gagi. Okey, nama berita seluar dia dia.
6: Berita kami sebuat uka seminar kami dua mal aja to gebi. Hari pan cukup mana panas nyangkut mak pengawak kita dalam kandang 3 hari berunggu to. Sarito hari kepenudi ndo kami sebuat ba mini studio di to. Ba kompleks sukan Serikai.
3: Ya, lagi masuk ada mai mai berita na.
4: Mayu berita kami dua ya.
3: Aneh lah 3 jam tu tahu sesuai dan usui ya.
4: Oh no ya. Kalau kau orang nak datai kita, ya ya dari penuh itu deh.
3: Ya. Okay, mal ngau menti hari sibu nyari kita sebenarnya kebenaran sesuai bak Serikai bak mini studio. Lalu kita terus ke Miri. Hello Miri. Hello Miri.
7: Hello Gabby.
3: B. Okay, yeah. Kemarin Leo cerita B ne.
7: Iya, yeah, betul.
3: Nama berita B.
7: Oh, berita tu mana Gabby? Gaya hari kita di Miri pun mana panas tang tajak pun bisi baik jerbu tu
3: Gabby. Apa balat lah kita
7: balat.
3: Dia?
7: Balat kami di Miri tu.
3: Kami pihak-pihak meh gitu.
7: Baik ya hangat lagi jerbu ginyu berasa hangat gitunya. Deh, Gabby.
3: Nau aja sama nyaga pengerai mah kita sebuat tau. Kita agak ngemudi ke diluan.
7: Betul.
3: Ya. Yeah. Okey, hari Miri kita ke Limbang dah udah tentu Hana di Limbang.
8: Hello, Gabby.
3: Hello Hana. Udah kawin ke benar Hana?
8: Udah, adin sebab kawin. Berapa kali kawin tu?
7: Tahunnya sebab ni.
3: Iya.
8: Tahunnya sebab.
3: Bukan nanya, bukan nama nanya. Lama nak bergulai dengan kita ba awak Ninjau Sarawak.
8: Nuan ke sumbu ngai kawan ngau kami.
3: Nak kita ke bisa mesti abu dukun cinta de tau.
8: Nada nya raja pemula.
7: Nak tau suah bergulai moya Gabby.
3: Ngai ngai ke bula ko deh.
7: Iya.
3: Yeah. Okay.
7: Aku bayarnya anak mudah percaya.
3: Nyak tadi Hana kita terus ke Bintulu di Bintulu.
9: Hello Nen.
3: Bakal kemarin enggak Sharon pengulang kita di Bintulu dah tentu mayuah pengawak dia ne dekat di konsi nuan negeri Sharon. Nama berita kita di Bintulu Sharon.
9: Apo balat dah sebut itu Nen?
3: Apo balat gak ke kita dia na?
7: Balat
9: dia. Aku dia. Baru dah merasa IPU ba namanya ba online tadi. Yang ada ke 155 tikas pengamah angin kami ba Bintulu itu.
3: Asai
9: aku kurang ke aktiviti ba luar menya.
3: Asai aku 200 pemadu tinggi na. Tang sampai datang kia nak mak gak ngarap ke nak mene.
9: Ya.
3: Aku ngai ke sekolah tutup bagi tu. Saya ke mana nak ke sekolah lagi.
9: Tidak sekolah Tok Mayuh mega pengawak ke dia tu
3: luar sekolah.
9: Sukan au ya meh.
3: Ya. Okey, kita ke Sri Aman. Sri Aman pelabak aku siapa kini di Sri Aman? Steven.
0: Ya, Nen.
3: Ya, kita mulai ngau siko manok sabuang ya na ka laki udah dia pakai si tak tahu ke.
8: Wawas tu biar jaga rempok kena main macam tu biar.
3: Ana baja jaga ke. Jenuh aku ya. Nanti kemari bisa ngau de ibian dinga aku capuah kita.
0: Capuah.
3: Kelaki mayu ama kemari dinga aku sarito ka nuan siko aja. Jimat no jaga ibian ngai ke kena pansuah kena ke.
0: Menyekoyuan kemarin, anak ngakia mako.
3: Okay, nyak kami enam pintu abala peringa ke dekat bulannya kita bak Ninja Sarawak ngau lagu peminta antara station. Jadi siapa antara kita dekat berengkah dulu?
8: Awak ke Sibu dulu, meh.
3: Sibu, laban. Oh, main mah berita sukainya. Okay, ni seduai dek.
4: Lagi mengkian di tau.
3: Ni nemu lari kini.
4: Nama utai?
8: Ningga menti, ningga mar. Temu kemana me?
3: Iya lah, kasih kami sebuat tau me.
8: Ni boleh kalau ngelak kami.
4: Jadi aku namanya Ruas deh, kena manzua.
3: Okay.
8: Do bungkang lagi gak? Do bungkang?
0: Raya, maya tu manzua, amang.
3: Kau ya gangat
0: tinggi tunggu orang serikai tinggi tunggu orang serikai
7: tinggi berdoa ada mar ya
3: okay terus ke dia
4: okay
0: geramai mana mar
4: aku geramai mana ya na aku ber city steam no atau ke siko rana sebab kau garis pay aku kita ini bian antai bakal ada nyong ini yang mana panso atau nanya ngapo nanya ngapo nama respay de bian dia gak kita dia nyamai ke berapa kau
3: ya
0: sentang kami ini Semanggang Sibau.
4: Semanggang Sibau. Ini kuda menyengkanya udah bergulai deh Ben. Oh, kau lepas sebentar ke masa lagi.
8: Kaya lagunya udah bergulai.
4: Kata dia udah bergulai bakal.
3: Kesan nih nggak?
4: Bergulai bercampur nasanya tadi.
3: Bergulai nama anaknya.
4: Ana lalu lain ni yang okay nang awak. Prina dulu kita. Aku setelah
3: lagu. Ana bergulai kita dia.
4: Sebenarnya mantai crispy. Nanti bakal kami aku kalau mai program indo sebab sebenarnya mantai crispy. Pasang kalau aku dulu ngambil ke peninga sedia ngau kertas pen.
8: Bagus betul kan? Okay. Aku dah bersih pen itu.
4: Udah ya, mai peninga bedau. Okay, lagu dari masterpiece ngarap kenuan nikah pulai. Lagu ke bisa dipinta peninga kita ke bisa datang ke studio media.
8: Dah bergulai nikah pulai.
4: Nikah dulu.

0: Aw, kan ni ka pulai mai kami to sari to. Ni ka pulai ke menua drempo.
1: Iya, pulai ke Sibu ne.
0: Iya, ngai ga urus rekai ngempo kami di to. Pulai mai kami.
2: Iya, iya rekai ngai ke kita.
1: Ibian ka, ibian, ibian ka gulai ngau kita. Gulai ku de cari de, nya.
0: Oh, resepi ka ku nyau de gulai apa tanya. Ada bian.
3: Betul. Ya kena buang ko ya. Mana sabuang? Tak sabuang ada ya. Ya kuen men.
1: Ada si ko aja. Mana sabuang kami di tahu deh.
3: Kati dah kita kuen ya ko.
1: Anak nganu dah dukun lagi nanti lagi ngong aku di tahu dukun ngelapan kita lagi.
2: Nanti ngesai ga boleh ibian sari tahu.
3: Tahu. Kati benong lah ngau.
0: Hau nyebut tanya tadi orang serikai di tompu bisa ke pemua tua di tahun ni pia kira bagi mana serikai menyebut gaya
4: ma tu original serikai tu
0: serikain tapi bukan serikain serikai
4: hau orang nyebut serikai serike
0: jago Melayu serike kau tidak nyebut kita iban tu serikai
4: serikai
0: kuah kau menyebut
4: kita nanya
0: penemu serikai
4: kita nanya penemu orang yang
3: memang memang
0: kita nanya orang ke Pum Noa. Jadi kita tak dia tahu tahu mumpuk meh. Tama ngagai Facebook live Facebook kami Sibu FM. Laban tik tak kena siapa orang serikai ke sedua itu. Adia kita mana? Au. Nanti kita ninga nyawa ya lagi.
4: Nemu kita.
0: Engka bisa nya nemu bisa
4: ndak. Oh nak.
0: Nemu ya tem tebal lagi nemu. Satu,
4: dua, tiga. Selamat selamat ngale hari kawan.
5: Selamat ngale hari.
0: Ya. Jin nen nemu.
4: Kita sebuat lontong.
2: Orang pakan.
1: Orang pakan. Orang pakannya pia.
4: Iya. Sapanya. Nah, sebut lo.
0: Au, siapa mandah ke? Bekeni bekeni cara di muka muka tanya suba deh, muka jakok.
2: Orang lama suba tu.
3: Hei.
2: Bos. Sama ketemu baru kaban. Ya.
3: Nama berita bos.
2: Au, gerai.
4: Gerai. Amat gerai.
0: Gerai amat regas hari. Sebedau tau regas gerai lantai okay,
4: nama ni kita nama tau udah senang hati.
0: Nanti berunding ke pengawak bakang kita itu.
4: Kenapa ya kaban?
5: Kira punya meh laban dia tu nyo nare minta cuti lagi lebih keming dah.
0: Cuti derempo
5: lah. Semua tak gagal derempo cuti derempo kau berjalan derempo.
2: Jadi bos derempo lah.
4: Bos derempo. Wow. Ya, aw adik bekas tau ke orang lama empu suba kaban kita DJ. Ingat nama. Bayangkan.
2: Mitiu. Tu Mitiu, DJ Mitiu kemerti, tukai dukun cinta.
1: Mati. Oh, lemu-lemu Sharon dek lagi ni je. Kembali ni ingat dukun cinta.
3: Nanti depan mata ni ingat ya nama.
4: Okay, ingat
2: ni bila
4: aku ngambil ke kita sebuah
0: belah berundian dah ingat dia. Suspek. Suspek. Ada orang lama
4: berjaku.
3: Sedih bos.
5: Selamat. Tengah hari ngagai bola DJ. Nama station.
1: Ya,
0: nama station.
5: Jadi aku tu kira ke hari independent station.
2: Oh, dua minit tadi ya.
5: Puasa dengan jaku DJ baja-baja hari konti tu. Tama gitu ke?
0: Ya. Kena kita tu. Kan ya bakal meteo kita si konyi.
2: Nah, nombor betul sah. Tapi aku dengan kalau malam muji nyebut dia mana?
0: Okay, kami nyebutnya. Nah, ni.
4: Aw sari tu laban kelimpang agai Sarawak ku sayang. Udah ngau di peraduan dah uliah dah jangka kau.
0: Okey jangka sigi uliah ya. Iya lagi ente ya uliah sigi ngika tua.
4: Nya nyanyi kami tiga.
5: Aku dah sari tu aku dah tai. Jadi di peraduan tu hadiahnya saya mat dengan aku.
4: Ya, mek aku.
5: Ini ada dua hari itu. Kira ke meri peluang gara bukainya di sana itu. Kerana nak ngak aku.
4: Bukainya. Aku ni ngau orang berketok ya. Ini peraduan. Ini buah aku ngau namanya hari lima, hari enam. Nanti hari minggu aku ngau.
0: Ya. Ya. Oh, bisa. Bisa.
4: Saya aku sikit cara-caranya kapan.
0: Oh, cara-caranya. Udah tadi tanya kapan.
4: Udah ne.
5: Lagi masukin.
4: Ya. Pukul empat lagi. Tak ada lama dah.
0: Jadi, kan hanya penemu ya. Jadi, program kau Sarawak ku sayang laban ia ke datai kita nyadi temuai menya temuai kai gawa datai di to nai cuti udah misi ke diri bekene gaya program Sarawak ku sayang to di pedak nuan kaban.
5: Terima kasih ya. Jadi program Sarawak ku sayang atau SKS kita sekali itu muncul diatur. lebih lagi balak ke bisin namuai ngak kita gitu. Lupa amga utai ke ada sebut premier kita. Utainya oleh datai ba masyarakat taja pan selalu selama tu sida datai ba menu bukai tadi atu kami serikai itu nemu tai kamaman ada sebut sida pemesai gitu. Lalu pian amga ari utai ke pada sida pameran tu mulai ke pengajar balad serikai itu. Lebuh ngerja pengawa lebih lagi kita nemu balad serikai itu tentang orang ari golongan sida kendap kebun.
4: Betul.
5: Natai misi ura bumai lebih ke orang kedagang kita itu. Lalu peluang kesar itu untuk orang dagang lebih lagi juga peluang nanti misi sudah empu. Lebih lagi bahwa nanti lapar kita bisa serikai kitchen.
4: Betul.
5: Lebih juga promosi sekedar kita bisa serikai itu. Maka kami serikai itu sebenarnya itu tentang ya kaya ngobon nanas. Hingga sitik promosi ke itu.
0: Aman, aman. Nanti diperhati itu ne tanya meteo ne kapan. Dia kami berhati ke kami dua nanti meh. Laba tua ya ke suai buku laikin ke ya ni meda gaya tai ke bisik dijual dipandang ke badito. Dia diperhati ke kami dua ya kupi.
4: Kupi. Kita ke produk.
0: Produk serikai.
5: Kupi.
0: Sida ya bisa nanam kupi, ngambil, ngangkat menye ne. Sebut kita nya kapan. Lalu bisa ngeluar ke produk kupi ni tadi. Lalu diinjin sida ya. Berarti kupi lokal menua kita.
5: Ya nanti kan speak kupi nyame lagi. Kita tahu bisa ndor ndang kilang kupi di serikai.
4: Ya, nya kilang kupi kami dua. Nya mi ya kapan.
0: Lalu bisa maya bisa awe elak kami dua pan ka datai ke. Lalu ndah udah bertanya beranau enggak
4: tau ngempunya
0: laban okay made ke kami tiga aja beranau tu kita tahu menyelit nanya ya laban peninggal kita di luar yang kan luar serikai nak nemu produk kopi tau bisa data dari menua kita di serikai tu nak tahu
5: jadi ya ketukai kopi nyempu siko arinya nda balari pakan nyempu
4: pakan
5: tang ya muka bisnis di serikai itu
0: ya.
5: Ya nanti kalau ngasai kopi nyamai, ya keserikai gitu.
0: Ya, kami dua nanti dalam kandang berapa hari itu nak ngetu ngiruk kopinya.
4: Iya, tu kayak orang ngiruk kopi. Nyari nemu ngiruk kopi.
0: Lepas ni kenyamai, nyamai kepuas ngiruk betul.
4: Iya. Okay, terima kasih kapan laban dang limpang awak nuan tamu ang kita boleh ke kita ke sekali itu. Ya, nyaknya bekas DJ kita DJ Matthew.
5: Okay, terima kasih.
0: Terima kasih.
5: Oleh berandau ngembala kita di tu lebih mega bala ke bawah kunti-kunti kebukai ke oleh ngau kita begulai baka ke tengah itu.
0: Nama Jako sebenarnya nuan angkat
4: ke diri ya.
0: Jako merangsang kami sebuat me ukai kami dua nanti
2: tu aja. Mansang
4: dan
2: Mansang DJ paling biak. Nyame Mansang DJ paling biak.
5: Terus ke program kita ATM ba teman setia anda. Lebih mega ngagai station-station bukai. Jadi bala kami di luar dia tanya pada aku tu nyukai. Jadi pengelola program lagi benda yang ke radio. Lepas yang enggak ukai semina aku baca orang bukai pada dengar aku sekali sedang dengar ke radio hari TV hari telefon kita tu hari klik nyalai. Bas dia lama mah kita tingkat ke program kita ngambil ke mana lagi dia dengar. Jadi dia tu mana tang kak ngasuh yang mana lagi. Okay, syabas ngagai bala DJ bala kru ATM kita boleh datang serikai gitu lebih muka kita ke gawat bawa konti ke bukai terus ke pegang ke mana di kerja kita. Terima kasih. Okay,
0: terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Iya. Rasa itu perancang ke dengarnya ne.
2: Nyangkong makan bawa nasi gitu kan.
4: Nyangkong makan nasi ne. Okay. Nyak ya ne mal. Kapan kita kabar lama.
0: Kabar lama kita.
2: Kelimpah ribuan nasi dari nemu surai terimar. Kelimpah kelimpah hari nama buah nanas tadi nama buah nanas ke bukai.
0: Nama buah Brunei.
2: Pandai.
0: Buah Brunei ke
2: deh. Buah Brunei.
0: Au. Au. Nya tadi randau kira ke ngau ngelansak menye nanti.
4: Ngelansak mimit mesraya tu dah ya ke bisi nyengok kita sebuat. Nengam nau. Ngambil kita orang kawak radio ni mau ya.
0: Mau.
4: Jam ya.
0: Au. Bala peninggal kita di luar dia nanti semak bisi ningal. Sebedau datai ke Sarawak, program Sarawak ku sayang. Nanti semak saya. Kak nguji bajakku. Tau kak tapak kita lagi nenek.
4: Angkau kak nyapa sida gebi. Au. Sida iun. hanya ibin
0: brand tau ke ngau cara live
4: live kan ke mana
0: live
4: iya
0: ya ngeneng lapan kan nama ga aku kira ke nampuan baru tau berita nampuan berita kita itu tadi ne gebi pihak mega Hana Brenda Yun ngau mega ibin ngeneng teka disebut Matthew tadi ngeneng agro kira ke agro menya ngambil ke pemansang bak pengawak hub agro modern ko kita nyebutnya hub agro modern tu kai semina ya disebut tu ya nanas tadi tang kebenar ya menua serikai tu ya lebih age bisik lada kelapa sawit sawit ko kita ngau mayu asia tanam ya ke bukai tu bisik nanti kita berarti ke program Sarawak ku sayang di tu bisik sidak ke berjua ke lada yang di proses sidak yang pun nanti nya kebuah dia berjako pengawak menjadi pentas utama program Sarawak ku sayang tu dia Datuk Kaban Parlimen Kaban Parlimen nama tu Serikai ya bisa madah ke Serikai tu kira nang dekat dia angkat ke jadi hub agro modern Sarawak jakok ke bisa dipansuk ke sapit menteri ladang gau komuniti ya ke megak Kaban Parlimen Serikai Datuk Sri Huang Tiong Si nya Siti berita mana tu ngakai bala kita di Serikai lah bente di Serikai tentu ya ya ke besemek nulnya nanti apan boleh hempas ya ke mana hari perkara tu nya berita ya ke terubah tu nen lalu kira kenyangkung berita kebukai lalu laban kemarin dia bisa pengawal berjadi ke program Sarawak ku sayang bagi menua kita di Serikai di tu cukup mana jakuk ke bisa dipansut ke Premier Sarawak ianya Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng yang madah ke ente di Sibu kaya ente di Sibu kaya tau aku lansia amat pendiang ko cuma agak ngai nak maya kita ba kitchennya luar ke berdagang ke pemakai ngai nak mayanya belama ni ngato gebi dengar deh kaya ente di Sibu tebal lagi orang ke datai persa pengerainya obesity.
1: Obesity. Orang ke gemuk kan?
0: Orang Sibu. Alah pun yang bisa nanya dutul, kau ya dutul. Pansi ya. Ari pansi ya. Nyata tadi lebih yang agak obesity. Nyadi, dengar kita orang Serikai.
4: Nama kini.
0: Iya madah, apa kata? Bisa tapi ya segaja kau ini nanti. Iya madah orang Serikai. Mayu tebal lagi berpengerai kau ya.
4: Betul.
0: Teng, bisa teng. Pama jago bisa teng tau ya madah. Tang orang Serikai itu bisa mayuh manis.
4: Manis
0: ya.
4: Bisa manis itu dah.
0: Manis badar ya aku ya. Jadi nyoka ngakai kini kita nyebutnya.
4: Nyoka ngakai
0: kencing manis.
4: Tikas kencing manis. Biar entah deh ne.
0: Nyak kebuah berita mana
4: di bawah. Berita mana hari ni mega. Hari kencing manis ke dekat datang ke kencing manis entah deh ne mah.
0: Bersedia menapik sebarang utai ke dekat
4: jadi. Ya entah deh.
0: Dia perintah menua Sarawak tu tadi dekat kira ke merek atau kenyedia ke 10 itu mesin dialisis di Serikai kat di Ngkeh hospital Serikai berkini asal hati kita nanti nyadi tu nanti nanti dia kembali air manis
4: kembali air manis
3: aduh
4: nak nyadi mu
1: pikir 10 kali nya
0: pikir leka ia kecelap angat lebih maya ada angat nenek daripada air celapnya manis agama airnya pakai leka ia gemenuh ni ngah premier kita apa kita bangjo madah munyi nyapo
4: saya kengai ngiro ai tadi sudah na lama sudah berapa minit dah au nya me
0: nya ngong ngelangsa me kita ngeneng nyenen dei au ngambil ke terang ke di dengar datai lepas aku nemu kita megak dalam kandang berapa hari tu bisa ni, megak dengar beritanya dan nyak pengasai hati tu hari sukut penemu rundi yang tu lebih mayanya onte
4: betul
0: au jadi kau ngelansak maka sari itu hari ya ke penudi.
4: Ya, sari itu hari ke penudi. Nanti kita ada namanya penyampau mensia mayuh keratai. Nakat tengah hari ni ma.
0: Nakat tengah hari.
4: Nakat tengah hari. Kira ya pagi ke benda lagi pagi pukul 11 pagi ne. Bisik 74,655 iko.
1: Apa mak nyampau nya?
0: Nyampau. Ni lepas pagi tu tadi bisik pengawal
4: Ya, SKS hanya fun run 5 km dengan mega 3 km sidak ke berjalan ya deh. Hari pagi nya pukul 6 tadi sebelumnya habis mega senar aerobik pihak ya. Aku nyangka sehari itu lebih mayuah lah banyak tadi weh.
1: Hari ke penudi ya.
4: Julu hati sedak ke penudi nya besai man. Semua mengemuan julu hati ke besai. Nyangkanya bisa mimpi kini mimpi mana tahu mana di sabung mimpinya.
0: Oh, tahu sabung. Aku bisa ningal kaban ku dente. Kaban ku semek di tau memadai. Nalan tu jauh na. Pagi tau ingi gak kasut ya.
4: Pemayu-mayu sedak si bilia ya.
0: Pemayu-mayu kasut ya taban ke udung buah ku ya. Tahu mana aku meli nombor tu lagi. Nyangkanya tahu ko ya kenal ko ya nanti bakalnya nanti bakal kami sebuat tau uliah ngau orang isi peraduan dian
4: kami sebuang isi
0: nganjung dian rimbu. Kami nganjung ya
1: kau minta taban ko dua gak kasuat tuai le
0: udua kak taban ko dua panjang mayo ke mai
4: panjang mayo ke mai kami kenyanya au nya pukul 4 lagi nya ba i
3: sepam po nasigat
4: teh rahsia ya ke boleh ya ke kena umurnya lagi mana
0: rahsia nya lebak kunci kami sebuat
4: nanti
0: nanti kami tiga kami dua yang usai lagi nak kunci kami tiga nyu kunci kita
4: sama kita
1: ya ya nyanyi gelempuang lagi ne
3: nanti buka ayo dok muannya lagi sikit tebal ge orang indo muan itu ke pengujung jam
4: udahnya kalai agak mungkin dia bukanya kita ke bedau nata rempu agak sempat sempat tu ni laban pameran agak mungkin dibuka i peraduannya pan agak mungkin dibuka ni laban pukul 4 lagi baru ya dipadah napi ayam ah
0: ba pentas utama kita
4: utama no maya majlis penangguhan Sarawak ku sayang bagi menua kita ke Serikai tu ke 6 ya Sarawak ku sayang dia tu di bagi menua kita di Serikai kalai bak majlis penangguhan tu lagi dia dipelabak ke datai ianya yang berhormat Tan Sri Datuk Sri William Mawan anak ikum ianya penasihat di pejabat pemerintah Sarawak kalai ianya kaban adun in 47 pakan
0: tentu ya ramai lagi nanti sempat ngarap ketua nanti boleh datai bermua nangkap orang keboleh maunya
4: ke maunya bapa 15 ribu
0: rega maunya
4: rega maunya namanya pinta kami dua ya
0: ketiak kurang segerian
4: selampang ya
0: selampang
4: mimi sekarang
0: kerat ke mimi
4: lepas tu kita pada curek gaya emasnya nama deh nau nyuri lampang apa yang deh nanti singkat singkap deh
0: ya lepas kadang maga kita ningau orang nyebut nanti emas ni deh bisa sebut orang lipan meh kurang nyebutnya
4: nama tonti tu nada yang ada tanya besi kesingkat nama
0: yo pintar mayo mayo singkat tu dia
4: tau sawah ya sawah
0: lagi bedak kita nanti kita masuk ngagai live kami bedak kita tanya ya la penting lama tau orang boleh motosikal dengkeh orang bermua dia
4: boleh bedak tua
0: boleh bedak tua
4: jadi tau nanmu ini no ya
0: laba kun kan boleh tanggung ku jari kun te 15
4: nah okay mantai tua bolehnya lepas maya ngau berkata bantai ke belama ni rau anak anak ngarau ni seluar kenyak jari
0: halo Bian kaku bukannya aku bantai ke berkata hey. Laba ada perinci yang medak tua deh
4: au jadi pemeran emas tu tak kemau tu 20.13 gram ni ni nak beratnya deh pemotai 5
3: boleh lah jista ngau mami jarum
0: udahnya
4: bukai out
0: perayaan kebukai ya lapan kita Sarawak gagal nyadi anak Sarawak ada bisa kenik kita biluan kita empu
4: biluan kita empu ni nemu kita kini boleh tiket biluannya lagi
0: tiket biluan ngagai Kuala Lumpur
1: usah tapi aku malah jari mar sebenarnya malah nyapai penyapai jari mar pada pemah tak cuak apa sahur dia
0: live live tanya live Facebook kita di Sibu FM kami mendak jari to angkat baru ke atas
4: hanya hadiah utama kita kena buat motosikal itu bisa memotosikal ne rau ne habis sopo nya peti ais kita kena telepon
3: tajam kukut eti
0: tajam
1: nanti akan jangkau ceramah lagi bisa lagi
4: Layak kami dua nak jadi utai.
2: Jangan kampung.
4: Live berkeramai di tau. Nyak meh utai ke dekat nyadi bari ke penudi 1988-2026 bagi menua kita di Serikai program Sarawak Ku Sayang.
0: Kira ke nyak dulu meh berita wanti di tau. Lagi nampung ya ke Bukai ngambil ke tentu ya sidah Hana suai mayu berita di baik berari utara Sarawak tau. Jadi kira ke ngetu dulu lagi tuan ampuan baru dah tahu
2: saya berita ke kongsi merecan ke seduai
0: ngai kejari tuan majat kata ke baru kata ke baru
4: benar ke nungsi cerita nukin sikit irau ti ku
1: okey nen. Terima kasih ha menti ngamu gak mau kita terus ke Miri.
6: Oh, terima kasih Gabby. Jadi kita terus berinang setiap lagu hari hari Marina Jara diberi nama Celu Manis Buah Manggis. Satu juga ngagai marngau menteri tau.

0: nya ya tuju ngis tu ai di Sibu di nana tu pinang mis duai ne au
1: apa ya tuju tu
0: iya ukai namanya ngiga ke celo manis mena lah ngiot tebura belama ne mar nte mana ya ne dingai bialu nyawut ibin
2: iya ini kicap mah
0: iya ni oleh bura belama celo manis kita eske skala ne
1: manis celo maka kita nyebut ante hujan jai hari ni ko jadi munyi
0: iya mat ini mendingnya
1: kalau hujan ne mena ka bebesmun kita ba namanya
0: masrika dia tahu nya kuasa tu yang ingat selo manis dia lagi au nyangkong aku okey jadi kita terus ke berita hari miri ke bisi Siti program tu adakah diatur di miri bulan tu inya program ianya program vaksinasi anti rabies ngau microchip serta ngagak ke lisien ukui hanya di program tu bisi tiga ndo ke dekat diatur jadi ndo ke cubah tu nyenya kena 8 ngagai 9 hari bulan 8 nyenya hari kepunundi serito jam 9 pagi ngagai 4 lemai di tamu Taman Tungku Miri. Jadi dua kedua tu inya kena 15 hari bulan 15 ngagai 16 hari bulan 8 2026 di Nam Leong Senadin jam 9 pagi ngagai 4 lemai. Inya dua kedua udahnya dua ketiga inya kena 22 hari bulan 22 ngagai 23 hari bulan 8 2006 jam 9 pagi ngagai 4 lemai di Taman Awam jadi tu program 3 itu dua dekat digatur inya program vaksinasi anti rabies microchip serta bergagak ke lisien ukui jadi ngagai balap ninga nantinya mak kita dekat ngatai kediri buat program tu kita dipinta tentu ke ukuinya berumur lebih hari 3 bulan ke atas pemega tentu ke ukuinya ya nak ngandung lalu tau ke benung nusu ke anak tu tadi hanya di pemega dipinta kita sedia ke kad pengelala atau ke IC ke ngempu ukuinya jadi penanti silik kita tahu bertelepon ngagai 086-411-866 tahu kengelawak website rasmi inya DVS alias Sarawak.gov.my tahu kelawak Facebook rasmi sidak ya TVS Sarawak okay, D tu kira ke D dok okay, T tau ngai ke orang Sarok kumai orang TVS tu lain jadi DBS Sarawak anjinya program ke cuba dikongsi kami di WiFi Miri jadi berita kedua tu Siti program mega ianya program Nai Nemuai Birami 2006. Jadi waktu dekat diatur kena 21 ngagai 23 hari bulan 8 2006 jam 6 lemai ngagai 10 malam. Jadi pengawat tu dekat diatur di Dewan Lamin Adat Bangun Kimet Uma Bahar di Sungai Asap Belaga. Jadi mayanya bisi artis ada kemerina kita pemegak kita bisi artis Rosiana Urai pemegak bisi Joli Jengan Roslina Bilung pemegak bisi penyanyi Wat Rock Rosi Mila ngau Adrian Annie Robert ia ke main pemain sapek tu ngau kepenudinya artis Mawat hanya di sama-sama kita yang ricah ke

0: pemegang temuai industri kreatif ngau seni pemerintah Sarawak. Ianya Dato' Sebastian Ting Chiu Yu, madah ke pengawak ngatur pekitnya serius ngau pengawak perintah Sarawak. Tidakkannya di ke sektor dagang temuai, nyadi penyuka ekonomi hari baru strategi pemansang pengudah COVID-19 tu tadi. Jadi yang maksud ke jakunya lebuh ngari ke Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerintah Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahmat Hamzah berjadi penguat ngelepas ke peserta KBCR 5.0 berdewan Bandar Miri pagi hari minggunya sarinya. Jadi koya kenyau ditumbuh 5 tahun kudah KBCR ukai seminak pakai lubak basikal tang siti pelasar kenyukak dagang temuai gaya hidup pengerai serta ngetan ke rampak benua ngau kaul komuniti. Jadi edisi itu dipasua 545 ikut penyerta hari 27 tim tik ngari ke 8 buah benua serta mega penyerta hari 8 negeri di Malaysia ngau 8 bagi benua di Sarawak. Jadi penyawah adan sepemanjai 108 km dengan Jalai Brighton, Jalai Bakam, Jalai Tebing Pandai Miri ngagai Kuala Sibuti. Pemega jalan di Pantai Bungai berkenu ngau Jalai Besai Pan Borneo ngau Lambil ngayan ke pemanah rampak benua Sarawak ngagai peserta antarabangsa. Hanya di pamanya sepemanjainya balap ringau 108 km. Hanya di ngarap ke program tu bucur ablama diatur nintiang tahun. Jadinya tiga itik program ke dikongsi kami di YFM Miri. Jadi berita ke penudi tu inya bekau ngeprogram ke Johanan Terbuka Badminton Westlake Miri ngering ke Pekit Sukan Main. Jadi program tu terus ngergap ke penduduk Miri jadi palan dagang temuai lumba ngau main antarabangsa. Sapit Menteri Nembia lumba ngau pemansang urang dagang Sarawak inya Datuk Dr. Ipin Lakmat madah ke penyerta bisik 1000 ikut pemain hari 12 buah menua nyata ngayan ke Pekit tu majak dikelala barengan antarabangsa kelimpah hari nyuka ekonomi menua tu. Jadi maksud ke jakunya berpengerami berjadi ke lomba badminton Westlake Terbuka Miri 2026 bergelanggang badminton Kanseng di Senadian tu tadi. Jadi koya penambah penyerta anti dibanding ke ngau lebih 500 ikut pemain tahun yen kemari amanang ke pemansang positif main badminton di zon utara Sarawak. Jadi penatai ex-pemain nasional Malaysia ngau pemain antarabangsa mega nyadi ke Pekit tu nyadi pelasar ke berguna dikena nyurukai serta ngedegap ke penau main badminton. Jadi yang ngarap ke Pekit tu uliah dikerembai ke agik agik dudi hari ngambil ke uliah matak mayuh agik penyerta antarabangsa lalu ngaunya ngangkat ke Miri nyadi palan dagang temuai lumba ngau main. Jadi Pekit tu udah mujur diatur inya berengkah 31 hari bulan 7 nyentuk ke 2 hari bulan 8 ngau 58 kategori di Pekit ke. Jadi inya kira ke berita ke penudi hari kami di Miri tu Gaby.
1: Okay.
0: Empat nanti berita ke dikongsi kami di YFM Miri. Jadi pula terus ngagai nuan baru di Kuching.
1: Ya, yeah, hari Miri kita ke Limbang.
2: Okay, terima kasih Nen. Jadi sepedau aku mai kita ninga ke berita kita hari Limbang. Aku mai kita ninga ke Siti Lagu tu dulu.

0: Ya, lagu Riheli Baduk Kiruh nya kena kita mongka bawa Limbang. Kita itu berita Limbang kita itu. Jadi terima kasih kepada pengelola program kita, di Kuching Nen, di Kuching Ibian Treman, Menting Omar Sibu, Sharon di Bintulung, Brenda di Miri. Jadi apa yang nak tinggal ngagai bala peninggal kita, kucing kita bawa ke sekali itu bawa Ninja Sarawak. Jadi sehari itu 9 hari bulan Ogos tahun 2026 dah berasai 2 minggu kita dah nyingkang bawa bulan 8 tu. Bukan ngajak kita gerai magang. Jadi itu aku rekam mai kita serta bala peninggal ningal ke kunci berita serta sekedar aktiviti bak menua utara Sarawak di itu. Jadi ke terubah ya dekat dikunci kaku berita kita di Limbang ianya SSLR2 meri pengadang baru nembuk ke akses ngagai Gunung Buda. Jadi projek jalai bungkus lebih 100 juta ringgit ngagai mentawai di Limbang ditinggal ke sepengudah kontraktor ninggal ke projeknya ngujung ke kontrak di ketu ke. Jadi sapit menteri Perangkap Angkut Malaysia Dato' Hasbi Habibullah netap ke pemuntannya tadi jadi pengerugi besar laban jalannya di perambu dikena muka akses ngagai sitak mentawai lalu nangkan kenya Gunung Buda ke ngembuan potensial ti besarnya di produk dagang temuai. Jadi kena ko ya ngulih ke agih belanjanya pulai ukai perkara kemuntang lebih agi lebuah ungkus ngagak dia tu majak niki tajak pihak pengawak berjalan ke jalan penyambung Sarawak Sabah SSLR Renggat 2 dipedaknya di peluang baru dikena ngidup ke baru perambunya. Jadi ko Hasbi sidak dekat terus mansut ke perkara terguna ke nyendia ke simpang arir rentayan SSLR 2 dikena nyambung kandang menuanya ngagai mulu ngau Gunung Buda. Ko ia bercakap lebuah berjadi ke pengerami lumpur lumpur berbuat di kampung pemerintah kemarin. Jadi kelimpah di Gunung Buda, JT Santaba di Kampung Tiambun ngau lumpur berbuat di merita megat di pedak ulihnya di palan pemata temuai. Jadi bila peninggal, beritanya tadi berita keterubah yang itu berita kedua. Ianya RTM Limbang ngau PDRM negap ke kerjasama strategik. Jadi Indo Upis, Polis Pelilih Menua Limbang nerima penemuai basa di Raban RTM Limbang tip petuai ke manager stesen RTM Encik Isam Hadi bin Sidik. Jadi pengawal bertemu dengan ketua polis pelilih menua Limbang Superintendent Paro Mananiot berandau ke kerjasama strategik dalam mengenatai ke penerang ketulian berkawal dengan penglikun Mensia Maiwah nagang penyalah dengan aktiviti komuniti PDRM. Jadi RTM Limbang megak mantai ke komitmen menyokong kempen penyedar Mensia Maiwah PDRM nyengkawam nagang penyalah cyber penglipun jalai alun engkau penyedar komuniti nengah penabur radio engkau licau media. Jadi kerjasamanya dikarap ke ulih ngenyampat ke pengawak ngenatai ke penerang ngagai komuniti serta ngerapit ke kawal media ngau PDRM untuk penglikun komuniti Limbang. Jadi media rakan strategik tanggung pengawak berkunci penglikun. Ya tadi berita kedua kita di Limbang. Jadi sekali itu kedua berkunci ke berita kita ketiga di Limbang. Ya, bala prospektif haji umrah diingat berjaga hari dikena menyikitai scam tu tadi. Jadi bala orang ke dekat datai haji umrah dikingatkan ambil ke ngagak pengawak nyendia ke diri ngau sili hari sukut penemu dokumen perjalanan ngau pengerai kelimpah hari nentu ke company operator umrah ke dipilihnya sah. Jadi ketua pemesai eksekutif UT Travel and Tours Muhammad Taufik Khalil Madah Mensia Maiwah patut berjimat engkau package umrah ti terlalu murah serta tidak masuk akal dikena nyelih ke diri arinya di mansa pengawak nipu. Jadi yang Madah munyinya pengudah ngenatai ke jaku kos umrah berambai ke jaku persiapan betul ibadah sempurna di auditorium RTM Limbang ti digulu urung 80 ikut penyerta. Jadi kos ke diatur Club Recreation RTM Limbang ngau Surauan Nur Bakti RTM Limbang nengah kerjasama Tabung Baitumal Sarawak Pampang Limbang nyak megak bisi meri iriang berkawal ngau penyikap fizikal runding ngau semangat sebedau ke tanah suci. Jadi tadi nyak tadi tiga berita kita untuk kita di Limbang. Jadi dia tu aku dekat berkongsi ke berita kita di Lawas. Ianya penusah tusur tanah tusur sungai Terusan ngerugak bekal air di Lawas. Jadi tusur tebing ngau katia tusur tebing serta mega sedimen ketegal ubah arus sungai Terusan udah ngerugak sistem ngambil air mentah ber loji Mercy air Terusan lalu ngujung ke bekal air terjanggal ngelingi Lawas. Jadi sepit Premier Sarawak Dato' Amarawan Tengah Aliasan ngerah pengawak di pejalai ke engau lengkas nyengkawam pengawak ngali sediment ngagak tekat sementara engau ngena penton ngena ponton dikena nuntu ke bekal air ulih dipulai ke baru. Jadi berbaik banyak pengawak ngagak loji mersi air ketiga engau kapasiti 50 juta liter sehari ati bungkus urang 236 juta ringgit dia tu benuang di pejalai ke. Jadi JBALB atau JBAB mega dia suah nyendia ke lori tangki air di kena mantu peranak ti ngasai ke penanggu atau ke tekanan air tetapi bekal air ti baruah lebuah pengawak mulai ke pemenah benuang di pejalai ke. Jadi ingat terus kena berita kita di limbang lawas nen. Jadi bisa mega berita kebukai dan ambil ke ungkup kita tu ungkup makan hampir bagi ungkup jadi lagi tiba siawak aku dekat polisi baru jadi pelan baru gen wanen.
1: Ya, terima kasih Hana. Kita terus ke Bintulu.
2: Okey, terima kasih Nen. Jadi ya, sebab aku berkongsi ke berita kami hari Bintulu, kita berperindah dulu ngau Siti lagu hari Rick Anderson Bungai Pinang.

0: Ya, hanya tadi lagu kena kita berperindang jadi meri selamat ngali hari ngagi semua peningah ke ngau kita ke ngali hari itu nah. Jadi berita keterubah ke dipkunsi kaku hari kami di Bintulu. Ianya Hospital Bintulu udah ngerikut Siti Aki Pemujur lebuah Hospital Bintulu Anjung Kasih di penyadi ngau resmi kena hari satu tu kemari 3.8 oleh Menteri Besar Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Johari, Tun Abang Haji Openg. Jadi Anjung Kasih Hospital Bintulunya, ianya Anjung Kasih ke-20 di Malaysia, dinyendia ke peringkat guna Nur Diau sementara, kendak berbayar, ngagai kabar melayan sidak kesakit, benuang berubat, bak hospitalnya. Digagak dengan pelanja Bintulu Port Holdings Berhad, dengan Yayasan Pelabuhan Bintulu, ngau ungkus ya, 1.9 juta ringgit yang mega Anjung Kasih keterubah di Malaysia kena sistem pengatur ngau pengregister digital atau ke sistem pengurusan Anjung Kasih dikena ngemudah ke proses ngatur ngau ngregister peranak menuanya. Palanya nyendia ke 25 itik bilik yang kawam bilik ti keman ungkup orang ti timpang peniau OKU ngau kapasiti nyentuk ngagai 75 ikut orang peranak dalam Siti Maya. Ngaunya merik besar terima kasih ngagai Yayasan Pengintu Pengelantang Menua YKN, Upis Menteri Pengerai Malaysia KKM, Upis Menteri Orang Hindu Ruang Bilik Ngau Pemansang Komuniti KPWKM, Yayasan Pelabuhan Bintulu Ngau Bintulu Port Holdings Berhad ke merik kerjasama ngau komitmen sidak dalam ngamat ke pemayak ngagai komuniti sidak ke penuh berubat di Hospital Bintulu Dito. Ya, tadi berita keterubah, jadi berita kedua, Taman Tumbina jadi palan recreation, pelajar ngau dagang temuai, tik narit ati ungkup temuai menuatuk, ngau luar negeri ngambil keulian mansik utai tumbuh ngau utai hidup, tik kaya abad negeri itu. Sapit Chairman Lembaga Pemasaran Bintulu BDA, Dato' Haidar Khan Afkahan, madah ke taman yang megak mantuk nerenak keulah angkun kerampak menua, menegap ke penyerta komuniti ngau merangsang pengawak pemansang ti meruan bak mensia mayu. Tiap pun kayu ke ditanam, tiap sungai ke dijaga ngau tiap pengawak ke diintu, ngintu biodiversity nyadi ke pukuk ke bisik reti ungkup penghidup anak ngau ucuk kita jemailah. Tuk jakuk ya, gedi pansut lebuh ya ke berjadi ke pengerami. Pesta Tumbina 2026 ke diatur berserimbai ngau ngintu genap tahun 35 tahun Taman Tumbina hari 5 tu kemari. Yang megak ngansak semua raban bekerjasama nuju semua pemansangnya terus berjalan segulai sejalai ngau pengawak ngintu rampak menua ngamik ke pengelantang kemayar itu oleh dipturun ngagai rebak dudi hari. Yang dibekaul ngau pengeraminya megak ya madah kediri nyukung aspiration perintah nyapai 17 juluk pemansang lestari. Jadi yang megak madah ke tahun tu dipelabak ke antara 55,000 ikut orang ngagai 65,000 ikut temuai berpelasar ke pemujur pengerami tahun yang kemari ke mata penatai dalam 59,514 ikut temuai. Jadi saritup peningah hari kepenudi Pesta Tumbina ke udah diatur buat pengelamat 3 hari lalu ku ngelansak sekedar tu pengawak ke diatur saritup ianya bisik jualan makanan dan minuman. Udahnya bisik face painting. Malam tu bisik Tumbina night walk. Udahnya bisik mega pentas hiburan. Nyak tadi, kalau ngau pesta Tumbina tu, Nen. Rami kami buat Bintulu di tu, Nen.
1: Ya.
0: Okey. Berita
1: Bina, ke... Tumbina tadi, Yon. Bisik udah kian,
0: Angai nyadi kian laban bala tu nan tu berpengereng nak berani ku mai sida ayam jalai mansa utai nyak mah mansa aja
1: bala ya ke bisi kian nya empai ke bisi bese ke gambar sida ya ke dia nak kunjung ingat ke tu tahun kedua saya ke nanya ke pendiau tu dah pak belang ke dia nya rimau
0: anak nemu
1: ku lah 2022 suba empai entur gas ya.
0: Sobat ni ngah bunyi aja yang putubuh yang pun ada ke daripada sobat.
1: Nak pansuat.
0: Nak pansuat ayahnya.
2: Amat lama, amat lama kena ada kia yon lebih 15 tahun ada kia umur lagi.
0: Sekolah. Tahu non kita.
2: Primary.
0: Oh, kita okay,
2: oh, masak, masak, masak, lo masak aja.
0: Ana masak okay, aja.
1: Nama, okay, nama. Laban pemayuh, pemayuh jelo ya ke bisa dia nya. Ya ke nak kalak pedaknya, ya ke suai gitu tapan. Tak kau ngau kami sembili ya. Mayakin suba rindu ke mendak rimau nya ngau semengkah jelo ya ke namanya. Turun tena salah aku. Kececelom. Ya. Bisa
0: aku
1: nama tu bukan rapid ngau nama Bintulun ya.
0: Ni nya. Turunnya.
1: Tahun turun. Nama Melayu saya ke Binturuang ya.
0: Binturuang. Kan kau kini ni nanti aku mena.
1: Okey okey okey.
0: Okey okey okey. Awalnya tadi kau ke taman Tumina nya pesta Tumina nya di rami kami tu kemari bisik ke mansak jalannya. Pansut nak ta memansak jalan dari luar aja deh. Sekut jaletang pemanah ya tahun tu bisik shuttle van. Kita yang ngagai sitik-sitik no palanya bisik van tau ke bas ke mai temuai ngagai taman Tumina. Nak bakal tahun kuda dah. Kita ninggal ke kereta kita bandur ke dipada sidak ya jadi kita boleh nepan shuttle busnya nak berbayar.
1: Oh.
0: Ya, tadi namanya ngarap ke tahun baru berkenyak baru meh namanya pemanah lagi gagak sedap mana lagi dah yeah. Okey jadi berita ke penudi tu hari kami di Bintulu tu berita mana ngagai kita ke benung ngagak pengawak puang tu uji bakat terbuka penyampai radio part time ngau wartawan penyiaran part time tu kawak nyambil ba upis menabur Bintulu di tu dekat diatur kena 1998 tahun 2026 hari 3 minggu sitik nyinila jam pukul 9 pagi nyentuk ngagi pukul 5 lemai ba upis kami ditu jadi ngagi kita ke rindu ke pengawak baka DJ tau ke nyadi wartawan kita tau datai ngau uji bakat ditu jadi syarat ngau kelayakan ya tentu ke kita tu tadi peranak menua Malaysia berumur 18 tahun ngagi 35 tahun itu ngau lelaki tu jadi bisi SPM STPM, diploma atau ke staraf ke diktiraf perintah ngau ari institusi pengajian tinggi awam atau ke swasta fasih berbahasa Melayu pas cakup Melayu tu lalu bisi sekurang-kurangnya gradsi dalam subjek bahasa Melayu di peringkat sijil pelajaran Malaysia SPM atau ke sijil vocational Malaysia SBM jadi keutamaan ngagai graduan komunikasi boleh berkomunikasi dengan mana berpersonaliti bisi mengembuan penampilan ngau perwatakan ke mana jadi boleh gawak bila-bila masa atau sebarang maya lembuh kita ke diguna jadi baik resume sijil ke berkaitan ngau gambar berukuran pasport tu berita mana ngagai kita ke rindu ke pengawak jadi penyampai radio atau ke DJ part time atau ke wartawan penyiaran atau ke reporter ba RTM Bintulu. Ya tadi nen berita kami hari Bintulu nen.
3: Ya, kita ya. Terus ngagai Nancy man.
1: Okey, terima kasih Nancy di Kuching. Biar moga kita bukai di session bukai ya ke sama mujur ke program tu sebab aku tahu ke kami di YFM Seriaman berkongsi ke berita mendiang ke setiap lagu hari Michael Jemat. Pengrindu di Lamun Sebon.

Merdeka di hati, perpaduan di jiwa. Malaysia kita kebanggaan bersama. Biar berbeza budaya dan bangsa, kita tetap satu jiwa demi Malaysia tercinta. Kita

0: Okey, Nya Jakob Merik, selamat hari kebangsaan dikenatai ke Bala Nembiak hari SK Sri Aman. TBC sudah minjau Audi kita di YFM Sri Aman di Tok. Natai ke tau kemantai ke pengelan diak sida. Bak pengawak koral speaking bak minggu Tok tadi. Sebenarnya kita mendiang ke sida ya ke Merik kita Jakob. Selamat hari kebangsaan, hari bangsa tadi. Kita mendiang ke lagu hari Michael Jemat. Kini kumai pengerindok dalam sebuah. Kami di Sri Aman di Tonen pihak mega Yun, pihak mega Brenda enggak Hana. Jadi sehari kemarin tikas pengamah gaya angin, pengamah angin kami IPO di bagi Menur Sri Aman dari pukul 9 sampai 10 pagi kemarin 143, lalu ngalih hari kemarin pukul 4 124. Lalu nakak kedai tok ya ke pemadok baru tikas pengamah angin kami di bagi Menur Sri Aman di tok 153.
1: Nikik
0: man. Nikik. Berupa yang main nikik serito hari pagi tadi nyentuh ke dia to. Jadi pula ngajar pengadire to lebih lagi kita ya ke nak tu tahu nape gaya hari ke pensato kurang-kurang kaget meh pengawak kita minahkan kita nyaga diri di rumah lalu pihak muka kita ya ke bisi pengawak di luar dia mayuh kaget ngirup ai amat ai bersih. Jadi aku kenang ke sitik berita dikongsi ke bekawal ngau kita ya ke benung bak bulan bangsa. Empai lama bak alai ke dekombai alai ngengkah ke kereta. Bak Wisma Persekutuan Pasar 2 di Tonen di Jalai Kejatau dia. Mujur di Jalai ke program bergulumok berbala mayuah. Diatur berserimai ngau Hari Bangsa ngau Hari Malaysia HKHM Agensi Persekutuan bagi Menua Sri Aman 2026. Program tu mayanya ndang digolok di pejalai kenggau kerjasama genap agensi Bak Palanto Wisma Persekutuan Fasa 2 bagi Menua Sri Aman. Pihak mereka nitiah ke penerang dari Chairman Komiti Pengamata Pemansang Bangunan Gunasama Persekutuan bagi Menua Sri Aman Encik Mosidi Hussein. Program collaboration tu koya udah nunjuk ke penegak pemanah kawal antara agensi-agensi perintah di tu. Timruan bekerjasama berjalai kekena program kelebih agak di bangsa tau. Aku ya mega program tomayanya mujur di berjalai ke hari semua agensi Timruan nunjuk ke komitmen. Berjalai ke tanggung pengawak tu dah dipegai, diberi ngau penuh dedication. Jadi maya tau mega semak 500 siko pengerja-pengerja pengawak perintah mujur ngau program tomayanya. Lalu program tu ndang diatur genap tahun nyerombak pengerami HKHM Hari Kebangsaan Hari Bangsa ngau Hari Malaysia kena gerecah kaget dua bengkah pengerami itu kelimpah kena merik pemerhati hati ngagai semua ngambil meruan sayau ke menua patriotisme serta kena ngemanah pihak ngegap kaget peranak ngegap kaget pemanah kawal rentayan profesional agensi federal dibagi menua itu bagi menua Sri Aman. Ya tadi berita ya ke berserima yang kau bulan bangsa 2026 to lalu kedua to kita ngagai peliliah menua sepawah peliliah menua seratu kebenar ya dipegai bagi menua betung kelansak sebengkah program ya ke udah diatur bak peliliah menua seratu empai lama program tu dikumbai bengkel belajar ke gendang raya sebengkah main asal bangsa Iban tungak ke bagi menua betuang. Jadi tu ndak berkena ke gendang ba ke genang pampat tu. Jadi tu gendang tau ke tabuh raya ia ke berkena ke ba ke perengka ke dekumbai tawak guang pian mega bebendai. Sebengkai main asal di pantai ke seberau pengawak miring serta sepengudah pengawak miring tebal lagi di pejalai ke bala kita bebangsa Iban tungak ke bagi menua betuang pian mega bisik tungak ke bagi menua Surikai engkau bagi menua Sibu bersebab ngonya. Jadi program tu di program tu tiudah di gulok rebak-rebak baru biar mega belia hari menua seratu engkau ruban program ke dikumbai bengkel belajar ke genang pampat tu udah mujur diatur barumah Thomas Sigat Sungai Berangan Babas Mali ruban seratu. Lalu sidak ya ke ngenataik direk tebal lagi bala belia rebak baru hari menua seratu pihak megaruban kelebih lagi Udah ngenatai kediri ngaga ya program to direktur semengkah company ianya Ansra Kreatif Sendirian Berhad enggau kerjasama Majlis Seni Sarawak enggau Pusat Khidmat Kaban Konsen Negeri N39 Krian. Program to mayanya mega bisa digolok Kaban Konsen Negeri N39 Krian po yang berhormat Tuan Friday Anak Belia lalu kuya lebih mansut ke penerang mayang ngolok program to. Program to kuya nang patut kena ngelaku kemain asal to genang raya kena ngelaku kemain asal to kelebih lagi ngagai nembiak rebak baru ngambil ngemeran ke pengawak to tinyadi identiti kitai bangsa Iban ibuah kemega pesaka budaya bangsa kitai Iban lalu ku adun N34 krian mega ia gagal mat hati ke pemujur pengawak to tidak atur to berterima kasih mega kelebih lagi ngagai company to laban main asal to pihak mega pesaka budaya bangsa ti bukai mega ndang patut dipelajar ke di kemeran mega ngambil meruan bisik nitiah kesegang pemansang dunia kemaya ari maya bingkil to mensia mayuah ti engau di baik belajar ketipan cerita mayen to pihak mega guna mayen asal ia ke dikumbai gendang raya dikenatai di atur betuai kesiko tenaga pengajar muzik ianya Encik Asum Anak Lutia. Program tu mayanya bisa digolok Direktur Majlis Adat Istiadat Sarawak MAIS yang berusaha Profesor Datu Dr. Nielsen Ilan Mersad pihak mega digolok pemanca Thomas Lamit pihak mega pengulu Jospin Intira tuai-tuai reben bangsa Ari Menua to pihak mega bala konselor ngau mensia mayuah ya kebesemak ngau alai ngatur program tu kemarin bengkel belajar ke genang naraya genau raya ba rumah Thomas Sigat Sungai Berangan Babas Mali Ruban Suratua. Jadi ke sekali itu berita kedip kunci berkawal ngau jualan rahmah madani yang kebisik diatur sarito di bagi Benua Suriaman ngau di bagi Menua Betuang. 9/8/2026 bisik diatur jualan rahmah madani ungkup P201 Batang Lupar. Pihak mega ungkup Dun N28 Lingga diatur berengkah di pagi tadi nyentuh ketiga ngali hari itu lagi baksin Yueh Tai Meludam. Lalu pihak mega berengkah hari diatur 8 pagi nyentuh ketiga ngali hari itu tadi alto lagi nangkan kenya ba Parlimen P202 Suriaman ungkup N32 Semanggang jualan rahmah madani mengkang diatur sarito berengkah hari 9 pagi tadi nyentuh ke 6 lemai tu lagi ba 6 Liong Sri Aman. Lalu ke penudi ya jualan rahmah maka bisa diatur ba Parlimen P204 Betuang ungkup Dun N36 Layar sarito 9/8/2026 berengkah diatur hari 8 pagi tadi nyentuh ke ngagai 5 lemai tu lagi ba Jimat Betuang. Berita ke penudi ngenang dua bengkah berita dua bengkah pengawak dekat diatur di bagi Menua Suriaman kalau sebengkah tu pengawak ia diatur upis pengerai bagi Menua Suriaman kedi kumbai tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi NHMS 2026 diatur benua di pejalai ke di bagi Menua Suriaman lalu diatur 6 hari bulan nyentuh 9/8/2026 tu tadi bisa sudah diatur bergentuno peniau bintung engau nyemungan simpang di pelilih lubuk hantu lalu 10 nyentuh 15/8/2026 tu ilak dekat diatur bergenturung peniau RPR Fasa 1 Sri Aman. Jadi bala KKM opis pengerai bagi Menua Sri Aman di bisa datai Nike ngagai kita ia kebak genturuang pendiau RPR Fasa 1 Suriaman dekat bertanya ke perkara pengerai ngagai kita ia kebisik detike dikarap ke kita merek kerjasama ngagai sida ia kebenar berjalan ke tanggung pengawak hari KKM opis pengerai bagi Menua Suriaman di benar ngatur tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi NHMS 2026. Jadi berita ke penudi di perkongsi berkawal ngau sebengkah pekit ke dikumbai pertandingan perarakan ngau sepanduk. Berserimai ngau sambutan Maulidul Rasul peringkat bagi Menua Sri Aman dekat diatur 26/8/2026 bak Masjid Pasal Sri Aman perengkah hari pukul 6.30 pagi. Tu sebengkah pengawak diatur menyadik kita ke bermansa Islam bersimbai ngau pengerami yang kedai sebut sidak Maulidul Rasul diatur paket peradakan ngau sepanduk sambutan Maulidul Rasul peringkat bagi Menteri Aman 26/8/2026 bak Masjid Pasar Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 pagi. Okey, Agib di Kuching nya dolok berita dari YFM Sri Aman.
1: Ya, yeah, sebenarnya hanya dia akan cerita lagu dah lagi kena kita menggal program kita sebenarnya kita akan lagu peminta na
0: Ibian. Aku kenal. Ya. Okey, okey, okey.
1: Kita ingat lagu terdulu.

0: Ya, lagu ke dibai Richard Lee. Jadi aku berengkah dengan berita kami hari Kuching. Kalai perintah Sarawak macam negap ke agenda pemansang nembiak nengah pengawak ngatul minggu nembiak Sarawak 2026. Tidakak diatur bak Dewan Suara Samarahan kena 10 ngagai 16 hari bulan 8 tau. Jadi ya Menteri nembiak lumbak ngemain ngap pemansang rin Orang Dagang Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah ia mesti madah ke program ti beramai ke Lekat Jaku belia aspirasi kita atau ngayan ke komitmen perintah ti terus ngaku Rahman Hamzah nyari aset strategik untuk pemansang menua. Jadi program tu dipenyadi ke Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kalai buat pengawak tu dekat di penyadi kena 15 hari bulan 8 tu. Jadi sekedar aktiviti ke ngerinduk kati buat sepemanjai program tu ke dia tu yang kawam camp ngau expo nembiak pekit e-sport ngau lumak main warisan aerobiten ngau youth marketplace tik mandang ke lebih 30 bangsa dari orang dagang menua tau konsert beliau ngau pengawak nyuak ke negara nembiak Sarawak dikena ngaku penyulut Rahban Nembiak nyak tadi semengkap pengawak ke di atua berengkah hari pergilak nyentuk ke 16 hari bulan 8 tau bersemai ngau minggu nembiak Sarawak 2026. Jadi tu pengawak ke di atua di RTM empat lama tu kudah. Kalai lebih 80 ikut orang bisik ngau masuk program Jom Kurus 2026 ke di atua kelab pengawak pengelantang ati RTM Kuching berlabuh 4 hari bulan 8 2026 nyentuk ngagai 3 hari bulan 11 tu ilak ya. Jadi sapi cerman kelab pengawak pengelantang hati RTM Kuching Nafais Nazril Den bisa mana ke inisiatifnya nang dikenal melancang orang kegawak bah RTM bersawup ngangkat ke gaya penghidup tik berpenglai jadi ke budaya sidak kelimpai hari tinggiri pemerhati hati serta netap ke pengerai nyak perkara kelumua satu. Lalu programnya ngemeran ke pengawak merasa pengerai serta pengawak ke mata ke pemerat tubuh. Pengawak ke bisi datu nyelumak program tu yang kawa melica pengerai mental bakpalan dua gawak kelimpi hari pengawak berperasa berpengerai. Nyak semengkap pengawak ke udah di atul di RTM Kuching empat lama tu ke udah. Jadi kita terus ngagai berita ke sekali tu kalai seni tanda naga ngau singa di Sarawak telah jadi plaza penyelakup tik sama dipasuk mayu macam pupu bangsa di negeri tu. Kaban Kaunsel Negeri Batu Kitang Dato' Insinyur Loki Kiyang madah ke pengawaknya ke dipasu komuniti Melayu Dayak ngau Melanau dalam sececek Rahban tanda naga ngau singa manang ke seni budayanya ti inklusif perkara bangsanya menanak ke pemerhati hati penyelakup ngau pemain antara pupu bangsa di Sarawak. Jadi ia berjakut ke maksud ke jakut tu bapak pengawak jadi ke Piala Tarian Naga Ngau Singa Antarabangsa Terbuka Sarawak 2026 di Kuching kena 8 hari bulan ke dekat udah dia tu 8 hari bulan 8 nyentuk saya tahu 9 hari bulan 8 pakai edition ketiga tu ngempuruk ke 44 bengkah tim hari menua China Brunei Indonesia, Singapura, ngau megak Malaysia. Jadi pengawak tu jadi keplasan nul bantai ke penau bak Rahban Nembiak ke bia umur jelatih ngaraban teknikal ngermai ke seni pesaka asal ngakir rebay dudu yari lah. Ia megak ngelalau raban penyelita ti agi bia umur ngambil ke nyaga disiplin maya berlatih serta nak ngelengkak ke pelajar sida. Nyak tadi semengkah pengawak ke dia tua 8 ngau 9 hari bulan 8 tau ya. Jadi ke sekali itu peningat tabung ekonomi gagasan anak Sarawak ke dikumai tegas. Bisik muka peminta ngau masuk program latih Unreal Engine for a Game 2026 kati dekat dia tu kena 10 hingga 14 hari bulan 8 tau bak tegas Digital Village Kuching. Jadi Chairman Tegas ke Megak Sapi Menteri Pengatur Kanang Menteri Pentadbiran Tanah ngau rampak menua Sarawak Datuk Len Tali Saleh marah ke program tau numpu ngagai mekanik asas pemansang main prototipe reka bentuk interaktif ngena Unreal Engine 5. Jadi program tu ukai seminak nyedia ke peluang agai bakat menua tu nguasa pengelandik teknikal tikah dunia tang meri awak ngagai sidak ngemansang studio di menua tu 20 ekor orang udah dipilih ahli Sarawak dekat ngau masuk nguluk latihnya ke Megak dekat merik penerang praktikal ngakai penyelita dengan pemansa projek Main 3D. Main 3D kebenaya. Jadi ke penudi tu peninga berkawa dengan semengkah pengawak kedekat di atur hari 6 minggu baru. Ianya pengerami makai malam Apostolet Iban. Kalai pengawak tu dekat di atur 15 hari bulan 8 2026. Bas muka restoran kata bilang di Kuching. Jadi sekedar pengawak ke bisa diatur nyak pekit mantai ke pengelawal garik di ungkup ngagai indo lelaki pihak menggak nembiak nyabut tiket menasir nyak sekedar di pengawak ke bisa diatur lebuah mayanya ini jam maya ngatur pengalami itu tau ke makan lemai tu 6 pukul 6 setengah lemai nyak tadi sekedar hari atau pengawak ke dekat dia tu di menua kami di Kuching di tu. Jadi jam kita 55 minit pas pukul 1. Jadi sudah kita nguyang ngagai lagu peminta antara session kita ngasuh Steven muta ke lagu ya Steven.
1: Okey, lagu kedekombai Indo Bansa Dayak dari Dave Victor nangkan kita lagi kita dalam program lagu peminta antara stesen.

0: Ya, lagu kedengar ya. Untuk bangsa Dayak. Pakai ya, bunga baru ngerembai.
1: Ya, terima kasih Ibian. Jadi oh. Kena muka lawak lagu peminta antara stesen. Kita minta sibu menting kau tinggal dulu. Menting kau mal dulu.
0: Mal.
2: Oi.
1: Dulu masih luai.
2: Bukan si kau support tu. Nanti nak. Ngigo deh sudah buka dulu. Nen. Laman lagi entik tua sempat tua ke ngangau kurang berpesan berluar tu lagi.
1: Okay.
2: Kurang berari luar nyaka ngangau tu pesan kita.
1: Oh, pia amat nya nyok main main kangau suai je nya.
3: Main tangkap.
2: Ya, main. Jauh ya. Sida ya dia tu. Aku nemu sida ya Benorindang ba dalam Sarawak Pavilion.
1: Ya. Yeah.
2: Sarawak pintu penama Sarawak Pavilion nya ba muang tu ai ditau.
1: Oh, main tangkap nya. Oh, tangkap dulu mesuai ni. Okay, ngasih waktunya gak Bi? Miri dulu.
4: Okay, aw, di kira ke ni bu jauh baik ku ne. Aku mai Hana, boleh ngaku na? Oh Hana.
1: Kini ke Hana tu?
4: Kini Hana, dia tahu apa?
1: Bertangkap ke tiap kini?
4: Udah mulai pelama aku. Aw, dah ngacau gak? Nanti kena aku ngau Yun gak?
1: Yun.
4: Ne Yun.
5: Okey, terima kasih.
4: Apa dah mulai ke sarang kini Hana kita.
5: Halo. Nyanyi nyanyi aku.
1: Okey.
5: No Fido. Kayak go Fido tu bunyi kita marah gitu terbisik apa gitu pansut. Mana ada nyanyi nyanyi aku.
4: Oh, bisin nanya nah.
1: Kau Hana dulu kena.
4: Okey, kira ke.
5: Barang maya ya. Oh, Yun tahu meh. Saya tiga tahu meh. Nada yang salah dah.
1: Salah yang salah. Kau yang malu ya. Cepat
4: kau. Barang ya Yun tahu, Hana tahu. Kita tiga ke sekolahnya.
5: Kita tiga ke sekolah.
1: Hamidnya.
4: Okey. Jadi ngagai balam pinggan akan datai ke kini bis.
1: Amak mana?
0: Baik ya. Anak mana bijak?
4: Anak mana bang? Hari Minggu
1: ketua. Anak aku, ayahku.
5: Ngapu kita tahu. Anak mana hari Minggu? Nak tahu?
4: Nyukabu.

0: ni.
1: Okey, jadi ngagai malam ni dekat ngatai ke pesan Rindu Hati. Kita terus ngagai arus telefon kami di WFM Miri 0854236634. Okey, kita nguji nyawut ke kangau tu. Halo, selamat tengari.
2: Selamat tengari, Nadara.
1: Ui, ini santai tau.
2: Ya, baru pulang semayang.
1: Oh, baru pulang semayang. Au. Dah
2: makan, dah.
3: Baik. Nanti ini santai nyumai.
1: Nyumai perumano. Nyumai perumano kami tiga agak. Kami enam iko. Lima. Enamnya.
3: Tujuh.
1: Tujuh.
3: No menteri.
1: Tujuh. Oh.
2: Tikau kemai dengan nyati. Luang hengai ke nyati.
1: Oh.
3: Tikau ke perindau ke?
2: Ya.
0: Nanti tikau ke?
2: Me. Kasih.
1: Oh, okey. Ini Sandit. Oh, terus ke pesanan.
2: Makan aku lagu sungguh
1: Au.
3: Nama apa tunggu angus deh. Nama apa nunu deh.
2: Kayak lagu dia suai.
3: Okay.
1: Tujuh guys apa ni deh Sandit.
0: Sampai kurang rapi. Ya nunu tunggu.
2: Eh, awak ai balagunya. Lagu kelihatan lagu jam saya mati. Lain.
3: Okay. Kalau mai apa pinta?
2: Nyanyi lagu kena yang sebameng. Nomor tiga. Mende dia tu berdau mesugu menyak lanta berdau dia tu.
3: Okay. Boleh umur emang lagunya.
0: Oh, nama peraya sugu tinggi.
3: Pantau.
0: Untuk apa?
2: Aku ngau pala.
1: Ines Sandit, serinya bisi aku mansa Sri Aman. Nama nenek pendak no Ines Sandit. Nenek temu ko?
2: Enggak, Maya. Aku nak raya ni lemah. Aku bisi.
1: Tumu ku bebeli ku tai sene kap buku.
3: Kenapa belalai
1: kini? Kada.
3: Belalai. Belalai. Ngai temu di je berindok ya. Belalai.
0: Ni jon pai.
1: Okey, ni Sadin out terus ke pesan kan?
2: Awal tuju ke kita 6 tu dia me lagu. Sama-sama pai. Awak Tuhan berkat.
1: Mulai.
3: Amin.
2: Tidak perlu
3: kusuang nak makan perumah nongak. Nengah, dia tu orang kenyang pekerin daun, dia tu nasa diet.
2: Ayo. Kita salah
4: mengana ngano,
2: kita
4: jago orang
2: lain gaya.
4: Nah, bukan ni lah lain gaya tu apa?
1: Nama. Oh, lain dah. Nasa diet.
3: Kenyang ngali buah-buah kini. Kenyang ngali buah-buahnya lain aku.
1: Itu gil.
3: Oh, jangan sedih.
1: Oh.
2: Pakau ngai balak udah putih, tuai rumah sultan, tuai rumah janggu, tuai rumah amun, tuai rumah labu, tuai rumah meneh. Orang putih magiannya, sesebine, tuai rumah bantan. Semua teringat, tuai rumah pulun, nanti hidup meh. Arab kira gerai nyamai, yang tiada berjual Arab kira boleh duit hari minggu tu. Ngakai Ines Hadi, Ines Hadi gak salah.
3: Semuanya tahu meh, ini nampu tahu meh. Ini bukan yang rumukai.
2: Ines Hadi, Ines Hadi masih beli asal cuti sebeli semua ya meh. Semua ke ngelawai Ines Hadi orang seruas. Orang luang, orang kelabi, kena berjual tiga. Alek tidak ya, diberkat Tuhan tak. Beli permana wak. Alek tiga, kaya kau memang tengah aku.
1: Oh, kini nya?
2: Nya, dua permana wak, alek tiga, berkelabian.
1: Oh, berkelabian ni. Oh, ilah nanti ya kak, mau. Nanti nanti pelamu.
3: Oke, ladies night, alek tiga, nyebi.
1: Nya, nya, kuakau. Oh, dah ada ingat tau nya. Ladies naik pagi tau me.
2: Kamu de namanya de lapo. Arah kira jerki mana hari minggu tu. Agai bala kami bersama dia ya sanglawan. Awak ke Tuhan mulai pengelahai, pengelantang, penyenang. Boleh duit kaya raja. Sayang. Gayu guru.
1: Okay. Okay. Ini sendir.
2: Jangan aneh. Ya, nanti kuku bukai kak. Okay, selamat lemai. Selamat ketengari.
1: Oke. Okay. Oke, terima kasih. Nya pesan ke Tubah Ari Nesadit Siaman. Okay, Siaman Ibian dia lah Siaman Miri itu.
3: Siaman Miri.
1: Iya, Siaman Miri. Okay, jadi kita nguji nyawat kangau kedua. Tu, halo.
5: Hello, selamat ngalih hari di sini.
1: Iya, selamat ngalih hari. Nanti nak salah ku bulan pengrindu.
3: Pengrindu.
1: Ya. Nya, nama berita ya. Bulan pengrindu.
3: Terkesal
5: ini mau tu. Benung gawo
1: tu. Patut ya, ya bakal ke petelai. Nale tu mu bos ne.
5: Nah, rehat tadi.
1: Oh, rehat. Oke. Okay. Terus pesan non cerita.
5: Sebenarnya minta IKP lebih aku lagu aku untuk ni lagi melihat pengrindu.
1: Apa deh? Tujuh ngai sapanya bulan pengrindu nya.
5: Tu bahaya pesan jam minggu tu ditutup pengajai wai aku bangku serikai dia nak pelindo lalu si iman ke apa lagi lalu ngajai yang minggu sembilan ke bertemu di garden semerahan lalu ngajai grup kapan si aku ke pakai mop yang di betung ini tipis terima tulang bermata yang baca report ke tunisian jimat ke disis nuju apa itu beringkai baca ke lalu nuju ada sebarau ke berpentik sebenarnya ngarap ke sini nah ini aja di KV.
1: Oh, okay, selamat hari minggu ngagen wan.
5: Okay, selamat hari minggu ke.
1: Iya. Okay, jadinya short ke kangau kedua tu Hanah ngoyun mayuh kapan kita cerita ni. Iya, okay. Okay, terus ke dia.
3: Terus saja. 6 stesen bergabung.
1: Iya, terus ke dia. Ana iros kali.
3: Iros kali.
6: Udah nangkau lu baik tamak tadi.
3: Payuk mana ke? Ngai kelari payuk mana ke?
6: Kita boleh mada live kita ba Facebook Sibu FM.
1: Iya.
4: Elan lau dia meh.
3: Oh mesti di marketing sedua ya. Lu asa mada live.
1: Betulnya mah labang lama tu orang mari pesan dari bisi gambar deh. Nah, kali tu bisi gambar sih dak ya. Ha.
6: Kayaknya ngai ke rumah dek kami dua ngale.
1: Nya. Mesti di sida sibu dia.
0: Ni bos Jenny terendak lu baik ah.
3: Kau ah. Kau bos Jenny terendak, bos Jenny terendak baik ah. Payu dia.
6: Kau tahu ya temuai kita ya apa besar.
1: Kau siapa ni ya kita sama belak medak Sibu FM dia tahu nya siapa.
6: Sibu FM. Live Facebook Sibu FM begulai ngau kita di tahu ai ngambil yang mandah kena mau drempo.
1: Oh siapa tu Jenny?
7: Aku Meteo hari muka ya.
3: Oh Meteo baru kan eh?
1: Meteo gato ne.
6: Meteo baru.
0: Ya, oh Meteo promoka.
3: Oh malah wasor yang ingat orang nama Meteo.
6: Kami M le, kami M.
1: M mama.
3: Okay ga 3 M ga.
6: 3 M kami. Sudah B 2.
1: Iya.
6: Jadi Meteo tu, dua tu datai di Serikai Gawak tu ne Meteo.
7: Ah Gawak apa tanjung manis dia station sebenarnya.
6: Lalu berjalan benda
7: serata saya. Berjalan benda SKS tu lah.
6: Nama tu dah boleh Sarito.
7: Sarito, aku sebenarnya pergi ke ngecek medical lah.
6: Buat bagian kesihatan. Meresah pengerai dia.
3: Kemudian aku kan meresah penting. Mager.
6: Makin orang ada yang pesan kebinian
3: ni. Ni menemu. Okay. Benda soal bajet dia dah.
1: Kata tu kenyat ke tu muai tadi dah.
6: Betul. Bisa kaban kena. Kuyo
3: ni Meteo. Ngaduang hari. Cara dah cara.
6: Kita mere peluang agai Meteo berpesan lebih dia ke ngagai konter berpesa pengerai leban ngai ke lagi nyuna sempat tu dah.
1: Kena tinggal.
6: Terus ke pesan wan.
7: Aku
0: dah berpesa terempai.
7: Aku bermukah den. Bakal saya dah pindah aku ke benong makai tengah hari lah.
3: Nya makai tengah hari.
7: Harap ke
0: lawan lah bos.
7: Gerai ba ya. Nyo. Malah berkebun dekat kena jam main tu makai tengah hari.
1: Memang sikit jamnya.
7: Kerai magang lah.
3: Okay. Nih, nanti ayo pesan ke bini ane ada pulo semua ada.
8: Tahu, bingkot tahu.
3: Mula nya, alai mempu saya dejak me.
0: Lagi tampung pesan tu bos, saya kawannya. Pes saya harus dua ya.
6: Pesan
0: ngobini
6: ane ya.
7: Pesan ngobini ane ya.
1: Tahu.
7: Ngarang kerai semua pindai balam ade.
0: Ane tahu kau kulit tu sulup ya.
1: Nak nak belagu deh. Lalu terus belagu kita.
3: Asal yang pun belagu ne.
1: Anya.
3: Anon pun belagu dah bos.
1: Alu belagu mana yang ngare kami nya.
7: Nak nuhum belagu. Minta lagu kapan dari minta lagu kapan dari wardrobe.
1: Okay.
6: Terima kasih Emilio. Ambilnya ne humas humas mana.
3: Macam baru juga. Boleh nak puan saya dia ne.
1: Benar tu yang gak kurang ke M Sarito.
3: Benar.
6: Amak lu.
3: Pemak betul sah mana ya soal dia. Siapa nama
1: dia? M.
0: Ya. Okay. Mana Rizal dari aku lah itu lagi.
6: Terima kasih
1: Meteo. Ya, terima kasih Meteo.
6: Ya, hanya ya minta udah. Lagu kaban. Bayi udah nyangkung ngadek ke ya ngacau ngadek.
1: Au. Nadek ngacau.
8: Nadek ngoa.
3: Iya, buka magang.
8: Ha, bersama radio betul. Alam perempuan.
3: So, alam suara ngiga orang payuak suara dia.
8: Au. Ngiga majak ngiga suara dek. Ngiga kebujang ah.
1: Ura MC A nya tahu me. Sira MC A tahu me pesan dia nya.
3: Au. Ni usmon-usmonnya so pesan dia.
6: Hai kabannya nemu nenya cerita kabannya. Dini nak kasut tadi dia mi ya.
1: Oh. Ayo nah.
3: Sige kenyo.
6: Oke, baik pulai gede baru be.
1: Oke, jadi pulai baru kami dua handa tu limbang ngomiri. Jadi
3: ngobin tulu tara ngoyu.
1: Ngobin tulu aman. Minta maaf, minta maaf yun. Au.
3: Tiada maaf bagimu.
1: Boleh. Oke, okay, jadi bisi. Ya, nak ngacau, nak tu deh, nak tahu kita tadi tu eh. Oke, jadi bisi tu tadi new klik lip tadi telepon di Mirito uji baru bakusung 85423634. Ya, sampai bisi tu tang ngacau. Kira ke pulai terus ngajuan di Limbang tu, kena.
3: Oke, okay, kita macam sekedar pesan rendah tiri bela peninggal kita itu nih, kemudian mendak kita.
1: Iya, nanti bisik lagi, lagi ku sawut kangau nih.
3: Lagi nyambut lah.
1: Iya.
3: Tu hari sudah di TikTok Limbang FM tadi, hari IG, semangat lihat hari DJ, semangat lihat hari, semangat lihat lemai. Nah, berjerbu sudah di Tasik Bintu Lutuk ya. Ya, Robert G, semangat lihat hari DJ, senang berjalan ke penguat, ngelihat hari itu. Sila Gilbert Rambo, bersih nyapa, apa ya lu, Wang Du, Patricia G, Matthew atau Matthew lo bisa ditau nyapa. Dua baru tadi Imun. Okay, mana lagu kita putar kita tadi. Lalu pihak mereka di Facebook kita itu ada Jessica Itan. Halo DJ Keyword. Kiai Keyword Michael tu sari tadi. Sama ngelih.
1: Ana balak movie sari tu na. Na di Indian ya tu cuci Indian dinganya. Ah bisi tu na. Tua muji sahur kang aku
3: ini. Sahur dulu.
1: Okey.
3: Tahu sahur dulu.
1: Onya oh, enaknya dia atau nguji baru lagi aw. Iya, atau nguji baru. Atau ya, bisa. Okey. Halo, selamat tengah hari. Halo. Oh, iya.
3: Enak.
1: Enak acau atau nguji baru berkusung 85-423-634. Aw, sampai bisa tu ana pulai baru
3: dengan mana? Baru nah.
1: Iya, betul.
3: Penampung baru pesan tu tadi. Aku Jessica Itan tu tadi perinci yang hari sudah dibawa ke ya. Awak sama lagu peminta tu lagi. Ya, minta tebah ke lagu Udah Kalak Sangkai Bati. Ya, hari penanyi Alvarez Sandai kena merindang. Semua kita ya kebisik mendiang ke radio ngau ke benuang medan live maga. Terima kasih Hau DJ ya. Tu hari Noragat sama ngelih hari DJ sama jalan ke pengawak bakal ke ngelih hari tu minta DJ putar ke lagu Sulu Aku Ambai Urang hari Isali dikenal merindang semua peninggal wifi balat, bakal ke ngelih hari tu ke nyamai pedih silat
1: balat,
3: hari SK Ludurin ke Sulu Aku Ambai Urang ya kan pedih tat ke me segi gaya ya
1: nadek kita dalam
3: rumah pengerindau nadek kongau
1: ya orang selalu pesan anang ingin tai urang nya
3: nya nampik pala aja lah
1: au lah teguk aja
3: me ngau si tetau ngambil ke tak kau mesti awak bayuan lagi. Tu hari Adeline Wilfred. Nah, sama kali hari gay kita enam pintu panas hari buat semerhan ya. Hari kampung nangka. Kota Semerhan minta putar ke lagu Ngapa Lalah Aku Hari Ju Yaya. Kena merindang semua warga kampung nangka. Nak tinggal megan tua ya ajan Jawa ngau nambi lohom. Ada kediau buat kampung rembus Kota Semerhan ngarap sedoya gerai selalu. Nya tarik sekedar ke komen ke pesi dirintai ke atau ke pesan rindu hati ke pesi dirintai ke. Jadi tau mula ngegen wan yon.
8: Okey, terima kasih ya Hana. Jadi aku macam pesan ke bisik dekat nanti aku dengar kita di Facebook James Anyau. Selamat berjalan ke pengawak. Aku minta tebak lagu dari Juliana Ambu. Nama Rita Sulu dikena Emrena Derimpu ngau bala kat ban Facebook ke Mayu hari tag ya dito. Udahnya Stemos, Tevi, Stelov selamat ngali hari selamat hari berkat hari Minggu minta lagu juga hari Javian Jack dikena Emrena semua bala kaban ke ngelala ngarap ke boleh pemujur ba bulan ke bulan bangsa tu ko ya. Udahnya Syasha Amanda minat nyapa Juni Ben sama berjalan ke pengawal minta Ari Miri tu kan minta lagu Ari Jospin Jalin Nubai dikenal Merina Drempung ke khabar Facebook nak tinggal ke Gapai Ngwindai Batur Mamurin Bakung Aik Jalai Lingga sama belelak selamat belelak ujung minggu ko ya. Ngau ke Siti tu Akim Muam selamat ngali hari selamat hari minggu lalu yang minta lagu Anak Umbong ada penyanyi Ricky Anderson dikenal Merina semua bala Facebook orang tik ngelala bala peningan YFM. Tuhan berkat ke semua kita. Kue. Lalu ya berkongsi ke hari di Miri. Bakal ke ngali hari itu kue panas. Yang tadi empat pesan hari peningat kita. Ke bisik dikenatai ke peningat di Facebook RTM Bintulu. Bi.
1: Awak nyedi kita terus. Merinan sedih lagu ni. Yun, Ngau Hana. Lagu peminta
3: kita tu. Lagu.
1: Kira pihak meh. Oh, jadi Siti lagu hari ini sandiak tu. Ngai ke ya nyu minta baru nyu alun nak nebak lagu lagi. Lagu ini meh. Oh, lagu lagi Marilyn tu. Baka tunggul angus. Ya.

0: kami Yun ngau Hannah tu Gabby.
1: Okay,
0: lagu hari ini sandit tadi.
1: Okay, nanti kita bala tiga ko kami empat empat gak. Kita ngigak dua ko nya udah tangkap kurang kena dua ko tak. Pihak mereka ibian lah kita tiga kita empat ibian.
2: Oh. Anak semak kurang kau baka pintu leko dek.
1: Iya.
2: Pasak kulo pile. Mana nama kuang daun pintu.
1: Okey, dulu ni Ben.
2: Dulu. Aku bala peninga ke dekat bertelefon ngagai Sri Aman 083-3254-36 3254-36. Nyawat kangau ke terubah tu nen au.
1: Au.
2: Oh, jauh dah. Halo, selamat ngalih hari.
3: Kewan tak ke Bujang Sinok Genang.
2: Menang Sinok Genang. Nama berita Bujang Sinok Genang.
3: Nanti program kita.
2: Dini dia tok.
3: Dia di rumah. Nanti jalan batu yang berakut yang serian tambahan.
2: Sebun dia? Jerbau?
3: Bisa sebun tapi kurang.
2: Oh, nak dah mindah nak?
3: Mindah. Baru semayang tadi.
2: Nama lagu pintak seri tok?
3: Sebarang lagu kita dia mah.
2: Okey, tujuh ke siapa?
3: Santo lagi tujuh kita enam pintu
2: tujuh
3: enam pintu tak tahu tujuh ikut orang. Selamat hari Minggu angkat semua kita bertugas hari itu. Tujuh angkat Santo angkat sudah cekrin Aji kabar Facebook kabar berpantun. Nenu Rusliau di muka kabar Christian Steven sama kita nak bergurau semayang wai. Kapan membantu Mia di market, market sesang, di skaitan, bala di kampung tengah E, ngobi, robot meligan, ipar, ku di semunyan, sebilia di sungai Apiang, di kampung Tawi, di kampung Sabang, semunyan, awang sawal, selamat hari Minggu. Menganggai semua, kita berdua berdua tamu, harap semua jual kita laku-laku semua. Hanya aja lo, terima kasih ya Ben.
2: Oh, sama-sama Bujang Sinok Genang. Peningat kita ada kucing. Batu berapa tadi? Nggak ingat kok.
1: Itu 15.
2: Okay, kita naik ke 15. Terima kasih Cica.
4: Dia salah nak ngano.
2: Okay, kita naik ke pesan di Facebook Suriaman FM to Jeffrey Jeff Bedau Balasis.
4: Bro, nah, sampai yo, sampai bro.
2: Jeffrey Jeff, hari betul kawah. Orang kucing mega, selamat ngalih hari. Naga kita, lebih genuan bakunti Suyaman dia. Minta tebah ke lagu, aku tetap saya hari Duna dituju. Naga semua yang ngelala, pihak mega. Naga lama Thomas di Bayong Serikai, nama berita dek. Kau ya, pihak mega harap ke semua lantang ninga ke 6 station. Harap kemegak terperindang ujung minggu tu. Si Teto hari ia inai endut. Panas kami Mbak Serikai sari tu minta lagu hari Mawan. Sebelang lagu hari Mawan. Lalu ketiga, Robert Ganja Robert. Selamat ngelih hari nuju kita semua program sari tu. Harap kelantang di dinga semua kaban aku. Pihak megak selamat ujung minggu ke Robert Ganja. Bisa kangau tu nen, sawat tu nen.
1: Sawat dia meh.
2: Okay, halo, selamat ngalih hari, siapa tu?
5: Hello.
2: Hello, siapa tu?
5: Sela.
2: Siapa?
5: Sela.
2: Sela, hari ni Sela.
5: Hari sibu.
2: Hari sibu, dini di sibu.
5: Kami buat batu batu lapan lah.
2: Oh, batu lapan. Okay, nama berita kita di Batu Lapan Sibu.
5: Mana?
2: Tunggu kini Batu Lapan Sibu tak?
5: Jalan airport.
2: Pembunio.
5: Hari kucing.
2: Okay. Teruskan.
5: Jadi hari pasalnya terus dari agak airport.
2: Okay.
5: Okay. Okay, thank you. Jadi pesan ke tujuh ke semua orang kenal aku lah. Semua tidak kenal aku ni lah sebut nama. Aku surat tu.
2: Okay. Sama tu lah.
5: Saya ingat tujuh orang yang kita enam pintu. Kalau lebih lagi gendun di satu. Harap belum meninggal. Terima kasih pesan dan juga.
2: Okay, nyanyi jauh ya. Okay, bye-bye kak.
5: Kita enam pintu.
2: Okay.
5: Lalu lah.
2: Nak tu dengar tadi. Bisa minta lagu, nak dah.
5: Nama lagu pencak
2: tu
5: ne.
2: Oh nah.
5: Aku
2: nak
5: mau.
2: Sanggup aku. Oh, okay.
1: Okay.
5: Okay, thank you. Bye.
2: Sama-sama. Okay, peninggal kita hari betul 6 sibo. Kenen, ni hari Seri Manggang dulu.
1: Ni Rico nya tadi deh. Hello, Menteri. Mau?
2: Sahikai ni sudah
1: boleh. Boleh boleh.
2: Oh, bisa.
1: Bisa. Okay. Terus ke dia.
6: Oh. Macam pesan apa Facebook kita, sila ke bisa medak kita live macam ni. Bapes Sibu FM. Mereka lebu ke sila ya dia.
2: Sekolah dah go dua ni sampai makai dua.
1: Kak pengai.
6: Berat dah go. Untuk kak makai mayu agak memilihnya dia. Ngambil ke.
2: Buah buah naik tadi.
6: Seraya tu kak macam pesan tu nusi nama tak ke bisa jual sila dia.
4: Betul.
6: Macam tanya dia. Bisa
4: macam-macam ni.
6: Nama tadi kesuak kaban tuanya.
4: Nyok meh. Kenai kita mana dah tanya lu.
6: Penyaram.
4: Au.
6: Lumpai
4: kata kalau.
0: Tumpai.
6: Tumpai. Tumpai.
0: Nama dah. Penganan, penyaram.
6: Penyaram sikit bisa.
4: Penyaram
0: sikit. Kami tu benar lepih. Benar lepih. Nama itu sebuah terdempak.
6: Kalau menyadik kita di tebal lagi. Tunggu kita tahu meh.
2: Badah suai surat tenang yang ke makai.
6: Badah temu baru kaki tau. Penyaram.
2: Nenang inang pangana.
6: Tua yang penyaram. Pemanih ya penyaram ke jual di tau. Bisa ya ke instant kok kita ya. Gerak
4: mulai kita. Ya ke bangsa.
2: Mencari indah agak.
4: Ayo grenik ge ka rambi yang dah tisinya.
1: Namanya.
4: Utai ke namanya belah rambi yang ana. Kita
0: kena nama ke belah rambi.
2: Betul lupa amnya.
0: Lain apa ngor ko tu.
2: Ge ngirau penyaram.
0: Bisik na au. Kami tumpai ukai getare penyaram ukai.
6: Apalah kita serikai.
4: Tu cerita kami dua tu penyaram.
0: Okay.
4: Kena nemu ngelumai dan nemu nyukatnya. Utan nyudah di sedia korang magang. Tepung dah cukup sukat. Nama gulah
6: pun cukup sukat.
4: Gerinti nyadi.
6: Titiah katua nyadi.
4: Buah kaca.
6: Ia kedai dulu. Okay, ia lek kedai nak lama. Ko ia
4: kenyuannya.
6: Hanya me tak kepemannya kebisa. Tapi di pandang dijual balan Sibu Kitchen. Kau balan yang berjualnya. Sibu Serikai. Amat kau boleh Sibu. Dia berketuk.
0: Alai me pulai.
4: Ya, sini lagi. Utai ko kami dua man tadi ne. Utai nyak disimpan orang bawa daun biru. Tidak salah. Utai. Dalamnya sago deh karena bisik puak ya undang
6: tapi undang bisiknya
4: dan suntung teh kebekenya deh
6: simpannya dalamnya nya pemakai menyadik kita tebal game menyadik kita bangsa Melanau tunggak ke serikai kita nemu ya tunggak serikai di tok na ya mayu dalam menyadik kita dari Tanjung Manis Daro Semeh sudah ya angin datang kenempu ke serikai gitu 8 jalai kita dah cukup mana
4: kang iga jus nanas kami dua na boleh kan deh
6: sekali ketua tu nak tu medak agak sekedar teh ke mana ke dekat kunci tu di di dua palan nak berjual di area Sibu Serikai Kitchen bisa dua kita ngurut tanya reflexology deh ngurut tandan bau
4: ngurut kaki.
6: Aku sempat ke ngambil awak ngambil peluang amat cukup nyamai iya lepas minggu dulu ke subak kami di Sibu tu RTM Sibu bisa dah berkayu deh
4: jangan amat dah lah
6: nemong mesti dah kita ada berkayu okay. Jadi lebu maya ke ngurut lengan nyak jari kutu kepai pada deh
4: udah regas
6: udah cukup regas jari tu
4: udah cukup suyak kan ke
6: berkanan udah cukup suyak udah nemu yang ke puin-puin nyak menjari tu lempung
4: mesti nak burun atau kerja ni pemakai air tu kebukanya mayuannya ni tu bahkan tu bukai ke
6: dia tu ialah ngantai mai kita di muka kami sebuat pan ke muka pa ujung bulan ujung bulan tu berapa hari bulan tu 27 ngagai 30 hari bulan di muka Jangan rasa yang bisa pesan tu nenya ngai kena sempat berkunci ke beritanya tadi.
1: Aku baca dia meh.
6: Baca Wifra tu meri sama ngali hari kue yang agak kita nampin tu panas. Orang semarahan tu. udah atau baca tadi. Mada hari kampung nangka kota Semarahan pun ya. Udah atau tadi saya kuna?
4: Udah.
6: Udah. Hanya kuaku udah tadi. Ali Malang tu mada ke Bedau nih minta lagu Ngeruman Umur di Stanley Pua kena merindah balas kriti ya ke benung gawak bernangga macan ke tengah hari itu panas bapa aku terbagi dua nua kita di Sarawak tu hangat panas lepas nyo bisa sebut nih hanya nakak dulu pesan rindu hati ke sempat dibaca tu abah live Facebook Sibu FM tu Nen
4: au ibi anda nyedia ke lagu dulu au okay. Nyedi balang peninggal 082-258-634 ya ngaki kita ke dekat berpesan. Jadi lalu telefon benar dibuka ngagai bala peningah kita di serata menua ngarap ke bisik bala peningah telefon tau Iben lalu berdak berkijap tau Iben nanti ngudek bisik dia tau ke nyawet Iben
7: iji kijap ke dia mata dia Nen
4: ha?
7: Kijap ke dia mata dia
4: lalu berdak tau hari peningah kita kita nguji nyawet halo halo nama to Robert
7: jauh agak
4: wayah rubutnya rubut okey agak telefon nguji baru telefon ngagai kami di konti ya 082-258-634 ya ngagai bala peninga kage mulai ngo kami bawa ngla tengari jadi kita agak nyawut kangau hello nama nya bekenya okey kita nguji tok ga hello ya
6: bedau nen tok bedau pan sepulai bedau
4: Robert ya bro Robert okey abis kangau dia bian
2: nada itu nen
4: nanti nada nambah lagu ga
2: okey nambah lagu harap kesida di serikai sama bela tanda meninggal lagu tu lagi hari Jospin Jalian nitiak ke peminta bela peninggal tadi lagu Nobody.

0: Lagu Nubai.
1: Yeah,
0: Jospin Jalian.
1: Okey, jadi
2: sempat pucuk-pucuk.
1: Mak jam.
0: Terima kasih nak.
1: Ya, Mak jam ke penudi tau kita belak nyawut kangau kini lalu simpul kau. Laban lagi kita ninga ke 34 ya kita berengkah hari Iben dulu nyawut kangau tau ke tenya Iben macam pesan.
0: Pesan Siti aja tu alada anak angi enjop tu pesan di Facebook. Selamat ngali hari kuya hari Sungai Amang kapit minta lagu Ricky Report penguji bersulu kena berindang sedak Dominic Winnie Desi Angela Nora Patrick Jabiang Madam Gadis Madam Jasmine Lika harap ke sama terperindang Tuhan merekat kita semua selamat hari Minggu. Okay, ya kau kembali tenen.
1: Okay.
0: Okay, selamat hari Minggu semua. Harap ke bisa awak buka nur kita tahu bertemu baru. Selamat hari bangsa atau ke bulan bangsa.
1: Ya. Syairan.
3: Okay, nanti aku kumaca pesan ke bisik dikenatai ke peningkat kita ba live TikTok. Hari Bungai Merejas tu. Ya, madah kredit nama Bungai Merejas minta hari ulun ya tu minta lagu Parung Pemenci. Adanya pesan pesan tu nih nutup ya nih.
1: Yeah.
3: Okay, merek selamat ujung minggu ngagai semua. Jadi ngagai kita ke anak tu pengerainya, anang tu pansut keluar meh jaga pengerai. Laban balak nak sebut ku, laban kunyu meda media sosial tu. Yu takut ku meda tu nih. Yeah. Oh, sama-sama kita jaga pengerai meh. Okay, nyajak nen.
1: Iya, yeah, terima kasih Sharon. Kita ke Limbang.
2: Aku terima kasih nen. Jadi aku macam ke sekedar pesan rindu hati menyiko yang tadi ber live TikTok kita itu hari B. Hai DJ minta lagu tai urang kena merindam mak ngapa ya ba Sungai Piking ya harap ke sida tiga mucuk gerai selalu ya ngau ari RN mari sempat lumayan ga hello DJ request lagu ari Tanah Bernyang lagu Arisa ya ngau belum peninggal kita ke bisi media sosial kebukai. Induk Kenawit sama kali hari sama berjalan ke pengawal DJ agak hari di Kenawit panas kaya Emilia nama aku itu Emilia Sam dari Kenawit tu minta ditebah ke lagu Dah Kalak Sangkai Bati hari penyanyi Alvarez Sandai dikenal merina semua kawan FB ngau orang kengala ya kaya agak kita enam pintu ke DJ semua serta semua peminat WFM Iban ngau semua peninggal WFM Iban. Amaga harap ke semua kita terperindang serta selamat belalak bujang minggu. Terima kasih DJ. Anggap yang enggak aku ambil peluang tu meri sama hari pengadang ngagai menjadi ini yang ini ko di paket dia minggunya kemarin ya. Utang dulu ke ko ilak kemadah baru ke ko. Yang nak mesti bersabar dia. Oh ngagai ini limau tapi ini seringit. Hanya pian mega sama hari bangsa ngagai semua bala peninggal kita jadi ana ingat nambai ke menira kita di depan rumah kini dini-dini dua di kereta kini tapi mega anang mega anang ikut ke jalan ke tadi bawa motor tambah kerja menira kita nih anang malu nambah kerja menira Sarawak menira Malaysia tambah kerja nih Ben jadi aku dari jago ke penuh diri aku ungkup sekali tau ini terus rindu kepangan diri bukan kita rindu ke diri biar mega terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengelurus hati
1: apa nama ya, aku munyi tau
2: aku mementas darah badas darah bagas darah baju imanikum dia tucum nyingkau sampai dikalanya di ketenggau malam terah jaya aku mengasuh kita semua merampau lelengah wes it
1: ha siapa nyampu tanya muziknya bapak aku
2: kena hembau
0: bi gendang dan ada itu itu
1: nuan bi. Okay, Denzi. Okay, jadi aku maca sitik pesan untuk hari Nur Igat. Nur Agat, madah ke selamat ngelihari DJ. Selamat berjalan ke pengawal bakal ke ngelihari tu. Minta DJ mutar ke lagu Sulu Aku Ambai Urang. Ya, ya. Hari Isali. Dikenal merindang semua peninggal YPM bakal ke ngelihari tu. Pesan koya, madah ke harap ke semua terperindang serta happy-happy berujung minggu. Hari SK Uludurin Kibat Sibu. Hanya pesan ke penudi hari YPM Miri. Ngau pesan untuk moga madah ke selamat ujung minggu ngagai semua balik peninggal. Ngau terima kasih lah pandang bukulai ngau kami sebut hari jam pukul 12 nyentuk ke jam pukul 3 tu. Jadi nyak pesan dari YPM Miri. Gibi.
2: Kakak kau menulis.
1: Jaga ku pun udai. Selamat hujung minggu. Munyiko Yun ngau Hanah tadi laban gaya hari kita itu tajak panas tang nama tu tadi.
4: Besbun.
1: Iya. Nama tadi GB.
4: Besbun.
1: Iya, jadi nanti uliah anang guai ngadu aktiviti berluar dulu ne. Kita dia berumah lebih lagi sidak ke kira ke nantu gerai minyak. Anang nganjung pawang.
4: Nganjung pawang.
1: Iya, pengunjungnya kurang bukai susah. Apa boleh itu macam.
4: Iya. Ya. Tidak boleh itu macam.
1: Okey, okay, yang pesan pun di hari kami di Mirito, Gabby.
4: Boleh okay, baru dikucam. Kita terus ngagai duit kok tau ni duit kok entar kadang nak berjugi berdampak duit kok ya.
2: Bapak kau
1: benar ramai tu ada tu.
4: Benar wang.
2: Kaki dia ada diingat anak minta pada orang.
1: Ya.
4: Okey, pesan dari suara dek.
5: Okey, pesan dari peningan adai dan pesan dari tua yang pun.
4: Bisa. Oh.
5: Lama tu kita ngelak ke peningan dek. Kali
4: ini tan kita kau pesan.
5: Kau pesan dulu nanti.
4: Dulu nak awak mah. Seluar dek lah. Alang cara pampai ni ya.
2: Ya kalong kuasan deh, ini dengan
1: orang. Cahut dua ya.
4: Nah cahut.
5: Jadi sebenarnya jaku kepenudin untuk program kita ke hari itu. Meri besar terima kasih ya, ngagai semua tim studio mini RTM kita di Serikai. Kau udah belak memujur ke.
4: Ya, tepuk jari.
1: Tepuk jari. Kami tim.
2: Aus. Aus.
5: Hari minggu sari tau.
2: Hari minggu cuy.
1: Kira mulai lelak menya.
2: Aku tu ngente suai deh tu.
5: Nih dia bayi ente dia semai dia tahu. Tanya
1: tu. Uli, ada nih masalahnya mal. Hari hangat ketucuan Maya.
5: Ya, terima kasih ngagai tim teknikal kita betul. Sekali ke di nama tu hari RTM Sibu atau ke RTM kita di Kuching laban dulu hari Sarawak FM, YFM di Kuching mega.
4: Ya, bala di DJ
5: DJ kita pulau program.
4: Kau.
5: Ya, kesama dan muncul ke. Jadi kami ungkap kami zon tengah Sarawak agi Siti dah agi studio mini.
2: Macam jauh nyawa suara itu.
5: Macam jauh meh, laba kami ke
2: pulau. Kepulai, babut sekali kami kerupuannya.
0: Kak kemuka.
5: Sabar deh neng,
2: nah dia mesti betenang
1: nah. Dia mesti rili.
2: Dia mesti rili ya. Makai jauh suai nyawa suai itu. Menang besai ke beliom itu.
1: Cuma gas tuai jaku bermain di pedakku.
2: Nuka tagup dah. Oh, nuka tagup nyanya.
0: Nya. Ada kena nemu kaya lah, nana gua pe.
1: Oh, kini kini tuai dah tu lagi mal.
4: Napa cok dah pulai pe ya?
2: Terima kasih lagi.
1: Nau.
5: Terima kasih ya, sudah nyak share location. Jadi
1: PM tepi.
5: Kami kira ke hari kami RTM Sibu, hari ke PM Sibu deh kami. Ngau program Sarawak ku sayang. Tapi di Sri Kai dia tua menteri ngasai ke pengerindu bala sida di Sri Kai dia tau nyambut kita.
4: Ya,
1: ba.
4: Ya, terima kasih yang orang Sri Kai.
5: Terima kasih yang
2: Maja Ibin.
5: Ya, kau dia orang Sri Kai. Sidi orang Sri Kai cukup kemarah.
2: Cukup seputih yang.
5: Au, cukup kemarah.
2: Oke, salam ke orang sikat dia.
1: Mhm.
2: Ya. Bujang dia.
5: Nanti orang bujang, orang sikat itu kan nyambut salam dia nih.
2: Aman benatai, aman benatai. Aman nih, ya aman nih.
0: Break ke ganteng. Ke ganteng.
4: Ganteng, ganteng.
1: Lebih mui bien.
5: Oke. Au, ajak hari kami dua.
4: Au, di mapulai ke Sibu.
5: Oke.
2: Okay. Okay. Nama nak kapis kali nen?
4: Nah, kapis.
2: Kau lanjut.
4: Amat ga.
0: Dengan jauh dan kasibu je.
2: Nama. Kasibu je.
4: Ya.
5: Anjuang kasibu je.
2: Ini tan. Yang ambil kapis terkami noknya deh. Ambil. Nama merau, nama betul merau. Ia kena cerita. Kena tukar itu.
5: Lalu lekak ni yang di
1: ni
2: yang tengah jalan ya udah ramai ke?
1: Oh, kasih mat.
5: Bekerja kita yang ambil, bekerja
4: kita yang pulai, kita pulai aw amat
1: setuju.
2: Asal nak ngempu aja, mana?
4: Okay.
2: Nau lihat aja namanya kami aneh. Nau lihat,
4: nau lihat lah.
2: So aku dah tangkap orang dah.
4: Okay, bye. Okay, okay,
5: bye.
4: Okay, okay.
1: Terima kasih
5: buat.
1: Ya, jemaat doain.
2: Thank you Menti, thank you Mar.
0: Jadi YPM Sibu.
4: Ya. Yeah.
5: Okay, masuk.
4: Bye bye. Ya, bye bye. Okay.
2: Oh, masa.
1: Masuk ko.
4: Umah umah. Bapa kali bye bye doain. Hari tadi
2: udah picking.
4: Okay, nyak tadi bala peringat kami sebuat udah mengelengah kita bawa ninjau Sarawak ngomega lagu peminta antara station. Jadi pukul 3 atau lagi peningat kita dekat mendiang ke program 34 lalu nangka kenyak mulai ngau Min Maliza bawa sada lemai lagi jadi ngoto mupuak dulu kami sebuat ninggal ke kita ngau sijek lagu Ali Heli tau lagu ke di break nama pelakon ya ngarap ke ni? Semua pelakon-pelakon kita tanya mana ke au belele
2: ke udah lagu Heli tadi kan
4: nare ngawa
1: bu nare ngawa
4: kita ikut pelakon kita 6-7 ah 7 ikut pelakon
1: pelakon yang
0: saya kesal
1: ya ke ya ke laki ni
0: saya kesal ya
4: kesal ke ni ko le nare main kesal di tau nah
0: saya kesal.
4: Okay, bye bye.
1: Bye.
2: Bye
4: bye. Bye. Yeah. Ya, peningan kita ini ke lagu ke di baik Helene.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Rentak Ngalihari.
3: Ngalihari.
4: Segulai Sejalai Gawai FM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri muzik. Pengelandia jari, ngarang buup, mukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM menyokong industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, neban baadat.
5: Jadi terbaik tentu meri selamat anggali hari ngagai semua bala peringati begulai ngau kami ba program 34 Seranyawa ya ke diungkup ngagai minggu ti kedua dalam bulan 8. Kena minggu ya keterubah tadi. 1 hari bulan 8 tahun 2026 dia semifinal ACSC ya ke-9 mujur diatur ba Dewan Serbaguna Selangau Dedian. Tangnya meh bunyi kesempama kita yang mega, tajak rumah dah temu, tang agi gak retu-retu, bunyi tukul malu. Angat media sosial kelebih agi, bak hari minggu tu tadi, ngau macam-macam, jakuk tidak keluar ke bala netizen kita, ni kenyukung, ni kendak. Jadi bak suka 34 ke sekali tu, kami dekat agak postmortem, lalu entik nitiah ke, bak ACSC, anugerah catat siapa juara ya ke 9 tu, kami entik sebelah tu, kira ngambil semua

0: komen ke diberi orang tentang bisnis di komen yang cukup narik hati kami ianya narik guna kita komen itu laban sida ya sigi nak berarti ke nama teh ke disebut kita namanya balap ringa komen kita nya tentang diambil kami serius magang semina ngelama tu kami ngambil caranya berarti lalu nguji ngaturnya ngocara ke nena agi lalu ba sukat ke sekali tu program tu ukainya nyanda laya ukainya ka betalat nu kita tang ka nyawat sekedar ariah tanya ya kemsi adi keluar ke bala netizen dalam media rama kelebih lagi ngambil ke kita itu tadi bala nemu nama utai ya kenyadi maya semifinal ujung minggu tu tadinya. Jadi sari tu aku nak kediri laban tentu ya nganyadi gak kubiaku nanti orang ya ke bak jadi ya tulang belakang program semifinal ACSC ke 9 tu nadai ngaku itu. Jadi yang lalu ke penata ya pengurus bagi ban YFM ianya tadi Miss America Midi kelebih lagi bak program 34 kita itu sekali tu. Au jadi mon dalam minggu tu nah. Benar. Benar angan saya ya. Abang Media Rama bisinya tadi ya nyukung bisi megak beri buah penemu lalu bisi megak nanya nama ke buah ACSC itu nya udah tebak ya ke 9 au agi megak utanya tadi nyadi bakat tu. Okey jadi ya kami ke tetu tadi nak terus jadi tanda tanya laban lama tu kita ngambil ketika nya betul perspektif sebenarnya macam komen
1: tapi nyawat-nyawat mimit
0: tentang ke sekali tu laban nyam FC sekedah netizen tu terima dah nanti guna kita madah tidak segi nak mendiang ke jaku kita jadi kamanya kami mendih yang bukan nak mendiang tentang nyam kebuah ya kami agak post mortem ke sekali tu ngambil ke tanya nak jadi ke tanda tanya atau nak jadi ke penyaruan antara
1: ngambil
0: kita
1: keterang lah, ngambil keterang lah ngambil keterang ada banyak kadang-kadang orang di luarnya nak nemu sekedar hari pengawak tu tadi bisi utai ketau bisi kena tahu jadi sehari tu bagi kita nerang kenyan eh
0: jadi ya keterubah tu tu berkenang ke utai ke sini keluar ke bala netizen kita
1: komen
0: nyanyi tadi tentang tu paling mayuh tu.
1: Paling mayuh.
0: Ini tadi
1: pemandu mayuh komplain.
0: Pemandu mayuh komplain. Ya, bahas tentang Dewan tu ke alai yang dua ngatu program ya ke anda untung keman. Ya, jadi tu ngambil contoh bisi balai ya ke nganyung komen tu tadi. Ini tadi sekedarnya nak sponsor, nak sponsor. Kan bisi Dewan Hotel ya. Nak lah ke balap nyanyi nyepuluh tu suar. Jadi bisi mega balai tu nyawun. Setiap tahun bakanya lama kasih muda balatis. Dia ayah di tempayak kena. Lalu mesti juga bala kita komen itu bab media rama mana lagi pentas penyampaian sejil sekolah anakku tahun yang kemari amanya udah pemda dah ke post malam lanya banget amai nak nyangkuang okey jadi hanya tadi bahasa tak komen lalu mesti juga peninggal kita mada ia juga pentas maka event grand kaca lagi pentas ni biar petaling tarian sorry to say ngopi amaga mesti juga yang kemada ACSJ 9 agi label sekolah
1: agi label sekolah kata
0: tahu
1: mesti namanya Siti kita deh kemada nama ndak ngatur ba auditorium Piramli ko ya?
0: Tahu bisi nyam tadi yang kemudahkan nama ko ba kita bakal ba artium tu kita si auditorium Piramli tau kan tadi bakal kecil bakal ke suah dikena ba bukit bintang kecil tau ke sampai junior.
1: Tahu jadi tau Piramli tak kena maka. Tahu jadi nang amat mayuh komplainnya tadi kelebih lagi apa landon ngatur pelaba aku tu ukai ke terubah ya bala ke komen tu berkawal dengan pala ngatur. Sebenarnya untuk pun bisik kepada maya kita ke ngatur ba luar opis atau ke ba palankah kereta di RTM Kuching tahun 2023 mayanya ACSJ ke 7.
0: 7.
1: Final terus final bakal fanpage aku sedaya. jadi kebenar ya kami ATM tu sigi aman bisik Siti Palan ia ke suah ndur ngatur program Piramli Bintang Kecil sampai junior mukun ianya auditorium Piramli. Jadi auditorium Piramli tu pemayuh orang ke uleh tamak kia semina tu entiknya duduk batangga tu tadi 300 je.
0: Oh, kapasiti dalam ni?
1: Ya, 300 saja. Tang utai dalamnya bakal kak lainnya atau ke peringkat dalamnya live atau ke secara langsung dari Facebook nanti kita akan ada sigi kita naik buah namanya minta lain dari dari Telkom utanya udah bisa kena aja
0: nyengenda
1: udah bisa sigi amat semina kita kak nambah PA system kak nambah lighting LED kita bisa ada RTM di tempo sekedar hari utai ke patut diperhati ke kita maga kelimpah hari perengka kita nak tahu nak berarti ke duit ke dikena kelebih lagi kena mayar nombor 1 nombor 2 engkau token artis alai dia semua menggunakan duit maganya
0: aku nyonya lupa mana nama kebuah hanti ba di kejadian penerbit nama tu deh kita nemu utanya nang yang ada lampu bisik backdrop semua boleh dah tu lagi memang nak sekali deh kebuah ya
1: okey kebuah ya nanti disebut bakat tu tadi ya kita mayar token artis 21 artisnya tadi tokennya aja semak 30,000 jadi kita bagi gak ke duit 30,000 nya tadi kita nemu bapaknya lagi kunusi ndak semua orang boleh beri kita kita itu perintah besar kelebih lagi kita semina boleh minta ba YB engkau kita boleh berganti bisik tajaan tajaan tu bakal company engkau siku-siku orang siku-siku orangnya oleh namanya sponsor lah sampai kita boleh ngumpul 30 nya berapa orang 30 nya baru mayar artisnya tadi
0: artinya mayar juga bala ya ke berapa nemu deh sedang ngumpai YFM, RTM, perintah, nak patut nak ada duit. Tang, ya ke amainya tadi, nanti kita akan nemu amat mahkamah itu, ya upis perintah. Tang RTM, ya ukai 9 besi YFM aja.
1: Ya, mayu. Si 9 itu radio di Sarawak tu. Bedau TV.
0: Bedau TV. Jadi TV. Ya, ngomongi keterang lagi deh, kita cerita riake ya.
1: Riake.
0: Ake ya, angka sepuri.
1: Ya, ya, ake ya nya nah.
0: Pugok duit de mama.
1: Ya. Ukai ke pugok ya, anti ake
0: ya kementerian.
1: Kementerian.
0: Kementerian.
1: Ketiknya
0: Icet ya amnya.
1: Kementerian Komunikasi. Tau ke
0: Kekom.
1: Kekom.
0: Jadi hari Kekom tadi pulang angka sepuri.
1: Bedawa lagi. Hari Kekomnya ya bisa ada baruah ya bisa MCMC.
0: MCMC.
1: Jabatan Penerangan.
0: Jabatan Penerangan.
1: Jabatan Penyiaran kita itu tahu ke RTM. Namanya agi nama ye TV Popinas.
0: Finas.
1: Berapa itiknya? Gini bisa ya, saya kelima semua.
0: Lima aja sih.
1: Apa bagi duit sitik tu?
0: Duit satu tu tadi bagi lima.
1: Bagi lima.
0: Udah pecah lima tu tadi.
1: Baru dah datang ngagai
0: angsapuri.
1: Pecah baru.
0: Hari angsapuri pecah ngagai
1: berapa hari stesen perlis. Negeri? Ngagai ke ngagai Sabah.
0: Station radio ya aja udah bisa 34.
1: Pecahnya. Radionya Bedau TV.
0: Bedau TV, Bedau Union Bukai, berita semua. Udah pecah berita semua pecah TV. Pulai ngagainya tadi. Lalu lagi RTM Kuching. RTM Kuching apa ya? Apa ya tadi?
1: Apa ya tadi?
0: Jadi mulai nggak gaya apa itu tadi?
1: Anak yang mayu.
0: Anak yang mayu lagi. Bas Sarawak tu aja berapa?
1: RTM 9, RTM RTM Seraman, RTM Sibu, Miri bisa tajak pun Miri itu Siti. Tang kita nak ingat Miri bisa saluran di Melayu, Iban, Kayan, Kenyah. Sama mega di Limbang. Sama salurannya bisa duit peruntukan yang pun makanya.
0: Kak dibagi lagi.
1: Bagi lagi. Nyak kebuah cara kami tu tadi sigi minta sponsor dari luar, tak boleh ngarap ke ATM. Jadi nanti nyemak kesidak nyebut tadi. Uliah kita ngagak ba auditorium Piramli, tang yang tak boleh mai orang masuk, artisnya aja boleh masuk.
0: Leban ya ba kapasiti penerbitan tu nyak ke bala ke bedaun tu nemu konsep kita ba penerbit tu tek ngagak live ke lebih lagi. Artis udah sekian. Jadi artis mesti ya mesti penyiring ya.
1: Iya.
0: Laban kami nak dia mesti tanggung jawab bab perengka ke dikena sidak ya. Jadi sebelum dia dah perform tentu ya mesti PA sidak ya. Tak ke penyiring sidak ya. Nyaga barang sidak ya.
1: Iya.
0: 12 iko finalis contoh. Jadi pulai ke ngagai siko mai dua
1: tanya ya. Pindai ya.
0: Pindai semua udah kira 24.
1: Iya.
0: Udahnya kru penerbitan. Nanti kiranya skill besar live tu tadi udah kira bisi dalam 30 ikut meh. Meh nak enak. Ada dah nyuka sukunya. Auditoriumnya.
1: Penyokong artis aja udah sida sebilia aja dah. Udah ngemenuah kenya.
0: Udah ngemenuah. Jadi ruang luar kita itu tadi open ke public nadai.
1: Memang nadai. Lalu pian mengganti sudah mandiang ke engkau program sampai junior, sampai junior nama tadi
0: Akhir Ramli,
1: kecil. Kecil. Kami tu bisik-bisik beda ya, mayuran nemu. Jadi nyak program TV. Tang kami tu program radio. Baka SSJ tu program radio. Tau. Jadi kesebut kita tadi program TV. TV tu ya bisik site budget yang pun. Tau ke duit yang pun.
0: Yeah.
1: Duit ke diberikan program TV tu besar. Nggak baka engkau radio. Nyak lai radio tu. Nggak-nggak nanggeri ni lah. Mari minta hari bala YB.
0: Ya, lama site. Munyi kepada tadi. Lama kita itu. Bak RTM Sarawak itu. Radio anak tu. TV anak tunggal.
1: Ya. Yeah.
0: Radio tu. Ya, lagi mayam nyadik. Kita sebut tu tadi.
1: Amat.
0: Kalau mau yang bagi balam nyadik bukai.
1: Oh.
0: Jadi ayah kami TV itu tadi. Ia nengalik diri lawan ada anak. Kenyak ya.
1: Yeah.
0: Jadi fokus sidak TV itu. Sitik lagi. Bak live itu. Sidak nada itu. Ukai kemudian nak ngira crowd main wah. Tentang banyak tadi. Kapasiti sidak yang ya bak siaran TV.
1: Oh, amat.
0: Penanggul kami bak radio itu tadi. Bak TV. Nang ya kita itu. Ukai yang pernah. Nada yang bisik dua mata. Tentang stesen TV RTM. Ya sempama bak bas kuda penuh.
1: Ya amat. Okey, jadi berjakup pasal tadi tuan, namanya kita sebenarnya minta duit ke YB, dah cukup bajet. Bisa ya ke dalam komen ke Siti G yang ada, nanti ada duit nama pengawa, namanya ngena konsep nama aku ya?
0: Ngena,
1: Kumang.
0: Bakal kita tu tadi ngagak joint venture.
1: Okey.
0: Ngau orang luar, kita tu tadi ngagak kutipan, nanti tadi kak ngagak sell.
1: Beli.
0: Berjual ke tiket.
1: Berjual tiket ke beli meja dulu?
0: Bukannya ambil konsep bakal kumang tadi berjual ke tiket meja.
1: Jadi macam kan bisa bala komen-komen baca.
0: Jadi itu tadi ngenang komen peringat kita konsep dina tadi peringat kita tadi ya madah ke ngenang ke bak semifinal ACSJ di malam bak Dewan Yakangan lain dia kia uji bak sebelah util di Menua Sibu kita bisa bakal util besar bakal util Kingwood ndak angat ekon bisa lalu pelabak ya mayu sambutan namun indah ke Pekit Kumang mayu orang berbeli kemeja Anwar kini itu support eventnya jadi anangki ada bala artis belagu Rinti penuh sidak ya sembilan aja sering mansang mumpuk orang berbeli ke tiket lalu pihak mega bisa ya ba tiket tadi nang ya ketika nyebut tadi grand lagi meh laban kursi meja lawa-lawa maga
1: ya?
0: Lalu abal artis mesti rekapet ulah lawa negari ndak puluh tu suwer ya komen dari peringat kita ke siku tu lalu siku lagi pan mesti merek komen dia sebakal nanti untuk dina Pekit Kumang orang sanggup mayar sepala 800 untuk ke 120 bak sitisitnya jadi asaya nadai orang ngai mayara lebih harinya antik meda penyanyi ya ke bertanding asal me lokasi ngau promotion ya kecuan
1: apiak ko okey nya kira ke ya nyamak nya ngau pergi Kumang ne
0: okey ngau kita ke bedina dina nya punya
1: dina okey antik di sebab pergi Kumang to siapa-siapa oleh ngagak
0: ya
1: Seraku Indo SD New rumah panjai pun boleh ngagak JKK semua boleh ngagak tang ya berbidang kau SSJ. Tidak sebut SSJ anugerah catat siapa juara tu. Seminat Siti je boleh kada ngagak programnya. Ianya YFM, RTM, Sarawak. Jadinya bida ya Pekit Kumang kau namanya program tu tadi. Ndak boleh orang buka ngatur. Mesti RTM. Lepas aku bisik terbaca setiap komen mega. Madah ke kita tukar nengalik ke diri ngatur programnya. Jadi RTM bakal SSJ anugerah catat siapa juara sigi nak ulih orang bukan yang ngatur laban utanya adalah program The Baruah Hak Cipta RTM lalu ya udah di patent The Baruah MyPo bakal sedak AJL nah dari kalau meda Astro ngagak anugerah juara lagu AJL kan mesti TV3 agak ngagak jadi sebakal ngagau kisto Pekit Kumang tu amat ya uliah siapa-siapa aja uliah ngagak tang SSJ mesti kita yang ngagak lalu disebut pasal beli meja tiket tu tadi kita laban mayu rana namu RTM tu ianya upis The Baruah perintah besai tau ke federal government. Jadi baru-baruhnya kami bisik siti akta atau kepekeliling dikumbai orang perbendaharaan atau KAP. Akta perbendaharaan.
0: Uang awam.
1: Uang awam lah. Jadi baru harta perbendaharaannya tadi, nama-nama program RTM tak tahu ngambil hasil hari orang awam.
0: Jauh-jauh ke mana RTM? Ujuk kemana RTM aja menikah?
1: Ya semua, semua program.
0: Yang awam biar mega sidak JKR. Ujuk mega JKR. Sidak ngaga dina apa sidak bukan ngaga dina jomija. Sidak nyemput WB datang minta peruntukan dari WB.
1: Sidak ya aja, sidak ya sedang pun jangan ada kalau meja.
0: Nanti mesti nyuam meja ke publik. Biar mega nama-nama aja agensi apa upis perintah tu ya nang sigi nak tahu sekali berambil uliah,
1: ya,
0: berambil untung. Tentang bisi bida.
1: Bisi bida. Lepas
0: bisi orang nyemak ke bah pekit ya ke sebelah tu kita nemu deh. Sebuka lagi radionya macam cerita kita buka Kit FM coba.
1: Ya, uliah.
0: Sida yang agak ajar coba.
1: Ajar ya, anugerah juara runtah ruai nah.
0: Runtah ruai. Ya, jadi ya bida. Lepas Kit FM company.
1: Company.
0: Sida ya nang ya sigi berplasar ke enggak duit kena berjalan running ke company sidak ya. Jadi bak sidak ya uliah.
1: Uliah betul.
0: Duitnya kedua sidak ya berjalan ke programnya baru.
1: Ke program. Sama megak baka dama ketumbah ya dama diatur sidak yang kena konsep mija, meli mija. Mayanya antena salah ko Datuk Patinggi apa Datuk Sri Alex ke ngurusi mayanya antena salah ko dama. Sidak ya ngatur dama tu begagak ke konsep mija dina. Jadinya uliah labannya ukai governmentnya per satuan tak ke NGO.
0: Gerempuang.
1: Gerempuang ti ukai di kuasa perintah. Jadi nya bida yang gau RTM. Engka mayuh urang nak nemu. Tajak pihak aku kak nerang ke mega. Kebenar ya cara kak annual tiket tu tadi. Kebenar ya uliah. Tang ya bisi tang ya. Ia bisi peraturannya. Peraturannya ianya baka aku nya di penerbit. Aku mesti memohon ngagai pengarah. Direktor, direktor mesti memohon ngagai ketua pengarah di Angkasa Puri. Ketua pengarah di Angkasa Puri mesti nganjung tanya ngagai KSU. Ketua usaha, setia ketua setia usaha Kementerian Komunikasi. Jadi bak Kementerian Komunikasi itu tadi baru ya tema dah okey ya setuju. Ia nganjung setiap proposal ngagai MOF tau ke Kementerian Kewangan.
0: Apa tangkap tadi? Mana tangkap dia pelaku?
1: Ari aku ngagai pengarah, pengarah ngagai ketua pengarah, ketua pengarah ngagai KSU. KSU tu mesti ngagai menteri kita. Ari menteri kita baru ngagai dia tu ya kena di Menteri Kewangan ya nya Perdana Menteri kita itu ke Menteri Besar. Nya baru boleh luluskan.
0: 6 tangga yo.
1: 6 tangga. Timpuh ya dalam 3 ke 6 bulan sebedau event atau ke program. Jadi ya enti diluluskan begak ia bisik cara madah ke bisik ia ngagak siti account. Account accountnya dikumba account amanah. Jadi duit ke dikena ketai hasilnya tadi namanya tiket mesti masuk ngagak account ke amanah. Semina account ja oleh ngadu utanya. Nya pun berpanggai ba kelulusan ari namanya Menteri Kewangan. Panjai. Bisik orang madah oleh muntang kena NGO tau ke gerempuang tau ke klub bisik yang madah bisik ku maca nanti nyemak ke kita agik gak nak ngena kementerian siapa-siapa yang akan ngaturnya bakaku boleh dikenakan tindakan tata tertib hanya itu dek deh sigi pedih ngadu tanya sabaka magatun nanti nyemak ke kita kalau ingat tahun 2019 coba kita bisa ngatur program. Lepas aku bisa kepada orang mandi yang ketuk ngau di Eastwood Valley di Miri coba.
0: Iya.
1: Okay, Eastwood Valley di Miri. Aku kan nerang mayanya, kos mayanya tahun 2019. Nanti dia sebut kak nyuka berita 10 tahun. Kos mayanya, lepas aku ngagak kertas kerja, 464,000. Kira ke setengah juta lah Maya, setengah juta.
0: Ya fokus, nanti ni tiak ya.
1: Ya, ngagai esok bilinya. Laban orang pada mana, mat kurang, ama mana. Tang mayanya, laban mayanya perintah kita, enggau perintah Sarawak, enggak sebaka. Jadi mayu program kena oleh diatur, kita enggau perintah Sarawak mayanya. Nya kebuah, bisi duit program TV berlalu lah.
0: Ya.
1: Jadi hari ke nganjolnya pulai ke Kuala Lumpur mayanya, sidak yang mana kena aja tau. Ya kan 464,000 nya tadi dikena SSJ di Miri mayanya. Jadi ya mayanya mega laban mayanya bedau bisi orang sponsor. Kita YB kita kak sponsor tang perintah kita mayanya tak sebaka. Tak sebaka. Jadi aku diasuh ngagak site surat nya baru ku nemu bisi contoh baka juara naik juara 10,000, 5,000, 3,000. Nanti di kak ngadu ke hadiahnya tadi mesti ngagak minit bebas anjung ngagai ketua pengarah, anjung ngagai KSU, anjung ngagai menteri, menteri minta kelulusan ba Kementerian Kewangan sebakal. Anda ulih dek ketuk di break di 10,000 juara. Ya okey bakanya. Nyak ku nemu proses nyak juga sebakal ngokes diminta anu entere dah minta tiketnya tadi. Pedes.
0: Jadi
1: 6 bulan.
0: Arti ya tadi kita itu tadi enang ya okay, kita nak boleh bekerja sama ngau NGO bukan kena parking duit. Ya, aku senang dia tu muntang tu parking duit. Kita berjalan program sidak ya ngulih ke tiket.
1: Ya,
0: ngulih ke duit kanya. Ya. Kita nak muntang. Entang anti nyemak pan utanya nyak mesti longgari lah pan bakku untuk pribadi ke mana deh. Pedias.
1: Pedias. Laban ya bergantung labannya audit.
0: Audit. Kesatu ya audit.
1: Iya.
0: Udahnya kedua, ukai gaku madah tu tadi di pengawal kita ke muka table kena pekit kumang, pekit kalian tu tadi nak natai kuntung dah. Entah nanti berapa pekit kita tu siti pekit SSJ tu kelebihan kita, duit mesti kabisi dulu.
1: Ya.
0: Laban, kita nak boleh berjanji price 10,000 bulan baru.
1: Ya,
0: masa mayar.
1: Ya.
0: Kita nak boleh semaya, dia pernah mula tu, 2-3 bulan lagi duit masuk. Iya nak bekerja nak menikah?
1: Kalau kena viral, kena viral lah dah mayu program-program di luar ke nak maya artis kena viral. Ya utek kan kayak kita.
0: Ya. Lepas nanti kita ketemu tu ambil ke terang lagi dah. Lepas selalu ya udah malamnya di padah siapa menang dalam kena 2-3 tahun tu.
1: Ya,
0: ya. Ya nak segi dibayar terus malamnya ngagai semua finalis. Mina penyampau tadi menyekitai di tiak ke sponsor ga.
1: Tiak ke sponsor.
0: Nggak jadi ga medah ke. Oh mesti bayar 10,000 dah. Medah ya tahun-tahun. Tapi mesti tahun kena nyebut padinya lebat lagi. Lebat lagi.
1: Lebat.
0: Bakal tu tadi mesti kurang mimin.
1: Kurang mimin.
0: Tirenya tarit kita bayarnya.
1: Tajak pen gamal gamal namanya nama panggau nya bekenya jadi nyak menaka utai ke uliah kita atur lah jadi bas tentang tiket yang harap kebala kita nemu kami perintah besar segi segi nak uliah ya.
0: Segi nak uliah bambi untung
1: ya.
0: Bambi kedanya batiapnya kebakaran orang pengawak kita keberara ari agensi itu ni buat bekenya itu SKS. Bisa tamak bayar orang guys,
1: nah dah ya. Bintang kecil, bintang piramali, nah dah kalah orang beri tiket. Kami kan ngatur tu megak meri orang hadiah hamper, orang datai. Okay, kami minta duit lagi orang awam nak uleh. Tang minta duit sponsor ngagai orang kebisi duit, nak ke YB nya uleh.
0: Untuk penajaan ya.
1: Penajaan ya.
0: Nambah ke duit yang kesedia ada kita bisa.
1: Betul.
0: Ya. Kena, ya. Okay. Okay, jadi ngarap ke dah. Terang tentang tadi kerjasama no dek ngulih ke duit petiket nak petiket lawan kak ya kata orang minta si tiket ada mana saya dah free tu kan ada
1: betul
0: ada minta cek bayar orang kita orang beri free
1: lagi kita beri kita free lagi kak minta bayar beri kita bayar lalu barrel baru lagi nama pengawalnya nak bayar free
0: iya iya lawan si tiket menikah deh aku tu bedau untuk uliah Arab kita tu kaknya sanggup ngabih ke duit ya ke bisik di bak entertainment. Nanti bisik kita kena asal ku mayuh program kita ya ke daudah tu ya kelebihan kena cara berjual tiket ya agi hidup agi berjalan tu. Tak nama kebanyak berjalan nyak meh. Masalah tuh. Penanggul bak sel.
1: Ya. Ya tahu sitik kita berarti. Nanti ngatur pengawak berketunya mai bunyi ke disebut balas kedak. Ya okay anu gerah cata siapa juara tu kagi mengkang agi hidup dia tu.
0: Ya.
1: Penyum-nyum ketik-ketik dalam bahasa Melayu nyawa-nyawa ikan
0: jengap-jengap korang api hangap-hangap
1: jengap-jengap sangat orang nanti utanya nyamai muntang menyikir sebuah oh tu uliah ndak SSJ tu aja agi bisik dama ajar pagi bisik ya mayu agi orang bukai uliah ngatur tiap tahun konsisten
0: ya lepas tu tadi bisik berkawal gengau komen dari peninga kita itu tadi dah media ramai kemana ke berkempung ngau orang mayu ngatur program lalu berjual ke tiket lepas nak peninga kita bisa ga meribok nemu kita nak satu buat nemu
1: kita nak nganuk sedaya kita nak nemu dah
0: kita nak nemu dah
1: tu membayar kita nerang
0: lepas tu bisa peninga kita tu yang mana imagine apa market pigeon oleh nyual tiket ngagai bala penyokong untuk ke data ya total revenue tadi deh. Untung tadi 150,000 ya. Jadi munyi ko tadi uji imagine artis ke nang yang mesti fan base ngapa apa fan club berjual ke tiket oleh mereka empas ekonomi mana? Ekonomi ke mana ngagai event organizer. Peluang dah bisi semina nak dikenal organizer agi ka one man standing lalu ka approach business owner kena mulih ke guna pasar event kena ngangkat ke brand si datangnya meh kumbai orang nyumbang ahli basi janda penemu kita nya nang ya kuliah dikenal
1: tangka mayu si dana nemu tai ketau tai kena tau kami
0: tai kena nekul aban ngati tai tuna nekul saya ko lama
1: aku nyamai dah lama kami tu meri RM20 masuk siko dah lama utah tak tahu
0: laban tanya tai segi nak tahu laban tu kena duit awam
1: ya
0: laban duit awam tu duit siapa duit perintah duit kita semua nak oleh ya digagak kena ngau cara rindu-rindu hati dah lalu bisa mega ya ke nyebut mega tu deh. Nanti anjuran 2-3 tahun tu kia tu nyodah penganjuran ya ke 9 tahun. Nah patut maya postmortem nadai berjurai tandinga sadanya wa mensia ya ke masa pendi yang ukai kondem tang tu penambah baikan. Yang macam ke sebut kami pun tu kami tu nang siamat ningau tu kita berarti kita tentang ngelama tu ngai komen, kan ngai komen nama. Dabannya tadi.
1: Buat lagi, Mayu, murah nak paham.
0: Daban itu tadi, kami itu tadi, ngambil pendekatan caraya dinga lalu gagak. Nadai guna kita itu nyau biaku-biaku. Kerja aja di tiap ketenyataan. So, nama kebawah kami itu tadi nyawa nyawat, kami ke kita merti nama kebawah kita tadi, nak uliah digagak bakanya. Jadi, nangku baru saya dengar kita tadi ya. Kok ya, ke agi ilah, anang kelalu kak kiak-kiak ngigau venue. Anang agak bandur ya ke terpencil. Minta ampun munyi nyebut tok ya. Laban uji giga venue-venue besar. Bakaba bandar utama di Sarawak ni tok. Kita bisi Kuching, Bintulu, Sibu, Miri. Udahnya agak grand. Jual tiket. RM50, RM40, RM30 ni tiap ke penuh doa. Laban pekit kumang kalian meja jual depan tetap habis meh dia boleh mensia.
1: Kira aku dah disawatnya tadi nah. Bekawal ngau tiket ngau ndak boleh disebaka ke ngau pekit ke uliah siapa-siapa jo boleh ngatur.
0: Iya mah. Laban siti lagi aku kan nambah mimen ganti nyema ya uliah diatur kenya deh. Ba pengawak kita ukai gak aku tu lubang ngomadah dari pandai. Tang mayu di perda aku. Okey orang ke jual tiket meja tu. Nanti yang harap ke meja aja. Nada yang boleh datang 150K menyi kepada peninggal. Logik yang datang dia di nama berjual ke iRoot.
1: Iya.
0: Entang nanti program agensi perintah. Utanya sing nak tahu.
1: nya bedau namanya berseh ya nya tadi untung bersehnya baru keuntungan ja bedau tolak untuk berseh regau tanya berapa sida pemakai semua anda ratai 150 ke nya
0: ya lepas namanya kutai uleh pan kita ngagak nya kita pernah uleh ngambil cara ngambil duit ngau cara berjual ke Eropah
1: ya
0: Eropah ke nemu minta Eropah pernah ku dia bayar di dina tadi lepas tanya segi nak tahu kali ba majlis rasmi lepas SCSG itu pun tahu daripada kita majlis rasmi kerajaan. Tanya nak tahu bah. Ketika kita ikat berpanggai 100% buat jual tiket. Ya, buat penemu aku sikut tu kaku tadi. Nak nyangkau, nyangkau bersih salah. Minta ampun ke kaku tadi. Lepas, utai tu, tiada event dan ukai seminar, ukai tiada AGL. Contoh kaku tadi. AGL ni apa nak berpanggai buat jual tiket. Ya, berpanggai buat produk.
1: Ya, baju. Orang ke sponsor.
0: Baju t-shirt dijual. Mark merchandise ngau namanya macam gitu tanya udah di commercial kia kami kan agak utai kenya tentang nama kebak nak boleh ngagak kenya deh laban nanti kami ngagak kenya duitnya kini audit ujungnya
1: audit bila masuk audit masuk SPRM
0: kau ngai masuk jail
1: masuk jail mah yang juang ya kau ngai masuk jail bandung aja mai kau bandung ngagak SSJ
0: Okay. Aja tadi cerita kawal ngau pengawal ya ke nyampe bab nemu nak madah nemu kita salah tentang bisi utai ke ngasuh kami nak uliah ngagaknya bakanya. Okay. Jadi itu bab tentang tadi luar tu tadi.
1: Luar.
0: Tu tiap-tiap tahun.
1: Okay.
0: Tiap-tiap tahun area keterubah, area kedua. Nama kebuah di tahu, nama kebuah nak ngagak kita, nama kebuah nak di tahu. Peningat kita sekutu. Menyuk ya, I salute what have been done by you DJ Monica. Ya. Sebenarnya bayar tadi, nanti uliah meh. Petas final tu anang kalau ngagak bawa city luar aja nanti boleh baik minah-minah meh ngambil kena entap bak luar city-nya aja au komen menikah
1: okey tu selalu orang nyebut betul berlama-lama ke orang jadi ti disebut betul baka tahu disebut kita berkata tadi deh maka kita itu ari meet sampai besar kita itu diada di besar ke paindai kita nyo besar dah kerja kita itu tadi nyunguai kurang, nguai kurang. Orang tendur kita nguai kan tua kita tu tadi. Kan gempu kita 100%. Leban yaudah bisa kerja. Eh kapan dia gagau kapain dah. Nyak ke ngidup ke kita. Jadi bukannya agak kes tu tadi. Nanti nyemak ke orang tinggal kita ngangkat ke SSJ tu tadi. Ia nyak WB di betung. Nggak jadi kita yaudah SSJ tu. Semua orang rindu. Semua orang kak medak kak ngempu SSJ. Aku enggak jadi melakang ke orang tinggal aku ngangkat ke hari SSJ 1 kelebih lagi baka hari Datuk Patinggi Jabu sebab lalu ditampung Datuk Ahmad Douglas Sugah Mbas laban seagi ya agi jadi menteri seagi ya agi kak ke programnya
0: funding
1: ya laban ya ya ukai kak aja kak tu ukai di mulut aja kak tanggau nyua ngau jari-jari laban final tu besar ratus ribu aku terus ramadah Datuk Ahmad Douglas aku cukup respect dengan dia tajak penyiaran orang ekonomi kami tu orang ekonomi sama datang yang bedak bahkan ni SSJ tu boleh ngangkat ukai semina arti je tang mai ngangkat ke tempat nduar ya tadi dah bakal ada tu dia dah badun sabuk Saban di Sepau jadi ia sanggup beberi ratus ribu ngagai program SSJ tu aja jadi ngai jadi aku melakang ke Datuk Amar jemah hilang kaya nyonggai agi orang bukai kenampuan nyonggai agi baru aku mindah yang nak tu aku enggak jadi melakang ke orang ke ngau ngepunnya tadinya ke buah ia ndak tahu lari hari betuang nitiah ke siapa kemerik duitnya tadi lah lebih lagi Datuk Amar lalu bakanya megak
0: semifinal
1: tu tadi laban YB senior Christopher Gira ia megak aku medak ia bisik siti ciri-ciri tau ke style kenyokak bakang Datuk Amar. Ia ndak bercakap aja kak. Tang yang lalu ngau merik duit. Jadi tu aku namanya tadi tapi puji ngagai WB Insinyur Christopher Gira. Ukai semina duit yang merpi aja tang diberi yang megak ngau duit yang pu. Laban tudah ya ke bedau jadi menteri. MRP tu ndak besar. MRP tu ndak besar. Nyalai kita mesti dini kawasan ya. Ya ke namanya ya ke sponsor. Laban ti disebut MRP. MRP tau pemadu besar 50 ribu kuasaan. Laban MRP tu dikumbai mesra rakyat projek mesra rakyat MRP. MRP khas untuk kawasannya. Bukan kesebut ni tadi akhirnya ngai nyadi tau duit apa de ngagak program baru mah urang. Ngai tu nyadi ya tadi dah.
0: Ya, sebab mak tadi nyebut menya tadi duit abak dia mula duit.
1: Ya.
0: Kena dia ngadu berbeda di rumah.
1: Oh.
0: Datang tadi tu main duit tu ngadu berumah orang.
1: Rumah orang.
0: Jani semua bunuh ada dia
1: bunuh
0: semua.
1: Bunuh rumah orang.
0: Kita sebilik nanti makai.
1: Kerti nanti sudah sebilik tu tadi.
0: Oh.
1: Laban ti ada baik ke gaya tempat buka gak. Laban maya YB tu ya bisi MRP. MRP ti lebih hari 50 ribu yang mesti ngagai hari kementerian negeri impu approval. Nanti mai keluar. Nanti kurang harinya ya boleh hari yang pun pusat imat nanti yang mai keluar ia mesti bisi kebuah nama kebuah ya kak menaja duit MRP untuk kawasan yang ngagai luar kawasan ya
0: mai duitnya mesti, keluar dari luar rumah
1: ya ya mesti madah nama kebuah laban yang mesti efek tau ke pemanah utanya kebenaran ngagai rakyat ya
0: lama ungkupnya tadi sini ungkup rakyat benar
1: ya dia. Kecuali yang mai rakyat ya contoh ngagai kuci yang city bus medak SSJ tambah ekonomi nadai impact ekonomi ya ya tadi utanya perlu diperhati ke kita megau
0: tahu jadi nyob kenang ke tup enggak semak mai enggak tahu teh penemu ke kula ke peninggal kita tu nya ACSC kelalu berpanggai ke ba YB aja ke sponsor tahu okay. Jadi peninggal kita tadi ya bisi pada ke buah penemu diri nak ada yang salah tahu ke mendah salah tak kami madah ke nak mau teh kenyadi banyak nak mendah penemu salah laban bunyi ko peninggal kita ya siko tu jadi rata-rata orang ya suarakan lalu aku nitih teh tulis
1: nak tulis
0: suarakan lalu alasan kena si sponsor ya nampak si fikir jalan penyelesaian sampai situ saja harapkan YB sponsor ya paling-paling pun buatlah di tempat yang berekon kesian bernyanyi baju berciak lalu pian ada aja stadium tertutup di sibu mau pola di sia ya lah teh nang si mau lima teguran dengan pandangan orang. Kita komen tu disuruh sponsor ACSJ bukan calang-calang event di Pola Jambi. Oh. Kau tidak ya?
1: Okey, jadi punya pulai baru ngagai kita RTM Radio Television Malaysia RTM di bawah Kementerian Komunikasi Siti Ari Ketikomadah agensi
0: perintah
1: tujuan agensi perintah UK merindang orang tang sebagai mai polisi lalu Siti Ari tanya tadi
0: pengerembai berita
1: engkau kita engkau YB itu tadi nak bisik kolaborasi atau kerjasama dikena ngadu program bak Endor YB. Jadinya ya tadi kami sebagai UKI swasta deh. Jadinya tuju kita tadi Siti Ari ngang jembatan antara YB ngau rakyat. Nya RTM fungsi tau ke upis pengawal tanggung pengawal upis kami. Jadi ya ke belagu nya tadi semina tu tadi kedua nya tadi.
0: Alamana Siti lagi kita mesti nemu mengade ubah dunia. Kita nak ulih kena cara subak kita datang barayat kita ya muka kita mula tak muka syarahan muka ceramah mukanya licang lagi orang kita pun mesti kena dia ubah dunia kemaya hari.
1: Nya terkerindu kurang nya cara kita mai narik orang begulai ngau YB. Jadinya kita dikumpai orang pelaburan YB bak program kami. Tambah mega jadi upis perintah besai baka kami tu semina dua aja ya kuliah merek sponsor. Nanti nak perintah negeri YB. Tahu ke kebukanya sponsor dari sponsor dari namanya company-company tadi deh. Kelimpah hari kita impo lah.
0: Tentang sekarang kena buat company pejau ke sponsor masuk alur dua hingga dua kami.
1: Ya.
0: Mas gue cek ekon menikah ekon aku ndak. Iya tu tadi naya bisi kita nyebut tu tadi 2000.
1: Ya,
0: 2000. Bukan kita itu kita bisi kerja bekerja sama. Lebih lagi engau tu hari kita pemikir intelektual kita iban megak ya ke merisauk kita lebih lagi ngada ke dua kita kumpul duit kena kita berbayar ke artis berbayar ke pemakai
1: amat
0: berbayar ke hotel laban semua penginapan kami enggak laban bak rundi yang kami sidak ya ke enggak program kami tu mesti ya berbaloi semua tadi sedia kemaga datai baik tubuh baik belagu aja
1: aja paduam aja paduam tau ke Persatuan Alumni Dayak Universiti Melaya berengkah bergempur ngau kita ya tahun 2015 mayanya Datuk Petinggi Fred Jabo ke nyadi penawang utama SSJ jadi ya megak penawang paduam mayanya lalu ya madah ngenak paduam lebang paduam baru ditubuh ke mayanya lalu nangkan kenya sama megak ke dia tu penawang utama SSJ nya Datuk Amar Dagle Sugah ke megak penawang paduam.
0: Ya.
1: Jadi paduam tu bangga dan luang laban kadang-kadang duit YB tu ari sistem je lubang masuk. Paduam meh ke ngeluar ke duit sedak dulu. Mayar bala arti ya semua. Jadi terima kasih mengagai paduam. Lebih lagi diketuai ke Presiden ya. Encik Kuplen Pak Haji. Ari subak bah ngau kita bergempuang. Laban mayu tak ke ngendak dibayar dulu. Bakal trofi dua bulan sebedau tu mesti kak bayar dulu
0: amai leban, booking leban trofi tu ukainya kena dulu pergi lah bayar
1: mesti bayar dulu jadi sedangnya kemayun dulu
0: kan jadi nyak mungkin guna kita kena duit kena duit saya duitnya sih pertukar kena programnya jadi kita kena sidak ya banyak reti tadi trofi ukai RTM-nya dia duit prayers ukai RTM-nya dia
1: semua YB
0: maga RTM tu mai tubuh murus ngerja aja
1: kami yang merek ke jari kaki bekerja.
0: Mengharap ke terang memang sentangnya deh. Okey jadi tok gi berkawal ngau komen peningat kita hanya tadi hari peningat saya yang madah ke panjai cerita ya. One word aja. Nya adalah event tahunan. Event dalam kalender padah ke atau di padah ke kalender kita iban punya there are few more way to cari duit ya madah itu deh one of it adalah geran nya nguna kita bisi Kementerian Industri Kreatif Seni Persembahan Sarawak ngau nama-nama job tai ke di baruah ya
1: okey MTCP
0: MTCP
1: okay. Angka mayo bala ndak perhati ke post ku Facebook sebenarnya tahun 2024 kalak di Anjuang.
0: Kita kalang uji. Bukan nak uji, kalang uji.
1: Okey, semina SSJ ya.
0: SLB.
1: SLB mega anugerah cata lagu budaya di Anjuang sekali engau Binta Kecil, Binta Piramli. Binta Piramli namanya ayah Binta Piramli konsert 34. Jadi SLSJ engau SLB ndak di kemendal lah, ndak diluluskan yang pu bajet Menteri MTCP. Enak nemu kebuah tang pelabak aku untuk pelabak aku. Laban aku nak engkau present mainnya. Oh. Ya kengkau bertemu engkau menteri, ianya bos besar di atas. Engkau laban program tu kayak program TV. Program TV lain bakal Binta Kecil lah program TV. Jadi aku selesai duitnya sigi hari setiap tahun MTCP mereka. Jadi bakal isis JSLB program radio. Laban dia tahu radio ndak bakal radio keliak. Sebenarnya aku bar radio. Dia tahu radio nyok kak bakal TV. Atang utanya lalu bak sistem lalu bedau ditukar baka duit ke diberi ari kementerian pertukan agi ngumbai TV
0: nah, caranya
1: taruh radio aja cara baka suwa jadi engkanya tadi kebuah ya nya alai aku nda agi minta ke MTCP nya ba laban MTCP bisi dua geran program geran dana mudah cara laban geran program kendor minta ya oleh merek 100,000 sampai juta
0: nda lepas
1: benar kita tadi ada kunggal lah
0: aku kena siap kan rezekinya
1: kena siap. Nyak kena kena sida program Binta Kecil semua tadi nak sampai junior. Nyak lai bertemu ngau insinyur WB Christopher Gira. Laban aku pemandu irau ba semifinal mayanya. Nanti final ku nak irau laban Dato' Amar sikit ya bisik fan yang menteri oleh mereka mayu. Nyak lai bertemu kami sida WB insinyur Christopher Gira. Ya terus telefon ngagai Dato' WB Dato' Senon dan lawan. Kami terus bertemu ngau PSIA. Ya. Kian jadi Datuk Bibi Datuk Megat Madah yang gayanya dia gak meluluskan tu nanti nyamak ke bos ya dah madah ndak kok ya betul kok kita nanti bos kita dah madah nang jadi anang, kita madah au nah kita baru orang dah jadi yang beri sitik cara uji ngena geran sitik agik ko ya geran dana mudah cara tajak pun geran tu kebenaran dah besar tang nampung mimit meh pamama. Jadi tu terima kasih
0: pamama aku ngagai kurawang,
1: ya Bibi Datuk Snowden ya kemayu dah nulung nurun dikit ngagai upias ya. Pasal tu tajak pernah mayu nulung tang bisik pama mimit lah mantuk semifinal tu tadi. Jadi
0: ukai memang ada ya tadi SCSC itu pan bisik di palik ya. Kementerian ya.
1: Ukai ndak kalah minta, udah kalah minta. Okey nyak tadi kalau ngam TCP.
0: Kalau banyak tadi bunyiku kita tadi nasib yang nak dia ya, tadi. Lepasnya rezeki kita pun nak uliah luka ngerinsa, luka pendaringan. Ah, dah tu nak beri. Nah, lepasnya tadi menyukur jaku tadi. Bisa enggak utanya kanya mana lagi lepas tujuh jabatan jadi situ. Ya, kau tahu universal ya, lagi. Aman. Yang kan standard kita berdua dah tadi ya. Jadi, kalau bahmu kita yang kini betul ngerayap dan tambah levelnya.
1: Nah, kawak gak tuan ke tahun dudi kita nak mau. Tahun dudi kami ngujing minta baru.
0: Ini mau ya benda dah pernah rayap
1: dan yang tinggi. Tangan nama dah okay nak kalah minta. Okay, nama gigi bisik.
0: Tanya tu tadi, dia pernah disini nyebut TV ngor radio tu tadi.
1: TV ngor radio.
0: Okay, kita itu program radio. Kali tadi dia
1: mau. Program radio.
0: Nama aku buah. Kita Sarawak tu kita bisi TBS. Nama aku buah nanti keluar ke buat TBS. Nama ngena ke internet. Internet, mimin internet. Nya putus lain, nya telekat. Mesti dah kebelagu ke sedaknya.
1: Sekat-sekat. Nya pakai tau lah. Okay, jadi mayu aku medak komen orang. Aku medak balas sida TBS pun bisik gan imbal dia. Madah ke namanya... ukai kita itu engkau sida anda sebaka bisa aku mendak komen kasih aku balas sida nyok sama nyok sama kena anok
0: nyok sida anda mutai nyok
1: sida anda mutai kena anok sebenarnya itu pun tahun 2024 pun kena anok masih dah ya nama kebuahan keluar ke Pak TBS jadi TBS ngau arti itu tak sebaka bakal di berat TV 3 ngau estro
0: ayah kata paling yang main nyangkanya terlalu jauh TV semua turun nama deh tu tak kesemak ngau masyarakat kita sebama kita mendak bas kita ya ba jalan haluannya bas Asia ngobas freeway nas bakal nggak jadi deh beli tiket bas Asia di alukan depan bas freeway mesti di kan depan kenya apa kenya enggak bakal kami tu RTM nang yang udah bersih channel TV yang pun nggak jadi kami bawa YFM tu nyong lebih nyong ninggal kami sembilan ya temu nganyong utanya kian
1: amat
0: pokoknya megak bekas sidanya enggak jadi kami bisa apa enggak jadi kita temu lah temu gambarnya lepas apa kami segi bisa hanya kami tang itu kamanya uliah megak dia tuan prosedurnya prosedurnya uliah prosedurnya
1: minta ke KL kian lah
0: segi panjai kan nanti ya
1: panjai
0: ya ngai ngai ke Tegal ke minta live SCSJ 9 tu ya keluar tahun 2018 28 lah Lebang hati pembenar
1: gitu. Lebang hati pembenar. Bisi jangka aku engkau orang nanya, nah masih dah bisi TV, sedang bonggai ke kena TV, sedang ah. Jadi sebut pasal TV tu, utai ke dipada kita facility tau ke PA system, lighting semua. Nanti bakanya yang boleh masuk TV, celuam main dalam TV.
0: Lepas ni, buat TV ATM yang bisi, bisi
1: spek yang pun.
0: Spek yang pun yang patut di titik.
1: Tahu dia kena lighting yang berkeni. Jadi kena kena kita nya, nyak segi bakal menyebabkan kita tarikam pun style. Enggak jadi masuk TV ya.
0: Tambah megah deh nanti kita akan gajah kos ya. Asal kunya kena tu leh kadi tapat kita gah.
1: Bakal di
0: kabar berangan lah.
1: Bakal di miri kos ya. Leban di miri sebab bisi di record masuk TV. TV okey maya.
0: Ya, wow.
1: Setengah juta. Mayanya setengah juta dia tu pelebah kukas sejuta.
0: Data ya. Ya. Tambah megah nanti kita itu tadi berkenang ke program TV deh. Bunyi kada sebut tu tadi kak. RTM tu TV ya sebab bas kuda penua. Benar. Ngelajaknya. Okey sebenarnya kita ibannya minta SSJ. Bala sudah Sabah pan minta kemasuk ke time dia. Yeah. Hari Pahang pan minta. Jadi itu tadi bunyi kita kena kita tahu banyak pemberi coba. Nasib mana ne?
1: Nasib mana?
0: Dia pasuk aku dalam bas ke kita.
1: Yeah, yeah.
0: Tentang tahu Siti alu kubetnya. Nyo nanti ingat kurang. Alu nanti ingat kurang programnya. Okey, jadi ya aja tadi tentang nah ayan ba TBS tu. Atau ya kaseku mayum tak? Kontroversi mamai. Hari ya ke satu. Itu ke semifinal ke sembilan tu. Hari Siti nadenda orang berjaku ke tu. Jadi tu sekedar komen bala cuba Siti kelebih lagi ba tentang juri. Hakim yang akan dipilih tu okay, tadi. Okey, jadi peningan kita itu pada mayuh komen setelah penemu bala mayuh tentang semifinal ACSJ ke tahun tau. Au kena nyawat atanya ni citan uji pencerai ke nama ke buah sanu ke bisip penghilap maya belagu tau buliah sanu ke bakal ke mana dan tau nak buliah ngagai final. Jadi permakahan dikira bakal ni ngambil ke bala mayuh ia ke badu carut ke utanya lalu nanti bisi sedakan mu keti cara ada juri itu tadi beri makah. Jadi ya bab vokal berapa persen performance berapa persen kau utai ya kebukai nya ketemu sila lalu mayu bala mayu tadi beri komen laban tai ke didinga pening kasar engkau nak sama engkau format penilaian pihak kau pening kita foto ya kenyebut deh lalu bisi mega ya di season kita nyebut nanti vokal anda diutamakan. Asai ku hari segi lagu. Mesti siku nyatu lah. Senti Oliver. Mai uleh menang meh ku ya. Tion mana lirik mana. Tang vokal kelawat ke. Yang mai ga ngaga pekit lirik lagu. Hari ngaga pekit tion lagu ya ke mana. Lalu bisik mega. Ya ke komen begitu. Juri mesti hari kaum Dayak. Yang profesional dan memahami jaku Iban Tulian. Ukai nemu belagu aja tang nak nemu tikas leka jaku ia ke mana ukai bercampur lalu ia ke situ tukar ketawa lah kau ni macam situ deh nanti bunyinya ACSJ hanya pertandingan untuk komposer ngau penulis lirik nama nak so ida komposernya belagu anak ngasuh penyanyi atau aku nyawat dulu tentang apa ngasuh penyanyi ngau komposer nama nak
1: belagu
0: ACSJ segi pertandingan lagu ya segi amat lagu deh. Pihak muka siapa ke belagu penyanyi. Entah nanti pada SSG itu pertandingan nyanyian. Bukan lagu, nyanyi. Arti ya, ngambil contoh siapa ke masuk. Tari, Mawat nih.
1: Mawat
0: ke mana tering itu. Mawat ya mujur masuk. Nanti pertandingan nyanyi. Ya boleh nukar lagu ya buat final lah. Laban ya pertandingan, biar pertandingan belagu. Ya mati ke kesuai lagu. Bukan lagu ke disadarkannya.
1: Ya. Minggu tu lain lagu ya, minggu nyala lain lagu ya.
0: Arti ya, bukan ya masuk tadi lagu Daya Bintang.
1: Oh.
0: Dia tu final lah. Ya boleh nak kurang
1: gaya. Semangat.
0: Tukar semangat lah banyak benar-benar hit dia tu.
1: Ya.
0: Ya kurang pertandingan nyanyian.
1: Ya.
0: Jadi ACSJ tu ianya pekit abu lagu. Jadi lagu ke disadarnya nyak ke di pekit.
1: Ya.
0: Kati-kati pan kaya patuak kaya rengak lagunya me baik ya. Laban lagunya me. Jadi siapa kumpul lagunya deh? Komposer. Nggak penyanyi. Ya kaya komposer aja nggak penyanyi. Dua-dua saya nak ke.
1: Ya.
0: Belak ngempunya. Tambah lagi menikah.
1: Okey. Jadi tadi saya ya agi nak nampu bekan cara markah. Jadi markah ya berapa persen. Pihak megak bisik atau dua sahabat ku sekali au markah berapa persen nama bekeni cara ngira markah ngau ngambi akim tok ke juri bangsa Rabukai. Jadi engka aku mai sekali lah markah pengiraan tu tadi. Juri tu tadi bisik tiga.
0: Nah,
1: jadi juri keterubah ya bangsa Bukai atau ke ketua juri. Juri keterubah ya itu ya ke ditanya au, okey. Melodi ngau komposisi, susunan music ngau vokal, penghayatan persembahan. Jadi tok ya ke juri keterubah ketua juri. Jadi juri kedua ngau ketiga. Lain lagi ke tadi tanya sedanya laban ia dua iban. Sebutan dan lirik. Ya lain ge 30% susunan muzik ngau melodi 30, laban dua sama pendengkebang lagu, nemu ngagak lagu, vokal pun bisik 30, lalu penghayatan persembahan 10%. Jadi nama kebuah mesti bangsa Bukai. Aku kan nanya kita, aku nak nemu macam tu tuan dia nemu.
0: Oh. Ukai madah kita iban nan mau macam bisik yang kau bisik. Entah ya ke betul-betul ya ke udah boleh pensijilan.
1: Ya.
0: Ya ke boleh menjadi hakim bas sistem begitu berdau ditemu kami siapa.
1: Ya.
0: Jadi kau pernah nak kau tahu kita ngena ngurang meh ngabat orang ke nemu tu. Jadi nyamai tu nyebut dari siapa juri pan dah temu orang.
1: Ya.
0: Bakal contoh yet kerja-kerja ya. Kita juri menyari hari unik. Pengawak ya nang berdau tu gaya hari.
1: Yang pengawak sudah ya.
0: Jadi orang tu meh ya ke napias lagu nyarap lagu ke tamak ke carta. Bukan tu sumbang sama dia tu menemu. Dini kau tu tu lari temu salah. Tapi bukan aku nak dek. Aku nemu tu macam tu.
1: Aku nanti macam A, B, A, B nya. Kan nemu mimet ke kalau belajar kelihatan. Nanti kita meda. Tu mayu orang nak nemu tuan. Orang ke bermain muzik. Atau kumpulan tu. Ngau combo. Beza ya. Okey. Break dia tu, orang ke namanya selalu nebah nebah tanya tadi
0: dia lah band lah
1: band lah dia band band band bala kita iban engkah dia ketau tebah nada nemu
0: kurang mesti nemu tak kurang
1: setakat tu iban ndak aku nemu bisik ndak laban aku kalau ngigak mayanya nganti orang ngambil drum lah nak mayo orang macam not oleh macam not to nanti combo tau ke orkestra RTM duduk ke dia engkah di dito okey di main di teh ketok ya lalu terus re main di teh ketok jadi nya beda ya kita yang ngau orang tu penanyi kita yang ngau orang tu tadi ya nemu nusun bekeni tusun lagu yang putau susunan muzik korang tiuan tu tadi sidak ya uliah magang nya ke buah sampai Datuk Mozaini program TV3 pun Datuk Mozaini dia ambil orang nya orang ke betul-betul pakar lah tau kelandik abak pengawak tu
0: lah Datuk Mozaini pasti ku alih hakim ke mesti basis je bukannya calang ya
1: ya nya ke mana nanti kita nak nemu ngagak tu nang ke ngagak direk kan jadi nyadi juri ke
0: trupa udah nya sipe bagi munyi kaku tadi ba muzik tu ngan jadi kita menyebut ke bangsa mesti ke iban mesti ke tu lawan music tu ya universal. Siapa-siapa aja tahu lawan kelebih lagi bawa teh ke subjektif ke penilaian muzik ke digagak ketua juri kita. Awalnya benang ketua juri tadi ya segi ya uyo ya jadi dengan lekal kita ya. Ya kedengar tiunnya ngam ngau yang bunyi nyawa. Ya nak mesti ke sebut tiunnya bakal A mesti A. Lengkuak-lengkuak yang mesti tu mesti nyak ke lengkuak. Nyak dia kira ya bukan ingatannya. Lalu kita ke bahas tentang milih pengulu Anderson Ngalai.
1: Ya.
0: Ngopi yang megak Pak Wesley Belajar.
1: Wesley Belajar.
0: Aku nama ke bahas dua yang ke dipilih.
1: Okay. Pengulu Sengalai tu apalah bak aku. Mayu orang nemu siapa ya. Ya nengkebang lagu. Yang main lagu nemu. Ya landia namanya bab music. Lalu pihak megak Wesley Belajar tu. Ya ukai semina penanyi ngau penengkebang lagu. Tang ya megak siku ari teknikal. Kita RTM
0: sebab. Bekas RTM. Bunyi-bunyinya.
1: Bunyi-bunyinya.
0: Tujuh pendiam megang.
1: Orang teknikal. Kenyaga music semua radio. Sedak nyaga sebabnya orang kelemu muzik lah. Jadi bersebut megak pasal namanya tadi hakim ya ke disebut kita tadi nah tuan kami dito bisa hiburan muzik. Jadi hiburan muzik tu tadi ke selalu ndur bertanya lebih lagi bak muzik tu tadi lah lalu sidak ya madah laban tu nitiah ke nanti sebeda tu kita kelam beda SSJ SSJ 1 dengan SSJ 3 ya kan jadi juara 5,000 je diberi ngagai penanyi amianya kita bedau ngagai upgrade tau ke dah nikik merik ngagai lagu ngau orang kena kebang lagu
0: laban format kita sebelah tu sebenarnya format Merik dia penyanyi.
1: Merik penyanyi aja.
0: Pemban nama tu lepas kita berdau nemu tinjau.
1: Berdau tu nemu baru kah berkah
0: macam mana? Berdau nemu ini ku yang tetuk kamai tujuh kita ngegatu. Sebenarnya rindu kah merik yang kemenang duit.
1: Iya betul. jadi berkah hari 2017 mayanya. Bana ke bisi merandau ngaku ketuk-ketuk ku ya. Jadi baik ku ngagai Tuan Galuang mayanya ke mayuh ngau sama ngangkat ketuk ia mayanya gitu malah residen di Betuang. Jadi bertemu dengan Dato' Amar, menyanyi Dato' Amar Douglas, kak ngangkat ke okay seminda penanyi, tak megak peneng kebang lagu. Tang kita mesti nemu, nanti nadai peneng kebang lagu, penanyi nadai di dunia to.
0: Nadai lagu, kena nadai, nadai lagu.
1: Ya, nama teh berpantuan, jadi si berungai, jauh lihat lah.
0: Nanti orang ngarang lekanya.
1: Nya kebuah sebaka menggak enggak konsep anugerah juara lagu atau KJL TV 3 kita mesti kak sebaka ngangkat ke okay seminda orang ke belagu tengah gak lagu. Tang kita mesti nikik ke namanya pemesai juara tu tadi berapa prize
0: ngambil ke dibagi
1: 10,000 mayanya 10,85 nya ke dia tuknya. Jadi Dato' Amar setuju nya alai berengkah harinya SSJ tu kais menang angkat ke penanyi tambah gak pedang kebang lagu nanti kelia siapa tenglala sedak je seli jabu siapa gi nama sedak Elden Aladdin tok meh orang ke tu orang pernah kebang lagi.
0: Nyalah mau besar saya.
1: Besar saya.
0: Tentang sebut berkawal banyak deh. Aku teringat ke jakuk ke kelak di dinding aku deh. Penyanyi sebenar nama aja. Pekerja mega baka tanya kita nyebut tang nanti dibanding ke ngau lagu ke dibaik ya. Penyanyi tu ya sih nikilah buah. Tentang lagu-lagunya sebab apa yang kenal orang. Tapi mati lagunya gitu sih.
1: Royaltinya pun pula yang agak kengagak lagunya tadi. Kebuah kita itu cukup bersyukur lah kita tahu terima kasih ya. Lebanti pulai baru ngagai nama kebuah ngai nak bansa bukai, mai bansa bukai. Nanti kita nemu bahas sejarah lagu kita ibanto. Kita berengkah ngau piring hitam tahun 60.
0: Jauh hari orang.

0: Dia cari nang usia orang ya ke nemu agit nah salah kita belajar ke nemu laban ujung-ujung kita nemu lalu pia mega siti teh kena singa sebut tua mon nama kebuah ana sanga lain ngawe sil belajar mega lepas siti ba semifinal ke sekali tu seduaya pihak berkecuali
1: ya
0: pihak berkecuali punya komen tu laban nak ketok kita nemu AMP production pun yang nadi sing keluar ke lagu nadi si mano sabong ngabe pikir pihak mega Wesley pan ana nang ngaga lagu bakal tau tu
1: ya ya jadi tu ke sawet
0: ya jadi seduaya berkecuali nadi berkepentingan ba tiap ikut semifinal jadi nyak kebuah ya di seduaya tadi dipilih ba semifinal ke sekali tu
1: nanti kita ngasuh Juni aman jadi juri burung gaya deh
0: nah jadi anak ya okay. Okay, jadi ya saya ku tu sici lagi utai ya ke saya ku deh.
1: Agi bajuri.
0: Agi bajuri tan tu tadi saya ku tanya tau sambung lepas dua saya tu ilah menikah.
1: Oh, dia ngawat terus kerja dia lebih jam.
0: Nah, jadi ya tu tadi deh berkenan kebawa komen peninga kita. Okay, tak lama uliah. Nama nak milih nama AJL anugerah juara lagu aja atau tentang bahagiannya tadi tu pasang pada lagu tu tadi nama kebuah ukai nama pekit lagu nama kebuah memilih nama siapa juara tu tadi ke katanya orang tu tadi deh laban nada dipadah pasal juaranya untuk lagu tau ke ukai artis
1: okey bisik gaknya nyo nada tadi dekat disebut menjadi jarak pasal anugerah siapa juara ya anugerah siapa juara jadi program kita nemu kita itu bisik radio catat siapa juaranya setiap minggu jadi lebuh kita kang mai programnya keluar namanya ndak tahu ditinggal.
0: Ya.
1: Mesti ngannya di anugerah catat teh bukai. Labannya ari anugerah catat sepajara nintiang ari 5. Ari baik.
0: Diambil ari program.
1: Diambil ari program. Ndak uliah di ngapa? Siti age nama kebuah. Laban namanya bunyi ku depadah ku tadi ya udah di patent ke Debaru Hak Cipta Radio Televisi Malaysia atau ke RTM. By IPO. Jadi siapa-siapa kengena kebenar ya, kengena logo ba logo program atau ke logo SCSJ bak poster orang bukai kebenarnya engkau nak pemendar kita ia boleh dikena tindakan bak royalti laban kita itu dah bisik hak cipta sudah didaftar magang kita itu laban bukai kami itu daftar KL dia daftar bisik bagian daftar kementerian anda kementerian yang kebuah namanya tidak boleh ngena nama bukainya nama bak programnya tadi sebedau tau ia lagi dimiri subhanang amat AJLTI anugerah juara lagu terbilang iban tangnya program dimiri dana pindah ke Kuching. Enggak nyadi ya my program di
0: Miri. Labanya udah terima, udah dicop
1: udah Miri. Udah dicop Miri sama maka case nya tadi. Di tu yang agak nama bukai. Cata sapa juara. Sebedaunya dia anugerah cata sapa juaranya kebuah namanya nak boleh ditukar sebarang,
0: Oke jadi ini kalau baru ke belakang tu udah tertinggal kemaca ada tingkat kemaca tu tadi. Jadi tu peninggal kita sekutu benda siku-siku artisnya lebih maju anti ya dah ngau masuk acara ya kebesar baka ACSC itu laban juri ya mesti profesional entang ya tu tadi ku ya mana lagi lebih maya bertanding tadi juri ya ke menilai meri komen kira ya tadi baka kan udah ala-ala reality TV
1: punya tadi AF lah baka AF lah baka AF subak lah okay jadi ya program reality TV itu tidak sebaka format laban ya. Format ya liar dibuai setiap minggu tu tidak dibuai setiap minggu sekali buai aja masuk ke final nanti ya sekali buai aja okay, 5 buai sitik buai minggu tu ya mesti komen nama ke buah di buai tu buai minggu nyilak lain gigi udah ada buai ke
0: ya betul lepas sitik lagi bak kita tu ACSC punya kita ya pekit lagu
1: ya
0: ukai ya pekit penyanyi
1: ya
0: ukai ya pekit berlagu ya pekit menurut kita berlagu lagunya ke dipekit ukai penyanyinya ke dipekit kita tambah mega ya ke berlagu bak ACSC tu okay, tanya segi orang yang sudah boleh title penyanyi.
1: Penyanyi, penyanyi.
0: Berarti dah tuan dah jadi penyanyi tu. Tahun ni bapak dah memang muat. Atau tu nak gaya tadi. Tentu ya bapak label tu tadi. Lain lagi ke cara penghakiman ya nepi ya
1: baka ba AGL pun sebaka mega kita orang ya kemak ya kesemak ge ngok kita lah AGL laban nalai nak ka kedai orang ajar pun ada ge kebisi di senan, di Sabah bisi anugerah juara lagu apa namanya bisi tuan
0: ya ya bakal lagu tanya lagu bangsa sida ya
1: Kadazan
0: bisi
1: Kadazan
0: nama khas sida ya
1: Kadazan bisi anu

0: Gerah juara lagu Kedasan Dusun kau Bidayu ah.
1: SLB.
0: Kata lagu Bidayu. Sidaknya pun sama nadai kalau udah habis lagu juri merik tanya nadai. Nanti kak komen ujung sekali nya reporter nanya lah nama kebuah ya tau uleh juara. Mayanya uleh ujung sekali dah udah habis program uleh.
1: Nanti kita komunikasi komennya. Cata kenyalang bisik deh.
0: Ya, cata kenyalang konsep cata kenyalang baru leh.
1: Cata kenyalang baru main komen.
0: Ya.
1: Sis Jane ada. Okey, jadi ya ke Sikoto berkenang ke teknologi dunia kemarin itu.
0: Okey.
1: Jadi ya peningat tahu dia semua dah ke Jemaah, bala kelan dia ngagak lagu AI ke beri official dahnya mana mati bakal lagunya dipasuk ke bak carta ke bakat tahu. Nanti bina lirik aja key pointnya tahu ngasuh aku belagu enggak? Minta skillnya.
0: Oh, yang pun tak belagunya apa diri sebenarnya.
1: Lebih lagi bala peminat tu yang minta lagu AI dipasuk ke bak peket bakat tahu. Tentang tu kayak kita mendahnya ubah dunia.
0: Ubah dunia. Okay. Nak ke dia tu RTM ndak mengiktiraf lagu AI masuk dalam sistem tau ke radio ngau TV laban AI tu ia nadai penengkebang lagu ia kengagaknya adalah komputer robot semua kengagaknya jadi sama baka tadi baka kita kemadah nama ke buah perlu bisik pekit belagu bekenya anti lagu yang dinilai ya nyupule baru ngagai soalan siko tadi lah laban dia tau teknologi dah mayu Jawa dijai, uleh di adu di mana komputer. Jadi ba SSJ baru ditemu, baru ku nemu itu mayo ngena auto tune. Atas nyana nemu lah lagu sekali. Harinya kita meda, nya ke buah SSJ tu mesti bisa. Sama mega ngau tu baka AI tu tadi, setakat tu kita ndak mengiktiraf AI royalty pun yang nadai. Lalu namanya tadi RTM pun ndak mengiktiraf AI, nya lah ya bayangkan lah atau uji kita berunding. Nanti nyemak ke AI tu jemah hilak, kita nak nemu dia tu RTM nak nerima. Tang jemah hilak, kita nak nemu. Nanti diterima, siapa terdapat kita berlagu, bak panggau dia.
1: Dah mah udah ya, tari, ya pintar, ya, kaya pintar, ya, tiru magang pintar.
0: Tiru magang, utanya. Ni nyakak jahe nyawa, komputer magang.
1: Jadi ya, nyak boleh gagai, nama kebah kadang-kadang kita milih juri bangsa orang.
0: Ya.
1: Orang ke proporsional tu deh, ya nemu ni, utanya tadi, original tau ketiru. Pendiang orang ke segi dah terbak buat muzik. Bakau toto. Nah, ama tu makanya waiki ya. Kati kena. Ya niru iki dia ya, rubuat dah.
0: Jadi nakak ke dia tu muzik ia pun bedau bisi utai ke kena kita ngiga utai jak amat ngena AI tang dudi ila engka bisi. Bisi apps ke diberi di kunci ke sida opis dagang dalam menua. Atau nanti kita akan nemu ya kak berbayar lah setiap kali lagu kak disimpannya kak berbayar. Ngambil ke nemu nak kak ke dia tu music yang kak mai bisi tiuan lagu. Tang mensianya enggak. Sikit semua mensia magang ke belagu. Ke lagu ba RTM nak kak ke dia tu.
1: Sudah temu sikit original mensia magang.
0: Nak kak ke dia tu suara jawapan tadi nak kak ke dia tu AI berdaulih diterima ba RTM.
1: Nak kak ke dia tu. Okey, mana hendak diterima. Jemaah kami nak nemu.
0: Ya, jemaah nak nemu lah. Nama RTM nak terima. Tang ketika kita akan belagu karaoke sebelahnya uliah lah. Nada sesalah katanya.
1: Tu lepas tu nyawa bersebut kawan dengan jemaah lah. Tu ia ke penuh dia mai tu.
0: Penuh dia mai soalan.
1: Bisa tu tadi bala kita tekan nemu. Jadi baka bala ya ke besi detok deh. Ya udah kalau lama enggak aba terlibat dalam industri cata SSJ itu
0: kalau begitu.
1: Hanya udah tahun 9. Jadi patut ya bala tu tadi upgrade pangkat be jadi mentor ngagain mia rebak baru. Rugi enggak nak ngasah bakat baru ngambil ke nitiah ba bidang event creativity tu ngambil ke belajar. Lalu siku mega madah ke tu sedang penduan teman-teman good job DJ Monica and all the best to the team mana-mana program atau anjuran sigi bisi ketikan so ambil ngambil ya ke oleh pembina ngambil ke oleh masa ngocara ya ke kadatai ya ke negatifnya tepi-tepi saja mentang ya sigi tertarik ngau komen-komen ke minta rebak atau keredak baru tu ngau tim ACSJ ya kira tu ngambil ke pengalaman sida ila atau kelusa.
0: Okey. Jadi aku dia tahu nanti dia sebutnya bukan tu DJ gate jadi pengurus. Okey, aku nanti kak pulai baru ngaji cerita asal tahun bana ngambil program tu Subah hari tahun keluar ke AGLTI anugerah juara lagu Tebelaiban tahun 2005 agak 2008 di Miri, yeah. Di Miri. Udahnya ya mikir pangkat pindah ke Kuching. Yeah. Pindah ke Kuching tahun 2009 mayanya. Nada lagi AGLTI dahnya. Yeah. Laban nada orang di Miri oleh ngatu
1: nya. Nampung ya.
0: Nampung laban kita nemu tanya ndak semudah disebut kita adunya.
1: Nanti nah, bakal enggak pakai karaoke pasang ke tanya lu start lagu di rumah.
0: Oh, nanti mudah nyamai dah bisa orang nampung di Miri. Jadi di to yang keluar ke Cata Sepajora menyi kepada kaku. Udahnya tadi aku pindah hari Kapit ke Kuching. Madah ya 2014 mayanya. Sano ko ya dek kak ngau ko ngadu to jadi penolong penerbit. Aku mayanya berdaun tu nemu time mayanya baru pindah kira ke baru ngadu baru jadi DJ di tu dah di Kapit aku lebih pengurusan awak ke nguji aku kak belajar jadi 2014 je SSJ 1 je aku sempat belajar ngoya di Kuching laban 2015 ia pindah ke Miri baru ko ya madah uleh di nampuang tu ko ya laban aku ngasai ke pembenar bana tu ngadunya aku bedak berundiang gak kontek ku nak nampuang tu siapa agek ku aku aku nguji mah semina aku tu ndak entu lebak ngau minta duit maya segi bedo nemu minta duit riba YB nguji ja ni kuliah
1: cara ngira sponsor
0: ya cara ngira sponsor segi amai pedih tu di belajar utai tang berkah harinya mega kita meda utai ke mana harinya aku mayuh ngelala YB harinya aku cara ngagak kertas kerja bekening ngagak surat-surat harinya megang nikik kertas bekening cara account tu leban kita dah baru tu ni nabung jadi DJ ang lama tu dah.
1: Ya ya ya. Ya
0: lebuh aku ngadu tau berapa tahun. Oh baru aku nemu mayu hutai ke ditemu. Udah aku ngadu ke SSJ tu. Aku madah ke mana? Tajak pun aku ngambil tau. Aku ngai tu ke diri. Leban aku berdaun tu nemu. Dik mesti ngau aku. Hari tajak hari Miri. So hari Miri membana tu tadi nyentuh ke 2019 ke dipedak di Miri. Udah habis SSJ ke 6 di Miri mainnya. Aku boleh dikit pangkat ke di tiga orang ke KL kepatut ya bisi kusuang gak ditutang nah, namun mayanya di tiga orang KL kin madah aku siapa aku boleh nampung tu saya ke program tu na daerah nampung jadi ketiberi aku mayanya tudah inil jera catau lihat betul dah ya okey. Jadi Dian, alu kubet ke mayanya kak?
1: Tau.
0: Nyentuh aku kunyu pulai baru, hari ngasa puri kita, inil pemudah untuk nyanggup. Ngadunya nemu tanya besai kebenarnya ya mesti hari baru ah dek ngadunya baru yuleti terus ngadunya besai segi naule ya nya aku madah ketrubah ya ngai ku ngadu leban ku nemu aku nyon jadi pengurus YFM aku kai bagi batabang mega mayanya aku mega iban go beda yo nanti aku ka ngadu ketu tang lebuh di beda nya siti ari produk YFM ti ku semina ngangkat ke YFM go RTM tang mega uliah mai kita dikerindu ke orang, dikelala orang. Berundian baru aku. Nada yang awak kak aku, adu aja lah.
1: Ada bisa benchmark yang pu.
0: Ya, dah bisa. Orang buka kak ngagak. Nama kebuah kita kan ngepun yang enggak ngendah ngagak. Mayu orang buka kak ngagak berundian. Nggak nyadi tau, mesti aku ngagak. Ada yang awak aku nguji belajar ngajar sida kebuk kita kebukai di to leban ngelamat tu kita bisa ke tugas di to tu aku di to nya di to bisa bahagian yang pura tang aku madah sampai bila aku kak jadi penerbit to mana penjauh lain nanti mana boleh kita udahnya aku madah sebarang maya aku tiap tahun aku madah kita sebarang maya aku sekali lagi aku dikit pangkat aku nadai bergulai ngau kita bawa wai jadi mayanya ngagak ke komennya aneh rau, segi bisa pelapis sila. Enggak bisa emang pelapis.
1: Ya, patahnya tumbuh segi lah, nyawa berganti.
0: Jadi, sekali lagi aku nikik pangkat, aku segi nak debak wai. Di mana dini luar tang aku nak uliang begai tu lagi. Jadi, dalam beberapa tahun tu, aku segi ngajar bala lah, bekenito. Mayu agak bala udah tembok kuila hari tu, siapa kenyanggupnya. Tang, aku bala segi nemu, ukai nyamai, baka habis tembok tu, ukai ketubah aku kena ano dikritik dia ano subak pen kalak sampai kak dia gud bunuh pebisik aku nanya kita siapa kak sanggup ngerja pengawak sampai dia gud bunuh ukai tu bisik beri penguntung trofi ukai aku mai pulai artis mai pulai jadi nak mayuh orang sanggup kak ngerja pengawak tu arti dia mesti tan andang kelalu berundian kau tanya bula dia nak berundian bisiknya
1: lepas kita tu mensia ni kadang-kadang
0: ukai tadi
1: Baka contoh deh. Nanti ada jauh lagi jarak tadi. Nang awak ke yang anu. Tu semua kerja aku berat terus dua tanya tadi.
0: Aki benung benung belagu. Rau dah kan no. Jadi tanya sigi biasa lah nya munyik kepada kaku pedias sebenarnya ngadu pengawak tu nak mayuh orang sanggup. Jadi nakak ke bisik tu kita kejengap-jengap tu ngidup ke SSJ nyango nakak uliah mah ngagai bala di luar ngarap ke udah aku pindah lah bisik ura bukai nampung mah ngarap ke bala bukai sama Titan ya ke Titan aja ya laban mayuh orang kau bertemu dah suara oleh bertemu orang tu amar aku terus ramada jadi aku madah aku sebedaunya aku guna ke uliah mai orang ke uliah bertemu dengan Dato' Amar dulu berandau gue ya ngau ni perintah Sarawak ke uliah nuluang bak bak empat bakanya deh bala YB ngambil ke nanti ku sebarang maya ninggal ke Y lah orangnya uliah okey terus ngadu mai bala kita nyak meta dek berkawul ngau namanya orang ke orang baru nanti kita ngarap ke orang barunya kami dia tuai magang ah bak YFM-nya nanti dengan orang baru. Tadi kurang 20 lebih ya dia.
1: Kan nyamuk aku patah tumbuh lenyawa berganti. Nyangka hanya tadi dalam kita yang buat teknologi baru deh. Nyangka kita itu diganti AI gak? Pernah berita apa nyangka diganti? Kita kan nemu. Ubah dunia dia tahu. Tanya meh dalam kita yang ngadu-ngadu ke situ itu. Challenge yang nang segi bisik. Kita itu tadi nak uleh ngemuas ke hati ya semua manusia. Lalu pihak mega kami itu tadi nak mega madah ke diri itu semampai betul belama kerja pengawal. Bisik mega maya ku kami itu tadi akhirnya silap, tergelincir lah banyak meh. Kadang-kadang nanti utainya dah kelalu nyamai dah aduh. Tahu gelincir kan kita lah banyak. Kadang-kadang dah aduh nyo. Terlekat kan kita lebat ya pihak ya. Okey, jadi ya saya ku nyajak awak Nur kita ke uleh begulai ke sekali kita bahas tentang nyamai menyitak yakut hari pun program dari saya tu tadi digagak ukainya kanya ndak layak ukainya mada kita betul kami salah kita betul saya tu tadi ngambil kita sama nemu.
0: Kita nemu bahkan ni kuliah do kami ni kuliah komen kita kuliah diambil kami kira ke kami bakal mayu orang mada okey tu penanyi tu mana belagu nitiah ke pengerinduk siko-siko jadi aku bisa mada kategori baru yang nyebut kategori baru bak final tahun tu lah ila ya bisi bekawal yang ngau tanya semina ya beda oleh daripada nama kategorinya tang bisi bekawal ngau pengerinduk siko-siko ngagai penanyi ke dipedak kita belagu bak panggaunya
1: kira mana kategorinya sama-sama kita nanti bulan 10
0: bak sepauh nak nanya nama ke sepauh lagi udah di sawat ku tadi
1: okey sebauh hari je carut dan bisa nyebut sebauh semua sepauh
0: betul ya lain dua Dato Amar dan Gelahugah jadi ngau tu mega aku meri terima kasih ngagai tim di namanya tungak ke Dun Tamin nak ke Selangau kelebih gi sidak serakut induk pampang Selangau ke Mayuda Mantu pi mega ngagai orang ke pemandu ya di pembasa ke di Selangau di Tamin dia nya yang berhormat insinyur Christopher Gira Sambang ngau tim ya bala di Selangau lalu tu ila kita udah di Selangau ke Sepauh. Tentu terima kasih mega ngagai penaung utama SSJ. Inya Dato' Amar Douglas Ugamba tu tumoi dah booking. Nak boleh dah ambil orang buka ya. Lebannya tu siku hari bunyi ku tadi ndak jakau aja ia terus nyuak.
1: Okey, jadi hanya kak kita ya bugulek sekali itu lalu bertemu baru kita ya pemuda final tu lah lawan bisik baru kita sawat tang bunyi ku jakau utama utai ya ke di kade pantai kita kami naya berarti ke semua utainya. Jadi cip nyelap naya data dari kami lalu banyak buka dulu. Bye bye.
2: Segulai sejalai gawai FM bab program 34 Seranyawa. Nintian hari 5, hari 6 ngau hari Minggu. Sepenglama sejam hari pukul 3 ngali hari ngagai pukul 4 lemai. Radau ngau balati landia ba industri music. Penglandia jari. Ngarang buup. Ngukir. Fashion. Movie. Adat ngau main asal. Boleh megadi pedat live ari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Neban Baadat.

0: 24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.
1: Nama kau tadi?

Okey, lagu ke di by Jacqueline Huang Mayo Hadrama. Ha, pengudah kita mendiang ke 34 Seranyawa Nemban Baadan. Ya, jadi berentak ngali hari jam kedua tu kita bergulai ngaku Mien Meliza Rayon. Hanya di pukul 5 lemai tu lagi mai kita mendiang ke berita kereta abu terus hari Kota Media di Kuala Lumpur. Udahnya lagi peninga kita dekat ninga ke Galeri Y. Jadi jam ke dia tu kira ke jam kedua rentak ngali hari aku dekat terus mendang kita ngau lagu-lagu ku dah ditusun aku pian megak meri pengagati ngagai bala runners kita ke udah nembuk ke pelandak sidak ya baka ke pagi tu tadi inya pelandak Sarawak Energy Marathon. Nanti ditanya gayari di puak Bandaraya Kuching kelebih lagi tunggak ke Jalai Piramli cukup panas jam ke dia tu. Ya, ngarap ke kita bisi ngerja pengawak ba luar jam ke dia tu anana bebaik ke payung pe mega bebaik ke air ne tau ke ngirup air mayuah. Nanti ya kita habis ngasai drempo sebingau kini tau ke kelaluangat nyau kelah-kelah neh tau ngetu dulu ngerja pengawak ba luar pemega tau giga utai ke ngasuh tubuh kita tadi celap tangan nah anang ga nanya drempo ngau celap neh laban nanti kita udah kelaluangat tangenyit nanya drempo acelap pen uliah mai pemedis ngagai tubuh kita. Kurang ke pengawal baka nunu sampah biar mega kurang ke pengawal baka jogging lemai hari kita boleh nganti pengawal baka kita kenang rindu bapa pengawal berjalan yang lantang kati tau ke breeze walk mai lemai hari tukar ngagaya pagi tau ke maya tumu pagi. Okey, terus menang kita berentak ngali hari ke sekali tu lagu ke Dubai Roslina Bilong kemari ngejang pagi.

Jago peransang kita kesar itu, nginang tinggi, tajapan di pangkau kekudi. Hidup kita segi penuh ngau penguji, kabut ngau kudi, timai penusah, ngau pengirau, tetap bisik mangkau dalam hidup kita. Banyak kenyap mati orang kedesayau ke kita, menyakit tindak nemu gerai-gerai, tau ke kita lenyau penatai pemisi, kabut tetap bisik mangkau. Tang lebo yang mangkau, kita tau milihnya di burung menawul tinggi nang tinggi, tau ke burung layang timudah terpawah di kebu keribut. Tang burung menawul ndak mudah layar, ndak mudah jayar. Balak lagi angin berpuput tinggi, agi yang indang, yang nemu indang atas kudi. Kabun ngau kudi seminak mangkau ndak lama ajau, yang ngasuh kita kering agi, landi agi ngerencah kudi. Tibisi mangkok tu di hari lo. Siku pengarah company tiba nama Ricky Rogers, bisi nyebut jaku timu nyitu. Strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't. Tau ke bajaku Iban, penggering kita ukai disukat dari utai ti uliah di kerja kita siku-siku. Tang hari kita ti uliah mutar ke penanggul tajapan mulaya asai kenda uliah tapi. Albert Einstein, sikut saintis tetap bilang, bisa enggak kalau nyebut cakup timun itu? In the middle of every difficulty lies opportunity. But setiap bengkah penanggul dinuntung kita, bisa enggak peluang dikenak kita. Bisa kenak kita yang bedak peluangnya. Patutkah kita ngasuh penanggulnya ninggang hidup kita sampai kita enggak boleh bergerak, enggak boleh maju kemua. Setiap kali pintu tertutup pemua kita, besi pintu bukai terbuka telengok. Lengkok kami perkara ti lama, titih ke jalai ti baru. Anang meh kita jampat lenyau pengadang, terus ke hidup kita. Besi utai ti mana hagi dekat nyadi, baari tika datai. Anang diau diri nyimpan pengirau hati kita, kita laban yang dah boleh ngasuh umur kita panjai lagi. Tungok meh Tuhan dalam sampi, loya dekat nyagu ke kita dari atas kabut ngau kudi. Setiap remang ting lindung ting ayung, bisis nawah penampak ting manca terang. Pemanjai hidup kebembang semina 14 hari aja. Tang sempat yang bandang ke pegari pemanah yang resmora. Bukai pemanjai umur kita bawah dunia tu, tang kati cara kita ngenok hidup kita, nyok meutai ti penting lagi. Siku-siku kita udah diungkup ke 24 jam. Nadai lebih, nadai kurang. Kena meya ngau jalai ti betul. Setiap saat, setiap minit dalam hidup kita berga anang masau ya. Kena ia mengga, kena mai berkat ngai orang bukai. Tuhan merkat ke kita semua.

Berita tua ba segmen rentak ngali hari. Ya, jadi aku sempat berhati ke perkara kerbisi dikongsi ke ba page Facebook Public Health Malaysia. Ya, ngau gaya hari kita ke kelaluan ngatu engkanya bisik bala kita nak nyamai asai ukai semina tabian aja tangkanya abisi muang aik ko kita ini muang aik tu suah amat abira ne. Jadi nanti kita ngasai ke drempu bisi balat amat muang aik anang ngenat ke drempu tau kanang semina betelan ke ubat tau ke pakai ke ubat ke dibeli kita bawa farmasi aja. Kita tahu nganyun terimpu jampat ngagai hospital atau ke klinik ke semak andur kita diau. Utang ukai utanya ke dekat dikenang aku gulai ngau kita bak rentak ngali hari jam ke 2 kita ke 100 tang hau tai tu bisi dipeda aku bisi dikunci ke bak Public Health Malaysia bekawa ngau kentut. Ya, selalu kita meda kentut ke kita ini, kapak kita ke kiruah ne, halaban kentut, sigi temu kita semua kita mensia sigi kentut. Ya kebau, ya kena bau, ya kenyari, hai kena nyari, ya kena berbunyi, ya kemeresu, hanya meh kentut ne, kita semua kita mensia sigi kentut ne. Tang kita patut nemu, utai ke disebut kentut tu, engkanya ketegal kita itu tadi, nanti nyemak kentut kita bau, engkanya makai berpetai kini ku kita ne, ngujung ke maya kentut tadi, bau berpetai, sama megak baka kita ke bira, biar megak nanti kita kelalu makai beruman, makai kalau jampat ngejuang ke kita itu tadi perut kita nya tadi atau ke geluang perut usus menyak ne nak entu uliah memproses kerana nantu uliah ngatur pemakainya ngau manah ngejuang ke perut kita itu tadi nyau sebuk kerana tau ke bisik kita nya tadi ngasai ke sengat ngejuang ke jampat amat kak kentut-kentut muai angin hanya tadi berkawa ngau kentut tang kentut ku aku tu tadi kepatut diperhatikan hati kita nyemak kentut kita itu tadi bisi ngundan bau ke kelalu balat nak ulih di sio magi ini balat ke kelalu balat kalau bau api mega kita ngasai ke perut kita nya tadi kemai cirit api mega bisi ngasai ke drempu kentut aja tangai birak. Pia mega kita bisik ngasai ke tubuh atau ke berat kita nya tadi nyau majak nambah 2-3 hari nadai bira tang makai mayu berat kita nyau jampat amat nikik semina kentut ajak ke bau-bau kita patut nganyun terimpu berperasa ne keliparannya mega engka kita bisik ngasai ke maya biraknya tadi birak memimit serta bisi darah bak taik kita nya tadi jadi lebih maya kita ke kentut mega alu di serta kata ke maya kentutnya maya nyak gemutah nyak pun bisi nyadi mega ne kelebih lagi ngau gaya hari kita ke kelaluangan belebuh aga hari hujan engkanya ku kita madah masuk angin ku kita ini baik kita itu tadi kaluangat udah nyangiru acelap engkanya pedih perut ketua neh tang nanti kita ngasai ku tanya nak nemu ngetu dalam seminggu anak-anak nganjong dirimpu berperasa laban perut kita ke udah kelalu kemai ku kini kita kemada kemai atau ke kalu mayuh angin ujung kemutah udah nyak tadi kentut nang ngetu bira cirit utai tu meh uliah ngasuh kita tabian neh jampat-jampat nganyun terimpu berperasa. Angkanya Siti Ari tanda kini kita kesuah kentut ke berbau. Tajak kita nak makai utai ke bau kini. Angkanya bisi madah ke gelung perut kita itu tadi. Bisi madah ke utai kena mana kini ne. Ngambil kita jampat meresa diri. Laban kita dah nemu berkeni gaya gelung perut kita dalam perut kita. Tajak kita medak kentut atau pedak kita tiap-tiap hari pagi lemai tengah hari nak ngira barang maya kita sigit kentut. Tang anang medak oh kentutnya tadi perkara ke mit ne. Hari utai ke diasai kita tadi ngejung ke perut kita itu tadi kemai. Udahnya tadi nantu leh makai seminak majak kentut ngai bira. Nyak meh utai
ke ngasuh kita tu sati, anang ngenat ke diri. Madak bisi ubat ke ngasuh kentutnya tadi atau ngasuh bira empat aja. Tang kita nak nganyo drimpu persa, nyak salah, nyak nganyadi ne. Jampat kita nganyo drimpu persa, lebih lagi ngau gaya ri kita ke jam ke dia tu ke lalu angat. Engkanya kita bisi pedih perut kini tau kemuang air tau ke lalu balat kentut alu naban ketai ke bisi darah. Okey, hanya bekau ngau kentut ke bisi di peda aku ba public health Malaysia Facebook Public Health Malaysia. Nih lakukan nama ni peninggal mayu kebenar ya penerang di tu bisik sekedaknya tadi bisik badi tu madah ke kentut tu tadi angkanya bisik penangguh ba gelong perut kedisebut kita irritable bowel syndrome atau ke IBS ne bisiknya tadi kentut tulenya di ketegal kelalu mayuh makai utai ke ngundan serat ngundan serat tu nanyalah kalau mayuh makai buah-buah sayur ngulam-ngulam utai suah megak ngasuh kita pada perut ngujung ke suah mat kentut tang kentut kena manah kaku tu tadi inya kentut kalau naban ketai ke bisi darah kentut aja tangai bira ngejong ke perut kita tu tadi kembung kentut aja-aja tang makai mayuah semina kentut berat jampak nikit tang bira aluna anyak pun nak manah mega jampak berperasa ne yang kaum kita ke bisi kentut alu ngau mutah-mutah anyak pun mega patut ngajon dirimpu berperasa. Okey, anyak tadi bekau ngau penerang kentut ke lemai tu ne. Okey, kita terus berperinang ke sekali tu Rem Jana ngau lagu ke dibayar bisi maya berpuru semua.

0: Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, begulai ngau YFM.
1: Terima kasih ngaga kita para pendengar.

0: Dakwah Islamiah Malaysia yang menjunjung titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim supaya dapatan RCI berkaitan TH disiasat secara menyeluruh, telus dan tanpa kompromi. Yang di-Pertua Yadim Dato' Dr. Hassan Baharu menegaskan dapatan RCI perlu diterjemahkan kepada tindakan yang jelas termasuk memperbaiki kelemahan yang dikenal pasti serta mengambil tindakan sewajarnya sekiranya berlaku pelanggaran undang-undang. Jelasnya isu pengenaan perlu dilihat daripada sudut amanah memandangkan dana yang diuruskan TH merupakan simpanan umat Islam bagi tujuan menunaikan ibadah haji. Kuching, Sarawak dipilih sebagai tuan rumah sambutan Hari Malaysia 2026 dengan acara sambutan bakal diadakan di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK. Menurut Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil, keputusan itu dipersetujui dalam mesyuarat pertama persiapan sambutan yang diadakan Isnin lalu selepas pihaknya meninjau lokasi berkenaan.
1: Waktu ini keputusannya adalah dipersetujui diadakan di Borneo Cultural Center di Kuching, BCCK. Kita telah melihat lokasi tersebut memang sangat bersesuaian dari segi ruang, dia hampir sama dengan di Pika di Butterworth, tempat kita laksanakan sambutan Hari Malaysia pada tahun lalu.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Fahmi berkata Kementerian Komunikasi menerusi Jabatan Penerangan Japan turut melaksanakan pelbagai program berinisiatif bagi menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan serta meningkatkan semangat patriotisme dalam kalangan rakyat.
1: Kita juga ada program Kebara Merdeka Jalur Gemilang bersama JAGO. JAGO adalah unit siar raya terbaru yang dimiliki oleh Jabatan Penerangan dan hebahan dibuat di setiap zon dalam negara kita, dan juga program Singgah Media Merdeka ini akan telah dan sedang diadakan bermula 5 Ogos hingga 18 Ogos, dan program Singgah Santai Media Merdeka adalah inisiatif Jabatan Penerangan untuk menyantuni warga media dan memberi sedikit ruang untuk maklumkan mengenai inisiatif Jabatan Penerangan dan Kementerian Komunikasi sempena Bulan Kebangsaan.
0: Jelas beliau, Japan telah mempergiat usaha menggalakkan orang ramai mempamerkan jalur gemilang menerusi edaran bendera dan makna jalur gemilang. Sementara itu, sebagai usaha memudahkan orang ramai menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya, Dato' Sri Fahmi berkata prasarana akan menyediakan perkhidmatan pengangkutan awam selama 24 jam pada 30 dan 31 Ogos ini.
2: Pihak prasarana telah memberi komitmen untuk menyediakan perkhidmatan awam secara 24 jam sempena Hari Kebangsaan pada 30 masuk ke 31 hari bulan Ogos. Jadi itu satu penambahbaikan berbanding sebelum ini.
0: Menurut beliau, pihaknya telah mengambil maklum keperluan penambahbaikan kemudahan lain bagi memastikan perjalanan orang ramai ke Putrajaya berjalan lancar. Berita seterusnya, pelaburan asing yang memasuki Malaysia perlu bersifat saling melengkapi dengan industri tempatan dan membawa teknologi baharu. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Sri Johari Abdul Ghani berkata pendekatan itu bagi memastikan manfaatnya dapat dinikmati secara lebih menyeluruh oleh ekonomi negara di samping membantu meningkatkan keupayaan serta daya saing syarikat tempatan. Perkembangan luar negara, amaran tahap tinggi dikeluarkan pihak berkuasa dengan melaksanakan pemindahan penduduk di pantai timur China selain membatalkan lebih 1,000 penerbangan sebagai persediaan menghadapi taufan dolphin yang membawa hujan lebat dan angin kencang ke Okinawa, Jepun sejak beberapa hari lepas dijangka melanda Zhejiang atau wilayah Fujian lewat hari ini atau esok. Pusat Meteorologi Kebangsaan China, NMC, mengeluarkan amaran merah taufan dengan meramalkan hujan lebat luar biasa di beberapa kawasan melibatkan tengah dan timur Zhejiang. Kemudahan kilang penapisan Saudi Aramco diserang pemberontak Houthi selepas kerajaan Arab Saudi menyatakan kebakaran di lokasi berkenaan berjaya dipadamkan. Jurucakap kumpulan berkenaan Yahya Sari berkata serangan tersebut dilancarkan sebagai tindak balas terhadap pencerobohan drone Arab Saudi ke barat laut Yaman. Ancaman tersebut terhadap kemudahan minyak Arab Saudi itu berlaku serentak dengan sekatan Iran terhadap Selat Hormuz. MySpace merancang untuk kembali ke arena media sosial dengan memanfaatkan kekuatan jenama serta nostalgia pengguna. Pemiliknya Tim dan Chris Vanderhoek yang juga pengasas bersama Vine Technology bagaimanapun berkata, hasrat itu berdepan cabaran besar untuk bersaing dalam pasaran yang kini dikuasai platform berasaskan algoritma. Setakat ini tiada tempoh khusus diberikan bagi pelancaran tersebut. Badminton Masters Korea 2026, pasangan bergu lelaki negara T.K. Won Yap Roy King muncul juara selepas menumpaskan rakan senegara Man Wei Chong So Woo Ying dengan straight set 21-13, 21-18 dalam tempoh hanya 31 minit di Gymnasium Yi Sun Sin Asan. Ini merupakan kali kedua Malaysia menjuari Masters Korea sejak 2024 dengan gelaran berkenaan sebelum ini dimenangi oleh gandingan Woo Ying dan Aaron Chia. Kira-kira 10,000 sukarelawan yang membantu menjayakan Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 akan menerima allowance tugas dan makan RM100 sehari selain allowance pengangkutan RM100 secara sekali bayar serta perlindungan insuran sehingga RM10,000. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata pemberian itu merupakan tanda penghargaan kerajaan negeri terhadap masa, tenaga dan komitmen sukarelawan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Reformasi tabung haji perkukuh sistem cegah kesilapan berulang. Bandaraya Kuching, tuan rumah sambutan Hari Malaysia 2026. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
3: Okey, terima kasih pukulan dengan kami bahawa YFM untuk Galera Y. Kalau kita ke sekali tu, bisi 10 lagu bak Galera Y kita untuk minggu tu. Okey, lagu ke terubah kita minggu tu, lagu dari Melissa Thomas, Encuki Ajak Di, Tion Galeka lagu tu di Tengkebang Chenny Bunyau, dannya Aria Macton, lagu Amalina Anak Tuai Rumah. Yang nama lagu ya. Lagu tu dikeluar ke sebuah company Ari Miri, Tion Galeka di Tengkebang penanyi tempuh, ianya Aria Macton. Udahnya Siti lagu ke Pemadu Baru Hari Urai, lagu ke diberi nama di lah tanah ditangkan kengau penanyi Indo tu Hani J kemegak bisik lagu baru Ukai Aku Sepia Nuan. Okey, kita akan dengar keempat lagu tu dulu ba geler wagi time ko minggu.

hari tu udah nyadi trend berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 20.

0: sudah sedia. Sudah sedia ke menu sapa juara capai kemialan minggu tu? Sapa ketika dia pisau kabar, ketawa engkau kami.
1: Alah, dulu.
2: Alah, dulu.
0: Lagu engkau.

Lagi dengar ke kami Bawai FM untuk Galen Rewind. Mike ke kita semua lagu-lagu baru. Lagu kelima kita ke sekali itu Udah Terkesai Ari Sela Junior, Dion Ngeleka di tengkeban iklan Aboy. Jadi penanyi itu megak terbilang kau lagu tak sanggup agi sebedar tu. Udahnya sitik lagu Ari Elizabeth Sawai, Pengrindu di Tuja, Dion Ngeleka lagu tu di tengkeban Rika Raweng, ngau Jeffrey Undi. Serta lagu Undak Alah Tunduk Ari Stanley Bayang, Tion Ngeleka Ari Ijal Jainal, ditangkan kengau lagu Edward Room, lagu Joget Bujang Pedawan. Nya lagu kelapan kita yang udah terlebih kita dekat dengan kedua agit lagu, ba program Gather Y kita ungkup.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakar tina ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep, serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Enti bisik jelu kemati bas sebelah jalai ti ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagariput ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus iku orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngenak pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM.

0: ngagai kita ke ngemuan garik kelalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tim buguna.
0: Kelimpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sidak ti kurang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai.

Kita lagi dengar ke Galeroy. Galeroy kita ke sekali tu, kita bisik 10 lagu. 8 lagu dah dengar kita, 2 lagu lagi bedau. Lagu ke 9, lagu Rosie Usua. Penanyi tu penanyi bangsa Bisaya dari Limbang. Jadi Rosie tu kebenarnya sikit sudah lama aktif merindah di Limbang. Orang di Limbang dia sikit mayuh lala Rosie Usua tu. Jadi video klip lagu tu diambil di Limbang Po. Lalu tion ngeleka lagu tu di tengkebang Jasli Jabu ngau Matthews Mambang. Serta lagu ke penudi kita sudah tu lagi. Ini lagu Richless. Lagu ke debrik nama Jayau Tapang Bekumbai. Okey, jadi nak tu ajak galeri kita untuk minggu tu terus menggelengau kami ba YFM udah tu lagi.

Okey, selamat malam semua dengan ke YFM. YFM segala sejalan sedang lemai bergelai dengan aku Daniel Stephen. Kita bergelai lemai hari Minggu 9/8/2026. Pihak megak ngelalu ke kita peninggal di Limbang dengan megak lawas serta megak peninggal di Miri ke ulih bergelai dengan kita baru bak YFM segmen sedang lemai ke sekali tu. Okey, ke sekali tu bergelang aku Daniel Stephen. Kita dekat ninga ke tanduk program Lalau Penghidup dah terlengit pukul 6.15 dan ya pesan berat 6.30 lemai terlengit. Kita ke bisi pesan berat dekat di kenatai ke kita, kenatai ke pesan berat kita ba email ngau menggak ba WhatsApp kami 6.30 terlengit ku rekam aja pesan berat kita. Okey, email yfmiban@gmail.com serta menggak WhatsApp 0138628422. Darah kebuah hati Edward Pusah.

0: utai tu nyadi bak ruang bilik kitai, nang ulih di pedak kitai. Bini kelebih lagi hari laki ko kitai, abak ruang bilik sedua ya. Nanti kitai meda utai tu pastor kebenar ya mayu lagi nyadi. Aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ko bini tu tadi nanti bini atau lebih lagi berpangkat ko kita ada laki atau baru lagi ya nyak utai tu kak nyadi lagi dah daripada aku
1: betul. Oh betul. Oh bak tiba nutai tiba satu mega nanti semak lah. Okay lak bini nyak nyoba pangkat lagi tinggi lagi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay ruang bilik nyak alai nak milih hebat pangkat tau kena lebah pangkat nyak status di depan dunia teng bak ruang bilik lebuh ya bepegai bak peranan ya jadi ketua ya ruang bilik jadi pastor bak ruang bilik jadi juru latih bak ruang bilik nya tadi ya bini ya tajak ya status ya tinggi agi bak bak pangkat dunia teng lebuh hebat ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya meda oh laki tau ya nyak laki ti amat-amat ketua ya ti jadi ke ruang bilik ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
0: Jadi retinya tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat ba dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
1: na pasti. Nang betul.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul bejurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Kucing 101.3 FM Segulai Sejalai YFM.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Harris sumpin jingan datai baru, setebulan bala peninga berprogram lalau penghidup. Minggu tu inya Minggu Trinity ke-10. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu. Diambil Injil St. Matthew bagian 14 ayat 22 ngakai 33. Injil St. Matthew bagian 14 ayat 22 ngakai 33. Jadi tu tau daripada kita pebub tengok baru lamar 22 ngau 23. Lamar 22 ngau 23. Nyalai dia tu kena maca gentran Injil tu. Udahnya Jesus ngasuh sida muridnya nepan ke dalam perahu lalu mansang ke seberai. Dulu agi area. Dan buah ya benung ngasuh orang mayuh pulai. Udah ya ngasuh orang mayuh pulai, ia lalu niki bukit sigi, lalu bersembiang bendurnya. Lebuh hari nyolemai, Jesus agi tinggal kediri dendurnya. Jadi lebuh mayanya, perahu kena kena sida murid ia, nyau datai di puak tasik. Lalu gilak-gilak dialun ke gelombang. Habar ribut muput nacak ke yang. Antara pukul 3 dini hari, ngau pukul 6 pagi, Jesus datai ngagai sida, berjalai datas air. Lebuh sida murid ia, medak ia berjalai datas air, sida balai benda takut. Antunya pihak ku sida. Lalu sida nyerawah lawan takut magang. Mayanya Jesus berjakuk ngau sida, ana takut pihak ku ya, aku tu, ana takut. Udahnya Peter angkat lo berjakuk ku ya, Tuhan, entinya amat nuan, asuh ku berjalai atas air mansang ngagai nuan. Kitu meh pihak ku Jesus, nyalai Peter angkat dari perahu berjalai atas air mansang ngagai Jesus. Tang lebuah yang bedak ribut, nyau majak balat, ia lalu takut. Nyalai ia lalu berlabuh dekat tenggelam ke dalam air. Hidup kaku Tuhan, piak ku yang ngau. Jesus nangkap ia kalanya lalu berjaku. Pengarap nuan agi mekang. Nama kebuah nuan kakang hati. Seduai belak nepan ke dalam perahu. Lalu ribut ngetu bertiup. Sida murid ia di dalam perahu belak nyembah Jesus. Amat menuan tu, anak Allah Ta'ala. Piak ku sida. Tu Injil Kristus. Puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Allah Pai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Menyadi, baca kita sehari itu, nyadi udah lepas Jesus timri orang 5,000 ikut makai, buat benda puang. Pengawal ajih tidak kerja Jesus, lebih yang ngasuh roti di mak tuku, ngau ikan mit 2 ikut, cukup kena meri orang 5,000 makai. Balat ngalit ke hati bala orang tiampit makai roti ngoikannya. Lalu nitiah ke depadah berinjil St. John bagi 6 ayat 15. Bala orang mayuah lu dekat nangkap Jesus. Serta menjalio awak nyari tuai sida. Serta ngulu ke sida ngalah ke perintah Rom. Sida dekat menjalio nyari raja sida. Bala murid Jesus mpu kada nak sama bisi hati setuju ngurang mayuah lalu niri ke Jesusnya nyadi raja. Kada nak tuk meh kebuah ya lu ngasuh bala murid ya nepan ke dalam perahu serta lu belayar dulu area nuju Bethsaida. Lepasnya baru Jesus ngasuh bala orang mayuah pulai ke benua sida. Takkan ke tempat kada tuju sida. Disangka ke sebedau Jesus ngasuh orang pulai, ia dulu memuas kati bala orang mayuah, serta netap ke ia ndak ninggal ke sida. Udah lepasnya Jesus lalu niki bukit, serta sembiang ke diri. Udahnya ia mengat nulung bala murid ia, dia benung matung-matung buat tasiak malam, nya serta tusah benar, laban tidak pangkak ke gelombang. Tu meh ngasuh sida semalam-malamnya bedau matu-atung bertasik.
Utai ternyadi buat cerita tu menjadi mayuh benar ngalit ke hati kita. Lebih lagi bersangkut paut ngau Jesus di berjalai data saya. Kita tahu nanya, sekali ke Jesus di Mesia benar baka kita, amat uliah berjalai data saya. Nama kebuah yang baka kedekat berjalai ngelimpas sidak. Kebenar mayuh benda utai ternyadi di tu, kita tidak boleh nyagam ngosilia serta ngemuas ke hati kita. Menjadi dalam pengharap kita orang Kristian, kita nemu mayuh benda perkara pasal Jesus ngau pasal Allah Ta'ala tindak ditemu kita. Sampai ke kita ninggal ke dunia yang jauh tu ilok, ndak mah kita boleh nemerti atau kenemu ngosilia. Kau benar, pengharap kita orang Kristian ndak berpanggai buat perkara kendak ditemu kita pasal Tuhan Jesus. Tang berpanggai buat perkara kena temu kita pasal Tuhan Jesus. Dia kena baca kita dalam surah Injil. Kita mutus ke hati dekat nitiah ke Tuhan berdua-dua buat kita temu atau kena kelala kita pasal Tuhan. Tiada dayan ke Roh Kudus ngari kita. Pia megak kita harap kaya boleh merik kita penemu tinumbas ke guna siku-siku kita. Kena kita mansang dalam pengharap kita jadi orang Kristian. Siti hari ajar buat cerita tu, ianya kita boleh mangai ke pengharap kita buat Allah Ta'ala. Abang kita nemu ya bisik kuasa boleh nulung kita, lebuah maya kita kena penusah. Amat kita suah nak medak teka ngasai kia bisik ngimai kita. Menjadi dalam semua utai, pengerindu Allah Ta'ala nak sekali-kali ninggal ke kita. Allah Ta'ala nak selalu bersemak kita, maya kita lantang, maya kita tusah. Luk lebih lagi, maya kita tusah. Nyalai cerita kena tulis bala penulis Injil buka St. Mark, tahu benar nyadi kejalai ngelantang ke hati belorong Kristian di benua Rom dikena ada perinsok kurang mayak-menyak. Lebih lagi baka Injil St. Mark dan ada tujuh ya ngagai bala Kristian ke benung nat ke pemerinsok tak ke pemedis ketegal dan tekan kurang buat pengharap. Nyalai dia tu kemai kita berhati kebaca kita sila lagi. Bawa ayat 22, kita dengar Jesus ngasuh bala murid ia nepan perahu serta mansang nuju Bethsaida. Tang amat sidak nuju Bethsaida, tiari utara tempat ada Jesus temri orang 5,000 makai, sidak nyau terpejuah ke Genesaret. Laba ribut, kuat berpuput malamnya. Bawa ayat 23, kita macau pasal Jesus tiniki ke bukit serta semiang. Jesus pedis benar ngambil peluang oleh ngerari ke diri dari bala mayuah, awak boleh bersemiang ke diri. Tu meh kebuah Jesus ngasuh bala mayuah pulai, tawah mega hari penyaudah malam, lalu bala pan sama dah kenyamakai, serta bisik pengering kena pulai ke rumah derimpu, lebih lagi bala dijawab niau. Bakal kuda ada perhati kita duduk reitu, Jesus berat benar ke peluang kalau ia oleh diri bersemiang ngakai Allah apai. Kita tahu nanya menjadi nama kebuah Jesus berat ke pengawak sembiang tu. Kebenar maya tu Jesus maya benda perkara berat tinyekut kerundiang ia. Bala represi dengan bala Raban Herod sama dekat nangkap lalu munuh ia. Lalu balaura mayuh dekat mejal Jesus, awak kenyari raja sedok. Awak kenguluk sedok ngalah ke perintah Rom. Jesus tahu benar berasai sinu serta bisi penglemi hati dekat nundok ke runding sedok. Serta nerima pemintak sedok tengah suhaya nyari raja sedok. Tang Jesus mereka nemu tu jalai ti salah. Nyalai penguji nuntun Jesus besai benar. Kita nak nemu pengelama Jesus di bersemiang tan dia sangka ke berjam-jam. Laban seminok nyau kira pukul 3 atau 4 dini hari baru Jesus bisik peluang datai nulung bala murid ia dikena penusah bertengah-tengah tasiak. Bawa ayat 24,
Kita ingat pasal Jesus di medak bala murid ia kena penusah bertengah tasik. Serta ndak terdayung ke perahu sidak laban kena tacak keribut di balan. Jam mayanya kira antara pukul 3 dini hari hingga pukul 6 pagi. Berarti itu sidak murid Jesus ndang lama udah matung-matung bertasik semalam-malamnya. Jesus lu datang ke bala murid berperahu serta berjalai datang saya. Menjadi kita nak nemu ni jalai Jesus oleh berjalai datang saya. Tatu nak patut nusah ke kita. Labanti kita harap ke Jesus tu amat Allah Ta'ala tu dah jadi manusia. Nak kira oleh gereja utai tiba ketu. Nak kedulu orang itu kita dengar pasal Jesus tu boleh berjaku ngagai kabut ngau gelombang. Serta ngasuh sedang itu tak tenang. Tang lebuah bala murid Jesus terpedak kurang tak berjalai datang saya mansok semak sedak. Lalu hari itu agak petang benar tak salah kelala. Bala murid balak benda takut. Tebang ngumbai Jesus tu antu. Mayuh kita yang senggaku kurang lebih bakal sedak. Nanti lebuah kita merauk malam tak meda orang berjalai datas air semak kita. Tentu kita nyerawah ngumbainya antu. Sidak murid ndak takut ke kabut. Tak sidak takut ke orang ke depedak sidak serta dikumbai sidak antu. Tidak kau ngacau ke nganuk sidak. Piak kerunyang sidak. Meda bala sidak bala takut. Jesus lemadah ke diri empunya Jesus. Serta ndak ngasuh sidak agi takut. Menjadi dalam dunia tu, maya hutai tinggal suah kita takut serta irau. Kita takut kekosaan tu terjai dalam dunia tu, dan sangka kita tak merusak kita. Buat pengharap lama kita iban, penakut tu maya benar sampai kita maya penti pemali tindak tau dalanggar. Tang ke semua kita orang Kristian, lebih lagi maya kita takut serta irau, Jesus tu meh tindang selalu semak kita. Lalu yang madah, ana takut. Aku tu, ana takut. Lepas Jesus angkat itu baru remati, baru bala sidak murid ia merti ke Jesus tu dan selalu bisik ngimbai sidak. Lalu tu meh temri sidak pemberani merita ke Injil. Lalu pulang ke cerita kita tadi, diudah Jesus depan perahu sidak, kemayanya ribut pengetu megak bertiup. Perkara tu ngau Jesus temri orang di ribu makai balat ngalit ke hati bala murid Jesus. Lalu tu ngujung sidak nyembah ya. Nyalai ngau tu program lalu penghidup kita yang bakal ke sekali tu dilengkap kaku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat diri, ku duduk maik bala peninga sama dia jenuh. Serta lup sampi ngau aku ngalah tala tiap taro ngau apai kita. Ngenak sampi ke diungkup ke minggu tu. Renyak minggu Trinity ke-10. Kami minta Tuhan ke pengasih. Mending kesemiang nembiak nuan di baru hati. Lalu asuh kami minta utai tidak kerindu ke nuan. Awak ke kami tak boleh utai ke dipintak kami. Oleh Jesus Kristus anak nuan Tuhan kami hidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nanglah talau sekuajak. Dia tu ludatai ke belum lama ya. Amin. Nyarai nanti kita ke pertemu baru minggu dudi mai tu jam aku bersampi awak ke Tuhan ngintu serta merekat ke semua bala peninga dalam pengawak ngau hidup kita lebih lagi berminggu terdekat datai mumpu aku.

0: lagu-lagu Pupu Bansa, Ninteng Hari 2, pukul 10 pagi, Seminak Bawai FM, Y9-12.
1: Okey, aku dekat macam pesan ke Terubah. Kita ke dekat ngantai ke pesan. Pesan kita boleh dikenatai ke bawah YFM. Ia ni abang 0138628422 WhatsApp kami. Serta mega kita boleh ngantai ke bawah email yfmiban@gmail.com. Okey, jadi pesan ke sekali itu, pesan ke Terubah hari Dunggat Anak Sidai. Jadi pesan tu madah ke Jati Anak Cundang. Jati Anak Cundang ke indai umul udah nadai kena 8 hari bulan 8 2026. Jadi niang Jati Anak Cundang dekat di Senggai ba rumah Lili Anak Enteri dah buat layar betung kena hari 1 10 hari bulan 8 2026. Jadi pesan ke sekali tu, pesan tu dituju ke ngagai ngagai kawan blending Keranji, Gensurai, Sekatap, Lubau Lama, Lubau Baru, Serodit A ngau B, kawan belayan di Rian Batam, Meribung Layar, ngau semua kawan belayan di nalah di rintai ke dito. Jadi kita ke dekat nemu bekawa ngau pesan tu, kita boleh bertelepon ngagai umul 0178588269. Nando isi berita pesan madah ke Jati Anak Cundang. Jati Anak Cundang tau ke indai umul dan adai kena 8 hari bulan 8. Lalu dekat di Singgai Barumah Lili Anak Enteri dah buat layar betung kena hari 1 10 hari bulan 8 2026. Nya pesan pemati ke diterima kami ba YFM. Jadi pesan ke sekali itu ianya pesan hari undi anak kasih. Jadi pesan madah ke kasih anak inyau, kasih anak inyau tau ke apai pung udah nadai kena 8 hari bulan 8. Lalu ni yang dekat di Singgai kena 10 hari bulan 8 ba rumah matar Sungai Sebilik Lubuk Renit Seratua. Lalu ni yang dekat di Anjung pagi hari 2 11 hari bulan 8 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan kelebihagi Pengulu Lui Yasman, kabar melayan di Lubuk Renit, kabar melayan di Keropok, kabar melayan di Mongok Sibau, Babu, Senyawan, semua kabar melayan di Debak, Kabung, Seratuk, Ngau, kabar melayan ke Bukai Ti, nak alih di Rintai ke Dituk. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke Siliak. Telepon ngagai undi anak kasih 011-1229-7563.

Lagi lagu ini semina tinggal janji nando pesan ke tadi nyadi pesan ke sekali itu madah ke kasih anak inyau atau ke apa pun udah nadai kena 8 bulan 8 2026 lalu ni yang dekat di Singgai kena 10 hari bulan 8 ianya pergila ba rumah matar sungai sebilik lubuk renit seratua lalu kita ke dekat mu penerang ke silik bekau ngau pemati ni yang tu kita boleh telefon ngagai undi anak kasih 011-122-97563 pesan nangkan kenya pesan pemati mega jadi pesan ke sekali itu hari sami anak nyerapung jadi pesan tu madah ke anak ya ianya Wilson sampai anak Joseph Wilson sampai anak Joseph udah nadai kena 7 hari bulan 8 2026 ba hospital Miri. Jadi niang Wilson sampai anak Joseph tu dekat di bayi ngagai rumah Indaya ianya ba rumah Koni Kampung Panggau Lama Sri Aman. Lalu pesan tu dituju ke ngagai kabang belayan di Puak Ai Nyelam Kelawah Keramut Melugu Sutung Pakit Ensurai Batu Besai Selepung, panggil, ngau kabar melayan kebukai nak lah dirintai ke dito. Jadi ni yang dekat di Singgai, malam tu 9 hari bulan 8, lalu dikubur pergila 10 hari bulan 8. Okey, ni pesan ke dikenatai ke ngagai YFM sehari tu, lalu pesan angkan ke nya pesan pemati. Jadi pesan hari rendung anak kubung, jadi pesan tu, madah ke ribut anak entibun, ribut anak entibun. Udah nadai kena 8 hari bulan 8 2026. Lalu ni yang dekat di Singgai kena 11 hari bulan 8 berumah Yampu. Ianya rumah Taim anak kubung Batu Minggu Jalai Bungkang Sabu Temudua. Serta ni yang tu dekat Dianjung kena 12 hari bulan 8 ianya hari 3. Jadi pesan dituju ke ngagai kaban belayan ke samas pemakai kelebagi kaban belayan rumah Adam Bungkang A rumah Kudi Bungkang C rumah Joseph Bungkang D semua kaban belayan berumah Dingun Tulang Kasai rumah Sambau Nangan Tulang rumah Tareng Tawak rumah Beti Putat Serudit ngau kaban belayan di Julau Poai ngau kabar melayan ti naleh dirintai ke dito. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke silia telefon ngagai tayam anak kubung 019-484-5009. Nalu isi berita pesan madah ke ribut anak antibun. Ribut anak antibun. Udah nadai kena 8 hari bulan 8. Lalu niang tu dekat di Singgai kena 11 hari bulan 8. Rumah Taim anak kubung. Batu Minggu. Jalai Bungkang Sabu Temudua. Lalu niang dekat di Anjung kena 12 hari bulan 8 2026. Nyak pesan pemati. Nangkan kini pesan ngetas ulit dari Josephine Dujung tak ke indah jelua. Jadi pesan wadah ke ngetas ulit serta berantu ni yang jerabai anak sabang tak ke ini jelua. Jadi pengawal ngetas ulit dekat diatur baru mah Simon ulu dijah Selangau kena 15 hari bulan 8 2026 ianya malam hari 6. Pesan dituju ke ngagai semua kabar belayan di batan dijah batan bawah dijah tamin batan muka dan ngawuk di Ulu Muka, Nanga Duat, Sungai Wong, Nanga Lebai, Batang Kenawit, ngau kabar melayan ke Bukai. Jadi kita kedekan nama penerang ke silia telefon ngagai Josephine tau ke Indai Jelua 011-2993-3770. Hanya pesan ngetas ulit ke diterima kami bawa YFM. Okey, ada terlagi. Dekat nampak macam pesan kebukai di bisik pesan baru kita ke bisik pesan pemati pesan kita sulit ke natai ke YFM email kami yfmiban@gmail.com tak ke WhatsApp 013-862-8422.

Genggam semangat lagu Arinia Mike Jeman. Pukul 7 tu lagi kita belan ingat ke program atau ke belan ingat ke Semayang Kedaya, Semayang Misa Kudus hari Minggu. Sebenarnya lagu hari Harry Siren, Selamat Bersuara.

0: panaku,
1: nika panaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu kediri, adang irau. Kami bisik berida kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y 9-12.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak gale hari.
3: Sadar lemai.
2: Pemerindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai. No.

0: Dalam nama Apai, ngau anak, ngau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau Roh Nuan.
0: Lemai tu ketengin tu hari Minggu ke 19 dalam musim selamat tahun A kena 9 hari bulan 8 tahun 2026 aku pada kibin dari Miri Dasis ngulu ke gawai misa lemai tu. Menjadi aram kita ngaku dosa kita kena nyedia kederik ngintu misteri kudus. Nuan dia so datai ngambil nyuman kati tengesal. Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Datai ngambil ngangau kurang tiba dosa. Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Nuan duduk bersepiak kanan apai ngambil bersemayang ngari ke kami. Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Allah kala tala timado berkuasa kasih ke kita ngampun dosa kita lalu mai kita ngagai penghidup timruan belama.
1: Amin.
0: Mulia kala tala benur ti pemadu tinggi
1: lalu pemayak di dunia ke orang timentas. Kami muji nuan, kami ngemesaikan nuan, kami nyembah nuan, kami ngemuliakan nuan. Kami meraih terima kasih ngagai nuan, ketegal mulia nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala, Raja Serga, O Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, ada anak tunggal, Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai. Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima sembahyang kami. Nuan duduk bersepiak kanan apai, kasih ke kami. Laban nuan ajak ti kudus, nuan ajak ti Tuhan, nuan ajak ti pemadu tinggi, Jesus Kristus, engkau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
0: Gumpul semayang, bersemayang kita. Allah Ta'ala berkuasa hidup belama, tidak ajar oleh Roh Kudus kami kempang ngau apai kami. Baik kami bersemayang ngambil sempurna dalam mati kami. Roh tinggi roh kami jadi anak lelaki ngau. Jadi anak induk. Awak ke kami tahu arwah jadi waris jadi semayang kenuan. Dengan Yesus Kristus Tuhan kami anak nuan. Ti hidup lalu merintah ngonuan dalam penyaraku Roh Kudus Allah Ta'ala datai ke selama lamaya.
1: Amin.
0: Itu kita ingat liturgi jahku Allah Ta'ala.
2: Baca keterubah. Baca Aribub Raja ti keterubah bab 19 ayat 9 ngau ayat 11 ngagai 13. Lebuh Elijah datai bak Sinai bukit ti kudus. Ia lalu tamak ngagai sitik lubang gua, lalu bermalam dia. Tekalanya Tuhan lalu berjakuk ngagaya, pansut nuan, lalu berdiri di mua aku ba atas bukit. Kok Tuhan berjakuk ngagaya. Udahnya Tuhan mansa, lalu ngasuh ribut ti deras datai, ti meceh ke bukit, lalu mambar ke batu. Tang Tuhan nadai dalam ributnya. Ributnya ngetu muput. Udahnya tanah lalu berenyang. Tang Tuhan nadai dalam tanah ti berenyangnya. Udah bekau tanah berenyang. Api lalu datai. Tang Tuhan nadai dalam apinya. Lebuh api udah datai. Nyawa lalu bisik betelai.

0: lebuh Elijah ni nganyak. Ia mampu mua dirik ngenak kelambi ia. Lalu pansut. Lalu berdiri bak mua lubang guanya. Jakuk Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.
0: Masmur antara saud. Oh Tuhan, ayan ka ngagai kami pengerinduk nuan tik meruan belamaya. Lalu tulung kami, selamatkah kami.
2: Oh Tuhan, ayan ke ngagai kami pengerinduk nuan tik meruan belamaya. Lalu tulung kami, selamatkah kami.
0: Aku mendiangka utai tik disebut Tuhan Allah Ta'ala. Ia bersemaya dekat merek pemaya ngagai kitai ke nembiak ia. Ia tentu sedia dekat ngelepas ke orang ke ngemesai ke ia. Lalu mulia ia dekat diau di menua kitai.
2: Oh Tuhan, ayan ke ngagai kami pengerinduk nuan ti meruan belamaya. Lalu tulung kami, selamat ke kami.
0: Pengerinduk engkau penetap hati dekat bertemu. Pengelurus engkau pemayak dekat beberap. Penaluk mensia dekat nike ari dunia. Lalu pengelurus Allah Ta'ala dekat niliak kebaruh ari serga.
2: Oh Tuhan, ayan kengagai kami pengerinduk nuan timeruan belamaya. Lalu tulung kami, selamat ke kami.
0: Tuhan dekat ngasuh kitai nyadi kaya raja. Lalu kitai dekat bulih ngetau. Pengelurus dekat berjalai dulu ari Tuhan. Lalu nyendia ke jalai ia.
2: Oh Tuhan, ayan kengagai kami pengerinduk nuan timeruan belamaya. Lalu tulung kami, selamat ke kami.
3: Baca kedua. Baca ari surat Santepo ngagai orang di Rum. Bagi 9 ayat 1 ngagai 5. Aku berjakuk ke pasal utai ti benar dalam Kristus. Aku nak bula. Hati aku ti bersih diiring Roh Kudus lebuh aku bersaksi ke madah ke penyinuk ngau penusah hati aku. Laban mana hagi aku kena sumpah lalu diserarak kari Kristus ketegak bangsa aku mpu. Ketegak laban, ketegak kaban belayan aku mpu. Sidaknya orang Israel. Kediru nyadi anak Allah Ta'ala. Kebempu mulia, sempekat kedebrek adat, diberik hak nyembah Allah Ta'ala, ngau diberik semaya. Sidaknya peturun orang Hebrew, ketebilang nama, kenyadi aki ini Kristus, lebuh ia nyadi mensia. Kendang Allah Ta'ala tiba kuasa atas semua. Awak Allah Ta'ala dipuji belamaya. Amin. Jako Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

0: Baca Injil, Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh Nuhan.
0: Baca Arinje Kudus ini teka Matiu bagi 14 ayat 22 ngagai ayat 33.
2: Muliakan Nuhan, O Tuhan.
0: Yesus ngasuh sida murid nepan perahu lalu mupuk dulu ke seberai danau nya. Lalu yang pun ngasuh ramayuh pulai. Lebuh ya udah ngasuh ramayuh pulai. Yang lalu nikik ngagai bukit sigi dekat bersampi. Lebuh hari nya lemai, si menak jusa saja bisi dia. Tan burung mayanya, perahu tidak tepan sida murid nya udah jauh hari tebi yang lalu dipangkak ke gelombang. Laban sida nanjak ribut. Bantara pukul 3 ngau pukul 6 pagi, Jesus mansang ke sida berjalai batas air. Terlebuh sida medak ya berjalai atas batas air, sida balat amat takut lalu nyaru antu. Tang Jesus selalu tekalanya berjakuk ngau sida ko ya. Anang takut aku tu. Anang takut. Peter lalu nyaut ya, Tuhan, entinya amat nuan. Asu aku berjalai batas air ngagai nuan. Ku Jesus kituk ke nuan. Peter lalu angkat dari perahu, lalu berjalai batas air mansang ngagai Jesus. Terlebuah yang medak pemalat ribut, ia takut. Lalu lebuah yang baru dekat belabuh tenggelam, ia lalu nyarawah, Tuhan selamatkah aku. Jesus lalu terkalanya nyapai ya, lalu berjakuk, mit amat meh pengarap nuan. Nama kebuah nuan kakang, lebuah seduai depan ngagai perahu ribut lalu teduh. Sedak ke dalam perahu, ya lalu nyembah ya aku sedak nuan amat. Anak Allah tolong. Injil Tuhan.
2: Puji kenuan Tuhan Yesus Kristus.
0: Jadi baca ke ungkup berminggu tu mandang kita berkeni Allah Ta'ala bekerja dalam pengawak kena disadang kita. Baca ke satu Elijah ningau Allah Ta'ala ukai ba angin ke kuat tu ke tanah bernyang ba api tang ba maya ke sunyi. Tu ngajar kita nya Allah Taala nya semak ngau kita indah lebuh maya sunyi tu ke lebuh nada utai bermuni. Lalu ya tibisik nya ya sigi mentas lalu ya bising ngau kita. Mazmur ngingat ke kita ya nya pemaya pementas pemandar ngau pengelurus datai dalam Allah Taala. Allah Taala meh tetap hati tu ke taluk ke semaya ya lalu ngiring raban ya ngau penyaga ke mentas amat. Jadi tu mandang ke pengadang tu ke pengandal ke sidak ke andal tu ke Arab ke yang. Lalu santepo dalam surat dia berjakuk pasal pemerintah tu ke penyinuk atia ke bala raban ya. Ya rindu amat ke sidak ya. Lalu ya dekat tu ke ingin ke seraya menerima berkat hari Kristus. Lalu jakuk yang ngingat ke pemerat pengerinduk ngau pengingin ke orang bukai ngambil ngelala pemendar perambu Allah Ta'ala. Lalu Injil kedidengar kita tadi Jesus datai ngagai sedak muridnya berjalai batas air. Peter lalu dekat ngagai Tuhan Jesus dan ketiga gelombang kebalak ia takut lalu ia berlabuh dekat tenggelam. Lalu Jesus nyelamat kia lalu ribut pun lalu nadai lagi. Jadi pak minggu tu minggu ke 19 mengingat ke kita Jesus bising ke kita dalam genap maya penusah penyenang dalam penghidup kita lalu ia semampai berseria dekat ngering ngangkat ke kita baru. Jadi penghujung Allah Ta'ala berjakuk bermaya ke sunyi lalu semak diau ngau kita. Jesus ngangau sedap murid awak ke sedap andal kia indah lebuh sedap takut lalu Jesus semampai dia ataukah semampai dekat mantu dalam pengarap kita ke lebagi lebuh kita ke ngasai ke pengarap kita nyau lemi. Sama kita ngaku pengarap, pengarap salah rasul. Aku harap kalah ta'ala
2: apai di pemadu berkuasa pengagak serga ngau dunia. Lalu harap ke Jesus Kristus anak tunggal ya Tuhan kita. Tidik kandung hari Roh Kudus. Tiada kemaria darah bungas. Merinsa Ramo Pontius Pilatus, diregang parai lalu dikubur, ia nurun ngagai neraka, bahari tiketiga yang kat baru hari pemarai, ia niki ke serga, lalu duduk basbia kanan Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa, harinya ia dekat datai, hakim semua ti hidup ngau ti parai,
1: Aku harap ke Roh Kudus,
3: Gereja Katolik Kudus,
1: sau orang sante,
3: pengampun dosa,
1: pengangkat tubuh, ngau penghidup di meruan lama.
0: Semayang peminta, haram kita ikan ambil Allah Ta'ala bersemayang dengan gaya berteladan ke Jesus Kristus pakai aku dah merangsang pengharap Santa Peter bukannya megak yang ngulur ke jariah dengan kita ngeriang serta ngangkat ke kita.
1: Saud, Tuhan sambut peminta kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
1: Ke ruang bilik Allah Ta'ala di dunia tu, ke besrakup ngelingik sidak ke amat nerima kuasa tidak diturun ke Santa Peter ngau sidak rasul. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
1: Ke penglurus ngau pengelikun ke semua menua di dunia tu tidak indu rakyat berbagi ke tegal berperang ngelaban diri sama diri. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
1: Kemnyadik kita, bangsa jiu leban ari bangsa sida, Tuhan Jesus diada ke dunia tu. Tuhan dinga ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
1: Ke pemerani kita, ngetan ke pengharap kita ke Kristus, tajak kita bersatu ngau pengawa orang tinagang pengharap kita. Tuhan dinga ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
0: Tuhan letala dengar ke semayang kami lalu beri ke kami pengharap ti tegap, ngau penganda ti tetap ngagai anak nuan penebus kami tidup lalu merintah ke selama lama ya.
1: Amin.
0: Leteji Eukaristia berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua tai laban hari pengerajaan wan kami udah nerima roti tadi suak kami ngagai nuan buah hari tanah ngau pengawak jari mensia. Ya dekatnya dia ruti penghidup ke kami.
3: Beberkat meh Allah Ta'ala keselamaya.
0: Beberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua tai. Laban hari pengarajan wan. Kami udah nerima wine tadi suak kami ngagen wan. Buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensia. Ya dekatnya dia airup semangat kami.
3: Beberkat meh Allah Ta'ala keselamaya.
0: Bersemayang balam nyadik ngambil kepiring aku ngau nggik kita. Tau diterima Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa.
1: Awak ke Tuhan nerima piring bacari nuan. Kepuji ngau mulia nama ya. Kepemanah kami ngau pemanah gereja kudus ya.
0: Bersemai atas pemerik. Gagah hati Tuhan nerima piring dari gereja nuan. Ketegari pengasih nuan. Nuan merik piring ngambil dinjuk ke leluleh kuasa nuan. Nuan ngubah piring tu jadi misteri penyelamat kami dengan Kristus. Tuhan kami.
1: Amin.
0: Semayang Kristian nombor dua. Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh nuan.
0: Serah kati kita.
1: Kami nyerah ke yang agai Tuhan.
0: Haram kita meri terima kasih agai Tuhan Allah Ta'ala kita.
1: Nyak sigi ngena serta patut.
0: Nah betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau di sebaran dur. Meri terima kasih agai nuan apai ti pemadu kudus. Oleh anak dari kenduk nuan Jesus Kristus terjaga nuan oleh ya nung agak semutai tadi asono datang jadi penglepas ngau penebus kami jadi mensia oleh Roh Kudus lalu dia ada ke darah bungas ngamat ke penekak nuan lalu nguliah ke nuan si teraban mensia te kudus yang tepak ke jari nganat ke pemerintah ngau pemarai kena mutus ke kaul pemati lalu ngayan ke pengangkat nyalai begulai ngau sidak malaikat ngau semua santai kami senyawa muji madah ke mulia nuan.

0: Nona amat kudus oh Tuhan pun semua pengurusnya lai gagak kudus pemerintu kami bersemayang. Turun keronuan baka ambun pagi atas sedak ngambil ketau nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu di penekak yang pu ya tamak ke dalam pemerintah ngau pemaraya ya nyengka ruti lalu merit terima kasih mecah ke ya lalu nyuaknya ngagai murid ya nyebut ambil tu semua kita lalu empak ya laban tu tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bakanya megak maya makan malam udah tebuk yang nyengkau mangkuk calis lalu sekali dak merit terima kasih ya nyuanya ngagai murid ya nyebut ambil tu semua kita lalu hirup area laban tu calis darahku darah sembekat di baru serta meruan terika dipansut ke Tegal kita ngau bala mayuah ke pengampun dosa gagak tu kena ngingat kaku. Misteria pengarap, selamat ke kami penglepas dunia, laban uliah regang ngau pengangkat nuan, nuan udah ngelepas ke kami. Nyalai kena kami ngintu pengawak mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya, kami nyuak ngagai nuan Tuhan, ruti pingedup ngecalis penyelamat, meri terima kasih ya. Laban nuan dah ngumbai kami arwah bertengok muang nuan lalu melawan nuan. Buatin suruh kami bersemayang, ngambil ke kami, tengah berbagi bertubuh ngau darah Kristus tak bergempung, nyadi siti, uliah Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia, lalu bayang ngagai pementas terpenuh, bergulai ngau pop kami Leo, ngau bishop kami Richard, ngau semua keleji. Ingat ke megak, bala menyadi kami, tu ada tindak belalak andal ke pengangkat, ngau semua sidak tudah parai dalam pengasih nuan sambut sidak ke dalam penampak muan nuan. Kami bersemayang kasih mereka semua kami ngambil ke begulai. Ngau Maria darah bunga tadi berkat indah Allah Ta'ala. Ngau Joseph tadi berkat laki ya. Ngau sidak rasul tadi berkat. Ngau semua santai tudah ngelantang ke hati nuan sepemanya rebak. Awak ke kami arwah sama ngebumpu pesaka penghidup meruan lalu tak muji serta ngemulia kenuan nengah anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya lalu ngau ya serta dalam ya. Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa dalam penyeraku Roh Kudus. Semua mulia ngebasa nginuan datai keselama lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada penglepas. Lalu ditempa oleh ajar petara kita kempang nyebut

0: Lepaskan kami dari semua penyakit Tuhan, kami bersembahyang kau mana? Kemenar ke pemayak seumur penghidup kami. Ngambil kuliah ditolong pengasih Nuan kami, selalu lepas dari dosa lalu likun dari semua penusa. Sekumbang kami ngantit penganda tidak berkat ngau penatai. Penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa ngau mulia, endang inuan, dia tu datai ke selamaya.
0: Tuhan Jesus Kristus dari nyebut ngagai sedar rasul, pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Anak medak dosa kami terpedak pengarap gereja nuan, lalu ngau mana? Kemenar ke pemayak ngau penyarakup, nitih ke penekat nuan, tidup lalu merintah, keselama lama ya.
1: Amin.
0: Pemayak Tuhan selalu ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Harum kita merik tanda pemayak ngagai diri sama diri.

0: untuk anak domba Allah Ta'ala tu maya tenanggung dosa dunia. Berkat mesidak kedekangau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut nurnuan datai tang sebut ajak jakuk semangat aku dekat suman.
0: Semayang dah kuminian bersemayang kita. Awak ke kuminian dalam sakraman wan tu dah diterima kami. Nyelamat ke kami ya Tuhan, lalu tetap ke kami dalam penampak pemandaruan dengan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Nutup gawai misa, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Kala tala pemandu berkuasa merkat kita, apai ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalai meh lalu berita ke Injil Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

0: Maya kitai suntua, nadai salah kat kitai ingin jauh bak kaban, tau ke diri sebilik.
1: Tang maya orang ngaga diri, ndak nemu. Henti udah ngutang.
2: Henti pada wisi duit kena maya. Padah dulu hingga kai kaban.
3: Orang ke diingin jauh kitai nyak, sigi lembau kau nagi ya. Lepas ndak nyamai hati ngai ke kitai ringan. Pesan bayar utang kaban tu, hari kami.
4: Sway, ngau, YFM.
5: Selamat malam, dia kami nabur ke berita RUYFM. Terubah tu batang berita. Komiti pengawal berpilih dipinta ngatai ke report pemanduk baru. Berkawa dengan Perambu nambah ke 17 penduduk Dun Sarawak. Sebekas mesti jadi pelasar ngemansang ke bakat. Ngada ke ketuai Bak Rabah Nembia. Sekolah tadika ngau pala nyaga nembek min dekat ni tutup enti baca API ngelui 200. Lalu tu isi berita. Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim sudah minta Komiti Pengawal Berpilih SPR nyendia ke report di pemandu baru berkawa ngau Perambu muka baru garis antara menua. Garis antara pengawal berpilih di nambah ke penyampa penduduk Bak Konsel Negeri Dun Sarawak. Pengari Perintah Madani, Dato' Sri Fahmi Fadil, madah ke perkaranya dibantai ke maya awam kabinet bedah lama ke udah. Koya terjapan Menteri Besar sudah mantai ke komitmen dekat berjalan ke perambunya dan agi bisi sekedar perkara nganti atur hari Raban SPR. Ia maksud ke Jakut tu sudah tinguluk program ekspresi Jalur Gemilang Japan at Petronas. Kena bulan 7 tu tadi di Adun Sarawak sudah ngemendar ke rang undang-undang. Komposisen Raban 2025 dikena nambah ke 17 penduduk baru. Gerempung Nembiak Bangsa Bersatu Sarawak sebekas mesti terus nyadi pelasar ngemansang ke bakat ngau nyadi ketuai. Atuk-tuk ngembuan tuju dekat ngada kerbak baru ti berpenemu ngembuan integriti serta ulih bersemekiah. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng mada ke sebekas megak mesti mengkang nyadi kaban strategi perintah Sarawak dalam perkara pemansang komuniti ngau pengawak ngada keraban ketuai di agi bia. Ia mada ke bunyinya lebuh berjadi kaum besai 3 tahun sekali sebekas Sarawak ke-18 di Sibu. Proses ngenuku ke pengawak nyadi ketuai ungkup timpuh 2026 nyentuk ke 2029 patut dipedak nyadi ke penyambung pemujur legasi. Berindarinya yang mengansak Raban Nembiak negap kagi literasi digital ngau teknologi kelebih lagi dalam napi pemasang peminta tiru AI ngau automation tindak ngeruga nilai integriti disiplin ngau tanggung pengawak. Berbangunnya awam besai 3 tahun sekali sebekas Sarawak ke-18 di Sibu nyadi pelasar di berguna amat bawam ke kuing gerempung tu jemah ilak serta milih kaban komiti tertinggi untuk pengal 2026 nyentuk ke 2029. Gempuruk 3 hari berungguk tu diberengkah kemari nyentuk ke pegilak. Gempuruk ke 410 ikut delegation hari 82 bengkah pampang sebekas di Selampur Sarawak. Antara agenda besar ianya pengawal milih kaban komiti tertinggi untuk pengal baru kelimpah hari dimantai ke report aktiviti ngau perkara wang untuk pengal 2023 nyentuk ke 2026. 82 pampang bisa ngambil bagi dalam awamnya. Gaya hari angat ngau kurang hujan di pelabak ke dekat Nuntung nyau ke Selampur kandang menua Borneo yang kaum Sarawak nyentuk ngagai 14 hari bulan 8 tu. Direktur Besar Opis Meteorologi Malaysia Dr. Muhammad Isham Muhammad Anib mada ke gaya angin tunggak selatan ngau penyampau tumpuk angat di pelabak ke dekat Majak Nambah Bak Menua Sepiak. Tunggujung ke bisik potensial penanggul sebun merakak garis antara menua serta ngurang ke tikas penyawah penampak kelebagi bak selatan Sarawak. Mansyah Mayuh dilalau ngambil keseruan merasa website ngamedia rama bak rasmi media rama rasmi Met Malaysia kelimpah rita download aplikasi My Cuaca dikenang oleh ke penerang ke pemaduk baru serta betul. Sekolah tadika ngapalan ngintu anamir dekat ditutup semak baca API ngelui hari 200. Opis rampak menua ngelalau raban penguasa sekolah ngau tadika ngambil keseruran matau baca API ba website rasmi Met Malaysia. Nanti baca API ngayan ke gaya niki ngagai tikas 200 pengawak nyendia ke diri mesti diperjalai nutup sekolah tadika ngapalan nyaga anamir di kenampas hari penanggulnya. Penerang media pada ke operasen nyerniah ke hujan dekat di pejalai ke tambah pangai bak gaya ngau ubah gaya hari tingkeman. Lebuh baca API ngelui 150 dalam tempoh lebih hari 24 jam. Kita dia tu benar menang ke berita hari YFM. Komitmen perintah di saruran negap ke standard servis niaga pengerai menua dekat majak cakah agi di kemujur ke. Dia dikenal tentu ke Mansia Mayuh nerima atur perubat di berkualiti, likun serta efektif. Sapir Menteri Perangkap Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah madah ke pengawak tu berguna ke sukun tindak putus hari pengawak di ngemansang ke tubuh pengerja pengawak nyadi pengerai di kompeten serta oleh bersemekiah. Raban penyaga pengerai mesti seruran ngangkat ke penemu ngau pengelandik sida dikenal nentu ke servis nyaga pengerai menua sebelah ngau menua maju. Yang madah ke munyinya bak pengerami makan lemai jururawat Sepital Limbang di Limbang. Komuniti mesti bergempung bempuh pangkuk pengawak niaga infrastruktur perangka guna Mansia Mayuh. Atur itu dikenal nentu ke atur penyambung kuasa karan di Serata Sarawak nak berpenanggul. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Sarawak, Datuk Seri Julah Hindrawi, madah ke kerjasama Mansia Mayuh berguna aman dalam mantuk raban utiliti ngelaban penyalah vandalisme serta ngacau infrastruktur kuasa karan. Sebarang pengerosak tahu ke pengawak ngacau perangka guna utiliti tahu ngujung ke bekal kuasa karan terputus serta ngerugak pengelantang penghidup komuniti. Mansia Mayuh megak dipintak lengkas ngeriput sebarang pengawak tahu ke penyalah ngagai raban ti berkuasa dikenal nyeliah ke penanggul terputus kuasa karan. Yang maksud ke Jakutus bedau pengawak nyuak ke Perais Ungkup Sarawak Energy Marathon 2026 di Kuching. Bab perkara bukai dia yang merik puji ngagai pengawak tingatur pelandaknya dimujur matak 8,544 ikut penyerta hari menuatu ngau antarabangsa. Niat bala nebiak ngau pengajar sekolah kebangsaan SK Nangan Tayeh terdekat belajar bakan dan doti lantang serta kondisif dekatnya dinyata pengudah pengawak tinggal mansang ke baru sekolahnya tembu gagak ilak. Kaban Konsel Negeri Meluan, Dato' Roland Juad Jubin, madah ke SK Nangan Tayeh antara sekolah Tiudah Jai di Sarawak dekat dikemansang ke baru mengenai belanja RM1 bilion. Perangka guna baru dikarab ke oleh nyendia ke peluang ngagi bala nebiak ngap pengajar ngasai ke rengka guna ti manah agi lalu arinya oleh nyukong pelajar ti berkualiti. Ia berkongsi ke penerang tu balaman Facebook rasmi ya udah ke nemuai ngabas sekolah tu. Maya penemuannya Opis Kerja Raya JKR Sarawak bisi merik penerang pasal pejalai projeknya serta mantai ke sekedar batang perkara ti patut dikelatika. Dato' Roland nyemata madah ke projeknya nak tahu nak tembuk nitiah ke timpuh ti ditetap ke ngambil ke bala nebiak pelajar nangat entayah tau lengkas ngasai ke pemayak perangka guna barunya. Pengawak tinuat serta masang jalur gemilang nak tahu nak dipandang ngau betul yang kawan pengawak di ngasil ke konten tingguna teknologi peminta tiru AI. Direktur Opis Pemadah Sarawak Sabri Said madah ke perkara tu berguna amat dikenal nyeliah ke penyilap berkawan ngau image menira menua. Yang maksud ke Jakutuk pengudah program ekspresi jalur gemilang Japan at Petronas di Kuching Nyeroma pengawalnya 200 etik stiker magnet ngau menira jalur gemilang udah disadu ngagai raban pengguna jalan alun. Yang kaum deriba e-hailing ngau p-hailing. Program ke diatur Opis Menteri Communication hari Opis Pemadam Malaysia ngau kerjasama Petronas diatur serutai ba 15 buah stesen ke dipilih di Selampur Menua. Berbangunnya kimpin nuat ke jalur gemilang mega udah dikerembai keluar hari Manggari Kucing hari program Info on Wheels ba 33 bengkah pelilih menua di Sarawak. Kena ujung ke berita tubatan berita baru. Komiti pengawal berpilih dipinta ngenatai ke report pemaduk baru. Berkawa ngau Prabowo nambah ke 17 penduduk Dun Sarawak. Sebekas mesti jadi pelasar ngemansang ke bakat ngada ketuai bak Raban Nembia. Sekolah tadika ngau pala nyaga Nembia Mit dekat ditutup enti baca API ngelui 200. Tunaka kami nabur ke berita Ari YFM, berita di Tusun Monica Gerry, lalu di Salim Matthew Abu, Ari Bilik Berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 98 dalam tahun 1992. Seraban Nura Dagang, Arimua Tasik, datai beranak ke modal di Sarawak. Ketegal tibsai penyarap bak pemansang penatai pemisi di menua tu. Tu nang bepun hari penegak politik ngawatur pengawat di mana. Menteri Pemansang Industri Dato' Abang Johari Tonoping madah ke pemujur tu udah narit menghagi orang dagang menua luar datai ke Sarawak. Dagang kebaru tu disadang dekat muka mayuhagi industri serta pengawak puang agar rakyat. Pemansang industri temuga dekat ngerembai ke barang kerjual kenyang kaum dagang berjual pengangkut. Ambil ke banding kenyalang automobil Sendrem Berhad kenyadi seminat company di Sarawak ke berjual kereta Hyundai dari Korea Selatan di Sarawak lalu tu ngayan ke pemesai pengharap company kereta dari Koreanya bagaya penatai pemisi di Sarawak. Nambah kenyamaga perintah Sarawak nyediakan agi duit tibesai dikenang mansang ke perengkah kediguna kelebagi pengawak ngagak serta ngadu ke Jelalun dikenang orang ke penyekut di Kuching, Sibu, Bintulu, Miri setandur ke Bukai. Ubah penatai pemisi tideras tu megah udah narit hati bala orang dagang menolong luar datai berdagang di Sarawak.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Misalnya kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kitai, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kitai. Lebih lagi enti orang belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, boleh main pengelantang lagi orang bukai. Hati kitai pun rasa lantang, enti udah nulung orang bukai. Aku,

Tarik Pengagati. Ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi, Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

Ada siapa-siapa mimpi Marinsa. Kita berhati ke dikas pengembang yang tahu ke API ke Pemadu Baru untuk dipedak aku website APIMS tahu ke Air Pollutant Index Management System oleh dipedak kita iba online tu. Ok, di Kuching 157 API, Semerahan 156, Serian 172, Seriaman 156, Denyak Serikai 152, Sibu 107, Bintulu 153. Okey. Lalu di Miri ngerikut 118 API. Nah, ini tikas pengamai angin. Kita ke berita tadi, lebih 200 atau ke ngelui hari 200, dia sekolah dekat ditutup. Atau ke palan lain dua pun anamit kebukai mengga dekat ditutup. Jadi nak ke dia tu, ia ke Pemadu Balat, ianya Serian 173. Okey, kita ingat ke nak majak balas-balat.

0: Ukai nangi ke sekolahnya ditutup. Ukai seminat nangi ke nya, nangi ke pengelikun kita mega. Pengelikun tau ke mega pengerai kita itu tadi oleh ngaruga pengerai. Kel bagi sedak ke sengai ngau sedak ke orang tuai, ngau mega ke namin, ngau ke mega ke bukai ya ke nak tan support sedaya. Okey, nya bukau ngau API. Kita dengan ke masterpiece mula tiku. Rindang kita YFM sada lemai.
1: Dia tu bisikan rindu, dia tu nyaga.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke brisk walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Brisk walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki, maya brisk walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, brisk walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

Okey, tu berkawan dengan berita ke bersenyadi di Sri Aman. Berkawan dengan penulisan aksiden kalai 4 ikut orang ke depan kereta. Udah selamat. Tajapan sedar ABC bakal dan selamat. Bapak penulisan aksiden ke bersenyadi di Punggok Tapang. Ianya sebenar bukit bangunan tadi. Jadi, dia ke bomba. Di bisa nyelamat ke sedaya. Ianya bomba hari Sri Aman. Mada ke bomba tu datang bapak penulisan ke nyadi 247 ngalih hari. Jadi, penyawa Upis Bomba Sri Aman ngagai indo ke penusah kenyadinya ini 37 kilometer. Jadi semua sudah tu mujur dipansut ke Upis Tibu Kuasa lalu sidaya sudah diserah ke ngagai Upis Pengerai ngambil ke diperubat ke ngau silia. Okay, puji Tuhan sidaya sudah selamat magel. Okay, ini berita di Sri Aman. Kesekali itu berperindah baru kita terus mengelengar kami ba YFM segmen sadar lemai kita ke sekali itu.

Meri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Gautiun, Depa Masterpiece.

Okey, dekat tu aja segmen Sada Lemai. Bukalah dengan aku Daniel Stephens, 1998-2026. Kita buat serarak nakak tu dulu. Udah tu dekat bertemu baru-baru hari kebukai ngau awak kebukai. Selamat lemai. Bye-bye.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 98 dalam tahun 1992. Seraba Nora Dagang ari mengatasi datai beranak ke modal di Sarawak. Ketegal tim sai penyarap bak pemansang penatai pemisi di menua tu. Tu nang bepun ari penegak politik ngawatur pengawat di mana. Menteri Pemansang Industri Dato Abang Johari Tonopeng madah ke pemujur tu udah narit menghagi orang dagang menua luar datai ke Sarawak. Dagang kebaru tu disadang dekat muka mayu hagi industri serta pengawal puang agar rakyat. Pemansang industri temuga dekat rembai ke barang ke dijual, kenyang kaum dagang berjual pengangkut. Ambil ke banding, kenyalang automobil Sendrem Berhad, kenyadi seminat company di Sarawak ke berjual kereta Hyundai dari Korea Selatan di Sarawak, lalu tu ngayan ke pemesai pengarap company kereta dari Koreanya bagaya penatai pemisi di Sarawak. Nambah kenyamaga perintah Sarawak yang diakagi duit tibesai dikenang mansang ke perengkah kediguna kelebagi pengawak ngagak setengah du ke Jelalun dikenang orang ke penyekut di Kuching, Sibu, Bintulu, Miri setandur ke Bukai. Ubah penatai pemisi tideras tu megah udah narit hati bala orang dagang menolak luar datai berdagang di Sarawak.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Meri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Ari Masterpiece Lekang Audio Depa Masterpiece.

ke-9. Bertemu kita bak malam anugerah Carta Sapa Juara ke-9. 24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

lagu keterubah yang dipilih kami, lagu di Sada, Ricky Anderson, Bungai Pinang. Ya, untuk yang malam tu, Pemerintah Malam 9 hari bulan 8 tahun 2026, kita akan gininga kami di selampur benua kita di Sarawak, Bumi Kenyalang. Ui, terima kasih ya. Agar okay, terus sama merindang hati diri dengan kami untuk mengagai pengujung program kita malam tu. Engkau tudah pangan DJMA atau ke TUD Bandar Kuching, okay, Kota Semarahan, dengan kami mengenak 101.3 FM di Bandar Kuching. Tentu ya, semua kita hanya ngasai kegayari tiangat bersebun, okay, anang kurang ngirbai, kurang mega aktiviti kita hebat luar ngambil ke sama belagerai maya penusah atau ke penanggul sebun akan nuntung menua kita ngarap kendak lama neh. Okey, bakal selamat jam ke terwahya Pemerintah Malam. Malam hari Minggu kita mending ke program Aku Boleh Penampak. Orangnya pukul 9.30 minit malam tu lagi, tanduk program Gulenggau Monica Midi. Okey, gimana kita ngau lagu tu, lagu rohani kita, Betapa Hatiku.

YFM Serulai Sejalan.

adik dalam Kristus. Merik puji sembah kita yang agak apai di serga, laban ke sekali tu, yagi merik kita peluang begulai baru bak program Aku Boleh Penampak. Siti program duara kita ninga ke kerja aja Tuhan, tau ke kesaksian. Lalu program tu undang bakal selama mega oleh dipendiang ke kita nintiang malam hari Minggu seminak ba YFM. Bala menyadik dalam Kristus semua. Bak program Aku Boleh Penampak ke sekali tu. Aku mai kita ninga ke Siti cerita. Siti cerita kenyadi bak siku lelaki. Lelaki tu ngembuan penyakit. Ia kembuan penyakit kulit. Lalu semua kulit lelaki tu tadi tumbuh utai kejai serta berbau. Ari kaki lelaki tu nyentuk ke ngagai pendiang. Nyentuk ke ngagai pendiang ia penuh ngau kurap, penuh ngau kuris, penuh engau nanah. Gama lelaki tu megak nyau endak baka gamal kita mensiap kebukai. Nyau endak baka gamal kita kebukai ke menyanal. Ketegal tubuh ia tu tadi nyau penuh. Nyau penuh di tepan, nyau penuh di balut penyakit. Lebuh keterubah kena penyakit kulit tu. Lelaki tu berubat kena cara lama. Ia berubat kena cara lama. Bertemu ngau beliau, mandi bungai, serta mayuh megak, utai bukai ka, diberi, dilut ka beliau bak tubuh lelaki itu tadi. Ukai siku, tak mayuh beliau ka udah ngau ia bertemu, udah ngau ia berubat. Tang meh udah ia ke berubat bak beliau kena cara lama. Nyau ukai ngasuh penyakit ia tu gerai. Tangnya pulai ke majak mayuh agi. Nanah tumbuh, nanah nepan bak tubuh lelaki tu tadi. Jadi udah ke majak sakit ngena ubat lama lelaki tu. Lalu nguji megak ngena cara bukai. Ia lalu nganjuang diri ke spital. Ia nganjuang diri ke spital tang lebuh deh. Tudah ia datai bak spital. Lutur madah ke ia tu tadi nadai penyakit. Lutur madah ke lelaki tu nadai penyakit. Alit gak ati tu dah. Ukai semina lelaki tu ajak meh ke alit ati. Tang sidak sebilia ngau urang bukai. Kendang oleh medak gaya ngau gamal. Tubuh lelaki tu kepenuh di tepan kuris, di tepan kurap ngau nanah. Tangkati kok deh, nanti lutur udah madah ke ia nadai penyakit. Laban lutur meh, kendang pengawak ia ngerai ke penyakit. Arinya tadi, nyau nadai daya meh, lelaki tu engau sidak ia sebilia. Ngena cara lama, ngagai beliau udah, ngagai spital bertemu ngau lutur megak udah. Tang rundiang ke gereja, sigi bedau ayan bak, pikir si Datuk sebilia. Engkau ngelamak tu si Datuk jarang semak ke gereja. Nyak meh tadi si Datuk nadai terundiang tau ke nadai terpikir ke dekat ke gereja bersemiang. Ngenak cara bersemiang. Tang meh lebuh si Datuk sebilia. Nyau nadai cara lagi. Nyau temati kutu, nyau pandak rundiang. Dia sidak sebilia tu tadi. Tepedak ke bak media rama. Sidak tepedak ke bak media rama. Bekawal ngau semiang orang sakit. Kebisi diatur bak gereja di Kuching ditu. Ianya gereja St. Anne Kota Padawan Kuching. Jadi misa orang sakit. Bak gereja tu endang diatur sebulan sekali. Tajak penjauh hari Kuching, tang sidak lelaki tu sebilia. Lalu datai nurun ke Kuching.
sida edatai. Nguluk semiang misa orang sakit bak gereja tu. Jadi lebuh udah tembok semiang. Lelaki itu tadi lalu nganti Father bak mua penamak gereja. Laban ia dekat minta Father merkat serta bersampi ke ia. Bala menyadik dalam Kristus semua. Cukup nyelai serta ngalit kati utai kenyadi bak lelaki itu lebuh Father merkat serta bersampi ke ia. Jadi lebuh regang ke dipegai Father tu ditucul ke bak tubuh lelaki tu. Nanah ke depan bak kulit ia pansut darah magang. Lebuh regang ke dipegai Father tu ditucul ke bak tubuh lelaki tu. Nanah ke depan bak kulit ia tu pansut darah magang. Nyau mercik bakar pancut air. Balat agi Father tu nekan ngeram ke regangnya. Balat agi gak darah pansut dari tubuh lelaki tu. Jadi udah disemiang, diberkat ke Father, dia semangat jahit dalam tubuh lelaki tu tadi. Madah ke diri ndak tan agi. Ia lalu pansut, laban ia ndak tan panas. Lebur gang diacuak bak tubuh lelaki tu. Semangat jahit tu megak madah ke kuasa Roh Kudus cukup ngemedis ke ia. Jadi lebuh ke ditanya. Lebuh Father nanya, semangat jahit tu madah ke diri. Ia tu dianjung orang ke enggai medak lelaki tu. Ia dianjung orang ke enggai medak lelaki tu. Ngambik ke ia tamak dalam tubuh lelaki tu. Ngemedis lelaki tu. Lalu munuh lelaki itu. Ia megak madah ke diri, nyamai agi medis lelaki itu. Laba lelaki itu udah berubat cara lama. Tuk meh ke muka pintu ke kuasa pemetang. Nyadi bedau tentu lama. Udah sidak lelaki itu sebilia. Pulai ari gereja di Padawan Kuching. Dia Father tu nerima berita ari lelaki itu. Lelaki tu madah ke kuris ngau nanah. Kenepan bak tubuh ia udah berinsur rangkai. Lalu nadai agi tumbuh. Ia megak nyau ngasai ke tubuh diri lempuang serta dekat pulai ke gerai. Nyamai siti cerita kenyadi bak siku lelaki ke udah boleh penampak ari kuasa Tuhan. Ngenak kuasa Tuhan Jesus, ia gerai pulai menyana baru. Lalu bersampai ke lelaki tu ngau sidak sebilik. Ngambil ke terus, semak agi ngau Tuhan. Ndak ninggal ke Tuhan, lebuh sakit. Lebuh dituntung penusah. Laban semua kita iku udah boleh penampak. Ari kerja aja Tuhan, sempama bakal mensia ke ada baru. Tuhan meri peluang kita milih. Tuhan meri peluang kita milih jalaya serta enda agi limpang kebukai. Datang pak pengujung program malam menyadik semua harap keceritanya tadi megak meri seliang penampak ngagai kitai kebukai nyalai malam menyadik dalam Kristus semua. Tau meh kunci kecerita ke udah dipedak kita udah nyadi bak kita. Tau kecerita ia kenyadi bak orang tidi kelala kita. Anjong meh ceritanya ngagai inbox page Facebook aku boleh menampak jadi meh saksi Tuhan.

0: Lontak, Nali Hari, Tada Lemai, Pemerindang, Malam.
1: Wai, Segulai, Sejalan.
2: Ya, ngarep ke program kami terang di Dinga Bala Kita Malam tu. Okey, ya ke baru muka radio Dinga kami. Terima kasih kita ini berhati ke dulu. Hari untuk ya malam tu kita tumbuh pagi lagi ya di keluar ke UPIS Meteorologi Malaysia kalai malam tu ya. Okey, lagi bersebun megak di kandang menua Kuching, Serian, Semarahan, Seriaman, Betuang, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miringgau, Limbang, Nyaya. Agak tasi di menua kita, okey, 1.5 nyentuk ke 2.5 meter peninggi. Angin berpuput arah barat daya hingga penglaju ya 30 nyentuk ke 40 km sejam. Kesuah pengangat hingga penyelap di menua kita 24 ngagai 35. Okey, antara 24 ngagai 35 degree Celsius. Yang ungkap ya, sehari itu 9 hari bulan 8. Okey, pukul 10 Nur nabur ke berita malam dari kami di YFM. Kita ke menung Dreba Jam berita itu dengan kami. Terima kasih Manyo anggar ke semampa jimat ba jalai alun. Siti lagu rancang Ari Alessandro ngau lagu ya dara kumang menua kedua lagi True False Band ba antara. Terus ngau kami tentu ya pemberindang malam YFM.

Jam kita ada di pukul 10 malam. Selamat malam, dengar kami nombor ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke hari Minggu 9 hari bulan 8 tahun 2026. Perintah merambu dekat ngubah Akta Kanak-Kanak 2001 yang kaum ngerembai ke bungkur ke dijaga ngagai anem biamit berindi dari teknologi ke majak mansang serta bisi pemar baru. Menteri Pemansang Orang Induk Orang Bilik Ngaraban Bangsa Datuk Seri Nancy Syukri Madah sida itu benar mansi acara di engkeman dikena nentu ke atur nyaga anem biamit uliah ditegap ke pansianya ngambil kira input ngau penlebak menoluar. Datuk Seri Nancy mansu kerja kutub pengudah nguluk program pemerhati hati pasal kasar baru ambilik Wonderful Life ke Diatur Rupis pengintu pengelantang pendiau Raban Bangsa di Lunuk yang madah 298 kes kasar.

ti bempu taskan dau palan nyaga ane memit di Sarawak dipinta ngadu ke baru prosedur operasi standard SOP berindi ari gaya jerbu TBC nyadi bak sekedak kandang ndur jam ke dia tu. Antara atur ti patut dipejalai nyengkau ngurang ke pengawak bak luar serta merangsang ane memit manyuh ngirup air ngambil tubuh endak kurang air. Tau ke dehidrasi ngena sengkabung hidung gamu lega ulih diperunding enti sema ari majak bersebun batikas ti tau ngerugak pengerai terjepi ia madah ke beda bisi tangkan tingasuh palan nyaga anemiamit ditutup bak kandang endur ti balat ngasai gayari ti bersebun gayari ke bersebun tu semina nyadi bak segedak kandang endur di Sarawang gebaca tikas angin tindak tentu manah nakak ke saritu serian ngikut ke baca pemadu tinggi 170 ditangkan Semarahan, Kuching, Bintulu, Suri Aman Semalaju Serkai, Ngau Miri. Malaysia menggunakan cara tik silik nyengkau mengena saub mensia manyuh dikena nagang penyalah gian dadah baraban anambiak berindik dari penyampau raban tu ke berumur 10 ngagai 14 tahun ti ditemu berkenak ke dadah. Majak nambah, aktivis sosial Tan Sri Lilam Tai madah pengawak mutar ke isu tu patut dikunci ngau ruang bilik sekolah, komuniti, agensi peneradat ngau perintah lalu kai dilempai ke baapai indai aja yang madah antara kebuah raban anambiak terpejuh ngau penyalah gian dadah nyengkaum penanggul ruang bilik terunda-runda ngau balabakiah serta raban besar tuai gaya ngelingik tindak tentu manah engau tusut runding. Ia mega minta sekolah negap kaki atur nagang tumu ariti merik kaunseling engau ajar dikena mantu anambiak tu endak mudah terpawah runding engau balabakih serta nulih ke bantu. Agensi penagang dadah bangsa polis sekolah engau sida upis pengarai mega dipinta cakah ngatur program nagang lebih lagi bak kandang endur tinggal ikut ke penyampau rabantu ke ditemu gian dadah majak nambah. Langgur langkar ke penduduk untuk projek pemansang gau ngangkat ke pemanah fasiliti bak pantai Tanjung Kembang Kabung benung diperunding. Itu dikenal tentu ke langgur pemansang projeknya ulih diputus ke. Adun Kabung Datuk Muhammad Cikadir madah pemansang tu ulih merik gai baru ngagai sektor dagang temuai Kabung. Fasiliti baru tu nyengkaum kedai makai palan alai bermalam gau palan alai ngelantang kati titi sadang dekat merik penguntung ngagai peranak menua tu ngau temuai. Projek hari baru kemata agensi pemansang bagi menua betuang tu dekat nyukung pengawak ngatur program kebesagi kelimpah hari merik nilai tambah ngagai pemanah pantai Tanjung Kembang ti ulih jadi diulihnya di antara palan dagang temuai ti ditapat ke bala temuai datai yang mansit ke perkara tu di Kabung. Menyujung ke berita malam kita ke malam tu malam hari Minggu 9/8 tahun 2026 berita ditusun Sharifah Anjauyah Wan Abdul Rahman Disalin Ailinda Sewell hari bila berita RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 98 dalam tahun 1992. Sarabah Nora Dagang ari mengatasi datai beranak ke modal di Sarawak. Ketegal tilsai penyarap bak pemansang penatai pemisi di menua tu. Tu nang bepun ari penegak politik ngawatur pengawat di mana. Menteri Pemansang Industri Dato' Abang Johari Tonopeng madah ke pemujur tu udah narit menghagi orang dagang menua luar datai ke Sarawak. Dagang kebaru tu disadang dekat muka mayu hagi industri serta pengawal puang agar rakyat. Pemansang industri temega dekat ngerembai ke barang kerjual, kenyang kaum dagang berjual pengangkut. Ambil kebanding, kenyalang automobil Sendrem Berhad, kenyadi seminat company di Sarawak ke berjual kereta Hyundai dari Korea Selatan di Sarawak, lalu tu ngayan ke pemesai pengarap company kereta dari Koreanya bagaya penatai pemisi di Sarawak. Nambah kenyamaga perintah Sarawak yang dia kagih duit tibesai dikenang mansang ke perengkah kediguna kelebagi pengawak ngagak serta ngadu ke Jalalun dikenang orang ke penyekut di Kuching, Sibu, Bintulu, Miri serta ndur ke Bukai. Ubah penatai pemisi tideras tu megah udah narit hati bala orang dagang menolong luar datai berdagang di Sarawak.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Lintas hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM Klik tau ke MyTV.
1: YFM Segulai Sejalai.

Lagori Rosalina ngau lagu ya burung dalam sangkar mai jam kedai 10.16 minit malam ya berjam kedua hari Minggu pemerintah malam kita habis program pelasar jurai 6.35 ya okey tentu ya berjam ketiga lagi kita ada kemendingkan lagu-lagu country and western ya seraya aku ke macam sekedar peminta kita buat fanpage kami terima kasih kita akan dengar kami di Selampur Muda kita di Sarawak Bumi Kenyalang ya laban jari kita di Angat serta Bersebun okey anang kurang ngirup air ya kurang kemega aktiviti kita bak luar nanti boleh tebal lagi bala kita ke kurang berpengerai nyawa okey kena lah sengka buang mua atau ke hidung kita ngambil ke sama bela gerai kita ya okey maya kita ke berdapi ngau penanggul Bersebun ke nuntung menua kita okey lagu dari Gwen lagu ya sanggup aku dan yang temenin ke pelasar jurai 6.35 kita bertemu baru jam ketiga pemerindang malam nangkan ketua lagi ya terus ngau kami di tentu ya pemerindang malam YFM.

0: Utai ti cukup padas di kerja kita, kelebih lagi kita dalam Tuhan. Kita mesti bisik semangat. Ti kita dalam penyakit, doktor selalu nyebut kita, nuan mesti bisik semangat ngelawan penyakitnya. Begini ke kita bersemangat, kita anang Allah lawan penyakit, anang Allah lawan penguji. Kita beda. Ayub dalam penguji tang ia bisik semangat. Ba penghidup ya sehingga ia bisik pengering lawan pengujinya.
1: Ayub.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Lebu bertapik ngau mayu macam penguji, baik kenyak ketegak penyakit, atau ke penangguh-penangguh bukai dalam penghidup, ngetan ke semangat, ngambil ke semampai kering, ukai sitik perkara kemudah. Tajak pihak, tang ukai retia, kita nak boleh tetap bersemangat, bak maya-maya ketusah bakato. Perkara tu dekat dipejurai ke kita, bak program Pelasa Jurai 635 ke minggu tu, bak topik semangat pun pengering. Terus bergulai ngau kami di YFM. Shalom semua, puji Tuhan. Ketegak pemanah ngau pengasih ya. Kita boleh bertemu baru bak program Pelasa Jurai 635. Terima kasih. Terima kasih semua ngagai kita kesemampai bergulai ngau kami di YFM. Nak ngira kitanya tadi biak tau ketuai. Ngarap ke semua kita belak gerai serta penuh ngau pengelantang, ngau pengerindu hari apai kita di surga. Minggu tu gintir Reverend Pastor Tony Meyer begulai ngau kita berjurai ke topik semangat pun pengering. Kedekat di pejurai ke kita ngau silik lagi ungkup ke minggu tu. Kita ngelalu ke penatai Pastor Tony. Shalom Pastor. Selamat bertemu baru. Terima kasih oleh ratai nama berita.
0: Shalom, shalom. Terima kasih ya Puan Pini. Beritaku semampai manah lebahan kita nemu. Tuhan kita selalu ngau kita, ngibun kita, nyertai kita dalam semua pengawal.
4: Tuhan nak seminat ngarap ke tua ajak gerai ke Saritok Pastor tang kita munyuk aku bersampi ke semua bala peninga kita ke bisik begulai ngau kita ke Saritok megak ngebuan berita kemana lalu lantang-lantang megak.
0: Ya betul, laban kita nak ngarap ke semua berita bela peninggal nang mana nang gerai selalu lalu di kemata ke Tuhan selalu megak.
4: Ya, okey bela peninggal. Ya tadi munyi jakob pengelalu hari kami buat program Pelasa Jurai 635. Jadi tok pastor ngau tua ngepun ke randau tua buat topik ke dipilih kita ke minggu tu ianya semangat pun pengering. Aku ngambil sitik genderan dari jakob Tuhan ke bisik ditulis dalam jakob dalam 18 ayat ke-14 ke munyi tok de pastor. Pengeras nuan dekat hidup ulih ngasuh nuan tan lebuh nuan sakit. Tang, entik nuan ngelengkak ke pengeras hati nuannya, nuan nadai utai di adang agi. Jadi aku minta nuan nerang ke reti jakob tok ngau dalam agi pastor.
0: Ya, okey. Jadi hati aku berarti ke utai ke disebut nuan pak jakob dalamnya tadi. Kita mesti bisa pengeras hati. Laban nama kebuah laban pengeras hati itu ianya semangat pun pengering dalam penghidup kita ini ya.
4: Ya.
0: Jakob dalam madah mega. Ti kita meda orang ti ngebuan pengeras hati oleh betapi ngau semua penusah, ngau semua pemedis, ngau semua penyakit, ngau semua penanggul bak penghidup ya. Laban kita kehidup badunya tu nak boleh lari. Ari utai ke disebut akunya tadi kita mesti betapi ngau te tu. Nyak kebuah kita mesti bisi semangat ti selalu baru. Laban nyak mepun pengeriang kita. Semangat tu ke pengeras hati tu ianya siti ari kunci kena kita nempuah penghidup ti penuh ngau pemang. Nah ya, indah pakai kita ke agi sekolah nama-nama pun kita sigi diajar di dalam olahraga kita nang ngaga warming up dulu. Nama kebah kita ngaga warming up awak ke kita nya tadi bisik semangat. Nak kesal, nak teguran hati lebuah kita nya tadi Belanda kini. Lebuah kita yang tadi bisik pertandingan badminton kini kita dah suara warming up. Awak kan kita bisik semangat ti baru, pengering ti baru. Jadi nyak sitik pemun utai ti cukup padas di kerja kita, kelebih lagi kita dalam Tuhan. Kita mesti bisik semangat. Ti kita dalam penyakit, doktor selalu nyebut kita, nuan mesti bisik semangat ngelawan penyakitnya. Begini ke kita bersemangat, kita anang Allah lawan penyakit, anang Allah lawan penguji. Kita beda Ayub dalam penguji tang, ia bisik semangat. Ba penghidup ya sehingga ia bisik pengering ngelawan pengujinya. Dia kita berarti kau, jadi semangat ti baru ia nyak pun pengering. Kita orang Kristian mesti bisik semangat, mesti bisik pengering dalam kita menghadapi semua keadaan kehidupan kita.
4: Ya, nyak tadi bunyi saut pastor habak tanya kita ke terubah bala peninga, habak topik ke diangkat, habak topik ke dipilih kita ke minggu tu semangat pun pengering. Jadi tok de pastor nanti kita berarti ke bawa penghidup kita mensia tu tadi penghidup kita itu nak selalu abaka utai ti di kedekat kita metok de. Jadi utai ke jadi bak penghidup kita suah jauh ari peragam bak dalam hati kita din. Ya, tajak pihak kita mengkang uliah betapi ngau perkara kebaka tu laban kita abisi ngemuan semangat. Enti bak ajar kita metok deh. Nama kini pengawak tak ke utai kepatut di kerja ngamik kesemangat hidup kita itu tetap berapi-api belama nak mudah padam ngapa tak ke kulap-kulap.
0: Ya, nama tak kepatut di kerja kita awak ke kita nak kulap-kulap baka api ke ambis minyak ko kita ira ti kita ge kelihatannya selalu kita ngena api kelitanya ti gasnya udah ambil ya bola kulap mi ada
4: laban subak kita nadai karan ni kurang dah
0: ya nadai karan lalu kita ni tadi engka nyampai tebeli ke generator lalu kita ngena api pelitanya lalu kita ngena api pelitanya ti ya ambis minyak artinya apinya kulap-kulap lalu bujung ke padam ni ya
4: ya aman
0: jadi tu jadi ke contoh mega ba penghidup kita. Nanti semangat kita ambis, kita alah. Tama kebawa kita alah, laba kita nadai semangat. Nanti kita bisi semangat, kita boleh menang, laban semua utai kena tempuh kita badunya tu. Laban, kita nak nemu nama utai ke depan din. Kita si nak nemu hari bulan. Kita si nak nemu hari bulan kita ada. Kita si nak nemu boleh ngagak perambu hari bulan. Tang dalam perjalai kita kenuju hari bulannya, dalam perjalai kita kenuju penghidup kita ke bertahun-tahunnya, semina kita bapangai belempai bak Tuhan ngau semangat pun pengering penghidup kita ya. Jadi bak John bagi ke-6 gentran ke-63 mega nyebut roh ajak kamrek penghidup kuasa mensia nak oleh ngerja taito nama kebuah kuasa mensia nak oleh ngerja taito laban tubuh kita itu penuh ngau pengelmai dia ketemada lebuah bala murid Jesus bersampi bak bukit Getsemani dia Tuhan ingat kesedak ya. Roh kita amat kak tang tubuh kita lemik. Artinya kita nak tahu nak bisik roh tau ke semangat dalam setiap utai di kerja kita. Tapi kita nak ada semangat kita deka lemik. Roh ke bisik munyi ke dalam John tadi kenyebut roh ke bisik dalam kita lebih berkuasa dari tubuh kita. Laban buat kudus semoga madah pak 1 John 4:4 yang madah roh kebisik kita, kita itu ianya roh Tuhan ti selalu ngiring kita lebih besar ari roh ti bak dunia itu arti ari kuasa pemetang jadi kita perlu bisik roh ti kuat semangat ti kuat digabung ketua kau roh Tuhan ti ngiring kita lihat kita dekat nyadi mensia ti kuat lebuah kita bertapik ngau penguji kini lebuah kita bertapik ngau pemedias kini lebuah kita bertapik ngau pemal kini dia kita dekat meda penghidup kita sentiasa menang dalam semua tai laban tubuh mensia tetap hidup serta kering tang pengering roh nak uliah dialah ke gaya peniau fisikal tubuh kita ambil ke banding kita meda bala atlet para ya. Tajak pun sidak kurang agi dari segi fizikal sidak ya dari segi tubuh sidak ya tang lebuah sidak berpekit sidak boleh menang nama kebuah sigi amat siti ari pakto pemuju sidak laban bisik training kecukup bisik latih kecukup bisik ajar kecukup tang kelimpah hari trainingnya pemuju sidak tu mega disungka ke semangat tikuat tipun semua pengering dalam tubuh tik ngujung ke pengurang bak batang tubuh sida ndak boleh ngalah ke semangat juang dalam diri sida ya. Nah ya?
4: Ya.
0: Lalu dia mah teka patut diperhati ke kita. Nah ibu jauh. Kita berhati ke atlet menua kita ya. Kita bercontoh ke atlet para powerlifting tu. Hari menua kita Sarawak tempu ya. Ianya menjadi kita Master Boni Bunyau Gustin. Kita medak ya. Dia ya bisi semangat. Dia cukup kena ya bertapi ngangkat ke. Angkat berat tu tadi ya uliah ngangkat kena laban semangat ya cukup kuat. Hati ya cukup kering ya. Lalu pihak mega mayuh pemuju aku dah diulih ya tiket meda bakal pemenang medal emas bak kategori 72 kg maya lumba paralimpik bak Paris 2024 mayanya suba. Udah ya kemuju ngangkat ke pemerat 232 kg tok menyade kita meda oh, ke mega mecah ke rekod dunia. Nama ke buah laban ya bisi semangat tik kering. Semangat pun semua pengering. Tahu? Pihak mega sebenar tu bak lumba Paralimpik Tokyo 2020 menjadi kita Boni tu mega boleh medal emas. Nah, dia kita berarti ke semangat ya kuatnya ke buah yang muncul ngangkat ke nyak tadi. Tahu? Ko Boni madah kita pun kalak ninga lebih kita maca bak berita. Ko ya madah pemuju ya bak Ferris 2024 cukup besar reti. Laban maya ya bertandingnya ya nantu berperai tang ya muncul. Kita meda semangat ngau pengeras hati ba tubuh ya tinggu juang ke tulih ke pemujuannya menyadai au ukai pengurang ba batang tubuh tau ke pemedis di dasai ke buning tok tadi tang ya bisi semangat kena enangkup kena yang laban semua penguji tinggu suah ya boleh pemenang mega ba angkat berat tu ba paralimpik. Kebenar ya tiga tiga berarti ke mayu hagi contoh kebukai kau boleh nyadi teladan ngagai balak kita ukai semina ba main ngau lumba tak mega ba perkara-perkara kebukai setiap hagi contoh kau boleh mega diperhati ke kita ianya Eric Wehenemaya ari menua Amerika mega orang buta keterubah timujo nikik gunung Everest kena ke 25 ribu lima tahun 2001 ya tu mega nyadi keteladan nyadi kecuan nyadi kecontoh kepada kita orang kebisi semangat taja pendiri ukai buta maya ada ia nak ulih meda maya umurnya 13 tahun ketegal penyakit ti ketem meda maca sejarah atlet tu tadi tang tu nak neku ya hidup bahkan orang menyana kebukai mega ngaik kaya mega ia sukses dalam ia ba pemujual ya Nike Gunung Everest. Au, jadinya cita ka patut dipada kita. Menjadi dalam Tuhan kita patut nemu tajak pun tubuh nuan dipada gerai serta kering dan ti roh ba dalam tubuh kita den kulap-kulap tau kepadam baka pi kelita kena de minyak kita nya baka ka tamak ngagai pemetang tajak pun kita agi sebut. So anang ngasuh api semangat ba nuanya kulap-kulap tau kepada mau.
4: Ya, okey, hanya tadi kita sudah ninga dua itik contoh ke di breakfaster nya tadi hanya keterubah atlet para menua kita Boni Bunyau Gustin ngau sikok gi hanya Eric Wehenmeyer ari Amerika Syarikat. Jadi cukup mana contoh ke disebut nuanya tadi pastor kita ngarap ke semangat ngau pengeras hati ke dikemuan dua ikut orang ke bisik disebut nuannya tadi ulihnya diperansang ngagai kita kebukai kelebih lagi bak sidak ke bisik pengurang bak batang tubuh. Ingat tiap ikut kita nak ngira sapanuan kita bisik tangkup pengawak dirimpu merik sumbangan ngagai pemansang menua ngau bangsa kita. Kita anak jampat patah semangat serta ngasai ke diri min ari orang bukai. Jadi bala peningan semua agik mayuh perkara dekat dipejurai ke kita atang sebenarnya aku belak mic kita ngetu nak lama dulu udah kita belalak kita bertemu baru buat program Pelasa Jurai 6.35.

0: Ngarap ke kita agi begulai dengan kami ba Plaza Jurai 635 berjurai ke topik semangat pun pengering. Agi begulai dengan aku di studio kedeto Reverend Pastor Tony. Jadi pastor tua pulai baru ngagai topik tua. Sebenarnya tu tadi Nuan udah nerangka bahkan ni roh kebisik dalam tubuh kita itu boleh beri semangat hidup serta ngeriang ke kita bak penusah tak kepemal ke ditapik kita dalam penghidup. Kelimpah hari anyak pastor, nama lagi utai kepatut di kerja awak ke ulih ngasuh sempun semangat kita itu semampai hidup.
1: Au Siti, lagi utai kepatut diperhati ke kita ianya ngetu minta tiksino. Minta tiksino tau ke safe peti nak sama ngosino ke dirimpu tau ke safe confession. Oh, berarti kemana-mananya. Safe confession tu ditu ianya erti ya kita nerima serta bebasa ke nama utai kabisi tau ke pengurang ti dasai ke kita. Tang tua tetap bertanggung jawab ngubah utai kan untung tak kenyadi bak tirimpu. Ambil kebanding. Nanti kita sakit, tang sengaja nak belelak, lalu ngujung ke luput kini, serta tau ditaban ke spital kini kita, tu erti ya nuan nak sinu ke dirimpu. Nyak, safe confession. Lalu kedua titik pati ketika sebut akunya tadi, ianya tang safe peti tu ianya erti ya nuan selalu dekat terus minta di kesino, minta disukuangnya, tau ke diperhati ke orang bukai. Lebuah nuan minta di kesino, otomatik nuan tu sah dekat ngayan ke penggaga nuan. Ngasai ke dirimpu selalu sino, serta orang ti pemadu nadai nasib. Nyak bak kontek dunia lah, malam nyadik. Namun tai kepatut di kerja kita. Nama teti patut dikerja nuan ngawaku. Ngetu hari ngemuan hati ti minta di kesino. Dan berunding ke berkat berkat ke diberi Tuhan ngagi nuan. Ti disiuh ke Tuhan ngagi nuan ke beliliahnya. Munyi ke bak luk 6 genteran ke 38. Ngaunya nuan dekat gagati. Lantang hati. Nak ngira nama perkara ti nuntung penghidup nuan. Ya? Ingat. Jakob dalam 15 genteran ke 13 bisa nyebut mega. Lebuh orang lantang hati sedak tucum. Tang lebuh hati sedak nak lantang mua sedak berupai tu sah. Jadi bak bub kudus madah mega. Bak Jakob dalam hati ti gaga enya ubat ti bisa mai pengelantang ngagai kita. Nah ya. Jadi nyak mesti kepatut diperhati ke kita menjadi.
0: Okey, segi aman hati ti gaga tu formula ajaib ko kita ada menjadi indah bak perkara perubat udah dibukti ke mega ianya hati ti gaga ulih kasuh penyakit jampat suman serta ngemuan kemungkinan besar ne ko kita hai possibility ne kena kita ngau nak ulih ngelaban penyakit.
1: Ya, betul.
0: Ya, okey, jadi aku megaknya untuk ingat ke Jakob kemunyi tok de pastor, semangat hidup kebisik bak kita ulih ngasuh kita kering tajak pen lebuh tua lemi. Betapi pemal ngau penekua bak dalam penghidup. Lebuh tua lemi semangat hidup dekat merik kita pengering. Kelebih lagi semangat ke dipinta kita hari Tuhan. Bakal ni bak penemu nuan pasla.
1: Siamat munyi kenuannya Puan Penio. Ti kita berarti ke. Perkara tu mega bisik ditulis dalam 2 Korin bagi ke 12 genteran ke 10. Tenyebut munyi tu. Nyalai ketega Kristus aku gaga ke pengelmi aku. Dipecat, dikeduan, diperinsa, ngau dituntung mayuh macam penusah. Laban lebuah ku lemi aku kering pihak ku rasa pol. Jadi itu kita berarti ke nama kita kadasai dalam penghidup kita. Kita nak tahu nak kering tajak pun kita di keduaan kini bakal Rasul Paul kada sebut ya tadi bak 2 Korinto. Kita nak tahu sekali-kali nak ngembuan semangat di kering dalam Tuhan. Aku sekali lagi maca ayat di penudinya. Laban lebuh aku lemi aku kering. Nah, Nama arti jaku Tuhan tu menyadi aku dah nyebut tadi. Lebuah kita nya tadi, ngasai ke kita nya tadi, nadai pengering lagi. Ngasai ke nempu lemi, minta semangat Pak Tuhan, lalu kita kering munyi ke Rasul Paul tu tadi, kita ulih betapa ngesemua utai ti biasai ke kita. Lepas kita mensia tu, kita Kristian tu, nadai kalak dijanji ke dalam bab kudus, ianya semua utai berjalai semua magang, nadai kita dijanji ke bintang ngobulan, kita akan betapa ngau macam-macam bahkan mensia kebiasanya mega. Tang kita bisi semangat ti baru lebuah kita betapa ngote tu ianya pun semua pengering kita ianya semangat kita dalam Tuhan.
0: Okay, terima kasih Pastor kepenerangnya tadi. Ngami ke utai ke disebut kita utai ke dipejurai ke kita bak program pelasa jurai 635 ukai semina di dinga kita sarito ari pendiang kanan lalu pansut ari pendiang kiba. Ngami ke utainya tadi nyadi ke pemakai bak penghidup kita deh. Nyadi tu kira tanya aku ke penudi meto Pastor sekali tu deh. Nyadi nanti bak ajar kita itu Pastor orang ke bernama Moses ko kita. Ya tu tadi siku ari orang ti ngemuan semangat ti kering laban ia nak patah semangat lebuh ia ditagang tamak ngagai tanah ti disemaya ke. Jadi perabak ku pastor yang kan muan ulih nerang ke ngau silik agi bekawa ngau Moses tu.
1: Terima kasih. Nabi Musa tu ianya keturunan ari bangsa Lewi. Lalu ia megak dipilih Tuhan mai bangsa Judah pansut ari menua Ijip. Awak ke bangsa Judah tu nak nyadi ulun, awak ke bangsa Judah tu tadi nak nyembah engkeramba. Lalu lebuah pejalai pengelama bak padang gurun tau ke bak padang pasir, pengelama 40 tahun kita medak pengelama Musa mai bangsa Judah tu pepusian naniang bak padang gurun sehingga ngujung ke kita medak lebuah sida ia nadai pemakai dia Tuhan merek sidaya mana tau ke ruti dari surga. Lebuah sidaya nadai tedempa dia Tuhan mega merek sidaya burung pitu utai kedempa sidaya. Lebuah sidaya nadai air ruap dia Tuhan merek sidaya sungai awak ke sidaya ulih ngirup ari air sungainya. Nabi Moses tu ia cukup bersemangat. Lebuah ia ngiring bala bangsa Judah mayuah majaku jai bala bangsa Judah tu ngagai ia ngumai nama kebuah nuan mai kami merinsak nama kebuah nuan mai kami pansut. Yang tujuh Tuhan ngasuh Nabi Moses tu awak ke bangsa Judah tu tadi ngempu tanah tidur di semaya ke ngagai aki ini sidaya. Jadi kita berarti lebuah Musa nerima ke 10 pesan abak Gunung Sinai ia megak bisik semangat nyampai ke pesan tu pesan ke terubah ianya ngagai bangsa Judah ianya anda yang bisik petara bukai anda yang nyembah petara bukai. Kedua ianya anda yang agak patung lalu anda yang nyembah yang keramba. Ketiga anda yang berjaik ke nama Allah Ta'ala. Keempat kita nak tahu nak ngudus sekali sabat pihak ku pesan. Lalu kelima berbahasa kapai naik kita dia Musa tadi ngau semangat yang nimak jaku Tuhan tu dia ngelunyak diajal dia ngagai bangsa Judah. Lalu keenam anda yang munuh dirimpu lalu anda yang megak munuh orang labanyak ditagang Allah Ta'ala. Pesan ketujuh mega anang kita butang anang ngerjau teh kena betul. Pesan ke-8 anang curi. Pesan ke-9 anang bola. Pesan ke-10 anang ingin kota orang. Jadi Nabi Moses tu cukup bersemangat ia mai bangsa Judah ngagai menua tanah dia sudah dijanji ke ngagai akini sedaya. Tang tajap ya Musa mati bahawa umur 120 tahun dia Yosua mai bangsa Judah datai lalu bempu ke menua Kanaannya.
0: Ya hanya tadi nanti kita berarti ke semangat Moses tu tadi ke cukup kering utai ke udah di terang ke pastornya tadi awak ke nyadi ke perkara ke diperhati ke kita bala menyadi kelebih lagi kita ke hidup abaka ke sarito nyadi abaka selama mega pastor aku minta nuan ngerawap ke perkara ke udah dipejurai ketua ari pun tadi.
1: Terima kasih ya kena ngerawap ke utai ke udah dipejurai ke kita ba plasa jurai 635 tu dinga bala peninga kita hidup ba dunia tu anang kering ba tubuh aja tang kita mesti bisi semangat ti keriang labannya pun pengeriang penghidup kita. Laban pengeriang ba penghidup kita hanya ukai diukur tau ke ukai di pada hari penegap tubuh kita. Tang semangat kita nya nya tingujuang ke kita oleh napai semua penguji ba dunia tu. Ingat pesan aku utai titna patut di kerja kita kelebih lagi kita orang Kristian. Kesatu ianya muan runding ti kepapas. Kedua, kita nak tahu sekali ngebuan hati ti begede. Ketiga, kita nak tahu sekali-kali kita ngelabuh kore bukai. Laban namang tai kereta buah kita. Nyak mang tai ka dituai kita. Jadi tu sekena ngau ajal alus kena ngau utai ka di pansa kita, utai ka di pejurai kita baka kesari tu ianya nanti kita lagi ngebuan tetu berkeni ke kita bisi semangat dekat memacu ke dirimpu lalu semangat memacu korang bukai semangat pun pengeriang kita.
0: Ya, terima kasih Pastor kesimpulan wanya tadi yang harap ke udah meri penampak udah meri penerang ke bala kita. Jadi bab pengujungnya tadi Pastor bisa nyebut anak ke papas menyekoya tadi anyangka topik ke papas tu dekat di pejurai ke kita ngau dalam lagi bab maya-maya kebukai bala peningah terus ke pengerinduk kita boleh ngau kami ke mayu hagi topik ke dekat di pansai ke dekat di pejurai ke kita bab maya kebukai. Sebenarnya kami ngelekat ke program pelasa jurai 635 ungkup ke minggu tu minta nuan ngirang kita bak sampai pastor.
1: Okey, bersampai kita. Apai kami di surga, Tuhan ti dekala kami dalam Jesus Kristus. Tuhan ti hidup, Tuhan ti berkuasa. Terima kasih Tuhan laban no dah ngajal kami baka ke sarito. Tuhan Yesus ngenang ke penghidup kami awak ke kami terus ngembuan semangat ti kuat, semangat ti kering labannya mepun pengering dalam semua kami ti betapi ngus semua penguji. Tuhan berkat ke semua bala peninga, berkat ke semua kami kabisi ninga program tu lalu awak kekuasaan Tuhan terus ngiring kami, lalu kuasa Tuhan terus ngibuan kami, kuasa Tuhan Tuhan ti selalu ngau kami. Kami percaya Nuan Tuhan sumber semua pengering, Nuan Tuhan sumber semua berkat. Nyalai terima kasih hapai, terima kasih Jesus, terima kasih Roh Kudus untuk sampai kami, jadi pinta kami di dalam ngau di atas nama Tuhan Jesus Kristus, kami sudah bersampai. Amin.
0: Amin, amin. Jadi ngau untuk bala peningannya nak program pelasa jurai 635 ungkup ke minggu tu tetap kesemayang kita pengelengok kami baru buat minggu tik dekat datang.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pian mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.
5: Meri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi Ari Masterpiece Lekang Ngau Tiun Depa Masterpiece.

Yang berjam ketiga pemerindang malam kita enggak lagu keterubah ya country and western kita lagu di sedang Black Charlton God Gave Me You. Okay, sebenarnya apa malam kita di fanpage kami Perintah Menua Indonesia dan utup ya semua palan penama ngagai Gunung Bromo udah bekau penusah kampung Angus Nuntung Bak Genturung Gunung Bromonya ti udah nyerekai ngagai kandang menua Kaldera Bromo di Jawa Timur di tiah ke Penerang hari Raban berkuasa madah ke palan tu ditutup ya pukul 10 malam malam kemari hari 6 dikena nentu ke pengikun mensia manyuh nyengkawum orang hari menua luar ke datai dekat nikik ngagai gunung tu ya api juga dikena ngemuntang ke operasi madam ke api kalai palan pertama ke ditutup mega ianya di belia menua Cemolo Lawang Kabupaten Probolinggo Wono Kitri Kabupaten Pasaruan Jemplang Koban Trisula Kabupaten Malang Ngau Senduro pemegat di Kabupaten Lumajang nya palapalan ke tau di lawak ndur kita ke tau Niki tau ke ngagai tucung Gunung Bromo di Indonesia. Sebuah meda YouTube sida ke Niki ke gunung tu ngelawak palan tu ya. Steady ke kita. Tom Jones, Green Green Grass of Home, kerana lagi ngijal lagi Elvis Presley, Always on My Mind.

Kalau kita ke baru buka radio dengan kami, terima kasih nyapa dulu ya di fanpage kami Wow FM Station pemerintah kita. Terima kasih admin kawan kita Samuel Mudin nih, okay? Nyapa dulu peringat kita Alex Daltabina Watabarau di rumah Juana Selaja Pentia Baru Sekerang Engkelili MA. Angat malam tu ya, minta lagu kena merindang animate di Selulat Betung, Bulan Perindu di Batu Nia, Ripin Nyandang, Alexis di Bibiju di Betung, Wellington Imai, Richard Unup di Simpang Semujan, Roy Kuang, Indo Kenawit Ginda, Landi Mr. Max Changgat, Morgan Batai di Matang Jaya, Libas Riben, Gadawit Aluak di Semunjam, James Pengiran, Emilia Sam, Valentino Paul Akam, Stamos di Vista Love, engkau semua kawan-kawan kesebuah engkau berpesan, mereka salam rindu, salam sayau selalu kekia. Johnny Ben Simen yang kekitai di Miri mana di hari malam tu kekia. Bundang Babih Wamega bisa mending ke program kita, minta lagu kena merindang bala di Ulu Teru kepada tindak malam tu ya, ngarap kita perindang kekia. Terima kasih Mami Abah Sinya pemegang engkau Catherine Robin ya, ya selamat bertugas malam tu MA. Terima kasih Wang. Alan Jackson dan lagu ya Thanks God for the Radio. Okay, kedua lagi ginjal lagu Hank Snow, Yellow Roses.

Bro. Aku dilengkah keluhan pia aja. Tidak cukup rancak, karam punya lagu dangdut.

0: hari. Lentak, nali hari. Tada lemai, pemerindang malam.
1: YFM, segulai sejalan.
2: Hai Sam.
3: Hai Si.
2: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
3: Konti tengah hari. Kalau kisi, nak ada ikut off sari tu.
2: Oh, aku mai ikut off.
3: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
2: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngantar ke meeting kini.
3: Wah, jam baru. Lawa macam dia si.
2: Mana ne? Padahal jam ku tu. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest
3: Cina.
2: Version.
3: Patut ofis tu bau Cina.
2: Baru nak nemu. Anak mana orang?
3: Lomat jam itu sini.
2: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak berkenya.
3: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
4: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan nurannya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: anda kena tali keledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadilan penusah berbadi berjalan alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Kais semina uleng ngadang maya terpangkak bak mua nungak cermin kereta, tali keledar termegak uleng mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali keledar tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak depan nenuan dilalau ngenak tali keledar ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang laka khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

John Paul Young, lagu yang Love Is In The Air. Okay, baik, jom kita 11.34 minit malam semalam ngagai Simon Kimara. Kapan kita tuai rumah ngadan ngah Madam Doris. Okay, sebenarnya ke program, terima kasih. Di Kuala Lumpur, sekinduk ketuai umur, okay, iaitu betul bertubuh 50% sudah bekau ia tadi, kena tanjah, okay, ngah petrol. Sedang kesengaja ditunu siku lelaki kena dikelala bersebuah premis do nyuar nombor, okey, bak taman pusat Kepong pagi tadi ni tiah ke penerang dari pemangku kepala polis daerah Sentul Superintendent Jasni Zolpa yang mana sidak di Makangau bekau ngap ni sahaja pukul 8 pagi tadi madah ke mangsa ke berumur 60 tahun tu gawak bak kaunter dur nyual lumur yang tadi ya betuk bak tubuh ya urung ya 50% udah ditaban ke berubat ngagai hospital Kuala Lumpur diberita ke stabil tang ya kritikal kalau polis dia tu menung nyidik suspeknya kes dipasang dengan genturan 326 kanun keseksaan mencemanyuh KBC penerang berkawul ngau suspek tu tak menatai ke penerang ngagai pemansi kes tu enya Inspektor Muhammad Amri Fildaus Juso mengenal lumur yang kusung 1091982009 tau ke datai ngagai upis polis ke Semak ne Connie Francis Vacation. Kedua lagi nginjau lagu Deep Letters, Diana.

0: Duh. Pagi Rewind.
1: Mayo kada dari ngelapar utai kemana-mana. Pun suah di tapat korang enggak bakal aku beli ke gelah pingai mangkuk mana ya? Nanti bakal ada tadi dini dengan udah kor dini bisa udah. Tanya ke benda mama kedai do ringgit kenyak me ya.
2: Nanti bakal di ibu mana nanti di tambah ke kedai ku bakanya. Kenapa mau tekan beli di salu ya?
1: Sikinya me bakal pingai mangkuknya. Sikinya utai suah ke tapat kaku utai ke perengka berumah. Lagi utai nya mudah kualiti ya pun mana mega? Ya standard kualiti ya.
2: Nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal tambah kedai. Ya, aku pun muda pingin mangkuk. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain orang lain saya jarang orang ingat bangsa aku tahu. Tiba ke mangkuk tadi aku ingat ya kamu saja luang. Ya utak nariat hati aku. Audanya tadi setiap lagi nanti beli mak semua aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih hari satu liternya. Nama aku bahu milihnya lama aku tu Siti nanti aku bawa banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat dua tiga kali nanti bakal ada nasihat mie nih pingainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia kira pun nasihat baru aku ingat. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
1: Nah, nah patut ke mana mie lo tak sehat ke milo ke dia?
2: Kalah dia muda. Cuma mie campur milo.
1: Engkau meh, engkau dah ngagak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang nyalu tak sehat ke milo. Sekali aku deh.
2: Sekali makai, sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Statistik pandang kepenusah bapadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bapadi nyadi ariulah diderima tina nitiah ke atur jalai alun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi bak jalai alun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak terkekuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Ya, bukan selama pukul 12 mendingga timang kerba tawas ya. Okey, bila kita akan gini dengan kami malam tu. Terima kasih malam minggu berjam ketiga lagu country and western. Okey, terima kasih semua kita ke udah berkali engkau DJMA. Kenyari pun program pukul 9 malam tu tadi. Bila kita ke baru dekat berengkah gawak-gawak tengah malam kini. Nyentuk ke pagi lagi Ana Irawati. Terus dengan kami timang kerbak tawas ya. Nyentuk ngagai pukul 6 pagi-pagi lah. Bila kita ke baru dekat belalak malam tu ay. Belalak gawati kecukupnya lantang. Tidur jenak boleh mimpi ke mana ya. Ungkapnya program kita ke malam tu. Mending ke 3 lagu. Sebelum kita nutup pemberindang malam 9 hari belalak 8, Skater Davis, The End of the World, lagi jauh lagu dari Carpenters, Yesterday, Once More, kepedulian dar lagu Temple of the King, lagu di sada Rainbow, nutup program kita Country and Western malam tu ya. Kita dekat bertemu baru malam pagi lah, jam ke sebakan megak pemerindang malam. Terima kasih semua kegini dengan kami secara online megak. RTM Klik, channel MyTV atau ke Astro 871. Ingat pesan DJMA, jangan lupa untuk bahagia.

0: Dito kita ninga YFM Amanis Ang kayang Arap to kita to perindang Ato ya ulat-lat
1: Rabies uleh munuah Tang uleh diseliah ke Antik bisik pada ukoi Tau kemayau bas sebelah jalai Tau ngelari kediri Kelebih lagi Antik jelunya pendiau ya bakar Tidak ada orang ngempu Enti udah diketup ukoi tau kemayau basuh abi ketupnya ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisi ditujuk vaksin anti rabies tahun sekali. Enti bisik jelu kemati bas sebelah jalai ti ndak temu nama kebuah mati ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
2: Song. 99.8 FM
3: Segulai sejalai
4: Jadi kita GPS mesti melihat depan Dan juga mesti ada susunan pimpinan Yang meneruskannya Saya nganti denan Nasib kami dua denan diasuh oleh Sidak Datuk Jabu tu Tuan Tayyip panggil Dan kami ngasuh lagi yang muda-muda tu Jangan kelak engkau calon orang muda kita si mau Apa orang muda jadi calon? Kita combine orang tua, orang muda sama-sama. Wanita, lelaki. Supaya masa depan terjamin.
5: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nadai ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Segulai sejalai gau YFM, bak program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, gau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau gau balati ladia bak industri muzik. Penglani jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie, adat gau main asal.

0: Segulai Sejalan. Segulai Sejalan. Kucing 101.3 FM. Segulai Sejalai YFM.
1: Kami orang Melayu Sarawak.
2: Yoko tulun kadazan rusun.
3: Aku orang Iban. Nan norindu.
4: Akik ca kenya.
3: Kok lok menanam.
1: Oku nyaa bidayo.
2: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kenda dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu kengujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
0: Bersantuk Ari YFM.
6: Mata ngai tilu macam-macam lagu.

0: Tak Tiatu Belum Mendiangka YFM Segulai Sejalai
1: Segulai Sejalai YFM.

0: Hashtag Nandi Aktif Dia Tu. Boleh dengar kita Intern Hari 2 pukul 4 lemai. YFM Sekolah Sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah
1: Hashtag Nandia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mai orang nanya, pekendi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.

0: #NumpiaAktif.
1: But YFM.

0: 24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.
1: Jadi pastor lebu tua tok bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke jakuk ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silik agi kini nama reti leka jakuk tu ba konteks pengarap Kristian.
2: Ba nemiak Tuhan tok ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakuk tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jaku siku orang atau kemurid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebih-lebih kita jaku ngau pengasih ya, dia utai kemana datai, jaku kemana oleh pansut dari mulut kita, pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita, ya, nama arti wisdom tu, artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita, oh, ianya ngemansang ke pengarap siku-siku orang. Wisdom tidak teri Tuhan, knowledge tidak teri Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kedajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tu ate ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul korang bakal kada sebut bak pun tadi. Erti tu kita gagal nanti mendak orang labuah, gagal kita nanti mendak orang jatuh nya. Nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh, Isaiah 50 kenteran keempat bisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngeriang ka orang ti lelah.

0: Ngena pagi ia ngasuh aku gajiat ati dekat ninga ka utai ti dajal Allah Taala ngagai aku bah nama reti utai tok kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap iku Indonesia ke bak dunia tu lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi kita nak tahu nak minta penemu minta penau munyi ke Nabi Isaya bak buat tok tadi ia minta penemu minta pengeri awak kian jadi berkat ngagai setiap iku orang
1: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
3: YFM, segulai, sejalan.

Malaysia, Nemu Kita, Menua Kita Ngembuan Tikas Obesiti Pemadu Tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu Menua Kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

kongsi ke info berita. Randau ngau temuai, biar mega lagu-lagu ting rindu kati. Diniagi, diukai Y9-12. YFM, segulai sejalai.

Logistik Mandang ke penusah Bapadi Bak Jalalun di Sarawak Aking Irau Kati Tuk Sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalai Alun Kebuah penusah Bapadi nyadi Arulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalai Alun Ngenak telipun lebuh teriba Boleh melimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Bak Jalai Alun Seliah kediri hari ngena telipun bincin Tau kengerja pengawak boleh melimpang ke runding Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah jalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tipe kuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anak ngagendur mayu orang, enti nadai kebuah. Ngena sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang anjung diri berubat, nyema sintem, nyau majabalan. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngekai.

Lintas hari radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagariput ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: cukup lagunya. Isi lagu rock.
1: Aku dilengkah kenuan pia ajar.
0: Tidak cukup rancak, aram, minat, lagu dandut.

0: Kini ni agak petai tu ni. Habis ni dah dia tu. Jeng jeng jeng.
1: Nama kakak dong nyau?
0: Capi ngeleput. Dek nyapi aja. Kenyit kolaban dia jap.
1: Gak. Tanya lalu lah teh Rito.
0: Tanya dinyanda ngasuh kulah teh jap. Tan beliwam nyawa di kemenggarnya. Kengasuh kena head attack. Head attack, heart attack. Salah hari masuk session 304 kanun keseksaan di jap. Nemure membunuh tanpa niat.
1: Nyau. Umur aku tu bejako nyau. Empai kala meda orang tepada amba mua aku sekali. Empai kala sedap parai bejako ngaku. Umur aku tu bejako ngau sedap ketegal nyawa aku tu aja.
0: Enti salah hari kakunya jap. Tu nasib kenari kebetul.
1: Salah betul. Hah? Nama tu jelu gagal di tu, hah?
0: Ni tu ko deh.
1: Artinya meh?
0: Terima meh jap. Innovation terbaru hariahku. Tada!
2: Kerungan manual portable.
1: Hah? Kerungan manual portable?
0: Ya jap.
2: Kerungan manual portable. Kerungan manual kulih debaik mindah kin kita. Berengkah hari dia tu, kita dah patut irau lagi ninggal ke manuk kita maya mindah. Ngau kerungan manuk portable tu, kita boleh mindah sekali ngau manuk-manuk kita. Ni buah rawan ke manuk kita kena curi. Nak takut lagi ke manuk kita telan sawah. Laban kita bisi kerungan manuk portable.
1: Kerungan manuk portable. Siapa utai kagak ada nyau mudik kari itu. Nada kalau mesti adunya kedebab langit tu nemu jeluh kepada itu. Mereka malu iban tu tadi kagak itu nemu di nyau.
0: Ketawa kaku dijap.
1: Ya kata jaku nak ketawa nyau. Nyau dengar ni memana jaku ketawa nyau. Tahu jaku peran siapa dah begitu tu. Isa gamal kita kembali nyau. Tang enang ngapun yau kita sekali. Siapa kita digagak bakal itu nyipa kegamal limpu kurungan manual tu.
0: You jap ah. You don't forget to remember you jap. Ila dia mudah jap. Itu utai ku tu dah nyadi.
1: Tadi repeat udah nyadi. Cici lagi nyau. Ente nyemanya nama jelu table apa bel tadi gagal itu. Bisa beli orang lila. Ukai bola aku. Ila aku nerjuan diri tunjang hari puninya ke pemandu tinggi bak menua tu. Dimpu milih ni bagi puninya gila. Tiba-tiba lah.
3: 6 months later, 3:28 AM.
1: Hei, tokenyau. Hei, lawa mai dia tau na. Sumbang senias udah maju. Nyau jarang mai di pulai ke rumah kuda aku. Yang pada mai ga di buai batu nyau.
0: Ukai lawa aku tu jap. Dang, nyameh. Lalu mayuah orang guda kerungan manual portable aku tu. Padahal lama tu kemarin nemu dek. Sidari Filipin, bala Pinoy guda 48,000 IG kerungan manual portable.
1: 48,000 IG? Wow, amazing.
0: Nyak, baru sidari Filipin. Padahal gente ku nyebut sidari Bali, sidari Timor Leste, sidari Papua. Ngau sidari sampun tebun perbisik udah portable manual aku tu jap.
1: Wow, sampun tebun. Amai mayuanya. Ente anak uleh dikerja di siko nyau. Akhirnya bakat tu meh. Ente bakat nak uleh dikerja di siko nyau. Aku pandai tu nadai gantung bisik ngau. Akhirnya tu sapkun mimit meh ngagai tu. Aku pandai kekak meh ngasai pampai bakadik.
0: Bakal ketemu-temu gede ni jap. Baru aja nanti ku tu madah kuntak kembali di projek ku tu jap.
1: Amanya? Nama projek yang keterubah tadi subkuat dia kekunya.
0: Nah. Tu, ambil di tali tiap tu. Projek keterubah beri aku wakai di jap. Ianya ngasuh di ngigak puninya ke pemandu tinggi. Udahnya terjun tusang deh. Balak di kebaruah, kaki di katas. Nyak merti sempama, ngeludah ke langit kena buah dirimpung.
2: Ada sekali-kali mantah tingkah laban yang dang tebiang. Anda muji sarang burung kanji tajak yang tuci kapas magang. Anda ketawa ke sarang burung puna tajak yang sarak seminak ranggang. Lumu-lumu sama kita. Understood?
3: Y Arena. Y Arena. Minting hari 1 pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sari.
4: Segulai sejalai.
3: Segulai sejalai.

0: pengantar kami subak yang spray karga subak muda harga RM5 na ambil 2 ring na ambil nangkap apa ini ku dek ngok tok tok pakai sanggol subak temau kami subak darah kami subak kena baju ku dek baka baju serumahnya baik sedai naik bujangnya sedak getuai dek kan wal ni kebas anak ngai jadi kain tu pengantar kami subak nya kami tu subak nadai ano semua ke darah-darah makanya magang nya kurang udah deluak udah lupa numpu semua udah ka, ngau kami tu pindah nai lebih hari ino urang silia bajiak magang kurang ya geburak ya gebajiak laki sigat magang kurang urang kan nanya dini yang ambil peridang kurang
1: Nadai ia ke baru, dinadai sidaya ke lama. YFM, segulai sejalai.
2: Mulai kepingingan ngelagu-lagu 60-an, 70-an, ngelapan puluhan, seminar di YFM.

0: tengah hari dua,
1: pukul 4 lemai,
0: YFM
1: Segulai Sejalan.
2: Pagi rewind.
3: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat lelaki ketai bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuk cepat. Ujin dah orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa nak?
4: Jarang aku benda selalu dishwasher.
3: Dishwasher eh. Ya yang dah basuh cepat lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
4: Nah aku nanya sudah deh kalah tak itu pedak ke dishwasher.
3: Umur aku hidup aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga zaman maya dinner bawa hotel terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher ke aku
5: nanti pihak datun aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi mak laki putih tadi nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher kena ngelempuang ke walau rinok tadi
3: pernah dicat ya dah mantai ketangai tipikal hidup kita nyebut buat alu ngasau meli terus.
5: Nak kira kelempong mimet me pengawak tu tadi nak ya.
3: Aku selalu di kayak kota semua.
5: Nah, lawan anda nyebut tadi deh, anda salah gak meli kena kena ngelempong ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Apa sama lele?
4: Apa bunga kerja apa gitu? Di sini ngari dia kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
3: Jadi, nemu deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kelsi juaran murah deh tau. Udah kena habis macam tau kaya kusik bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
6: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: perintah ngambil ke berbahasa ke apa inai tu suah disebut ba ajar kita orang Kristian. Berpelasa ke ajar tu aku minta nuan madah ke reti berbahasa ke apa inai serta perkara ke patut dikemerat ke kita lebih kita berbahasa ke sida.
1: Nang amat. Ba episod madah ngai ke kita episod 6 ayat ke 1 ngai 3. Leka Yakub ti munyi tu kita kana ngasi ke apa inai kita dalam Tuhan. Laban utainya ngena bebasa ka painai nya terubah-rubah pesanti di sempulang ngau semaya ngami kenuan mujul serta panjai umul nguan menua indah lebuah kita medah atau kebelemati kelekan Yakub tu pengawak bebasa ketuk tu utai ti ngena di kerja kita orang Kristian. Laban utai-utai kena sebut ngena, artinya utai kebetul. Madah kebuah penghidup ti udah diterima kita. Lalu udahnya, perhati ke Yakubnya, lalu disempulang ke yang semaya. Yakub munyi tu ayat ketiga, ngamik kenuan mujul, serta panjai umul, nguan menua. Pemujul penghidup kita bak dunia tu bersangkut paut ngau, kita ti ngasi kapai nai. Ya, sampai kapai nai. Lalu udah nyak nangkan kenya, ia nyak berkat ya ngasuh kita panjai umul. Mana hama itu? Reti Yakub dito, bebasa kapainai berguna amat. Tu pesan, ti diberi Allah Ta'ala lalu disempulang ke ngau berkat. Perkara ti dikemerat ke kita, mesti ngintu. Ngemata kesidak ti ketuai. Bisik Yakub semak munyi itu selalu disebut orang Puan Penny. Ia nyebut ti munyi itu, apai ngau inai uleh ngemata kena miko anak. Tanda miko anak nyana uleh ngemata kesiko apa inai. Ya, laban sida nyu mayu hagi nadai hari nadai masa ungkup apa inai sida ya. Erti Yakub dito, kita mesti ibuh kapai, ibuh ke inai kita, dia pengawak kita dekat mujul, lalu dia kita dekat panjai umur.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau kisi, nak dah ikut off sari tu.
0: Oh, aku mai ikut off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngau tadi kau meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam di si.
0: Mana ne? Pada jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu si ne.
0: Eh, Sam. Nama nak tunggu rumurus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nak dah lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ariwai FM, segulai sejalai.
3: Kucing 0.3 FM.

0: Dengar ke?
1: YFM Segulai
2: Sejalai.
3: 24 jam YFM Segulai Sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami YFM Segulai Sejalai.

Penerang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah di

0: penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang, tiba semaya dekat merik penguntung agen wan. Pesan tu hari YFM.
1: Pagi rewind.
2: Ari pengelo inyang tu yo tu mayo ya berkongsi ke tips tu tuan. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas baka Asia, Europe, South Africa patut beraban. Nite ke tour agent ko ya. Kuwe pi aba penglikun sigi lebih dijaga di Kediri aja di ke madah ngaga ambassador menua andur ke dituju. Nanti nyama bisi penanggul bakal nyau pasport atau ke penanggul bukai oleh nuju ambassador atau ke kini mana diplomat. Kena meh. Lalu maya ke nitih ketua ejen tu ba hotel patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya. Nya baru senang ko ya.
3: Bas tanya aku ngelampat ke jamnya laban nanti kita kena ya ke tinduk sama Salemot nang awak. Nanti tinduk ngorai ke Babreto nya deh. Ngot nak ulah.
2: Ne ko jako ke healing. Tinduk-tinduk apa nak boleh healing.
3: Ku ngasak kumpul kurus tinduk deh. Ngai ku kasih orangnya nak jelak mata ku dah tinduk nak ya. Nah dah mata ngai tinduk. Tinggal kurang lagi.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

0: statistik bandang ke penusah berpadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyadi ada ulah diderima tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh deriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh berpadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah berpadi Bak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Kucing 0.3 FM.

0: Allah Ta'ala medak semua utai ti udah digagak ia manah magang.
1: Betul.
0: Jadi tok tadi yang kau mensia ti di tempat ia cukup special. Lalu bak penemu aku tok. Entik Tuhan udah balat rindu ke utai ti di tempat ia, dia nade kebuah gak orang Indo nambah ke pemajik gama diri ari ti ngaga plastik surgery, bekena ke botok, ngambil jik hormon serta ngena pucau. Nama kau menuan pastor.
1: Oh. Utai ke patut diperhati ke kita itu. Ingat, nuan di tempat nitiah kegamal Allah Ta'ala. Nyak bak pemungkal 1 ayat 27. Nyak kebuah nadai utai tik patut diubah bagamal kita ya. Be yourself. Laban Tuhan rindu ke nuan. Jadi itu kita berarti ke lebuh kita yang kena pembedahan plastik, berkena ke botok ke nuannya, jik hormon kini, serta kena namanya macam-macam utai ke diubah tu abad tubuh tu.
0: Teknologi ke maya hari tu dikena tu.
1: Mayu hara tadi Indo kak nyadi laki, laki kak nyadi Indo. Jadi utai tu nak patut. Laban, engkau mula yang mana di pedak tu. Tang dari segi pengerai tu. Engkau yang bisa impact. Nepi ya, dari segi pengerai. Lalu pihak mereka gamal tuang kanya mana tekalanya aja. Tangti tuan sudah tuai begini tuan kang agak pembedahan plastik ngena buktok nak mulia tetap ngah originalnya tadi ya kejenuian tau ke gamal asal tuanya. Segi pulai ke jakut tuan tadi berkedua me ya. Jadi nak mana lah kau? Aku nak entuh setuju ku tetu. Ngai pengai petua tuha segi dah tuai tuai me. Ngai pengai pesegi ngeriwat matang. Nam pinta Tuhan tadi ati tua. Ada buah tua nyaga ngomana pemakai tua jaga tua senaman gini tua bisi mana gamal tua tetap mana. Tajak pun tuanya tuai. Sihat.
0: Nak ibuah petua tu tadi ngagak plastik sejeri ngagak iduang tua. Nah, ngagak mata tua kecipit ngambil kesegala. Nak ibuah semua tanya
1: nak ibuah nak perlu nak perlu nak perlu tanya. Banyak bisik sandu di hari lah deh. Banyak hari segi kena pembedahan plastik atau kena ke botok atau ke jik hormon. Jadi kedua tu tadi ianya kena ke pucau. Tau kena jayau ku kita deh.
0: Pucau.
1: Tau ke jayau atau ke pucau. Lepas pucau
0: tu pemanis semua ne.
1: Tau ke nama-nama lah. Terkena kita. Jadi utai tu tadi akte berarti kia nak berkekalan. Laban nuan kena pucau, laban nuan yang kena pemanis. Lepas kita berarti bisi orang tua nyebut dan nemu kena bisi nak kira orang berkena kota tu lagi batu buah maram korang. Kalak ni dengan puan batu buah maram.
0: Kalak ni dengan.
1: Batu buah maram tu. Lebuah nuan pai makai buah maram tu tadi. Amat meliwar nuan. Kak makai buah maramnya tadi. Jadi nanti nuan dah makai buah maramnya tadi. Amat tang kecam cuka kita. jadi nyakot putu tadi ya. Artinya tadi pucau tau kejayau nya. Tianti nuan dah makai buah maramnya tadi. Amat tang kecam cuka kita. jadi nyakot putu tadi ya. Artinya tadi pucau tau kejayau nya tadi. Nak maneh dikena labau tanya oke genuine. Oke asal ya.

0: tau ke di topik kita bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
1: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit kan? Kita kerepai dah bagi tu ke medai ya?
1: Nadai, nah, nadai.
0: Bagi tu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka run yang. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal ancau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Pagi rewind.
1: Maya sudah get sekolah subuh ke ya. Tiap-tiap kali pemisi ya suah nulung tak kemantu ini ia meresi ke rumah ke ya bakal mantu rumput di ujung bilik. Jauh sekali ke bayam telepon main game bakal zaman subuh.
2: Hanya kebenar ya kita nulih nyeliah kari pemansang si subuh laban kena dai gadget nanti telepon ti bisi telepon berapa kong kan sama meh.
1: Ya amat maka dia tahu. Tang utainya boleh dikurang ketua.
2: Betul. Seminar yang kita ke apa indai ke nemu berkeni ke kontrol atau kenyakau tanya.
3: Ananda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Cabanaku. Mi cabanaku.
1: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Anang Irau. Kami isik berindah kita. Bergerak pagi. Y 9-12 ngelah tengah hari. Rentak ngalih hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai. No.

ditulis oleh Munuah tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukui tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukui tau kemayau basu abi ketupnya ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukui tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Munyika disebut aku bak pun ranau tadi. Pengerinduk tu mega ulih nempak penyerakup abak mayuh pupu raban bangsa kita ke diau sekali ke di Sarawak ditu atau ke abak menua-menua bukai kini deh. Jadi kelimpah ulih nempak penyerakup tu agi bisik kini nama ke buah pengerinduknya berguna abak penghidup kita.
1: Oh, jakup pengerinduk kaya ngaurti lalu ulih diguna kita bak dini-dini nuau. Bak ruang bilik keterubah ya. Lebuah kita yang kena jakuk pengerindu berandau ngau pangan diri, contoh ngagai ngau bini, ngau laki. Nakak mah pemanah kawal sedua ya, ya. Lalu pihak mega lebuah sidak yang ngajal balana, ya ngemetul ke balana. Lalu lebuah leka jakuk pengerindu tu dikena, ruang biliknya amat-amat nuju ngagai mahligai kebahagiaan. Tang, nanti sidak nadai pengerindu, namau taitik nyadi. Utaitik nyadi leka yakuk sumpah datai leka pingai pirin kita nya tau terbai ngagi pangan diri lalu leka yakuk ti anak kita mancal pi di mancal ama baka kerak kenuku kita nyadi ya nya inai kerak ngai nyadi ya piana ya nya bak rumah rumah panyai mega na ya bak endul kita ke bekerja mega tau dikena endul kita ke bersekolah mega tau dikena leka yakuk pengerindu tu. Lebuah pengerinduknya nyadi ke pemuan, nyadi ke utai tik pegai kitai. Kitai deka boleh kaul tik badas. Begulai ngopengan diri, nak milih siapa orangnya, nak milih bangsa, nak milih agama sidaknya. Pengerinduk oleh ngasuh ia rinduk ke orang, lalu dikerinduk ke orang.
0: Oh.
1: Pengerinduknya nyadi ke, nak nyala-nyala baka pelasal. Pelasal ngasuh orang rindu ke kita, lalu kita mega rindu ke orang. Lalu duit tik tu cukup balat badas. Nah, pengerindu nyadi ke ubat tik bisa. Kena ngerai ke mayuh macam penyakit. Penyakit nama benci kepangan diri, begedik kepangan diri, berpecah, terlalu mai layak ngagai pangan diri. Tang lebuah kita bisik pengerindu. Pengerindu disebut aku ditu nyadi ubat tik bisa. Nyadi tipang kita lalu ngasuh penghidup kita ndak kita lengkas belayak ngorang lengkas nyawat orang lalu nanti orang berjakuk jahit kita nukak jahit lagi nadai jakuknya bak kita ini ya. Lalu jakuk tibisik berkita inyak pengerindu kena nangam kita bergolai pengerindu nyadi ubat tik bisa
2: Plaza Jurai 635 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
5: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
4: Ninting malam hari tiga.
6: Tapi ku tentang siut masa belakang ku lalu berdua.
4: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
5: Aku memayah keteriba kami yang petuai yang sudah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
4: Bak ngenggam semangat dan tuya. Bak YFM.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah bagi tu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Bagi tu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke seduai dia nyak. Nang belaya. Cikgu. Cikgu.
1: Nah, nadai.
0: Bagi tu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke seduai dia nyak. Nang belaya. Cikgu.
0: Lari.

0: pisin buat anyo piak ke kibak. Sigat mai ayak sendaram sarito ngena baju kemeja warna pink. Ngena tali pinggang warna putih. Tancu warna selum. Sigat mai bakar Ricky Andrewson.
1: Siti pi
0: ya sigat, ayah sendiri. Kangun teh indop ya.
2: Nemu mai di interon. Nama teka di kebendar ya. Mesti bisa terpinta nantu nih. Nggak kala-kala nemu jaya nantu sigat.
0: Aku kebendar ya kameli bilun kontrol. Bilun kabang keterbat terbainya.
2: Nggak anci-anci terpinta di nanti ruang. Tuknya 10 ringgit cukup kena beli roti kulom. Nanti kamu beli belum kabang diri dekat lindiang lagi.
3: Sejam udahnya.
2: Ini nanti ruang terne. Nanti ruang. Oh nanti ruang. Nolong ayak nyuci motor dulu lah. Kamah nang utah ayaknya.
0: Anang guai dulu. Aku kan nyuci nyak dulu. Kenuci baju. Kena aku malam bersekolah. Bapak pemerintah satu bersekolah tembawai kanyo.
2: Nanti ruang. Ujian dulu ngaya pasar dulu alai. Ibu sangau ngakai kopi. Nadai gula aku ya. Alai, beli ke kita tiga.
0: Lagi ya, ke tindu peda di kaki. Kutu terlihat baik kutu terap. Tadi ibu main bengkalan. Tadi peda di pala. Kutu nyumbe di sengal ini utai itu. Lagi ngelagi ku beli.
2: Nanti ruang. Lagi kak minta utai ngagaya di to. Bebungai jaku. Manis jaku nanti ruang. Lagi ayak ngasuh. Heh, mayuah kedali ya.
4: Ingat bala peningkat semua, enti orang dekat minta tolong, anak enggak. Anak mayu kedaliah bakal enti rung. Jakob manis saja, enti bisik.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerokati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Ladies and gentlemen,
2: kita gentu, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung, menung,

0: Chef Kichwa. Pengangsian kata diri berguna amat nak ngira nama pengawak diri kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, nanti nak dayati kamat kerjaya, tentu pengawak diri gagak kita ingat nak pulai ke pemujur. Dan dia penanggua barunya tu dah ulih diputarkan. Sekali lagi, dalam mati kita bu, ngempuan pengangsian. Biar berinsat dulu, ngambil kesenang untuk diri lah. Pesan tu hari aku, Grace Chef Kichwa, bergulai dengan YFM.
1: Kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusah ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

Aku Norman Ading. Aku rindu meda orang dikemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tak jaga mal sigat, tak kabajir, nanti mulut nak mana, udu bejai orang kulu kilik, nadai meguna. Sigat tak kabajir makan ikat tipan kita, nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Kurang rindu meda, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.

0: Lintah hari radio kita muka udah ninga ke YFM, hari RTM klik tau ke MyTV.
1: YFM, segulai sejalai.

0: Hai semua pendengar YFM, aku Padilla Jahong, pengurusi Raban Induk Borneo Seremban. Kita induk nak tahu nak ngembuan pengelandik jari diri empu. Jadi pengelandik jari kita boleh dikerembai ke jadi pengawak dagang. Bukunsi kita buah penemu maneh bergulai ngopengan diri. Ngambil kita ke induk boleh berdiri sama tinggi di temu dunia.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM. Lagu-lagu joget.

0: Seraja Joget.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.

Hai, aku Roni Bukong. Kita kediau di Sri Aman oleh Ninga ke YFM ngenak frekuensi 89.5 MHz YFM Begulai Sejalai.

0: Yo.
1: Ui, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, nak ada yang pengen tersalah nanda. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhi depan. Tepen kok, pintu-pintu malannya.
0: Bah, yo. Genong, haram pupuk tu.
1: Adai, terberundi yang kini ni kau minta sponsor deh. Ingat you, main.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

tentu kita suah medak troli dengkah bak tengah pandur bakal bak supermarket ngau mall bisik ditinggal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi parit pen bisik ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nur ti udah disediakan nanti kita udah ngenak nanti ngai pang tinggal ke bak nur nak ngepang jalai orang bukailah ilmu meh bisik orang ke ngumpul troli tang

di Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang itu berguna amat, lebuh Nuan ngagak riput polis. Gagak riput polis lalu beri semua penerang di

untung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang, tiba semaya dekat merik penguntung ngagenuan. Pesan tu hari YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Kadang tadi pedis mengawak atau bisa ke kita hanya sedar dia kadangnya enggak kebuah hindai kita ngirit kita ke kumai ke kebun ngambil saya nemu nama berkeni ke pengawaknya
2: tengah saya kediri sebuah Sam nya mayo tanya enggak ke nama utai tu nemu pansut hari tu kata ikannya tahu kering nya mayo tanya kan nama berkeni ngutai tu
1: biasa nemi ya ada sih
2: hanya masih ti hari pemanah ya Sam kita mai sedak ya sama dengan kita kerja pengawal Sam.
1: Anda salah tanya nya sih.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Selamat pagi bala peningah. Pagi tu kita bergulai dengan aku baru pasal Chantin Loy dalam program Sampai Pagi ti dikeluar ke oleh Gereja Seven Adventist. Jadi ayat kita pagi tu diambil ke aku dari buku Luke bagi 1 ayat 13. Jadi sebenarnya bersampai kita. Allah Ta'ala apa di sorga, kami dekat ninga kejakut nuan, lalu kami udah dani pagi tu. Iri kemengen Roh Kudus dan Tuhan dalam nama Jesus kami sembiang. Amin. Jadi bala peningah lebuh kita dani pagi tu. Siti topik. Ika debaik ku ngenang ke punas tau ke ngenang jakuk kasar mimik didengar kita nya tadi mandul. Jadi ayat dambik kita hari buku Luke bagi 1 ayat 13 kemudah bunyi tu. Tangkuk melekatnya berjakuk ngegiyah anang takut segera ya. Laban sampi nuan udah didengar Allah Ta'ala. Laban bini nuan Elizabeth dekat ngada ke anak lelaki siku, lalu nuan dekat merik dia nama John. Jadi bila peningah dah ditemu kita cerita Elizabeth sudah Zechariah tu tadi punas na dia anak. Elizabeth penyau dah tuai, lalu na ulah beranak. Tang seduai nak putus pengharap. Lalu bisik maya hari sampai seduai ke minta anak disawat Tuhan. Peminta seduai sigi nak ngetu nikik ke serga. Sigi minta berlama-lama ke Tuhan. Jadi hari siti lebuh laki ya pulai ke rumah inya Zechariah. Dia Elizabeth medak mua laki ya tu cuum gagah. Tentu yang nemu nama tanda manah ke bisik dekat di kenatai ku lelaki ya. Gaget mah dekat nemu penuh berita ke dekat di kenatai ku oleh Zechariah tu tadi. Lalu yang nanti lakinya mansut ke leka jaku. Nak muka-mukai. Tak nada seleka leka jaku pansut dari mulut laki ya. Tang laki ya nyau berjaku dengan nak jari. Nemu ke tak bela peningah. Orang ke selalu berjaku dengan kita. Tak terdatai tersiti hari tenang boleh berjaku. Jadi berkenyak mau terkenyadi ngege. Zechariah tu tadi nama kebuah leban Tuhan udah nak ngasih berjaku dalam tempoh nyentuh kanaknya ada. Jadi nama kenyadi ku tanya Elizabeth dalam hati dia nyau kepuas berjaku ngan jari ngau lekai jaku ditulis laki ya baru Elizabeth merti melekat ku dah bertemu ngan Zechariah mai berita manah pasal Elizabeth kedekak bisi anak. Jadi nak lama udahnya Elizabeth pun beranak. Udah tentu Elizabeth muji Tuhan lalu merik besai terima kasih leban dia udah merik peluang nyadi siku inai. Lalu nak nemu kebuah kebenar lalu Elizabeth bisik tubuh. Ya nyau bakal selama bergulai dengan orang mayuah. Di pelabak Elizabeth sikit ngadang diri dekat nyerah ke anaknya ngagi Tuhan. Ika disebut kita Nazrite. Jadi lalu nyak me kebuah ia nyerarak diri nak bergulai dengan orang mayuah. Lalu berunding belajar dekat bertanggungjawab dekat

mak semaya ya. Ia pun gereja utai baka kerja sama dengan Allah Ta'ala. Lalu ia sudah merik John dengan cukup pelajar dari Buk Kudus. Ia ngajar John pasal Allah Ta'ala dengan pengadah ya. Ndang pengawak ajih serta pengawak ya udahnya. Jadi, belainai sikit daripadah ke pasal tanggungjawab. Nadai gak semua belainai toko belainu baka Elizabeth ke mandul toko punas. Tang Elizabeth cukup diberkat ke Tuhan. Laban John anak ya diada kenyau tuai cukup special. Jadi bertuah benar. Nyak nunjuk ke kerja aja Tuhan bab penghidup Elizabeth sedoi Zekariah tu tadi cukup sai. Genap iku induk ndang nemunya. Genap iku nemiak kada ke dunia dekat cukup ke tujuh hati Allah Ta'ala. Nyak patut ditemu kita bala peninga. Jadi dua tiga pelajar tahu benar di pelajar kita ada cerita tu bala peninga. Kau terubah. Anak ngetu bersampi baka Imam Zekariah nyentuk ke Tuhan nyawut sampi kita. Amat pen Elizabeth nyaw tuai. Ukai maya umur lagi oleh beranak. Nadai utai nak oleh dikerja Tuhan bagi kita manusia. Tang Tuhan ngena Elizabeth jadi inai ke pengerandang jalai ke Jesus. Nyalai anak ngetu bersampi. Nyak poin ke pemaduk penting. Kedua, nama keulir pelajar kita. Amat Zekariah sedua Elizabeth sama bela punas. Serta tuai tang seduai cukup penelebak dalam kaul dengan Tuhan. Lalu Tuhan nak kalak ngasak ke seduai. Nyak kebuah seduai oleh nyungkak anak seduai, nyadi orang kenangi ke Tuhan. Berani berambun ke nyawa, madah kota kesalah, kede kerja pemerintah besai kelia. Jadi, baka John ke ngerara Tuhan Gubernur Herod, ke ngambil bini ya, menyadi Philip. Jadi, nanti kaul kita cukup manah dengan Tuhan. Ia tetap nak ngasak kati kita baka Zekariah sedua Elizabeth. Jadi ke penudi kulit pelajar kita yang ngenang ke Elizabeth sedua Zekariah sikit nemu diri na oleh beranak. Elizabeth nemu diri na oleh beranak leban ke nyotuai. Dia ya nemu anak ya John sikit diberi Tuhan. Nyak kebuah sedua ya ngau nak kuliah. Ngajar John pasal Allah Ta'ala, pasal semaya Allah Ta'ala ke dekat ngelepas ke mensiari dosa. Nengah pemati anak tunggal ya Yesus Kristus. Nyak kebuah bala peningah. John udah mujur benar ngerana jalai ke penatai Jesus ke terubah ya sobat. Allah Ta'ala udah mujur ngena John pembaptisa ngerana jalai ke Jesus ke nyari ke pengadang penghidup meruan ngege semua kita ke harap ngege Jesus. Jadi aku harap ke semua kita belak nanggam pengharap kita bak pengadang seminak bak Jesus iku aja. Kati kita kenai lebih baik bala kita ke induk. Ngagak anak kita bakal kurang ngintu sigi batu ke bergamai. Kati kita seminak merangsang silak sekolah aja. Kati kita bisa merangsang anak kita ngasuh silaknya tetap hati semiang nurun ke gereja nanti minggu. Jadi bisa kita merangsang silak berbaca ke jakut Tuhan. Nanti bedau bala peninggal. Lebih baik bala inai, bala apai. Perangsang meh bala anak kita. Tuhan udah meri kita anak nyalai intu silak bakal kita kengintu perengkam mas ngau batu. Berga kita seritu ukai pagila. Jadi berengkah ma kita ingin tu reta pesaka akan beri Tuhan ngagi kita bersampi kita. Allah Ta'ala apa di surga. Terima kasih ya. Laban Nuan udah ninga ke sampi Zekariah ti minta anak. Terima kasih ya mega Nuan udah ninga ke sampi kami. Nyale sawup kami Tuhan. Nyami kami nak ngetu bersampi. Minta ari Nuan sawup mega. Kami harap kutai di pelabak amai oleh nyadi, tanggau penekat Nuan, awak semua tanya oleh nyadi. Ajar kami Tuhan, ngambil ke anak kami, ngambil kami oleh ngajar si dia, pasal Nuan, pasal pengerindu Nuan, pasal pengasih Nuan, pasal pemendar Nuan, ngau pasal penatai Nuan kedua kali. Ngambil kebala anak kami, tahu dikenak Nuan, ngemesai ke nama Nuan, nari dia tu nyentuk ke Nuan datai nak lama ke Tuhan. Kami bersampi mega, ngagis sekedak, sidak ke Hindu, sidak ke, udah bisik ruang bilia. Eka benua nganti Tuhan merik berkat, merik anak ngi sidak. Tuhan oleh ngemudah, Tuhan oleh ngasuh semuanya, gerah mudah diulia. Awak ke semua pengirau, semua penuh hati, diserah megang ngege Tuhan. Kami bersampi dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.

0: Kibarkan jalur gemilang.
1: Rang woman ichi huanying di 55 zhounian guoqing zhi.
2: Fly the jalur gemilang.
3: Jelah, kibar jalur gemilang.
4: Balai, apatah lagi ditunggu atuk, kibarkan jalur gemilang.
5: Sama-sama kita ngintar jalur gemilang.
6: Jangan kibar jalur gemilang.
7: Gantung jalur gemilang.
8: Gantunglah jalur gemilang telau lian merdeka.
9: Metuk belirak jalur gemilang.
10: Ngibari jalur gemilang.
11: Ngiba jalur gemilang.
12: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan jalur gemilang. Selamat menyambut.

0: bulan Ogos orang putih, nya dikumbai bulan 3 Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nya maya nebang.
1: Nya dipantun perangsang Kitai, dikenak Kitai ke lelaki maya nebang, nya munyitu.
2: Aku dekat balagu dia Kitai Dayak. Nampung singalang burung kuntuang manawal rimba. Tuk bulan 3 jatku orang kalia. Tahun ga udah nyau anang kita talenga nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menjadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kungu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kademba, kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang tahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Gunung benda angus jerak tahun subak. Umai ke kita angus nyamai kita gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit gadulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adi akak. Ulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu gawa kita pagilah.

Agustin yang nyawa agi sangkong petara hari Agustin merikan ngau Angela Lata Jua yang ngepon kawak pengerak pagi di YFM ke pagi itu peningat ya. Begulai kita pagi hari 1 ke Saritu 10 hari pula 8 2026 meri selamat pagi kita ke udah temu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi itu. Nak ngiranya kena gelombang angin FM atau kena RTM klik atau ke ri channel Astro 871. Nak ngira hari ini maka kita kulih mendiang ke YFM ya. Selamat pagi, selamat kita ngepun ke hari baru, minggu baru ke Sarito. Sama ngarap ke semua pengawak ke dekat diatur kita mujur di pejalai. Aku harap ke narai penanggul muka ya. Andur kita ke berjalan ke pengawal kita bersari-sari. Okey, jadi ke pagi tu kita bergulai dengan aku Sam. Nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Kali ini maka selama bak tusun program kita ke pagi tu. Jam kedua tu lagi ya. Maca dulu pesan berat ngau muka pesan ke berbatang ke bisik diterima hari peninggal kita 7:30 pagi nunabur ke berita pagi 8 pagi tu lagi begolai 2 pagi wai kak nemu nama topik kita tahu kita meda Facebook YFM Iba okay, hanya ke tusun tahu ke rintai awak pengerak pagi ke pagi tu ya. Okey, hanya di merindang kita dulu ke pagi tu peninggal. Seraya kita ke nyedia ke diri ke dekat nurun kawak atau ke bisik pengawak ke dekat diatur sehari tu. Hari rem jana pulai ke sarang.

0: Siapa genunu timenya jam dia tu ne? Oh, ayakku nya. Oh, ayak, nama gak kan ya? Balat amai gak tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana gak sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak kata lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Ye, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung je ruang ni di dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruak siku, ngai bertebah ku tai. Pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Laban nama kebah ku suah. Ngadu-ngadu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tu. Betunu ku tai di tu. Mode
0: bukan pihak ayah perintah udah ngeluar katul nagang orang betunu ku tai seneka hati tuju ya nang dikena ngagak rampak menua jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap
1: ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu nua jelu nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau bukan nya ku ajak ke betunu ku tai uras beketo urang ku kai bisi mega nya ku tu delica de kelemai tu nya tu cangku ambek nuan te nuan mai keriang uji kawa nuan sampah dalam pariatnya alu tu buang ke nuan dalam api kemau nya nulung aku nuan ai tu nak kucah kucah de ngano aku
0: oh ngai ku nulung nuan aya takut aku dihukum perintah
1: nai nama utai di senakut ke nuan padah aja sigi buruak ngan urang aku kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang, compoundnya. Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
1: 500,000? Jail 5 tahun? Apuh, nada ya pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit, jail gage, nada ya petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gaya, gaya, nulung ku ikat. Jempat nulung ku ngunsai api kemau tu. Jempat, ikat, jempat. Puji dengan wak aikin. Jempat, jempat, jempat, jempat, jempat.
0: Pengawak betunu ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anak nganti semua utai rusak maga nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadareti pesan tu di by YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Style.
3: YFM Sibu 87.6 FM.

Dia tu kita dengar YFM manis. Angkayang. Harap kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.

BB Chloe Ahmad Sigat merindang kita akan ke Tumu dah bergari mana baju mana ke pagi tu lebih lagi kita ke Nurul Nagawak atau ke Bisik Minda atau ke Nganjung anak ke bersekolah kadang tadi kak meh di peda orang mana ya okey lagu dikenal merindang peninggal ke benua mendiang ke YPM. Terima kasih milih YPM nyadi ke pemerintah kita 24 jam sehari. Okey, jadi itu mengenang gaya hari kita ya. Dalam seminggu dua itu cukup hangat ya, panas di menua kita. Lalu pihak Mekah dalam 2-3 hari itu Mekah tikas pemersih angin kita yang Mekah. Tak tentu mana ya kalau yang nanti di peda baca tikas pengamah atau ke pemersi angin ke oleh di peda kita ampu website APINS hanya A Pollutant Index Management System. Kalau bisi sekedar kanandur di menua kita ke bersebun atau ke baca tikas pengamah angin ke nak tentu mana ke pengerai kita ya. Jadi nak pukul 6 pagi tu tadi di peda aku website APIM tu bisi 9 kanandur ke ngerikut ke baca pemersi angin ke nak mana ke pengerai ya. Tu yang kaum di Kuching kalau baca ke pagi tu ianya 160 di Kota Semarahan 158 di Serian ke Pemadu Tinggi nak ke dia tu ianya 176 di Seri Aman 156 lalu di Serikai 155 di Sibu 156 baca di Mukah 154 Ngau Mekah di Bintulu 145 ya. Hanya baca tikas pemersi angin sekedar kanandur di menua kita. Jadi baca antara 100 nyentuk ke 200 atau peninggal eh inya bak tikas ke nak maneh ke pengerai kita ya. Jadi harap ke kita sama ulih ngurang ke pengawak ke di luar rumah nanti ulih di seliah ke ya. Lalu pihak mereka bala anak kita atau ke kita impu kini ke ngasai ke bisi nak berpengerai lebih lagi ke bakal batu yang sendat seput atau ke tabin maya hari ke benua angat ke berketuk ya atau jampat nganjung diri berubat ambil ke kita samanya ke pengerai kita impu ya lalu pihak mereka yang kurang ngirup air ya. Okeynya tadi bak tikas pemersi angin ya bak baca tikas pemersi angin nak pukul 6 pagi tu ya bak sekedar kanandur ke ngerikut ke nak tentu mana ke pengerai kita ya inti ulian tadi atau kurang ke pengawak kita di luar rumah jam ke dia tu lalu pihak mereka tahu kurang ke kita ke nunu apa-apa ya lah banyak mereka tahu nambah ke pengamah angin kita. Okey, jadi lagi terus merindang kita ke pagi tu Ari Anderson Galai nasib tua ba siko petara.

Mandang ke penusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi ari ulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: lebih lagi rumah yang tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422. Jadi itu baca dulu pesan ke bisa diterima hari peninga kita ke pagi tau ya. Pesan ke terubah tau hari Linsi anak umpi madah ke menyadi sida ya. Desmond anak umpi tau ke Bunyau udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu ba rumah sidampu inya ba rumah tamat nanga tabau batang uya stapeng. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pegila ba pendam bukit Tuguang Batu 40 Jalai Sibu Selangau. Jadi penerang ke sili agi berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon tahu ke bertanya ngagai Linsi Yana Umpi berlumur 014-999-0121 atau kenuju Claudia Yana Umpi ya 0113-952-3734. Jadi pesan tu nuju kaban belayan Batang Uya, Ulu Ngau Ili Uya, Batang Tamin, Pasai Siung, Muka, Rumah Imbat, Rumah Meriang, Rumah Demuang, Rumah Senggua, Binyo, di Selepin, di Limbang, Tubau, Ngau Muka Kaban Belayan Kabukai kena oleh disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Desmond anak umpi ya. Desmond anak umpi udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di Sengai Pala Mayuah ba rumah sidampu. Ianya ba rumah tamat nanga tabau batang uya stapeng. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu peninga ianya ari Jospin Dujung madah ke pengawak ngeta sulit lalu berantu ke niang indaya ianya niang jerabat anak sambang tau ke ini jelua ke dekat diatur hari 6 tu ilah 15/8/2026 ba rumah sedampu inya ba rumah semen ulu DJ Selangau. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba batang DJ bawah DJ Tamin muka Sungai Wong Nangga Lebai Kenawit Uya di Bintulu, Sibu, Julau, Sepemanjai, Jalai, Ulu di Jia Selangau, ngau muka kaban belayan ke Bukai ya. Jadi penerang ke Sili Agi kau ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Jospin balumur 012-993-3770 tahu kenuju Runai 011-986-2611 ya. Ya tadi pesan madah ke ngetas ulit lalu berantu ke niang jeraba anak sambang ya ke dekat diatur hari 6 tu ilah 15/8/2026 ba rumah sidempu ianya ba rumah semen Ulu DJ Selangau. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya hari undi anak kasih ya madah ke apai sida kasih anak inyau kasih anak inyau tau ke apai puang udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sidampu ianya ba rumah matar sungai sebili lubu ernit seratu lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ianya pengulu Luyasman kaban belayan ba lubu ernit ba rumah dana kerupu ba jalai simpang paip seratu entuni ba batu tiga seratu kaban belayan ba rumah selat Munggu Sibau, rumah Lidi Babu, rumah Hikum Senyawan, rumah Brus Sungai Antu, rumah Hamban Munggu Lipas, rumah Ali Itup, bak munggu tunggal debak, lubuk ni buang kabuang, keluar tabau seratu abu bengang, rumah nanga tuai awi, wiat anak munggut di bintulu, ngau muka kaban belayan kebukai kena oleh disebut itu makang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelipun ngagai undi anak kasih impu bak lumur kusung 111-229-7563. Nya tadi pesan madah ke kasih anak inyau, kasih anak inyau atau ke apa ipuang udah nadai. Lalu niang tu ke di sengai pala mayu malam tu lagi ba rumah sidampu, ianya ba rumah matar sungai sebili lubu renit seratu. Lalu niang tu ke dikubur ke pagi pagila. Okey, lalu pesan ke Siti tu pendinga, ianya pesan hari dungat anak sidai ya, madah ke jati anak cundang, jati anak cundang tahu ke inai umul udah nadai. Lalu niang tu dekat di sengai pala mayu malam tu lagi ba rumah sidampu, enya ba rumah lili dapur layar betuang ya. Okey, lalu penerang ke sili lagi kita tahu bertelipun ngagai lumur kusung 17-858-8269. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba engkeranji gensurai sekatap lubau lama ngau lubau baru serudit A ngau serudit B, rian batang meribuang layar Melayu ili ngau Melayu lu, meribuang padi saka tanau tanah betuang pasak atas ngau pasak baru kaban belayan ba sungai Kepayang, nanga padi ngabang balai ringin serian tebun semunjan ngau muka kaban belayan kebuka yang kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu

Okey, terima kasih Agib awak pengerak pagi di YFM ke pagi tu ya. Agib natai ke pesan bukai ke diterima hari peninggal kita. Jadi pesan ke sekali tu hari Jumahi anak madu. Jadi pesan tu madah ke laki ya, junau anak beti ya, junau anak beti udah nadai kemari. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu. Ba rumah sedampu ianya ba senyap gedung lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ilak jadi pesan tu nuju kaban belayan ba senyap ba Kuala Tribu Remun Lebur Mugah Lama Mugah Baru Batu Kepit Tengah Pundak Pupuk Jaya Tekalung Semalatung Sungai Lingkau Suar Sebang Borak Merakai Menat Ulu Ngau Ilik Sepawah Gedung Sungai Bulu Senangi Tegelam Ngau Megak Kaban Belayan Ke Bukai Ke Nda Ulih Disebut Itu Magang Jadi pesan tau tadi Madah ke Junau Anak Beti ya Junau Anak Beti Udah Nadai Lalu Niang Junau Anak Beti Itu Dekat Di Sungai Palamayu Ba Rumah Sedampu Ianya Ba Kampung Senyabah Gedung Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ilak ya. Lalu nguyang agai pesan ke Siti tu hari Jessica Limpajang madah ke pengawak ngeta sulit niang indai sida. Inya niang jelita anak imang ke dekat diatur hari 6 tilak ya 15 hari bulan 8 2026 pukul 9 malam jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah ganti ya Tanjung Bekakap Batang Lebaan Sibu jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Benet Bukit Papit Bintangor Teluk Batu, Tanjung Bekakap, Bawang Asan, Melanggan, Sungai Apung, Sungai Tebelian, Rumah Pengulu Jemaat Kemuyang, Bak Teku, Awi Seratu, Bak Jih Kenawit, Pelugau Belingian, Bukit Besai, Rumah Suda, Di Sibu, Ngau Megak Kaban Belayan ke Bukai. Ya. Pesan tu tadi, madah ke pengawak, kata sulit niang, jelita anak imang, tau ke bini niang, jang anak kenawang, ya, ke dekat diatur, hari 6 tu ialah 15 hari bulan 8 2026 pukul 9 malam ba rumah sedampu inya ba rumah ganti Tanjung Bekakap Batang Lepaan Sibu okey nguyang ngagai pesan ke Siti tu peninggal ianya Arya Bidar anak Langan madah ke Steven Begayeng anak Bidar ya Steven Begayeng anak Bidar udah nadai kemari lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu ba rumah sedempu ianya ba rumah Madeline Lubu Mawang Jalan Kerabai ya lalu dekat dikubur ke pagi pagila jadi pesan tu nuju kaban belayan ba semanjai Jalan Kerabai Di Bintulu, Mukah, Selangau, Ngau Megak Kaban Belayan ke Bukai. Jadi, penerang ke Siri Agik kita tahu bertanya ngagai Bidar Anak Langan Pu Bak Lumur Kusung 112-136-2375 tahu ke Nuju Jackson Damu Bak Lumur Kusung 14-376-4135 Ya tadi pesan madah ke Steven Begayeng anak Bidar ya Steven Begayeng anak Bidar udah nadai lalu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi ya ba rumah sedempu inya ba rumah Madeline Lubu Mawang Jalai Kerabai lalu dekat dikubur ke pagi pagila okey Nguyang ngagai pesan ke sekali itu ianya pesan hari ke baru diterima ke pagi itu ya pesan
madah ke ngeta sulit niang dayang ane kalum ya ke dekat diatur ianya 2008-2026 tu ilah ya ba rumah sedempu ianya ba rumah saka Jalai Selangau Muka. Okey, ngadi penerang ke siri lagi berkawal dengan pesan tu. Kita tahu bertelepon ngagai lini ane unggah balumur 019-951-6169 tahu kenuju rata nak unggah 014-951-9576. Jadi pesan tu menuju kaban belayan ba rumah Jimbun Megau termasuk atas ngau termasuk baru rumah Jubang Pengkalan Lubang rumah Tawi rumah Seli Simpang Bayan rumah Mutu rumah Inti rumah Hawin rumah Andau rumah Seruji Liu rumah Tan kaban belayan ba 10 Ulu Muka, Dikenawit, Debak, Bayan Ulu, Pasai, Siung, Amaga, Kaban Belayan, Kebukai, kena oleh disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi, madah ke pengawal ngeta sulit, Niang Dayang Anak Kalum ya, ke dekat diatur 22/8/2026, ba rumah sedempu inya ba rumah saka Jalai Selangau Muka ya okeynya tadi maka pesan ke baru amat diterima ke pagi tu hari peninga kita ya okey lagi merindang kita ke pagi tu peninga tu hari Igu Anthony Malikai Pengerindau.

Selamat pagi pendengar Bulan dengan aku Min Meliza Rayon berita pagi hari 1/10/2026. Ketua Batu Batang Berita. Sarawak mansiak kerjasama ngau Singapura buat pengawal dagang karbon ngau teknologi memproses air tasik. Seberkas patut negap ke Bala Ketuai Nembiak serta nyikap Rabah Nembiak kena napik ekonomi Jemahila. ICQS Serikian dikarap muka mayu hagi peluang ekonomi ngau dagang merakak antara menua. Ya, tadi batang berita dia tu, mai kita mendiang ke isi berita. Sarawak benung mansiak kerjasama strategik ngau Singapura dalam bidang dagang karbon ngau teknologi memproses air tasik dikenal muka peluang beranak ke pokok ngau kerjasama baru antara dua bengkah menua tu. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah, kerjasama dagang karbon tu yang kaum aktiviti nyimpan ngau dagang karbon setipa ngau komitmen hari baru sempekat Paris. Ia madah menua Singapura ti jampat mansang megak betapi ngau pemansut karbon serta berguna ke market ndo berjalai ke dagang karbon. Sarawak ngau Singapura megak benung mansiak cara guna teknologi baru kena meresi air tasik. Tajak pihak Premier nyemetak madah ke randau pasal dua bengkah bidangnya agi bak renggat pansiak lalu bedau diputuskan. Ia maksud ke jakut tu ngagai media pengudah berjadi ke awam besar 3 tahun sekali seberkas ke 18 di Sibu. Dulu agi harinya Premier dekat ke gerempuang Nembiak Bangsa Bersatu Sarawak seberkas majak ngemerat ke pengawak ngemansang ke Bala Ketuai Nembiak ngambil bisik nampung pengawak organisasi tu Jemahila. Ya kemegak penyandiang penemu seberkas madah, cara ti ngempung 70% Rabah Nembiak ngau 30% Ketuai ti bisik penelebak patut mengkang di kemeran. Bala Tuai ti bisik penelebak berjalai ke tanggung pengawak ngiriang serta berkongsi ke penemu. Lalu Rabah Nembiak patut diberi peluang ngambil alih nyadi Ketuai serta mai cara baru. Nembiak Rabah baru patut diiri Ukai Semina ngau pengelandiak nyadi Ketuai tang mega ngembuan ulah ti mana tegap serta bisik integriti. Setipa ngau pengawak ngada ke Bala Ketuai Nembiak ti ngembuan integriti seberkas mega patut nentu ke Rebak baru ngembuan pengelandiak ti engkeman ngau ubah ekonomi ke diato. Seberkas patut nentu ke program pemansang Nembiak setipa ngau ekonomi Sarawak tiba pelasar ke teknologi, innovation ngau pengelandiak ti tinggi. Nembiak Rebak baru patut diberi penerang pasal bidang baru yang kaum pemintar tiru AI, semiconductor, tenaga hidrogen, ekonomi digital ngau analisis data. Nguasa pengelandiaknya berguna amat ngambil ke Rabah Nembiak boleh berjalai ke tanggung pengawak ngubah ekonomi Sarawak kelimpah hari nampak peluang serta produk baru. Ekonomi Jemaila nak agi berpanggai bak tanah ngau pokok ajak tang berpanggai bak pengelandiak ngau penguliah mensia ngasil ke utai ti baru. Kita dah tu benar mendiang ke berita hari YFM. Chairman Gerempuang Taekwondo Chang Mu Kwan Malaysia, Datuk Seri Lau Kuang Chai, ti udah lebih 40 tahun ngawa diri dalam sukan Taekwondo. Bisi dikangau nganguluk pengrami nyambut ulang tahun ke-80 World Chang Mu Kwan di Korea Selatan kena 6 hari bulan 8 tu tadi. Penemuai ngagai Indo-Upis Chang Mu Kwan-nya ngayan ke komitmennya ngetan ke sukan Taekwondo serta ngerembai ke kau antarabangsa lumba ngau mainnya ari Sarawak. Datuk Seri Lau ngau masuk Taekwondo kenyau area nyadi atlet sebedau dipadu nyadi jurulatih pengadir ngau pentadbir. Sekubang lebih 40 tahunnya lebih 2,000 ikut orang kalak diajar ya sukan Taekwondo. Ngir yang gerempung Taekwondo Sarawak penglama 20 tahun, ia sudah mujur nampak tim Sarawak antara tim ke pemadu ditakut ke tim bukai.
Pengeran siang yang megak diaku dengan gelar International Grandmaster of Chang Mo Kwan. Ngatur mayo macam pengerami di Limbang ukai semina nyungka sektor dagang temuai tang ngangkat ke ekonomi ngagai perana ngau pemegoh industri menuatu. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang kanan menua Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail Mada, pengerami ke diaturnya udah mata penatai mayo temuai ari menua luar ke alainya udah mantu nambah ke ekonomi menuatu. Menua Limbang ti bersemak ngau Brunei mega merik penglebih bak pengawak mata pendatai temuai ari menua sepia. Antara palan ti narit ati tulah negap ke sektor dagang temuai Limbang ianya tebing Sungai Limbang ti panjai 1.8 km ngau palan pentabiran bespadu Limbang ti benuang di gagak diato. Ia berjaku munyinya lebih nutup pesta lumpur berbuak di kampung Meritam. Lumpur berbuah antara 18 kanang menua keudah dituku Konsel Pilihan Menua Limbang nyadi palan dagang temuai. Orang berkebun mit di Sarawak dilalau nambah ke produktiviti kebun getah dikena mantu nyapai target pemansut getah menua ianya 1 juta tan metrik lebih datai bak tahun 2030. Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau Ngau Kandang Menua, Datuk Rubia Wang Madah, targetnya berguna ke orang berkebun mit negap ke atur pengawak, nambah ke produktiviti serta ngadu ke baru pengawak nyua hasil. Pengawaknya ukai semina dekat nambah ke pemansut getah menua tu, tamaga mantu nyungka penatai pemisik ngau tikas penghidup ruang bilik orang ke berkebun mit. Ya maksud ke jakunya ramau berjadi ke konvensyen pekebun Mit Risda Zon Sarawak 2026 di Kuching. Program tu diguluk kira 500 ikut orang pekebun mit dengan agensi tip berkawa hari serata Sarawak. Belalau ke rekod hari upis statistik Malaysia bak bulan 5 tu tadi, sektor pekebun mit merik 89.4% hari pemansut getah asli menua tu. Projek Kompleks Immigration, Custom, Quarantine ngau penglikun ICQS Serikin dikarap olehnya di penyungka pemansang ekonomi ngau pintu penamak strategik di nyambung Sarawak ngau Kalimantan Barat Indonesia. Sapit Menteri Pengangkut Sarawak Dato Henry Harijina Mada palatnya dekat negap ke pemindah Mensia Mayuah ngau barang meraka antara menua kelimpah hari ngemudah ke pengawak dagang serta muka Mayuah agi peluang ekonomi ngagai perana menuanya. ICQS Rekin Mega dikarap oleh nambah ke akses temuai nyungka dagang temuai ngau aktiviti ekonomi meraka antara menua. Ia mada pemansang infrastrukturnya ukai semina dekat bersambung kari sitik menua ngagai sitik menua tang mega muka peluang ekonomi serta ngerapit ke kawa rakyat. Ia mada munyinya buat program penanda aras buat palan projek ICQS Serikin di Bau. Berbangunnya pemansang projek yang mega ngayan ke penyulut lalu dia tu udah manggai renggat ke terubah di pejalai ke. Datuk Henry Mada, projek Serikin ICQS Diato, manggai 7% kenyau area berengkah digagak bak bulan 12 tu tadi. Diato benung dipejalai ke pengawak nebang ngau nimbuak tanah. Ia percaya projeknya oleh tembuk dalam kandang 2 tahun entik semak ari meruan mana. Pengawak matau belama dekat dipejalai ke dikena nentu ke kontraktor nembuk ke projek tu nitiah ke timpuah ti udah ditetapkan. Berbangunnya jalai sementaranya dia tu semina uliah dikena sidak bak bau mindah ngagai kandang Sarawak lalu rakyat Indonesia ke bau. Pemindah ngena pasport ngau perengkap pengangkut semina dikemendar ke pengudah ICQS nya beroperasi penuh dudi ari ilak. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak mansiak kerjasama ngau Singapura buat pengawak dagang karbon ngau teknologi memproses air tasia.
Seberkas patut negap ke bala ketuai nembiak serta nyikap raban nembiak kena napi ekonomi jemahila. ICQS Serikian dikarap muka mayu agi peluang ekonomi ngau dagang meraka antara menua. Tenaga kami nabur ke berita pagi ungkup ke pagi hari 1, 10/8/2026 yang diberita tu tadi ditusun Syarifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Alinda Suya hari bilik berita RTM Kuching.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 10 hari bulan 8 dalam tahun 1993. Upis penyedia kuasa karan Sarawak Sesko sudah menjadi sebuah projek kuasa karan di Oyak Sibu, kira 14 km dari Pasar Sibu. Projeknya dipenyadi sapit Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Dr. Wong Soon Kai. Projek kuasa karan itu kedi pelabak kedi gagang dengan ungkus 20.9 juta ringgit itu dan atur kedi jalai ke perintah Sarawak dikenan tentu ke rakyat Bapnob Sisir sama ngasai ke pemansang perengka kedi guna. Lebuh kebijaku bak pengeraminya, dia Dr. Wong Soon Kai manda ke projek hidroelektrik Murum dibungkus 2.6 bilion ringgit dan mayung nikmat belanja berbanding dengan projek hidroelektrik Bakun digagang dengan belanja 18 bilion ringgit. Yang mada ke projek hidroelektrik Murum boleh nyedia ke kuasa karan dikena di Sarawak, Sabah dan Brunei lalu nak guna ke pengawal masang kabel dalam Tasik kenuju ngagai semenanjung Malaysia yang nyap perkara di pemadu guna dalam projek hidroelektrik Bakun. Ia megak mada ke perintah Sarawak sudah sedia dekat ngagak sekali ke projek hidroelektrik Murum atau ke projek hidroelektrik Bakun dekat pulai ke penguntur rakyat kelebagi dikena nambah ke pemayu kuasa karan tidak keluar ke dikena nyukung pemansang menua ngau pengelantang rakyat mayuah.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Selekah jakuk sarito, ianya tandung, T-A-N-D-U-N-G, tandung. Reti tandung ianya intak, nah, tau kenyedia kelalu ngenah ke pemakai. Contoh genteran leka jakuk, mana hamai menantu sida ujapnya, maya kami bebala mayuah ngusuang, sigindak jenuh ya nandung kami. Nyak nakak seleka jakuk sarito, ia nyak tanduang.
4: Seleka jakuk sarito, tau dipendiang ke kita, nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
5: Gak punya otak prabuangnya. Oh, kamu no diri tedah ya.
6: Ah, muna diri nyau nyau anang nyau punya panjai dulu nyau punya punya panjai dulu anang nyau nadai peranggul badunya atau nak uleh diatur punya punya
5: deh ya nama lam si atur rawa barunya namanya jap nama utai makai deh
6: anang muna diri nyau kasih ya tedah aku nyau nyau siapa membaki aku nanti dia dah ngejang pergi lesi berbadi lah siapa mengawal aku bekali yang lagi nanti dia bisa penanggul baduit padah aku aku bisa duit pampe duit dalam kerpai tu nanti dia kan nemu punya nanti lagi menikah tawanya lagi uleh aku nupet padah jat nama tu kak kedai anak jat dia munuh diri kasih aku
5: hi sengapa mesti atuk lagi pelala aku tu hidup padah dikemunuh diri kak agama siga anak udua apakah aku tu munuh diri kasih balai indodara belah pasar nyendam tak penyegat aku siapa kemandah gede aku kau munuh diri nah
6: ya nama pengawak dia datahnya dah
5: nama dah otak pigeh ku tu dek tu me tambah je logo milang tambah menua kita di Malaysia nemu geografi gamal bekadinya urah belajar geografi dek lari dari school suba
6: hei eh kapa adanya buka geografinya bangka nyak me dikumbay urah belajar sam tambah nanti dekat nemu alai kita tadi belajar kawal kau ni penatai menua kita di Malaysia tu
5: hei kini kena sam tambah sejarahnya history koribai
6: nama bitri ah bitri bitri barang ya media belahku nama pengawal di nuat ketambahnya nama pengrami ke datur kita sebile ya nama deka babini penyau nanti deka babini madah nyau bemboy ini kangau di nyau nyong nita tambah indah ya bapak pengrami di lah besip ngawal nyabuang kita nyau hanyau siapa ini ngonde jadinya nyau nah patut gade jadi ngawal gel misinya deh bakal kena nemu deh gel misinya nanti maya akan meletup daanya nemu deh nah lama lagi pansuat radio sandia ya nanti besi bekensi sagi aku tuh hidup saginya mede anak ngelampat aku bunyau.
5: Dinga dulu jakuk aku. Nyak medik, asal meda tambai. Lu kumai di bisi rami, belah pinang, bisi nyabung. Nadai utai bukai derun diang dek. Nda lama dagi, 31 hari bulan 8. Kita ingin tu, hari besai kita di Malaysia.
6: Nama mawa kita bulan 8 tu lah nyau. Bisi gawai kenyalang kita pia. Nama tu rumah nama dah kaku dah.
5: Nyak medik, 31 hari bulan 8 tu. Ngintu hari merdeka, kita ini mudi. Pedak deh berapa lama kita udah megai menua kita empu. Kita dia tu udah nulut jadi bangsa ketebilang di serata dunia. Siapa kena nemu menua kita di Malaysia tu? Ukai seminak menua London. Dah bulan udah medetikik bala kita itu.
6: Nanti pianyau. Nah tu aku nulang deh. Madah ke dini nua manah nua deh engkah tambahinnya nyau. Kita uji deh ke ujung perabuan kege.
5: Ni jap sisi sepia tu.
0: Kacing ge, ujung ge.
5: Tu, agi jap.
0: Agi
5: jap.
0: Kanan ge.
5: Ah, ah, ah. Tu. Eh, eh, eh.
0: Nyau.
5: Eh, jap.

0: Tool. Pagi Rewind.
1: Kadang tadi pedis mengawal atau pisai ke kita hanya sedar dia kadangnya enggak kebuah hindai kita ngirit kita ke kumai ke kebun ngambil saya nemu nama berkeni ke pengawalnya
2: tengah saya kediri sebuah Sam yang maya tanya enggak kena nama utai tu nemu pansut hari tu kita kena tahu kering yang maya tanya kan berkeni enggak utai tu
1: biasa nemi ya sih
2: hanya masih tiap hari pemanah ya Sam kita mai sida ya sama ngak kita kerja pengawas ya
1: nah. Anda salah tanya aja nasi.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.